0: Presiden Prabowo Subianto siap melakukan perubahan dan perbaikan untuk tata kelola program makan bergizi gratis. Seperti apa informasinya berikut disampaikan oleh Joshua Sihombing.
1: Ya, jadi saudara, tadi khusus kita membahas mengenai MBG nomor 1, nomor 2 mengenai koperasi desa.
2: Menteri Koordinator Bidang Pangan Menko Pangan Zulkifli Hasan mengungkapkan terdapat dua pembahasan utama dalam rapat terbatas ratas bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta Rabu kemarin. Usai ratas yang berlangsung dari petang hingga malam hari itu, Menko Pangan menuturkan kedua pembahasan tersebut, yakni program koperasi desa Merah Putih KDMP dan pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG. Zulhas menyebut untuk pelaksanaan program MBG, pemerintah akan melakukan evaluasi mendalam sebagai upaya merekrutisasi program MBG yang merupakan salah satu program prioritas pemerintah. Hal ini ditegaskan Menko Pangan Zulhas menjadi langkah strategis pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dalam menyikapi berbagai persoalan MBG yang menjadi sorotan masyarakat.
1: Tadi mengenai MBG akan menyelesaikan persoalan-persoalan yang selama ini di menjadi hambatan atau penyalahgunaan. Kami minta waktu satu bulan untuk menyelesaikan, merapikan banyak ya yang penyalahgunaan, kemudian titik-titik yang sudah layak menerima, kemudian sudah begitu banyak titik yang sudah ditentukan tetapi belum ada apa SPPG-nya, ada yang sudah membangun tapi belum ada, banyak hal ya. Satu bulan ini kita akan paparkan kepada Bapak Presiden untuk nanti diambil keputusan yang tepat seperti apa seharusnya.
2: Senada hal itu secara terpisah, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional BGN Agustina Arumsari menyatakan, salah satu upaya perbaikan yang dilakukannya yakni melakukan efisiensi tata kelola MBG dengan membuka opsi pemanfaatan kantin-kantin sekolah pengganti dapur satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG sebagai pemenuhan MBG anak-anak sekolah. Meski demikian, ia menyebut bahwa hal tersebut masih akan dikaji secara mendalam untuk nantinya dilaporkan kembali kepada Presiden Prabowo Subianto sebagai penentu keputusan akhir perbaikan program MBG.
3: 115 skema pelaksanaannya hanya melalui SPPG. Pilihannya hanya itu. Pak Presiden pun tadi mengatakan, silakan dikaji kalau ada alternatif yang lain, boleh. Jadi jangan hanya itu satu-satunya pilihan untuk memberikan skema pelaksanaannya. Tapi kembali lagi beliau minta setiap pilihan kebijakan kaji dengan baik apa dasarnya dan sebagainya. Nanti datang lagi ke beliau, sampaikan progres untuk kita putuskan. Oke? Okay?
4: Termasuk dari kantin sekolah, Bu, berarti?
3: Ya, termasuk kan bagian itu yang silakan dikaji gitu.
2: Untuk itu lebih lanjut, Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari menyatakan bahwa pihaknya akan mendalami berbagai opsi dalam efisiensi program MBG. Agustina meminta seluruh masyarakat untuk dapat bersabar dalam menantikan perbaikan demi kemajuan program MBG. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Supaya benar-benar bisa mengambil keputusan yang tepat. Jadi mohon waktu, mohon bersabar.
0: Bank Indonesia dan Bursa Efek Indonesia menyebut penilaian lembaga pemeringkat internasional S&P menjadi sinyal positif bagi perekonomian Indonesia ke depan. Berikut laporan selengkapnya Mahdalena.
5: Penilaian lembaga pemeringkat internasional S&P Global Ratings yang diumumkan pada Senin kemarin memperkuat optimisme akan prospek perekonomian Indonesia ke depan. Bagi Bank Indonesia, hasil penilaian S&P menjawab keraguan banyak pihak mengenai independensi Bank Indonesia. Hal tersebut disampaikan Deputi Gubernur Senior BI Destri Damayanti dalam acara Investment Forum 2026 di Jakarta pada Rabu 15 Juli 2020. Menurut Destri, penilaian positif S&P terhadap prospek ekonomi dan investasi di Indonesia akan memperkuat kepercayaan pelaku pasar dan investor, utamanya terhadap Bank Indonesia sebagai otoritas moneter.
6: Kalau terkait dengan BI, selalu yang jadi concern adalah selalu berkali-kali sampaikan independensi BI. Nah, itu juga menjadi concern pada saat dua rating sebelumnya. Tapi pada saat S&P masuk dan mereka melihat bahwa independensi BI nggak ada masalah di sini, karena kalau ada alasan mereka ya, sejauh ini ternyata Bank Indonesia masih bisa tuh melakukan atau mengeluarkan kebijakan seperti menaikkan suku bunga. Ya kalau kita sudah tidak independen ya tidak mungkin kita akan bisa mengeluarkan itu gitu.

0: Kemungkinan serupa juga disampaikan Direktur Utama Bursa Efek Indonesia Jeffrey Hendrik dalam forum yang sama. Menurut Jeffrey, hasil pemeringkatan S&P menunjukkan kuatnya fundamental ekonomi dan pasar modal Indonesia. Penilaian dari S&P juga mengurangi ketidakpastian yang membuat investor jadi lebih bisa mengelola risiko investasinya.
1: Uncertainty di pasar kita belakangan banyak sekali. Ya, dari eksternal, dari internal banyak sekali. Nah, satu-satu sudah mulai berkurang uncertainty itu. Ya, artinya investor tentu akan bisa mengukur risiko investasinya yang tadinya unsystematic risk-nya itu sangat tinggi, sekarang itu bisa termanage dengan baik.
0: Seperti diketahui, laporan S&P Global Ratings menempatkan peringkat kredit Republik Indonesia pada level BBB untuk jangka panjang dan A2 untuk jangka pendek dengan outlook stabil. Penilaian ini menegaskan kondisi Indonesia tetap berada pada kategori layak investasi. Ketua Komisi 11 DPR RI Mis Bakun yang juga hadir dalam acara Investment Forum 2026 mengatakan, penilaian positif dari S&P terhadap kondisi Indonesia menjadi penting di tengah ketidakpastian ekonomi global. Apalagi S&P adalah salah satu lembaga pemeringkat yang sangat ketat memberikan penilaiannya.
2: S&P inilah ketika kita pertahankan dan sampai posisi saat ini menjadi salah satu kebanggaan kita. Kerja keras kita merasa dihargai, diapresiasi oleh internasional.
0: Penilaian S&P terhadap Indonesia menjadi modal untuk memperkuat kebijakan ekonomi dan moneter guna menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan di tengah masih kuatnya tekanan global saat ini. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana mengatakan kunjungan wisatawan mancanegara atau wisman ke Indonesia sepanjang Januari hingga Mei 2026 mencapai 6,07 juta kunjungan atau meningkat 7,68% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Tren positif tersebut menunjukkan sektor pariwisata nasional terus bertumbuh dan memperkuat kontribusinya terhadap perekonomian. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Alfred Tuter.
4: Laporan khusus.
5: Pada bulan Mei 2026, kunjungan wisatawan mancanegara mencapai 1.
6: Sektor pariwisata nasional terus menunjukkan tren pertumbuhan positif sepanjang tahun 2026. Kementerian Pariwisata mencatat kunjungan wisatawan mancanegara sepanjang Januari hingga Mei 2026 mencapai 6,7 juta kunjungan atau meningkat 7,68% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Sementara pada Mei 2026 saja, jumlah kunjungan mencapai 1,38 juta atau naik 5,83% dibandingkan Mei tahun sebelumnya. Selain itu, perjalanan wisatawan Nusantara juga mengalami peningkatan, di mana sepanjang Januari hingga Mei 2026 tercatat 523,22 juta perjalanan atau tumbuh 2,86% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana mengatakan capaian tersebut menunjukkan sektor pariwisata nasional tetap tumbuh di tengah berbagai tantangan global. Pemerintah pun terus memperkuat konektivitas, meningkatkan kualitas destinasi, memperbanyak penyelenggaraan event, dan mengoptimalkan promosi pariwisata.
5: Pada bulan Mei 2026, kunjungan wisatawan mancanegara mencapai 1,38 juta kunjungan, meningkat 5,83% dibandingkan Mei 2025. Pertumbuhan ini didorong oleh strategi Kementerian Pariwisata yang berfokus pada penguatan pasar jarak dekat dan menengah. Secara kumulatif, Januari hingga Mei 2026, Indonesia telah mencatat 6,07 juta kunjungan wisatawan mancanegara atau tumbuh sebesar 7,68% dibandingkan periode yang sama tahun 2025. Capaian ini menunjukkan bahwa momentum pertumbuhan kunjungan wisatawan mancanegara terus terjaga di tengah dinamika geopolitik Timur Tengah. Di sisi lain, perjalanan wisatawan Nusantara pada bulan Mei 2026 juga terus menunjukkan tren positif dengan pertumbuhan 8,69% secara year on year, mencerminkan kuatnya aktivitas wisata domestik sebagai penopang. penopang utama sektor pariwisata nasional.
6: Peningkatan kunjungan wisatawan juga berdampak terhadap penerimaan devisa negara dari sektor pariwisata. Kepala Badan Pusat Statistik, Amalia Dininger Widyasanti mengatakan, wisatawan mancanegara merupakan bagian dari ekspor jasa Indonesia. Meski jumlah kunjungan terus meningkat dari tahun ke tahun, pemulihan sektor pariwisata masih terus berlangsung dan belum sepenuhnya kembali ke tingkat sebelum pandemi COVID-19.
4: Ternyata ada fenomena yang menarik di dalam wisatawan mancanegara yang datang ke Indonesia. Itu yang lagi meningkat cukup banyak adalah yang dari India.
6: Dari India?
4: Terutama ke Bali. Karena memang ternyata Bali itu menjadi salah satu tempat favorit buat India. Salah satunya untuk tempat wedding. Dan juga untuk berwisata. Mungkin mereka punya hubungan religi ya. Kan sama-sama Hindu. Sehingga kalau kita lihat perhatikan wisatawan mancanegara yang berbasis kepada pintu kedatangan, itu kita perhatikan yang ke Ngurah Rai yang berasal dari India, itu sekarang jumlahnya sekitar 59.014 orang kunjungan, sekitar 59.000.
6: Pemerintah menilai pariwisata kini menjadi salah satu sektor strategis yang mampu menggerakkan perekonomian nasional. Asisten Deputi Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur dan Pendidikan Kementerian Pariwisata, Dr. Andar Danova L. Gultom mengatakan, pariwisata tidak hanya berperan sebagai penghasil devisa, tapi juga menciptakan lapangan kerja, mendorong pemerataan pembangunan, dan menjadi instrumen diplomasi budaya Indonesia.
7: Dan bersama-samalah kita maka bisa menghasilkan kekuatan untuk bisa menghasilkan sesuatu mimpi kita, mewujudkan mimpi kita bersama-sama dalam konteks pariwisata yang betul-betul bisa bernilai Bapak Ibu ya, sebagai perkat kapasitas bangsa tadi yang disampaikan begitu. Namun hari ini ya kita bersepakat tentunya Bapak Ibu ya, unity of voice, bahwa tourism itu adalah suatu hal yang sangat penting begitu ya Bapak Ibu ya. Sehingga suara ini bisa keluar gitu ya Bapak Ibu, bukan hanya tempat ini ya. Jadi kita bisa menstated, mendeklar bahwa tourism is very very important for human life, kan begitu ya Bapak Ibu tadi yang dapat disampaikan oleh beberapa narasumber. Kemudian yang kedua, isu strategis pariwisata global. Yang ketiga, visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan dan strategi Kementerian Pariwisata tahun 2025-2029 yang sebetulnya tadi sudah disampaikan oleh Ibu Menteri ya, mengenai empat fundamental ya pembangunan kepariwisataan tadi.
6: Pemerintah berharap tren pertumbuhan pariwisata nasional terus berlanjut melalui pengembangan destinasi yang berkualitas, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta kolaborasi seluruh pemangku kepentingan. Dengan demikian, sektor pariwisata diharapkan mampu memberikan manfaat ekonomi yang semakin luas bagi masyarakat sekaligus meningkatkan daya saing Indonesia di tingkat global. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Tren positif sektor pariwisata nasional sepanjang awal 2026 tidak hanya menjadi angin segar bagi pemerintah, tetapi juga membawa harapan besar bagi masyarakat. Peningkatan kunjungan wisman dan Nusantara diharapkan mampu menggerakkan roda perekonomian dari bawah, terutama dalam menciptakan lapangan kerja baru. Terkait dengan hal tersebut, berikut beberapa tanggapan masyarakat yang kami himpun.
8: Menurut saya ini kabar baik ya, berarti destinasi wisata di Indonesia makin diminati, bukan cuma sama wisatawan lokal, tapi juga wisatawan dari luar negeri.
9: Pilihan wisatanya banyak, alamnya juga bagus. Sekarang akses ke beberapa tempat juga lebih mudah, jadi lebih tertarik liburan di Indonesia.
10: Saya sih berharap ya fasilitasnya terus diperbaiki sih ke depannya, kebersihannya, tempat wisatanya terus dijaga, dan pelayanannya kepada wisatawan semakin baik. Jadi orang-orang yang datang merasa nyaman dan ingin berkunjung lagi.
3: Tren pertumbuhan positif sektor pariwisata nasional menjadi topik editorial RRI pagi ini. Selengkapnya disampaikan Rani Indira.
11: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Di tengah badai ketidakpastian ekonomi global yang terus menekan banyak negara di dunia, sektor pariwisata Indonesia justru muncul sebagai pilar ketahanan ekonomi yang sangat tangguh. Keberhasilan kita mencatatkan devisa sebesar 18,28 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 280 triliun rupiah lebih sepanjang tahun 2025, bukanlah sebuah kebetulan. Ini adalah bukti empiris bahwa kebijakan strategis pemerintah dalam melakukan pemulihan destinasi wisata telah berada pada jalur yang benar dan tepat sasaran. Optimisme ini kian benderang ketika kita melihat data terbaru. Pada Februari 2026, kunjungan wisatawan mancanegara melonjak hingga 13,37% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Angka ini didukung kuat oleh pergerakan wisatawan Nusantara yang mencapai 91,14 juta perjalanan. Hal ini menjadi sinyal positif bahwa kepercayaan publik terhadap kualitas destinasi lokal sudah pulih sepenuhnya. Bahkan, mobilitas masyarakat saat libur Nyepi dan Lebaran yang naik 18,8% menunjukkan bahwa pariwisata telah menjadi bagian integral dari gaya hidup masyarakat kita. Pencapaian surplus kunjungan pada awal tahun 2026 ini harus kita apresiasi sebagai keberhasilan kolaboratif. Kebijakan pemerintah dalam pengembangan 5 destinasi super prioritas yakni Danau Toba, Borobudur, Mandalika, Likupang, dan Labuan Bajo telah berhasil menciptakan efek domino bagi sektor pendukung lainnya. Mulai dari bangkitnya moda transportasi, menggeliatnya usaha kuliner lokal, hingga berkembangnya industri kreatif yang melibatkan UMKM di sekitar destinasi. Namun pendengar, kita tidak boleh terlena dengan angka-angka pertumbuhan tersebut. Pemerintah memang telah meletakkan fondasi yang sangat kuat. Namun perjalanan untuk menjadikan pariwisata sebagai lokomotif ekonomi utama masih memerlukan kerja ekstra keras. Kita masih menghadapi tantangan klasik yang harus segera dibenahi, seperti sistem manajemen pengelolaan sampah dan limbah di destinasi populer agar tetap higienis dan asri. Kelestarian ekosistem lingkungan bukan lagi sekadar pilihan, melainkan keharusan mutlak jika kita ingin pariwisata Indonesia tetap memiliki daya saing tinggi di kancah internasional. Selain itu, pemerataan pembangunan infrastruktur digital dan aksesibilitas transportasi di pulau-pulau terluar harus terus dipacu. Kita harus memastikan bahwa kemajuan pariwisata tidak hanya terpusat di pulau-pulau besar, tetapi juga menyentuh pelosok Nusantara yang memiliki kekayaan alam luar biasa. Tidak kalah penting adalah penguatan budaya sadar wisata bagi masyarakat lokal. Ingatlah, masyarakat setempat adalah wajah utama yang menyambut para wisatawan. Keramahan, jaminan rasa aman dan kenyamanan yang tinggi adalah kunci utama dari pelayanan prima atau excellent service yang akan membuat wisatawan dunia selalu merindukan untuk kembali ke Indonesia. Pendengar dan pemirsa RRI Net, sebagai bentuk dukungan semua pihak perlu mengawal kebijakan pemerintah dengan menunjukkan peran aktif masyarakat dan pelaku industri. Mari kita dukung penuh akselerasi sektor pariwisata ini sebagai strategi jangka panjang nasional dengan sinergi yang kuat antara regulasi yang tepat, infrastruktur yang memadai, dan keramahan masyarakat. Kita optimis pariwisata akan menjadi instrumen strategis yang paling efektif dalam mensejahterakan rakyat di seluruh penjuru tanah air. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Duta Besar Tiongkok untuk ASEAN Wang Qing menilai hubungan Tiongkok dan ASEAN berkembang menjadi salah satu model kerjasama regional paling berhasil di Asia Pasifik. Menurutnya, capaian tersebut merupakan hasil dari hubungan dialog selama 35 tahun dan penguatan kemitraan strategis komprehensif dalam 5 tahun terakhir. Berikut laporan selengkapnya Ritno Mandasari.
12: This year holds particular significance for China and ASEAN.
13: Duta Besar Tiongkok untuk ASEAN, Wang Qing, menilai hubungan Tiongkok dan ASEAN berkembang menjadi salah satu model kerjasama regional paling berhasil di Asia Pasifik. Hal itu disampaikan Wang dalam media salon dengan tema peringatan 105 tahun berdirinya Partai Komunis Tiongkok kemarin di Jakarta. Menurutnya, capaian tersebut merupakan hasil dari hubungan dialog selama 35 tahun dan penguatan kemitraan strategis komprehensif dalam 5 tahun terakhir. Menurut Wang, salah satu indikator keberhasilan hubungan tersebut terlihat dari semakin kuatnya kepercayaan politik antara kedua belah pihak melalui diplomasi para kepala negara. Selain itu, Tiongkok dan ASEAN juga berhasil mempertahankan posisi sebagai mitra dagang terbesar satu sama lain selama 6 tahun berturut-turut dengan nilai perdagangan bilateral telah melampaui $1 triliun Amerika Serikat.
14: Kedua pihak juga bersama-sama mendorong kerjasama berkualitas tinggi dalam kerangka Belt and Road Initiative guna meningkatkan konektivitas kawasan. Selain itu, kedua pihak telah menyelesaikan negosiasi protokol peningkatan kawasan perdagangan bebas Tiongkok-ASEAN tahun lalu serta mendorong implementasi berkualitas tinggi kemitraan ekonomi komprehensif regional yang berkontribusi terhadap integrasi ekonomi kawasan.
13: Sebelumnya dalam Jakarta Forum yang digelar misi Tiongkok untuk ASEAN Juni lalu di Jakarta, Sekretaris Jenderal ASEAN Kau Kim Horn menilai hubungan ASEAN-Tiongkok telah memiliki fondasi yang kokoh dan kini perlu diarahkan pada sejumlah prioritas strategis. Prioritas tersebut meliputi perdamaian dan stabilitas, transformasi digital dan inovasi, kerjasama energi, ketahanan terhadap ancaman lintas negara, serta konektivitas antar masyarakat.
15: Saat kita memperingati ulang tahun kelima ini, dan juga ulang tahun ke-35, dialog hubungan ASEAN-Tiongkok, kita harus diingatkan bahwa masih banyak hal yang mungkin dilakukan. Kemitraan ASEAN-Tiongkok yang lebih kuat dan produktif harus berorientasi ke masa depan. Kemitraan tersebut harus praktis. Kemitraan tersebut harus inklusif. Dan yang terpenting, kemitraan tersebut harus tetap berpusat pada rakyat.
13: Secara khusus, Wang Qing menambahkan, pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN di Manila pada akhir Juli, serta rangkaian pertemuan para pemimpin kerjasama Asia Timur di penghujung tahun diharapkan menghasilkan berbagai capaian baru bagi kedua pihak. Dari Jakarta, Reto Mandesari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
12: Q&A. Thank you.
16: Thank you very much.
3: Dua gol di penghujung pertandingan membawa Argentina melaju ke final Piala Dunia 2026 dengan menaklukkan Inggris 2-1. Nia Radul melaporkan selengkapnya.
17: Ismail El Fahd, wasit asal Amerika Serikat, meniupkan peluit panjang tanda

0: Morgan Rose, sebuah umpan dan sebuah gol. Gol, gol, gol, gol. Anthony Gordon tadi mampu memanfaatkan umpan melambung tadi ke mulut gawang dengan sebuah tendangan kaki kanan yang tidak mampu dihentikan oleh kiper dari Argentina.
1: Upaya Argentina akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-85 lewat tendangan jarak jauh Enzo Fernandez. Gol

untuk pertahanan lawan di dalam kotak penalti, mundur ke belakang, lepas tembakan, oh masuk, masuk, masuk saudara-saudara, satu tembakan keras yang dilepaskan oleh pemain nomor punggung 24 Enzo Fernandez, memanfaatkan umpan Lionel Messi dan bergetarlah jala gawang Inggris menjadi satu sama.

Messi angkat bang, kop masuk. Saudara-saudara pendengar, pemain nomor punggung 22 dari Argentina, Martinez, berhasil memanfaatkan umpan tarik yang mulus sekali, melambung tinggi ke arah gawang dan langsung

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Program 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: 101 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita mencermati dinamika sosial yang terekam di dalam media massa ataupun di sosial media, kita pasti mengerti bahwa ada satu isu yang hingga saat ini itu masih perlu menjadi perhatian, yaitu berkaitan dengan pelarangan pendirian rumah ibadah atau gangguan terhadap mereka yang sedang beribadah. Komnas HAM maupun beberapa NGO yang fokus kepada isu ini mencatat ada puluhan kasus setiap tahunnya yang terjadi. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja ini cuma percikan kecil yang memang lumrah terjadi di sebuah masyarakat yang sangat multikultural dan multireligi. Tetapi percikan kecil ini kalau tidak disikapi dengan baik bisa menjadi api yang membakar. Tentu kita tidak berharap akan ada konflik antar umat beragama di tanah ini, di negeri yang kita cintai ini. Justru itulah Pancasila ada sebagai dasar negara, sebagai filosofi luhur untuk bangsa kita, untuk menjadi kekuatan pemersatu. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yang berlanjut dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, dan sila ketiga, kesatuan Indonesia, itu sebetulnya menjadi landasan bagi kita, menjadi pengarah agar kita punya sikap toleran yang hakiki. Kita menjalankan prinsip Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangru. Kita boleh saja dan memang seyogianya punya keimanan yang kukuh sesuai dengan tingkat kesadaran kita. Tapi saat yang sama, seyogianya kita menghargai pilihan-pilihan yang berbeda yang diambil oleh warga bangsa Indonesia. Dan tentu dalam prakteknya seperti pendirian rumah ibadah, kalau memang sudah memenuhi izin-izin yang terkait ya, yang memang ditetapkan oleh pemerintah, tidak ada alasan bagi kita untuk menolak atau melarang. Karena orang menjalankan ibadah di tempatnya itu tidak akan mengganggu keimanan kita. Karena kita tentu saja mestinya juga sibuk ataupun menghabiskan waktu untuk hidup dalam kesadaran yang luhur sesuai dengan nilai-nilai yang kita ada.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Perhatikan identitas dan value dalam diri Anda. Apa yang terjadi dalam kehidupan Anda adalah cerminan dari identitas dan value yang Anda miliki. Ketidaksepahaman atau kesepahaman Anda dalam bisnis maupun kehidupan itu tergantung dengan bagaimana cocok atau tidak cocoknya identitas dan value Anda berada dalam lingkungan yang Anda ada saat ini. Jika tidak cocok, berarti Anda perlu mengetahui lagi dan menggali lagi identitas dan value yang Anda miliki. Tapi, jika Anda sangat benar-benar senang, sangat benar-benar passion dalam bidang yang saat ini Anda lakukan, dan Anda sangat senang dengan identitas dan value yang Anda miliki saat ini, berarti tempat itu adalah tempat yang cocok untuk Anda maju. Bukan hanya di dalam pekerjaan, bukan hanya dalam bisnis, tapi dalam lingkungan di mana hobi Anda berada, disitulah identitas value dan Anda. Selalu bangun identitas value untuk Anda sukses luar biasa ke depan. Salam sukses dari saya, Coach Marketer.
0: Energi sukses hadir untuk Indonesia lebih baik.

0: Bekasi.
1: Dengan melanjutkan NTB Pagi, masih bersama saya Dian Mustafa, dan kita masih menginformasikan terkait dengan apa yang tadi Anda simak di Warta Berita Daerah Nusa Tenggara Barat tentang Porprov atau Pekan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Barat yang ke-12. Tentu ya, di Warta Berita tadi informasinya tentang bagaimana Porprov ini akan menjadi ajang untuk menyaring atlet menuju Pekan Olahraga Nasional tahun 2028 nanti ya. Dan pendengar, informasi ini saya akan coba perbincangkan pastinya ya bersama narasumber hari ini. Pendengar, nanti kita akan, sudah terhubung kita ya dengan tokoh olahraga dan juga pengurus KONI Nusa Tenggara Barat. Nah, seperti apa juga kemeriahan menyambut Porprov NTB yang ke-12 2026. Baik, pendengar, ada Bapak Hari Gunawan. Ya, Pak Hari, assalamualaikum, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam olahraga.
1: Salam olahraga, jaya. Ya, Pak Hari, apa kabar pagi ini? Tentu semangat olahraganya terus berkobar ya.
2: Alhamdulillah, Mbak. Mendekati pembukaan hari ini, kita tetap perlu semangat untuk menyukseskan Porprov 12 tahun 2020.
1: Oke, baik. Tentunya sebagai panitia juga Pak Hari ini sibuk ya.
2: Ya, sepertinya begitu, karena kita di samping di KONI juga terlibat di beberapa cabang olahraga sebagai pelaksana kegiatan, Mbak.
1: Gitu, oke. Boleh Pak Hari digambarkan dulu nih situasinya, kan ini nanti sekitar pukul berapa nih akan dibuka Porprov ini, Pak Hari?
2: Iya, sesuai dengan undangan dari Gubernur jam 16 jam 4 itu di halaman kantor Gubernur akan dilaksanakan upacara pembukaan Porprov 12 2006 secara resmi. Insya Allah akan hadir juga Ketua Umum KONI Pusat Bapak Marsiano Norman. Jadi sekiranya nanti beliau berkenan, beliau yang akan membuka secara resmi kegiatan ini.
1: Oke. Okay. Oh, baik-baik. Ya, tentu persiapannya sudah matang nih Pak Hari Gunawan ya untuk Porprov NTB yang ke-12 2026 ini. Kemudian ada beberapa atlet dari beberapa wilayah nih, udah bisa terhitung berapa nih yang ikut di Porprov ini, Pak Hari?
2: Iya, Mbak. Jadi dari 51 cabang olahraga kompetisi, kemudian 3 cabang olahraga eksibisi dengan melibatkan sekitar 4.200 atlet ya dari 10 kabupaten kota. Tentunya kemeriahan ini diharapkan gaungnya lebih besar lagi, apalagi untuk Porprov ke-12 ini kan next event-nya adalah sebagai embrio pemilihan pemanduan bakat atlet untuk terseleksi menuju PON, Mbak. PON
1: 2028 ya. Ya.
2: Sehingga potensi-potensi atlet yang akan turun di Porprov ini menjadi parameter kita sebagai tim monitoring dan evaluasi dalam rangka membidik squad-squad atlet itu menjadi kontingen Nusa Tenggara Barat nantinya. Gitu, Mbak.
1: Baik, yang paling menonjol tuh di atlet mana nih yang bisa nanti diandalkan begitu untuk Porprov 2028 nih, Pak Hari?
2: Iya, tentunya mengacu dari hasil PON, Mbak, dari PON yang di Aceh Medan kemarin, tentu cabang-cabang olahraga unggulan masih akan mempunyai peluang lebih besar dalam rangka meriahkan kegiatan ini. Tetapi tidak boleh lupa cabang-cabang olahraga baru yang baru juga akan main di Porprov ini tidak mau kalah gaungnya. Sehingga karena ini kan untuk kedepannya menuju PON ini kan semua cabang olahraga akan mempunyai potensi, Mbak, mempunyai peluang untuk bisa menjadi salah satu kontingen. Sehingga okelah, di dalam satu sisi cabang-cabang olahraga unggulan yang kemarin itu yang meraih medali itu akan mungkin tetap pada posisi atas, tetapi untuk lapisan yang potensial ada cabur unggulan, kemudian ada yang di lapis bawahnya dan cabur potensial itu bisa menyodok ke atas, bisa terjadi seperti itu. Sehingga kompetisi yang diharapkan sangat kompetitif ini, ya, nuansa pertandingan yang cukup kompetisi ataupun nuansa perlombaan bagi nomor-nomor cabang olahraga yang terukur itu perlombaan, sehingga ini teman-teman atlet dari kabupaten kota juga akan berupaya semaksimal mungkin, apalagi kan dari janji-janji pemerintah penguasa wilayah, pimpinan daerah di kabupaten kota juga akan memberikan bonusnya dalam rangka untuk stimulasi atlet untuk meraih prestasi setinggi-tingginya.
1: Oke, okay. Baik. Jadi ini artinya apa yang dilakukan di PON 2012, maksudnya PON saat ini untuk menuju PON 2028, nanti ini adalah fokus utama KONI tentu ya, Pak Hari.
2: Iya, betul Mbak. Jadi itulah sehingga di dalam kepanitiaan di sub bidang pertandingan itu juga ada tim monitoring dan evaluasi.
1: Baik,
2: karena kita juga tidak mau kecolongan Mbak, bahwa di dalam korprok saat ini banyak juga atlet yang mutasi dari daerah lain.
1: Oke, kemudian venue untuk pertandingan ini di mana saja nih untuk yang korprok ke-12 ini Pak?
2: Iya. Untuk Pulau Lombok semua kabupaten kota akan mendapatkan jatah Mbak. Kemudian di Pulau Sumbawa hanya di Kabupaten Sumbawa Barat. Yang awalnya Dompu juga akan dapat, Bima akan dapat, tetapi dalam perkembangannya kemarin 2 bulan terakhir itu hanya Kabupaten Sumbawa Barat yang bersedia untuk tetap menjadi tuan rumah Porprov. Sedangkan di Pulau Lombok tersebar, tentunya di Kota Mataram ini venue yang paling banyak. Kemudian Lombok Utara hanya satu untuk golf. Lombok Timur juga ada cilat, ada kuras. Lombok Tengah itu juga ada bola voli. Kemudian ada dayung, ada para layang di Lancing itu. Kemudian juga beberapa cabang olahraga tersebar ada di Lombok Barat untuk futsal. Dengan sebagian besar prosentasenya tetap di Kota Mataram karena memang venue-nya yang paling lengkap Mbak.
1: Oke. Jadi konsep venue yang dibuat terbagi-bagi ini apa sama juga dengan yang kemarin-kemarin ya Pak Hari?
2: Iya, skemanya memang seperti itu Mbak. Jadi trial lah, uji coba untuk menjadi tuan rumah PON besok. Karena PON besok kan juga diharapkan gaungnya sampai di kabupaten kota, tidak hanya di Kota Mataram, tetapi warga kabupaten kota di provinsi di Pulau Sumbawa juga ikut merasakan lah atmosfer dari kegiatan multi event di PON itu. Arahnya ke sana Mbak.
1: Baik.
2: Tetapi dalam perkembangannya seperti saya sampaikan, kan ada mungkin beberapa kesulitan yang dihadapi sehingga kabupaten kota beberapa itu mundur dari tuan rumah Porprov ini.
1: Baik, artinya semua venue ini udah siap untuk menerima begitu atlet-atlet yang akan berlaga nih Pak Ari ya.
2: Betul Mbak. Jadi yang saat ini kan sudah ada yang sudah main Mbak. Sepak bola sudah main kemarin. Kemudian aerospati sudah, catur sudah, kuras sudah. Hari ini juga sudah yang Anggar juga sudah, sehingga perolehan medali saat ini juga sudah mulai terrekapitulasi di bidang pertandingan. Iya Mbak.
1: Oke, aspek keamanan kesehatan atlet tentu itu menjadi perhatian yang utama juga Pak Hari.
2: Iya betul Mbak. Jadi jadi sesuai dengan komitmen yang dibangun KONI provinsi dan KONI kabupaten kota sebagai tuan rumah itu sudah ada kesepakatan. Jadi untuk keamanan dan kesehatan itu menjadi tanggung jawab tuan rumah. Tetapi juga di panitia cabur juga akan membantu membackup semampunya. Tetapi leading sektornya tetap di bawah kendali koordinasi dari Pemkot sebagai tuan rumah pelaksanaan cabang olahraga itu.
1: Baik.
2: Jadi menjadi atensi Mbak, jangan sampai kejadian seperti kemarin sore sepak bola sudah tarung itu karena ada keterlambatan di pengerahan keamanan dan medisnya itu belum memenuhi, maka ada juga eksiden yang seharusnya tidak boleh terjadi. Ini sebuah pengalaman yang menjadi cermin untuk kita lebih baik lagi hari ini dan seterusnya sampai penutupan zero accident, Mbak.
1: Baik. Pak Hari, selain prestasi olahraga, tentu manfaat ekonomi yang bisa dirasakan masyarakat dengan adanya Porprov ini apa saja yang Pak Hari lihat saat ini?
2: Alhamdulillah Mbak, dari sisi pengadaan peralatan dan sebagainya kan banyak vendor-vendor yang melibatkan vendor di dalam daerah, kemudian juga UMKM akan terlibat. Saat ini kalau Mbak di lapangan-lapangan itu, venue-venue itu sudah mulai ramai, terutama di GOR ya, UMKM, teman-teman dari luar daerah, jualan gantungan kunci, kaos, ya, aksesoris-aksesoris dari Porprov itu sangat banyak, sehingga diharapkan peningkatan ekonomi berbasis kerakyatan itu akan bisa dicapai. Banyak orang yang menikmati, Mbak.
1: Baik,
2: tidak hanya atlet pada saatnya nanti setelah menang dapat bonus, tetapi saat ini banyak pihak yang mendapatkan manfaat dari pelaksanaan multi-event di provinsi ini, Mbak.
1: Baik ya, Pak Hari, Porprov disebut sebagai bagian dari persiapan NTB yang tadi juga Pak Hari sudah informasikan menuju PON 2028. Nah, seberapa penting ajang ini dalam proses nanti untuk melihat atlet-atlet mana saja nih yang pantas berlaga di PON 2028? Apakah dari mendapatkan medali itu atau mungkin dari hal yang lain nih, Pak Hari?
2: Baik, Mbak. Jadi terkait dengan Thailand Sporting ini, pemanduan bakat ini, idealnya siapa yang menang, siapa yang mendapatkan medali emas, perak, perunggu di kompetisi multi-event Porprov ini menjadi nominasi, menjadi mempunyai nilai plus untuk terseleksi lagi menjadi kontingen Nusa Tenggara Barat. Tidak hanya acuannya di Porprov ini, tetapi hasil Porprov memang menjadi acuan utama. Ya, acuan utama untuk mereka terseleksi lagi sesuai dengan kuota yang sesuai dengan kuota kekuatan kita dari sisi anggaran dan sebagainya, berapa ratus atlet dan sebagainya, itu akan yang menyesuaikan, Mbak.
1: Baik.
2: Jadi tidak otomatis yang menang saat ini akan masuk, tetapi menjadi menjadi atlet yang punya ini nominasi unggulan ya untuk kita seleksi menjadi kontingen Nusa Tenggara Barat.
1: Baik, Pak Hari, apa harapan KONI ini agar masyarakat tentu ikut merasakan manfaat dari penyelenggaraan Porprov sehingga nanti di Porprov, maksudnya di PON 2028 ya, masyarakat akan lebih antusias lagi.
2: Ya, tentunya sebagai penggiat olahraga, pengurus cabang olahraga, dan pengurus KONI Nusa Tenggara Barat, kami mewakili teman-teman di KONI Nusa Tenggara Barat sangat berharap masyarakat luas di Nusa Tenggara Barat ini ikut serta menyelesaikan kegiatan ini. Kegiatan ini 4 tahunan, kecuali tahun ini, dari 2023 ke 2026, karena memang ada kendala bilahari itu secara nasional, sehingga bergeser 3 tahun. Tetapi secara umum, kegiatan 4 tahunan ini menjadi kegiatan masyarakat, tidak hanya kegiatan orang-orang olahraga, tetapi semua masyarakat bisa terlibat di situ. Banyak komponen bisa dimanfaatkan sehingga secara mikro keadaan ekonomi kerakyatan itu bisa ikut terangkat. Jadi semuanya diharapkan bisa menikmati, Mbak. Tidak hanya pada satu dua kelompok, tapi semua masyarakat Nusa Tenggara Barat bisa menikmati pada saatnya dengan dia sudah ikut merasakan itu. Gaung PON 2008 Nusa Tenggara itu, masyarakat juga akan lebih giat lagi, lebih semangat lagi untuk ikut mensukseskan.
1: Baik. Iya, satu kalimat buat para atlet yang akan berlaga ya atau yang akan bertanding, Pak Hari.
2: Iya, Mbak. Keringat hari ini adalah sebuah kebanggaan untuk masa depan. Berjuanglah, datang, bermain, dan menang.
1: Masya Allah, luar biasa. Iya, Pak Hari, terima kasih waktunya. Salam olahraga.
2: Terima kasih, Mbak. Salam olahraga.
1: Jaya. Baik. Ya, pendengar, demikian bersama Pak Hari Gunawan, tokoh olahraga dan pengurus KONI Nusa Tenggara Barat, bagaimana menyambut Porprov NTB yang ke-12 2026 yang memang informasinya hari ini ya akan dibuka secara resmi. Ya, tentu saja perbincangan hari ini kita bisa mengambil pelajaran bahwa Porprov NTB ke-12 2026 bukan hanya tentang mengejar prestasi sebenarnya, tetapi bagaimana menjadi ajang untuk mempererat persatuan, menjunjung tinggi sportivitas, dan juga bisa melahirkan nanti atlet-atlet terbaik NTB untuk masa depan. Kita dukung bersama suksesnya Porprov dengan menjadi penonton yang sportif dan memberikan semangat ya kepada seluruh atlet yang bertanding. Saya Dian Mustafa bersama Bung Dilan di pengarah acara dan juga gatekeeper Aurina di operator mengucapkan terima kasih Anda sudah bersama kami di hari ini di NTB Pagi Pro 1 RRI Mataram. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.
0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber

ngomongin Piala Dunia 2026, ini bakal jadi edisi yang beda banget. Kenapa? Karena untuk pertama kalinya digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kebayang gak sih vibes-nya bakal seberapa luas? Dari stadion super modern sampai atmosfer supporter yang penuh warna, semuanya jadi satu. Yang makin seru, jumlah timnya nambah jadi 48. Artinya, makin banyak negara yang tampil, makin banyak kejutan, dan peluang munculnya tim kuda hitam juga makin besar. Gak cuma itu, teknologinya juga pasti makin canggih. Nonton bola makin terasa lebih dekat, lebih real, bahkan dari rumah sekalipun. Tapi yang paling ditunggu tetap sama. Drama di lapangan, gol di menit akhir, adu penalti, sampai momen yang bikin kita teriak bareng jutaan orang di seluruh dunia. Intinya, Piala Dunia 2026 bukan cuma soal sepak bola, tapi soal pengalaman global yang lebih besar, lebih rame, dan pastinya lebih seru. Itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Nikmati setiap momen seru bersama program-program RRI yang menghadirkan info terkini seputar dunia dan panasnya laga Piala Dunia 2026. Ikuti terus siarannya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Mataram. Juga lewat RRI Digital serta rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Ya, pendengar masih bersama siaran Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Kami informasikan kita akan mengikuti nanti pendengar siaran berjaringan Korwil, dialog berjaringan Korwil tepatnya ya. Dan hari ini nanti bersama RRI Denpasar. Nah, ya, RRI Denpasar nanti akan membahas bagaimana pelibatan kelompok rentan dalam pembangunan daerah. Jadi tetaplah bersama di siaran Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Lagi rame ngomongin soal Citayam Fashion Week. Tapi kita flashback yuk ke sejarah Fashion Week. Pekan Busana atau Fashion Week adalah salah satu acara penting dan bergengsi dalam dunia mode, di mana para desainer kelas dunia mempresentasikan koleksi busana mereka kepada publik untuk pertama kalinya. Fashion Week pertama kali dimulai pada puncak Perang Dunia II tahun 1943. Meski konsep peragaan busana ini berasal dari Paris, justru

publikasi. Pekan busana ini dimulai sebagai Press Week sebab para awak media Amerika Serikat tidak bisa pergi ke Paris yang terkenal sebagai pusat fashion dunia tersebut. Alhasil, Press Week berubah menjadi Fashion Press Week. Sementara itu, Paris Fashion Week sendiri justru baru diadakan secara resmi pada tahun 1900.

0: Baik, pendengar, saatnya kami akan mengajak Anda untuk bergabung dengan RRI Denpasar ya. Iya, kita akan langsung saja mengikuti dialog berjaringan Korwil 7 pagi hari ini dan langsung menuju ke RRI Denpasar.
1: Akan dipandu rekan Dayu Friska. Tapi sebelumnya, kita dengarkan dulu yang berikut ini.
2: Pelibatan kelompok marginal atau rentan seperti penyandang disabilitas, perempuan, lansia, dan warga miskin dalam pembangunan daerah diwujudkan melalui musyawarah perencanaan pembangunan atau musrenbang inklusif dan pembentukan forum dialog khusus. Hal ini memastikan kebijakan bersifat responsif gender dan aksesibilitas sejalan dengan prinsip no one left behind atau tidak ada satupun yang tertinggal dalam tata kelola pemerintahan. Strategi kunci untuk mengoptimalkan partisipasi mereka meliputi, pertama, musyawarah inklusif. Pemerintah daerah menyediakan ruang partisipasi khusus seperti musyawarah perempuan dan disabilitas agar kebutuhan mereka terakomodir di tingkat desa hingga kabupaten. Kedua, kelompok perantara atau intermediari membentuk fasilitator dari aktor lokal atau LSM yang menjembatani komunikasi antara warga marginal dan pemerintah daerah. Ketiga, data terpilah memanfaatkan data demografi berbasis GERSI atau gender, anak, disabilitas, dan inklusi sosial untuk merancang program pembangunan yang tepat sasaran. Pelibatan ini diatur agar suara mereka didengar langsung dalam tahapan perencanaan hingga evaluasi kebijakan.
3: Baik, selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Denpasar, Singaraja dan juga Mataram dalam dialog berjaringan Korwil 7 Nusantara untuk edisi Kamis 16 Juli 2026. Senang sekali saya Dayu Friska mengisi ruang dengar Anda. Kita akan berbincang sampai nanti pada pukul 10 waktu Indonesia Tengah terkait bagaimana pelibatan kelompok rentan dalam pembangunan daerah. Kita tahu pendengar bahwa pembangunan daerah yang berkualitas tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi atau pertumbuhan infrastruktur juga, tetapi bagaimana sejauh ini warga negara yang memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi, menyampaikan aspirasinya, selain itu juga merasakan bagaimana manfaat pembangunan, di mana pelibatan dari kelompok rentan seperti yang kita dengarkan tadi, ada penyandang disabilitas, lanjut usia, ada perempuan, anak-anak, dan juga masyarakat adat maupun masyarakat miskin, serta kelompok-kelompok lainnya dalam menghadapi hambatan dalam mengakses layanan dan juga partisipasi, dan juga ruang partisipasi ini menjadi bagian yang penting ya dalam mewujudkan pembangunan yang inklusi dan juga berkeadilan. Dan untuk membahas bagaimana sejatinya pelibatan dari kelompok rentan ini dalam pembangunan daerah khususnya bagi penyandang disabilitas, sudah hadir tiga narasumber di studio Pro 1 RRI Denpasar. Pagi hari ini saya sapa dulu, mohon izin Pak Nyoman Bawa, Ketua 1 Pertuni Provinsi Bali. Om Swastiastu, selamat pagi.
4: Om Swastiastu, selamat pagi Dayu, selamat pagi rekan-rekan para pendengar Pro 1 RRI Denpasar, Pro 1 RRI Singaraja, dan Pro 1 RRI Mataram.
3: Inge, hadir juga Ibu Niketut Leni Astiti, Ketua DPD HWDI Provinsi Bali. Swastiastu, Bu.
5: Swastiastu, Mbak Dayu. Swastiastu, teman-teman, Pak Nyoman, Pak Umar.
6: Ya.
5: Selamat pagi juga.
6: Dilupakan.
5: Ya, okay. Barusan oleh lagi lupa jadinya. Ya, sekarang enggak lupa, pasti ingat Pak Umar. Ya, senang sekali bisa hadir sini dan juga teman-teman pendengar Pro 1 RRI Singaraja, Pro 1 RRI Denpasar, dan Pro 1 RRI Mataram.
3: Iya, baik. Kita sapa juga ada Pak Umar Ibnu Al-Khattab. Beliau pengamat kebijakan publik dan dulu juga sempat di Ombudsman Republik Indonesia perwakilan Bali ya Pak Umar ya. Luar biasa sekali. Terima kasih sudah hadir ke studio langsung Pak Umar.
6: Siap, terima kasih Mbak Layu.
3: Iya. Dan sampai nanti seperti saya informasikan tadi di pukul 10 waktu Indonesia Tengah kita akan berdialog di Korwil 7 Nusantara, ada RRI Singaraja, Denpasar, Mataram, dan juga Bima. Nanti bisa Anda ikut berinteraktif di line telepon di 0361-222161, di WhatsApp 0896781238330, dan juga di Facebook Pro 1 RRI Denpasar ya. Semoga nanti kita bisa bertukar gagasan, berbagi praktik begitu ya, untuk mengidentifikasi bagaimana sih tantangan sekaligus merumuskan langkah-langkah strategis apa nih yang untuk bisa memperkuat partisipasi kelompok rentan dalam pembangunan daerah khususnya di Provinsi Bali ya. Tadi dikatakan bahwa mulai dari perencanaannya seperti apa, selain itu juga pelaksanaannya nanti termasuk juga evaluasi dari kebijakan yang telah dikeluarkan, dijalankan ya. Begitu ya. Baik, mengawali dialog kita pagi hari ini, saya coba ke Pak Umar dulu ya. Yeah. Pak Umar sudah mengamati juga bagaimana pembangunan daerah khususnya di Provinsi Bali dan juga di Indonesia khususnya Pak Umar. Bagaimana Pak Umar melihat pelibatan dari kelompok rentan dalam proses pembangunan daerah di Bali saat ini, terutama bagi penyandang disabilitas yang sekarang juga hadir, ada Pak Bawa dan juga Bule nih Pak Umar, silakan.
6: Ya, secara umum sebetulnya kita kenal juga ada yang disebut dengan pembangunan yang inklusif ya. Artinya pembangunan yang melibatkan semua pihak. Tidak lagi vis antara pemerintah sendiri atau pemerintah dengan pihak tertentu, tetapi pemerintah dengan semua pihak yang punya apa namanya, punya potensi, punya kemampuan untuk ikut serta membangun daerah itu. Termasuk tentu saja adalah di dalam pembangunan inklusif ini adalah teman-teman dari kelompok rentan. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa sebetulnya kelompok rentan ini adalah kelompok yang paling terdampak kalau ada situasi sulit misalnya. Situasi sulit secara ekonomi tentu mereka lebih terdampak, situasi sulit secara politik juga sangat terdampak, sehingga perhatian kita kepada kelompok rentan ini harus lebih optimal. Sehingga konsep dari pembangunan inklusif ini tentu saja kita coba dorong agar supaya bisa melibatkan semua pihak termasuk kelompok rentan. Dan kedua, kalau di Bali sejauh yang saya amati, pelibatan itu mungkin sudah dilakukan secara secara sporadis ya. Tidak dilakukan secara terencana maupun kita katakan sudah dilibatkan secara formal ya. Masih sifatnya masih sporadis ya, okay. Masih kalau ada apa baru dilibatkan. Tetapi kalau secara formal, secara rutin itu memang belum kita lihat dalam praktiknya. Saya sendiri sering ikut Musrembang ya. Di dalam pelibatan Musrembang saya belum lihat perwakilan dari kelompok-kelompok rentan ya. Dari anak siapa yang mewakili, dari perempuan siapa, dari kelompok usia siapa yang mewakili dan sebagainya. Itu belum kita lihat di dalam Musrembang. Tetapi di dalam diskusi-diskusi maupun pelibatan secara sporadis seperti yang saya katakan tadi, itu sudah sering kita lihat. Tapi secara formal mereka dilibatkan secara rutin di dalam pembicaraan terkait dengan agenda-agenda pemerintah, misalnya di Musrembang, Musrencang maupun lain-lain, itu belum kita lihat secara secara rutin ya. Okay. Tapi sekali lagi perhatian Pemda terutama di Bali sejauh yang saya amati memang sudah memberikan peluang-peluang itu dan sudah saya katakan tadi secara sporadis juga sudah melibatkan mereka. Tapi ke depan kita harap memang seperti kita kata tadi, pembangunan inklusif harus betul-betul melibatkan semua pihak, terutama seperti tadi dikatakan Mbak Dayu, mulai dari perencanaan, kemudian pelaksanaan sampai ke evaluasi. Kalau mereka dilibatkan tentu akan memberikan bobot kepada kegiatan tersebut atau program tersebut ya. Apalagi program atau kegiatan yang memang dirancang untuk mereka gitu. Ya, kalau mereka tidak terlibat sementara ini buat mereka, itu bobotnya menjadi kurang. Okay. Kurang itu kesannya sekedar menggugurkan kewajiban saja ya. Bukan betul-betul ingin membantu mereka agar lebih berdaya dan lebih berkembang.
3: Oke.
6: Okay. Ya, itu yang saya amati sejauh ini Mbak Dayu.
3: Pandangan pertama dari Pak Umar ya, tadi dikatakan masih bersifat sporadis begitu ya. Belum ada secara formal begitu keterlibatan dari kelompok rentan ini ya, perwakilan yang secara nyata begitu dilibatkan mulai dari tadi dikatakan penyusunan, selain itu juga bagaimana realisasinya termasuk juga evaluasinya Pak Umar ya. Bahkan tadi nanti kita akan bahas lagi terkait dari Musrembang dan juga forum konsultasi publik ini apakah sudah inklusif begitu ya, walaupun tadi Pak Umar sudah katakan belum optimal gitu ya. Sudah ada upaya tetapi belum optimal. Tapi nanti dibahas ya Pak Umar ya. Saya coba ke Pak Bawa dulu. Pak Bawa silakan, bagaimana dari Pak Bawa sendiri untuk pelibatan penyandang disabilitas terutama dari Pertuni Bali selama ini apakah sudah dilibatkan Pak?
4: Iya, yang pertama saya mungkin sepakat ya dengan Pak Umar, karena untuk keterlibatan itu secara person, secara personal memang belum. Secara personal belum, tapi untuk ke tingkat keorganisasian, tingkat perwakilan OPDIS atau organisasi penyandang disabilitas, nah pelan tapi pasti memang sudah ada ke arah itu. Nah, kalau berbicara masalah FKP, Forum Konsultasi Publik, baru-baru ini kalau tidak salah nih hari Senin lalu kami sudah melakukan dengan KPU Provinsi Bali dan di bawah koordinasi Pak John Darmawan, mudah-mudahan beliau mendengar ya. Beliau memang akan ada ke arah itu dan beliau kami minta langsung menyambangi kami ke Pertuni Provinsi Bali untuk kita sharing bersama. Dan sambutan beliau bagaimana? Beliau yang akan menjemput kita untuk istilahnya kita datang langsung ke KPU Provinsi Bali. Nah, kemudian juga di beberapa kegiatan di Renstra, Renja, Dinas Sosial, kemudian dari Bapeda, kemudian juga dari pemerintah Pemprov Provinsi Bali, mulai 2 tahun ini kita dari Pertuni Provinsi Bali sudah mulai untuk dilibatkan. Ya, walaupun ya istilahnya ketika kita hadir sudah ada draftnya, mungkin untuk penyusunan kedepannya mudah-mudahan harapan kita akan dilibatkan. Dan harapan kami juga, karena kami tinggal dalam hitungan beberapa bulan lagi atau berapa hari lagi kayaknya nih, karena masa bakti kami di 2026 ini akan berakhir dan dilanjutkan dengan estafet kepengurusan ke berikutnya seperti itu.
3: Baik, artinya kalau dari sisi perencanaan sudah dilibatkan begitu ya Pak ya. Tapi tadi dikatakan walaupun sebenarnya sudah ada hasilnya begitu ya, draftnya begitu Pak ya. Jadi harapannya ke depan memang dari proses awal itu sudah dilibatkan begitu.
4: Seperti itu keinginan kami. Tapi ya semua itu ya kita kutip aja satu lagu, nak makejang perlu proses. Semua itu butuh proses gitu. Kita istilahnya ya pelan tapi pasti, orang Jawa bilang alon-alon asal kelakon, seperti itu.
3: Baik, terima kasih Pak Bawo ya dari Pertuni Bali. Kita ke Bu Leni nih, ini luar biasa sekali ya menyuarakan hak-hak perempuan. Tidak hanya berbicara soal disabilitas, tapi Bu Leni juga kita tahu aktif sekali di menyuarakan hak-hak perempuan. Selain itu juga mungkin memasuki ini juga ya Bu ya, pralansia juga ya. Apa sudah
5: belum masih lima tahun lagi.
3: sudah ada nanti mungkin pemikiran-pemikiran kedepannya untuk menyuarakan juga ya hak-hak perempuan kita. Dan saat ini kalau kita berbicara terkait Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia Provinsi Bali, Bu Leni, bagaimana sih pengalaman begitu ya dari Bu Leni, perwakilan dari penyandang disabilitas untuk perempuan dalam mengakses forum-forum musyawarah pembangunan mungkin di tingkat desa, di kabupaten, kota maupun provinsi selama ini? Apakah WDI juga sudah dilibatkan, Bu Leni?
5: Terima kasih, Bu Leni. Tadi saya melihat pengamatannya Pak Umar ya, itu secara umum ya. Tapi kalau kita berbicara secara keorganisasian seperti yang disampaikan Pak Nyoman, itu memang untuk kebijakan dari perencanaan kita HWDI dilibatkan. Musrembang kita dilibatkan, tetapi itu mungkin ya kita kembali ke data yang ada di pemerintah. Berapa OPDIS yang ada di Bali? Nah, yang kemarin yang justru menjadi catatan kami, saya di HWDI sekaligus perempuan dengan disabilitas itu sudah dua masuk. Nanti next mungkin 5 tahun saya adalah seorang lansia.
3: Seperti itu. Bisa mewakili 3 sekaligus ya kelompok rentan ya.
5: Artinya kalau saya catat dari masukan, dan itu pun dilibatkan secara online. Tapi kita tetap memasukkan masukan-masukan di situ yang terkait dengan rencana pembangunan untuk kelompok rentan. Yang saya catat di situ adalah yang masih sering muncul itu atau sering dilibatkan ya HWDI, Pertuni. Bagaimana dengan Kerkatim? Bagaimana dengan akomodasi layak saat Musrembang itu perlu juru bahasa isyarat? Itu sesuatu yang sulit. Nah, bagaimana mereka bisa didengar sedangkan kebutuhan mereka, hambatan mereka tidak disediakan? Nah, ini menjadi catatan buat pemerintah. Sering saya bilang, kemarin sampai ada kebijakan ada 9 fasilitator atau fasil untuk bisa bahasa isyarat, juru bahasa isyarat. Artinya dia bisa bahasa lokal, bahasa komunitas, Bisindo, dan juga bahasa yang mereka dapatkan di dunia pendidikan SIBI. Nah, 9 orang ini kemana? Kenapa tidak bisa berpartisipasi saat dilaksanakan Musrembang?
0: Oke. Okay.
5: Nah, itu, atau paling tidak ada upaya Musrembang itu ada tulisan berjalan. Berarti pemerintah ini ada perubahan keinginan bahwa itu membicara inklusivitas. Masih ada yang tertinggal gitu loh. Sedangkan kalau kita lihat SDGs, nothing us without us sama no one left behind, itu sudah nggak jalan. Nah, kalau kami merasa bersyukur dan juga berterima kasih ya sudah dilibatkan, sehingga secara langsung saya menyampaikan, oh kami teman-teman tuli nih tidak bisa mengakses karena tidak ada juru bahasa isyarat. Nah, itu catatan. Nah, itu secara organisasi. Nah, kalau dari pengalaman kami, memang kita tidak bisa pungkiri dari partisipasi teman-teman disabilitas di organisasi. Apakah dia orangnya istilahnya aktif dengan isu-isu yang muncul terkait disabilitas atau tidak? Nah, kalau saya lihat teman-teman justru di Jembrana, pelibatan teman-teman disabilitas justru muncul di desa. Mereka sudah dilibatkan di Musrembang Des. Nah, artinya itu praktek baik menurut saya. Kenapa kita tidak mencontoh itu? Nah, kalau di desa tuat mereka dilibatkan, disabilitas, lansia, perempuan, dan juga kelompok masyarakat adat di situ, untuk kebijakan, untuk membicarakan apa kira-kira. Awal kita sudah melibatkan, berarti kan mereka akan berbicara, berarti ini mendengar. Kenapa kita tidak mencoba itu? Saya sering menyampaikan hal ini di lingkungan terdekat saya, dan lucunya, mungkin berpengaruh ya, Pak Umar. Sebelum saya berangkat ke Lampung kemarin, saya ditelepon sama pihak desa untuk bisa dilibatkan. Tapi yang namanya saya nggak bisa ya, tapi saya tetap menyampaikan ide-ide saya lewat WhatsApp. Nah, ini juga praktek baik. Mereka juga tergerak hatinya bahwa warga saya ini ada disabilitas yang suaranya memang harus didengar. Kenapa hal-hal sekecil itu kita tidak praktekkan? Nah, mudah-mudahan nih aparat desa dimanapun ya, bagaimana kalian bisa mengatakan pembangunan ini inklusif, sedangkan kalian di ranah yang kecil itu tidak melibatkan. Hanya melibatkan perempuan, PKK, lansia, disabilitasnya yang produktif, yang artinya yang istilahkan produktif dalam tanda kutip, bukan lumpuh, tidak bisa mungkin seperti cerebral palsy itu, mungkin yang bisa ya keluarganya didengar, pendampingnya kan begitu. Nah, seperti kita kasihlah kesempatan didengar apa yang kira-kira bisa diakomodir kebutuhan mereka di desa. Kita mulai yang skup kecil aja, Banjar, desa. Itu yang memang menjadi tanggung jawab bersama menurut saya. Dan disabilitas itu juga harus sama saat diminta datang.
0: Iya.
5: Aktif. Jadi kan saling ini jadinya ada gayung bersambut. Bukan sudah dikirim surat tidak datang, tapi terakhir pas ada bansos ribut. Nah, itu yang harus kita tetap gaungkan ke teman-teman disabilitas. Peran aku itu penting.
0: Oke, iya. Baik, terima kasih Bu Leni, tadi sudah disampaikan ya Bu Leni ya. Apa sih sebenarnya yang masih menjadi persoalan begitu ya di teman-teman khususnya di penyandang disabilitas begitu, dan semoga dialog ini juga nanti bisa memberikan jawaban ya. Tapi nanti di sesi kedua kami akan undang Anda untuk ikut berinteraktif di 0361 222161. Kita jeda yang satu ini dulu.
1: Lek pahit itu loh, apa yuk nanti bisa ikut nyoblos?
7: Loh, emangnya kenapa toh mbak yuk?
1: Belawang lek pahit di pakai kursi roda, apa yuk gak repot nanti? Kasian toh lek pahit di.
7: Lolo yuk lebih kasian kalau lek pahit tidak menyalurkan suaranya toh mbak yuk. Penyandang disabilitas sebagaimana dengan orang penyandang non-disabilitas memiliki hak dan kewajiban yang sama, termasuk hak dan kewajiban konstitusional yang meliputi hak ekonomi, sosial, budaya, dan negara mempunyai kewajiban untuk memenuhi, menghormati, dan melindungi setiap hak yang dimiliki oleh setiap warga negaranya, ya termasuk hak pilih pemilih disabilitas.
1: Ya kalau gitu kayak buruan dikasih tahu mas, sebelum menyesal di kemudian hari loh.
7: Loh mbak yuk, kan rumah sebelah Lek Paiti toh.
1: Oh iya ya.
8: Namaku Siti, kelas 4 SD. Dari lahir, aku gak punya kaki. Aku tinggal di desa. Kalau ke sekolah, aku digendong ibu. Kadang juga ngerangkak. Tapi aku tetap semangat sekolah. Kelak, aku ingin jadi guru. Sebenarnya ada yang ngasih kursi roda, tapi gak bisa makai. Soalnya jalannya bebatuan. Andai jalannya bisa dilalui kursi roda, wah seneng banget aku.
2: Penyandang difabel seringkali terabaikan kebutuhannya. Aksesibilitas untuk mereka sangat dibutuhkan supaya dapat hidup selayaknya orang normal.

0: saya Fiona dari Denpasar. Menurut saya, kelompok rentan memang harus dilibatkan dalam pembangunan daerah karena mereka yang paling tahu kondisi dan kebutuhan yang mereka hadapi setiap hari. Misalnya penyandang disabilitas, lansia, atau masyarakat di daerah terpencil. Jadi, pemerintah jangan hanya mengundang mereka saat sosialisasi, tapi benar-benar melibatkan mereka sejak dari perencanaan sampai hingga evaluasi program.
1: Halo kak, kenalin aku Joe. Kalau aku lihat ya, pembangunan tuh akan lebih tepat sasaran kalau semua kelompok masyarakat diberi ruang untuk menyampaikan pendapat, termasuk kelompok rentan, kelompok marginal, atau kelompok-kelompok seperti itu. Selama ini kadang keputusan dibuat tanpa mendengar pengalaman mereka, padahal masukan dari mereka bisa membuat fasilitas umum, kesehatan, atau pendidikan menjadi lebih ramah dan bermanfaat bagi semua.
2: Saya Sista, umur 21 tahun. Saya berharap pelibatan kelompok rentan bukan sekadar formalitas atau memenuhi aturan saja. Mereka harus diberikan kesempatan yang sama untuk ikut dalam forum musyawarah atau pengambilan keputusan di daerah. Dengan begitu, pembangunan tidak hanya mengejar hasil fisik, tetapi juga benar-benar memperhatikan keadilan dan kebutuhan seluruh masyarakat.
3: Iya, pendengar, tadi kita sudah dengarkan bagaimana komentar masyarakat kita ya terkait pelibatan kelompok rentan dan juga pembangunan daerah. Mungkin sebelum membuka kesempatan bagi Anda pendengar di RRI Denpasar, Singaraja, Mataram, dan juga Bima, bisa langsung nanti ikut urun rembuk ya di 0361-22-161, di WhatsApp di 0896781238300, ataupun sampaikan di kolom komentar Facebook Perusatu RRI Denpasar. Selamat pagi juga dengan Pak Arya Astra yang sedang monitor juga dialog kami dari Tabanan langsung. Semoga salam sehat juga ya. Kita semua di studio masih berbincang bagaimana pelibatan kelompok rentan dalam pembangunan daerah. Ya, kita komentari sedikit mungkin dari Pak Umar dulu. Komentar ya dari masyarakat tadi, Pak, seperti apa?
4: Saya kira masyarakat tadi bicara sesuatu yang apa namanya, sesuatu yang real, bahwa memang pembangunan itu butuh keterlibatan banyak pihak ya, termasuk kelompok rentan. Tadi beberapa poinnya kita tangkap, misalnya kalau tidak melibatkan mereka itu hasil daripada kebijakan itu tidak mencerminkan keadilan ya. Itu saya kira hal yang patut kita dengar. Sebetulnya kelompok rentan ini punya kapasitas juga ya, mereka mungkin kurang dari sisi fisik ya, tetapi secara intelektual mungkin ada yang bagus. Mungkin dari secara intelektual kurang bagus, tapi secara fisik dia punya keterampilan. Ini yang butuh kecermatan pemerintah untuk melibatkan mereka, sehingga kebijakan-kebijakan yang diambil terutama terkait dengan mereka itu mencerminkan keadilan. Apalagi misalnya kebijakan yang secara luas ya, secara luas tidak hanya menyangkut mereka, tapi semua kebijakan yang terkait dengan kehidupan masyarakat secara luas, itu kalau melibatkan mereka itu justru akan mencerminkan tidak saja keadilan, tetapi juga mencerminkan kekuatan sebuah keputusan. Bahwa keputusan itu diambil berdasarkan suara banyak orang, tidak hanya suara-suara teknokratis ya, dari kelompok birokrat aja, tapi dari semua masyarakat yang memberikan dukungan intelektual, dukungan konseptual terhadap sebuah kebijakan. Nah, kalau mereka ini juga dilibatkan, tentu dan pengalaman mereka, pengetahuan mereka, tentu akan mencerminkan keadilan sekaligus menciptakan kemaslahatan bagi masyarakat umum. Maka tadi poin-poin dari anak muda tadi itu sebetulnya sangat-sangat jelas bahwa keadilan itu butuh keterlibatan banyak pihak.
3: Baik ya, kita sepakat artinya apa yang disampaikan oleh masyarakat tadi ya. Ini juga diwakili oleh generasi muda kita. Baik, kalau berbicara soal tantangan dan hambatan begitu ya, kembali ke Pak Bawa dan juga Bu Leni begitu ya, sejatinya apa sih yang paling sering dihadapi begitu ya dari penyandang disabilitas dalam menghadapi mungkin proses-proses kebijakan pembangunan daerah ini? Apakah semua, atau kita bilang hambatan yang dihadapi perempuan maupun dari Pertuni maupun dari HWDI dalam menyampaikan aspirasi kepada pemerintah nih, di mana miss-nya begitu? Siapa yang ingin jawab dulu nih, Pak Bawa atau Bu Leni?
5: Mungkin dari segi Bu Leni dulu.
3: Ya, tapi sebelum dijawab, kita coba sapa dulu nih penelpon yang sudah bergabung pagi hari ini. Om Swastiastu, selamat pagi.
6: Om Swastiastu, Budayu.
3: Oke, selamat pagi Pak Agung. Suara radionya bisa dikecilin sedikit Pak Agung.
6: Oke, oke. Om Swastiastu. Semua anak sumber. Ini baru kali ini yang dengar ini melibatkan orang yang apa dia cacat lah.
4: Kelompok rentan Pak, kelompok rentan.
6: Diikutkan dalam pembangunan. Menurut saya Aniki, ya. Nah, emang sudah, apalagi dia sudah tidak melihat. Dia pakai tongkat aja atau tungkat di bidang apa dikasih nanti kalau melibatkan pembangunan. Nah itu apakah nanti diterima oleh yang menentukan apa yang harus dikerjakan oleh para orang-orang cacat lah kita bilang ya. Apalagi lansia, lagi orang umur sudah, saya sudah 71 juga nih, 71 terus kemana kalau diajak ke mana-mana itu mampukah dia, itu kan kemampuannya harus dipikirkan. Ya, kenapa melibatkan orang-orang rentan itu udah yang saya pikir tadi. Coba itu udah sampaikan dah, tolong ini bagaimana pemerintah ini melibatkan orang-orang yang cacat untuk dalam pembangunan daerah. Ya, terima kasih waktunya Budayu.
3: Terima kasih Pak Agung. Ya, seyogianya bisa Pak Agung mewakili kelompok rentan di lansia mungkin ya. Tapi nanti bisa dijawab untuk tiga narasumber kita di belakang Pak Agung, bisa bergabung kembali di 0361-222161 ataupun di WhatsApp di 089-678-123-830. Ya, kita kembali dulu. Mau dijawab dulu Niki dari Bu Leni dulu? Ya, silakan Bu Leni.
7: Saya cerita ya untuk menjawab apa yang menjadi pertanyaan Pak Agung tadi. Apa yang bisa dilakukan kelompok dia tadi menyampaikan cacat ampuro Pak,
3: disabilitas ya,
7: kita sudah merubah itu, kata cacat kita rubah menjadi disabilitas. Itu sudah ada dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 dan di Bali pun sudah ada sekarang Undang-Undang Nomor 1 tahun 2026 terkait dengan perlindungan hak teman-teman disabilitas. Itu terbaru dan kebetulan kami mendorong itu Stungkare, ya perda kami dorong itu. Dari perda kami juga dorong ke masyarakat desa, adanya juga peraturan desa di desa tuat bagaimana terkait lingkungan hidup yang inklusif, permuatan inklusif. Nah ini adalah jawabannya. Apa yang bisa dilakukan teman-teman disabilitas? Satu, dia adalah pengguna kruk, pengguna kursi roda, teman tuli, seperti itu. Dan ada juga teman netra yang low vision. Kami di sana mendorong suatu gerakan ya, pemberdayaan teman-teman disabilitas untuk pembuatan rumah pipit mangrove yang inklusif, yang akses, sehingga hambatan mereka tuh kecil. Tempat itu kita bikin dengan dengan trotoar, dengan guiding block yang datar. Itu praktek nyata, bisa dicari, bisa dilihat dan bisa dikunjungi di situ. Pemberdayaan lansia apa? Dia memasukkan media-media ke polybag dan memasukkan propagol di situ. Meracik antara media tanah dengan kompos seperti itu lansia lakukan dan teman-teman disabilitas lakukan dengan duduk. Nah itu adalah konsep nyata. Kalau mereka dilibatkan, kebutuhannya apa, hambatannya apa, itu yang harus dipahami oleh satu pemerintah desa di situ, memberikan kesempatan itu ke kami. Kedua, kalau saya memberikan contoh lagi kepada Pak Agung, apa yang bisa dilakukan teman-teman pengguna kruk? Coba kunjungin teman-teman kita di Susut, sama konsep, sama membuat bibit kopi yang akses, rumah bibit akses. Akses adalah ya dibuat sedatar mungkin. Ada di Guiding Block dan kita bikin ukur dengan kemampuan dia. Tidak dengan meja standar bukan, karena dia posisinya pendek, kita turunkan untuk semai bibit. Mereka lakukan. Di saat mereka perlu untuk ke dapur atau ke toilet, kita desain ada kemiringan ke situ. Itu maksudnya. Kita paham kebutuhannya, jadi kita bisa libatkan mereka. Mereka berdaya di situ. Hambatannya mereka kita perkecil dengan infrastrukturnya sesuai dengan yang mereka butuhkan. Saat pembangunannya itu mereka yang kita libatkan.
3: Oke.
7: Karena diukur dari terlendah kekuatan tangan kalau dia menggunakan kursi roda.
3: Iya. Oke. Jadi seperti itu. Itu contoh nyata, Pak Agung. Jangan kita mendiskriminasikan dengan disabilitasnya, dia tidak melakukan apa-apa. Hmm. Tetapi berusaha memahami disabilitasnya, hambatannya ini, solusinya seperti apa? Okay. Apa yang bisa dilakukan oleh dia? Seperti itu. Itu contoh nyata. Nah, terkait tadi pertanyaan yang kedua, terkait apa hambatan kami untuk mengakses apa namanya? Tadi mengakses ke pemerintah terkait dengan Hambatan yang sering dihadapi penyandang disabilitas dalam menyampaikan aspirasi kepada pemerintah.
7: Hambatannya itu satu, kesempatan tidak diberikan, gitu. Itu yang pertama. Bagaimana mereka bisa didengar? Kedua, saat mereka dilibatkan, terkadang teman-teman istilahkan waktu diberikan kesempatan menyampaikan aspirasi. Itu mereka belum percaya diri.
3: Oke, ada keengganan di situ berarti, ya, Bu, ya?
7: Itu yang memang harus kita dorong. Apapun yang kalian sampaikan itu dari kalian sendiri. Siapapun tidak bisa membantah sebenarnya, karena dia yang merasakan. Dan juga tidak berhenti sampai di HWDI, di Pertuni. Mungkin organisasi itu yang ada di Bali itu mungkin lebih dicari datanya, mereka ada bagaimana keaktifan mereka dalam kebijakan-kebijakan pemerintah. Itu pemerintah harus proaktif juga mencari tahu. Jangan sampai kami hanya Pertuni ada, HWDI ada, sudah sudah menyuarakan atau melibatkan. Jangan seperti itu, masih banyak yang lain. Ada teman-teman intelektual, ada teman-teman dengan disabilitas mental, nah dengan disabilitas sensorik dengar, nah itu juga bisa dihadirkan. Nah, kalau bisa semua
3: ya pelibatannya. Ya baik, terima kasih Bu Leni. Nanti kita akan lanjutkan lagi, kita jeda dulu, kembali nanti di sesi terakhir bersama Pak Bawa, ada Pak Umar juga dan Bu Leni. Masih kita berbincang bagaimana pelibatan dari kelompok rentan dalam pembangunan daerah.
8: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
9: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
10: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
9: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
10: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
9: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
10: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
8: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
11: Hormat guru.
12: Selamat datang, muridku. Katakan, apa yang kau dapatkan selama kau bersemedi?
11: Aku mendapatkan jurus seribu bayangan. Wah! Dan kunyuk melebar buah. Dengan jurus ini, aku akan menumpas kejahatan dan menjadi pahlawan yang sesungguhnya.
12: Tak perlu jurus-jurus itu untuk menjadi seorang pahlawan. Ada cara yang lebih realistis.
11: Apa itu, guru?
12: Jet, aktif mengikuti kegiatan sosial. Hiat, mencintai produk lokal.
13: melestarikan budaya bangsa. Wah! Dan menunjukkan prestasi di sekolah.
11: Wah, sesimpel itu menjadi pahlawan masa kini ya, Guru.
13: Iya, dong.

0: Iya, masih dalam dialog dan pasar pagi ini kita masih ada waktu kurang lebih 9 menit lagi ya terkait bagaimana keterlibatan atau pelibatan kelompok rentan dalam pembangunan daerah. Tadi Bu Leni sudah menyampaikan ya hal-hal yang telah disampaikan, tapi nampaknya kita sudah tidak bisa lagi untuk menyapa pendengar yang berinteraktif di line telepon. Mungkin bisa disampaikan melalui WhatsApp di 089-678-123-830. Oke, kita ke Pak Bawa. Dari Pak Bawa sendiri, tadi kalau Bu Leni sudah menyampaikan hambatannya seperti apa begitu ya, dari keterlibatan dari HWDI dalam kebijakan publik ini. Nah, kalau kita berbicara dari Pertuni Bali, Pak Bawa, apakah saat ini begitu ya pemerintah daerah telah menerapkan prinsip aksesibilitas yang universal begitu ya dalam pembangunan, khususnya dalam mengakomodir teman-teman kita di tunanetra begitu ya. Dan selain itu juga, bagaimana sejatinya bentuk pelibatan yang paling efektif gitu ya agar penyandang disabilitas tunanetra ini dapat berkontribusi secara optimal nih Pak dalam pembangunan daerah. Silakan Pak Bawa.
1: Iya, baik, terima kasih Mbak Dayu. Jadi kalau sejauh ini pemerintah Provinsi Bali memang sudah berusaha sekali untuk mengakomodir. Namun dalam hal ini masih ada beberapa hambatan. Nah, kalau kita istilahnya kalau bicara tentang kendaraan, kita lampunya aja mati. Under the line masih bisa gitu. Terutama kita yang netra ini mengandalkan di telinga kan, pendengaran. Jadi kita kesehariannya itu kalau dulu masyarakat kan mungkin tahu bahwa kita membaca dan menulis itu pakai braille. Nah, mungkin dari segi apa ya, efisiensi mungkin di zaman ini memang tidak apa ya, satu hambatan, tapi tidak akan bisa ditinggalkan. Nah, kita beralih kepada teknologi dengan bantuan pembaca layar. Nah, di dalam bantuan pembaca layar ini, kita kan untuk mengakses media informasi tentunya dari media sosial, dari website. Nah, di dalam hal ini masih banyak hambatan website yang belum terbaca oleh pembaca layar, kemudian media sosial yang juga tidak terdetek oleh pembaca layar, aplikasi yang istilahnya apa ya, kita tidak bisa sama sekali untuk mengaksesnya. Nah, ini sebenarnya skrip-skrip ini yang masih harus perlu didalami, gimana kita netra ini dengan bantuan pendengaran kita bisa mengakses atau menyalurkan aspirasi, kemudian mengikuti tren, mengikuti perkembangan, seperti itu Mbak Dayu. Dan selain juga menjawab pertanyaan Pak Agung tadi, apa sih yang bisa dilakukan oleh ya kita harus maklum ya, karena beliau istilahnya zaman dulu beliau pasti tahu cacat, tapi ya itulah, sekarang sudah trennya berubah, sudah ada dalam undang-undang disabilitas atau mungkin yang lebih kerennya difabel gitu. Apa sih yang bisa dilakukan oleh seorang tunanetra? Salah satu contoh aja Pak Agung nih, ampura Pak Agung, kita hanya mengandalkan pendengaran, kemudian bicara. Nah, apa seperti ini, seperti yang saya lakukan saat ini, komunikasi. Seorang tunanetra bisa sebagai seorang communication, seorang katakanlah pemateri bisa. Apa medianya? Sekarang ini ada media teknologi, ada pembaca layar, ada smartphone, ada laptop yang kalau sudah diinstalkan pembaca layar, astungkare para tunanetra bisa mengaksesnya dengan mudah. Tentunya disesuaikan dengan situasi dan kondisi sang netra itu sendiri. Kemudian apalagi, satu contoh, ada ke teman kita yang bekerja di salah satu admin ya, NGO. Beliau seorang admin. Gimana caranya sih netra itu jadi admin? Ya seperti yang saya katakan tadi, dengan bantuan pembaca layar dan tentunya website, aplikasi yang akses dan bisa didetek oleh pembaca layar, astungkare hambatan itu akan hilang. Intinya ada hal yang akomodasi yang membuat hambatan itu hilang sehingga menjadi sesuatu itu aksesibel. Kemudian apalagi, ada salah satu teman saya jualan kopi. Nah, gimana sih ternyata jualan kopi kan seperti itu. Nah, tentunya mereka ada pelatihannya terlebih dahulu. Nah, dari pelatihan tersebut mereka terkadang membuat satu teknik sendiri, bagaimana sih meracik kopi itu biar gurih, biar punya rasa yang khas.
0: Punya khas.
1: Iya, ya, seperti itu, Mbak Ayu. Pokoknya sesuatu itu akan dilaksanakan satu bila ada niat. Kemudian kita harus juga apa sih potensi yang ada di dalam diri kita? Apa sih yang kita inginkan? Nah, kalau inginkan sesuatu, kita mau jadi ini, bisa nggak ya? Oke, bisa. Kenapa tidak? Kita perlunya jejaring dalam hal ini. Nah, setelah dapat jejaring, kita kalau memerlukan pelatihan, nah dari jejaring inilah kita berlatih untuk menjadi seorang disabilitas profesional. Seperti itu, Madayu.
0: Baik, terima kasih Pak Bawa, karena waktu sudah menunjukkan pukul 9:57, tidak terasa ya. Ini mungkin ada hal-hal yang perlu ditekankan kembali kepada pendengar kita, sekaligus closing statement mungkin ya. Bisa berbagi satu menit antara Pak Umar, Pak Bawa, dan juga Bu Leni. Silakan Pak Umar dulu.
2: Ya, saya kira poin dari Mbak Leni tadi bagus ya, bahwa sebetulnya yang dibutuhkan oleh teman-teman kelompok latihan adalah kesempatan ya. Nah ini seringkali kesempatan itu tidak datang gitu, tapi kadang-kadang datang tapi terbatas juga. Ya, kita senang bahwa ada undang-undang di yang menyebutkan bahwa untuk masuk ke dunia kerja ASN misalnya itu 2% bagi disabilitas ya, untuk BUMD 1% misalnya. Saya kira itu udah cukup mengakomodir kepentingan disabilitas. Tapi yang paling penting juga adalah sekali lagi kesempatan dalam pengertian yang luas ya. Kalau kita ke Singapura di bandara itu yang menjadi pelayan kita adalah para orang-orang tua yang kalau di Indonesia nggak dipakai, di sana malah orang tua semua yang layani kita, yang urus tiket apa, nunjukin tempat segala macam. Nah itu kalau bisa dilakukan di Indonesia saya kira cukup bagus ya. Artinya sekali lagi kesempatan itu perlu diberikan kepada semua kelompok sehingga bisa terlibat dalam pembangunan.
0: Oke, baik, terima kasih Pak Umar. Silakan Bu Leni.
3: Terima kasih, saya singkat saja. Untuk teman-teman disabilitas yang ada di Bali yang dengar hari ini, kenali dirimu, apa hambatannya, tingkatkan kapasitas, dan beri kesempatan ke teman-teman disabilitas untuk lingkungannya sehingga tercipta lingkungannya inklusif.
0: Iya, luar biasa. Terima kasih Bu Leni. Silakan Pak Bawa.
1: Kalau saya juga singkat aja, jangan pernah menyesal menjadi disabilitas, dan setelah jadi disabilitas jangan terpuruk sendiri. Cari jejaring, cari relasi untuk bangkit dan untuk bisa menjadi disabilitas dan manusia yang berdaya bagi diri sendiri, bagi negara, dan bagi semua orang.
0: Baik, terima kasih Pak Bawa. Sekali lagi terima kasih kepada tiga narasumber kita. Ada Pak Umar, ada Ibu Leni dari HWDI, dan juga ada Pak Bawa dari Pertuni Bali. Dan semoga dialog ini bisa menjadi ruang begitu ya, untuk memperkuat komitmen bersama dalam mewujudkan pembangunan daerah yang inklusif. Dan juga bagaimana kita bisa memastikan kelompok rentan ini memiliki kesempatan yang setara untuk berpartisipasi dan juga memperoleh manfaat dari setiap kebijakan pembangunan. Dan terima kasih juga kepada pendengar Pro 1 RRI Denpasar, Singaraja, Mataram, dan juga Bima. Kita akhiri dialog pagi ini. Terima kasih.
1: Terima kasih. Terima kasih.
4: Ya, pendengar, demikian kita sudah mengikuti dialog berjaringan bersama RRI Denpasar dan kembali bersama siaran Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

0: dan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Lintas informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Saudara, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat resmi meluncurkan program Golden Ticket untuk mempercepat pemerataan mutu pendidikan jenjang SMA, SMK, dan SLB. Program tersebut diluncurkan Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal di SMKN 5 Mataram. Gubernur Iqbal mengatakan persoalan utama pendidikan di Nusa Tenggara Barat masih berada pada kesenjangan kualitas antar sekolah. Menurutnya, selama masih ada anggapan bahwa hanya sekolah tertentu yang berkualitas, sistem penerimaan siswa baru berbasis domisili tidak akan berjalan maksimal. Sehingga Pemprov NTB berharap program Golden Ticket menjadi langkah awal pemerataan kualitas pendidikan. Demikian Lintas Informasi.
1: Telah kita ikuti Lintas Informasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Dan saudara, Lintas Informasi tadi menuntaskan tugas saya Dian Mustafa untuk hari ini, dan sudah siap nanti ada Koryatun Hafizah yang akan menemani Anda merangkai acara selanjutnya dengan rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Kita bersua di tugas saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.
3: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
4: Halo Indonesia, belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita. Terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan, sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa memengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak.

0: tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita, bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Selamat siang, mendengar saya Pro 1 RRI Mataram. Kembali berjumpa Anda bersama saya Koriatun Hafiza yang melanjutkan siaran Pro 1 RRI Mataram untuk menemani Anda di hari Kamis ini. Kamis manis, amin ya. Semoga segalanya berjalan manis hari ini. Banyak kabar-kabar manis yang juga akan kita dapatkan hari ini. Dan pastinya pekerjaan Anda juga berbuah manis ya. Yang manis-manis dulu yuk, dari yang satu ini ada Marshmallow.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

pasang senyumku. Titik peluh satu-satu pun meluruh. Telapakku basah kuyup masuk saku.

Oke, pendengar setiap Pro 1 RRI Mataram, di hari Kamis yang masih sibuk dengan aktivitas dan kerjaannya yang masih numpuk, tenang saja ya, segalanya akan berlalu kalau kita kerjakan dengan hati yang ikhlas dan juga dengan hati yang tenang. Jadi kalau misalnya Anda hari ini sedang dikejar deadline, coba deh untuk mengerjakannya dengan hati yang tenang ya, karena sesukar apapun itu pasti akan menemukan jalan terbaik. Terus semangat untuk Anda yang hari ini juga ada aktivitas ya, mungkin yang di luar dari kebiasaan, yang biasanya Anda kerja di kantoran tapi hari ini ada schedule, ada jadwal untuk kerja lapangan di tengah terik matahari yang begitu menyengat di luaran sana. Tetap semangat, semoga saja memberikan satu hal yang positif untuk Anda dan Anda tetap menjalaninya dengan penuh semangat. Biar makin semangat, kita ke Dewa 19 dulu yuk. Kita tidak sedang bercinta lagi.

sejarah baru Piala Dunia 2026. Piala Dunia 2026 bukan sekedar turnamen rutin 4 tahunan. Edisi ini adalah titik balik sejarah yang akan mengubah wajah sepak bola dunia selamanya. Digelar di 3 negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, turnamen ini mengusung visi inklusivitas dengan skala yang belum pernah terlihat sebelumnya. Dimulai dari ekspansi terbesar, merubah yang awalnya 32 tim menjadi 48 tim. Selama 24 tahun terakhir, sejak 1998, kita terbiasa dengan format 32 tim. Namun, di Piala Dunia tahun 2026, jumlah peserta melonjak menjadi 48 negara. Tujuannya adalah memberikan kesempatan lebih besar bagi negara-negara berkembang, terutama dari Asia, Afrika, dan Oseania, yang tentunya mendapat tambahan slot signifikan. Dalam perubahan ini terdapat forum grup, seperti tim akan dibagi dalam 12 grup, masing-masing berisi 4 tim. 2 tim teratas serta 8 tim peringkat ketiga terbaik akan menuju babak gugur atau sistem gugur. Kemudian, rekor jumlah pertandingan. Pada tahun 2026, jumlah tim yang banyak tentunya akan menambah jumlah pertandingan. Jika sebelumnya kita hanya disuguhi 64 pertandingan, pada Piala Dunia tahun ini akan ada total 104 pertandingan. Dan ini menjadikan Piala Dunia 2026 sebagai turnamen terpanjang dan termegah dalam sejarah yang akan berlangsung selama kurang lebih 40 hari. Menarik bukan?

Dengar saya Bro Satu RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Di saat ini kita memasuki musim pancaroba pastinya ya. Musim kemarau yang sudah masuk. Dan ini juga menjadi PR kita bersama, agar senantiasa selalu menjaga lingkungan. Selain menjaga kesehatan juga, di musim kemarau biasanya banyak yang lagi flu ya, karena mungkin panas, kemudian banyak debu. Tapi di luar itu juga pendengar, tentunya bencana seperti kebakaran lingkungan ya, kebakaran hutan dan lain sebagainya, itu juga suatu hal yang harus menjadi perhatian kita bersama, agar senantiasa selalu kita jaga. Nah pendengar, jangan membakar sampah sembarangan di saat musim kemarau ini. Menjadi salah satu langkah yang baik untuk dilakukan agar mencegah terjadinya kebakaran lingkungan. Terutama apabila Anda menuju ataupun sedang beraktivitas di tempat-tempat wisata begitu ya. Biasanya mungkin ada acara bersama rekan kerja, acara outbound dan lain sebagainya. Maka Anda harus pastikan kalau misalnya menyalakan api unggun dan lain sebagainya, harus dipastikan benar-benar apinya benar-benar padam, baru meninggalkan lokasi tempat Anda menyalakan api, agar tidak terjadi kebakaran hutan ataupun kebakaran di lingkungan sekitar Anda. Baik, mendengar di hari Kamis ini, semoga juga Anda yang sudah menyusun acara-acara Anda nanti ya di hari Jumat, Sabtu, Minggu bisa memberikan juga semangat untuk Anda menjalankan aktivitas Anda ya, menjadi sebuah semangat yang bisa membuat Anda mengerjakan ataupun menyelesaikan aktivitas Anda, menyelesaikan pekerjaan Anda dengan penuh sukacita, dengan penuh semangat ya, akan hadirnya di waktu weekend nanti dengan schedule-schedule Anda, dengan rencana-rencana indah Anda bersama orang-orang tersayang Anda.

0: Jangan main api di tempat situ, nak.
1: Nanti kebakaran. Apalagi dekat dengan gas. Wah, ni anak.
2: Bahaya. Ini om mengganggu aja, Pek.
1: Ni anak diingatkan membantah. Kalian senang kalau terjadi kebakaran?

Oke, pendengar setiap Pro 1 RRI Mataram, semakin merapat ke waktu istirahat Anda. Untuk menikmati istirahat nanti, ya mungkin sudah terpikirkan ya. Mau makan siang apa nantinya, yang pastinya Anda harus pikirkan juga dari segi kesehatannya ya. Jangan cuma kenyang saja, pastikan makan siang Anda nanti menunya juga sehat, bukan hanya sekedar kenyang.

0: Lintas Informasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pemerintah Kabupaten Lombok Utara menunjukkan keseriusannya dalam membangun prestasi olahraga daerah. Sebagai bentuk dukungan terhadap para atlet yang berlaga pada Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov ke-12 NTB,

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Perhatikan identitas dan value dalam diri Anda. Apa yang terjadi dalam kehidupan Anda adalah cerminan dari identitas dan value yang Anda miliki. Ketidaksepahaman atau kesepahaman Anda dalam bisnis maupun kehidupan itu tergantung dengan bagaimana cocok atau tidak cocoknya identitas dan value Anda berada dalam lingkungan yang Anda ada saat ini. Jika tidak cocok, berarti Anda perlu mengetahui lagi dan menggali lagi identitas dan value yang Anda miliki. Tapi, jika Anda sangat benar-benar senang, sangat benar-benar passion dalam bidang yang saat ini Anda lakukan, dan Anda sangat senang dengan identitas dan value yang Anda miliki saat ini, berarti tempat itu adalah tempat yang cocok untuk Anda maju. Bukan hanya di dalam pekerjaan, bukan hanya dalam bisnis, tapi dalam lingkungan di mana hobi Anda berada, disitulah identitas value dan Anda. Selalu bangun identitas value untuk Anda sukses luar biasa ke depan. Salam sukses dari saya, Coach Margetti Erwin.
0: Energi sukses hadir untuk Indonesia lebih baik.

RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Lagu yang satu ini peringat dari Ricky Kevin, Merindukanmu. Ada yang sedang Anda rindukan? Atau Anda sedang rindu waktu istirahat Anda? Atau rindu makanan favorit Anda yang selama ini mungkin udah lama banget gak bisa dimakan, dan hari ini pingin makan itu? Ya mungkin salah satu makanan favorit Anda yang beberapa waktu ini gitu Anda tidak bisa makan karena faktor kesehatan tertentu atau faktor-faktor lainnya. Oke, buat yang udah kepikiran buat makan siang ini dengan menu makanan yang pedes-pedes ya, siang-siang tapi tetap mau yang pedes-pedes apalagi yang berkuah juga. Kayaknya menarik juga sih ya. Tapi ngomong-ngomong tentang yang pedes-pedes, pendengar, dari informasi rri.co.id ini terkait dengan pemerintah Provinsi NTB yang meluncurkan gerakan tanam cabai untuk pengendalian inflasi yang menyasar sekitar 41 ribu siswa baru SMA, SMK, dan SLB di seluruh NTB. Jadi program ini dirancang sebagai strategi pengendalian inflasi sekaligus pendidikan karakter dan kewirausahaan bagi pelajar. Pas banget ya, karena kita warga Nusa Tenggara Barat secara umum memang membutuhkan banyak cabai karena makanan-makanan tradisional kita rata-rata itu menggunakan cabai rawit yang cukup banyak ya. Jadi memang masyarakat di Nusa Tenggara Barat secara umum, terutama di Pulau Lombok, memang suka makan yang pedas-pedas. Nah, berdengar dari Gubernur NTB Mi Iqbal mengatakan TAPSI atau tanam cabai untuk pengendalian inflasi ini merupakan respon atau pengalaman daerah menghadapi lonjakan harga cabai dalam 2 tahun terakhir. Saat itu cabai menjadi salah satu penyumbang utama inflasi sehingga pemerintah harus mendatangkan pasokan dari luar daerah untuk melakukan intervensi pasar.

Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun, bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai Hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

0: pedes banget sih ini pelecing. Kenapa ya makanan-makanan di sini pedes-pedes semua? Apa karena namanya Pulau Lombok ya?
1: Pernahkah berpikir dari mana asal-muasal nama Pulau Lombok? Lombok memang sebutan untuk cabai di berbagai daerah di Indonesia. Banyak yang mengira asal-usul nama Pulau Lombok berkaitan dengan cabai. Mulai dari banyaknya cabai di sana, sampai kuliner dari Lombok yang terkenal pedas. Ternyata, nama itu tidak ada hubungannya dengan cabai. Lalu, dari mana asal nama Pulau Lombok? Pulau Lombok dihuni oleh masyarakat suku Sasak. Orang Sasak biasanya menyebut Lombok dengan sebutan Lombo, yang artinya lurus. Nama ini sudah ada sejak zaman Majapahit dan tertulis dalam kitab Negara Kertagama yang berbunyi Lombok Sasak Mirah Adi. Kata Lombok berarti lurus, Sasak berarti orang Lombok, Mirah artinya permata, dan Adi artinya kejayaan. Sehingga arti dari keseluruhan nama itu adalah orang Lombok memiliki hati yang lurus untuk dijadikan permata kejayaan. Ternyata nama Pulau Lombok tidak ada hubungannya dengan cabai.

Ya, mendengar informasi ini masih dari rri.co.id dan masih tentang gerakan tanam cabai untuk pengendalian inflasi atau yang disingkat dengan istilah TAPSI. Pendengar, ini merupakan salah satu gebrakan, salah satu inisiasi pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, di mana setiap siswa baru itu diwajibkan menanam satu pohon cabai. Begitu disampaikan oleh Gubernur Nusa Tenggara Barat, Mi Iqbal ya. Jadi dengan jumlah peserta didik baru itu sekitar 41 ribu orang, pemerintah memperkirakan dapat membangun cadangan sekitar 20 ton cabai apabila setiap tanaman menghasilkan rata-rata setengah kilogram. Jadi ini bukan sekedar menanam cabai, anak-anak belajar mulai dari penyemaian, penanaman, perawatan, panen, sampai penjualan. Jadi mereka belajar soft skill, tanggung jawab, dan kepedulian terhadap lingkungan. Begitu disampaikan oleh Iqbal saat mengunjungi SMK Negeri 5 Mataram pada hari Rabu kemarin ya, di 15 Juli 2026.

ngomongin Piala Dunia 2026, ini bakal jadi edisi yang beda banget. Kenapa? Karena untuk pertama kalinya digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kebayang nggak sih vibes-nya bakal seberapa luas? Dari stadion super modern sampai atmosfer supporter yang penuh warna, semuanya jadi satu. Yang makin seru, jumlah timnya nambah jadi 48. Artinya, makin banyak negara yang tampil, makin banyak kejutan, dan peluang munculnya tim kuda hitam juga makin besar. Nggak cuma itu, teknologinya juga pasti makin canggih. Nonton bola makin terasa lebih dekat, lebih real, bahkan dari rumah sekalipun. Tapi yang paling ditunggu tetap sama. Drama di lapangan, gol di menit akhir, adu penalti, sampai momen yang bikin kita teriak bareng jutaan orang di seluruh dunia. Intinya, Piala Dunia 2026 bukan cuma soal sepak bola, tapi soal pengalaman global yang lebih besar, lebih rame, dan pastinya lebih seru. Itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Nikmati setiap momen seru bersama program-program RRI yang menghadirkan info terkini seputar dunia dan panasnya laga Piala Dunia 2026. Ikuti terus siarannya di Pro1, Pro2, dan Pro4 RRI Mataram. Juga lewat RRI Digital serta rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Ya, pendengar Pro1 RRI Mataram, kami akan hadirkan informasi lainnya untuk Anda bersama RRI Pro3 nanti dengan informasi olahraga dalam dinamika olahraga. Tetap bersama kami, pendengar Pro1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

Argentina ke final Piala Dunia 2026 setelah memulangkan Inggris 2-1. Anggi mengamankan medali emas di Asian Boxing U19 2026.

olahraga. Senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Kamis 16 Juli 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Argentina menang dramatis atas Inggris 2-1. Tantang Spanyol di final Piala Dunia 2026. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Messi. Oh, England are in trouble.
2: Drama dan emosi mewarnai laga semifinal Piala Dunia 2026 antara Argentina dan Inggris di Stadion Atlanta dini hari tadi. La Albiceleste berhasil membalikkan keadaan usai tertinggal lebih dulu dan akhirnya menang 2-1, memastikan tiket ke partai puncak melawan Spanyol. Laga berlangsung panas sejak awal, kedua tim saling menekan. Namun peluang emas masih sulit tercipta. Peluang terbaik Inggris datang lewat sundulan John Stones di menit ke-33, namun masih melenceng. Kartu kuning pertama dikeluarkan di menit ke-37 untuk Elliot Anderson, menyusul Leandro Martinez di menit ke-42. Skor 0-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Argentina langsung mengebrak lewat Julian Alvarez, namun Pickford masih sigap. Inggris mewujudkan Argentina dengan gol cepat. Anthony Gordon mencetak gol pada menit ke-51, memanfaatkan umpan Morgan Rogers. Inggris unggul 1-0. Tertinggal, Argentina meningkatkan tekanan. Enzo Fernandez menyamakan kedudukan dengan tembakan jarak jauh.

0: sinceramente vamos a ir a ganar la final, vamos a intentar ganarla, pero ¿qué más tiene que hacer?
1: Sementara itu, pelatih Inggris Thomas Tuchel akui pertandingan berjalan sangat ketat di antara kedua tim.
2: I think it was a very close match.
3: Itu pertandingan yang sangat ketat, tapi saya senang dengan cara kami bermain. Kami memiliki momentum dan memanfaatkannya, unggul 1-0. Saya rasa itulah yang terjadi dalam pertandingan yang benar-benar seimbang seperti ini. Saya pikir pada titik pertandingan itu, kami memang pantas, bahwa kami memanfaatkan momen kami, tapi kami kesulitan untuk bertahan dari umpan silang. Jadi kami sama sekali tidak bisa mendapatkan momentum kembali dan mereka memanfaatkan itu dan memenangkan pertandingan.
2: Yeah, couldn't get the momentum back at all and they took advantage of that and won the game.
1: Selanjutnya Argentina akan menghadapi Spanyol di final Senin dini hari nanti pukul 2 waktu Indonesia Barat di Stadion MetLife, East Rutherford. Sebelumnya Spanyol lolos setelah membungkam Prancis 2-0 di semifinal. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.
1: Got a chance here. Nice ball for Ziyech. Just had a bit too much on it, but it came perfectly for Havertz, and his shot was batted away by Sanchez.
2: Great chance. Got to score. Got to put that in the bottom corner for me.
3: Kabar sepak bola lainnya, pendengar, penyerang timnas Belgia Leandro Trossard resmi meninggalkan Arsenal untuk bergabung dengan Besiktas dengan nilai transfer 18 juta euro. Dibayar dalam 6 kali cicilan selama 3 tahun. Pemain 31 tahun ini menandatangani kontrak 3 tahun dengan opsi perpanjangan 1 musim. Trossard masih terikat kontrak hingga 2027. Namun kedua pihak sepakat mengakhiri kerjasama lebih awal selama di Arsenal. Sejak Januari 2023, ia juga tampil 174 pertandingan dan mencetak 36 gol. Termasuk 6 gol dan 6 assist di Liga Inggris musim lalu yang membantu Arsenal juara.
1: Brighton are getting closer and closer.

0: Mendengar kabar dari lintasan balap Tour de France etapa ke-11 berakhir dengan kemenangan mengejutkan Soren Wernskiöld. Sementara Tadej Pogacar tetap mempertahankan posisi di puncak klasemen umum. Selengkapnya Liliana Dea melaporkan.
1: I thought I was too far back and then it opened up on the right side like it.
2: Balapan Tour de France etapa ke-11 menghadirkan kejutan lewat kemenangan pembalap Norwegia Soren Wernskiöld. Sehari setelah finish terakhir pada etapa sebelumnya, pembalap Uno X Mobility itu bangkit dan memenangi sprint menuju garis akhir di Nevers, Prancis. Wernskiöld meraih kemenangan usai melancarkan sprint panjang pada kilometer terakhir. Ia unggul tipis atas Olaf Koig dari Belanda, sementara Jasper Philipsen finish di posisi ketiga. Kemenangan itu menjadi

0: diraihnya tersebut.
1: Saya sempat merasa posisi saya terlalu jauh di belakang. Lalu tiba-tiba terbuka celah di sisi kanan, sesuatu yang biasanya tidak terjadi. Rasanya hampir sama seperti saat saya meraih kemenangan besar pertama saya di Omloop Het Nieuwsblad. Waktu itu juga, saya merasa terlalu jauh di belakang, lalu tiba-tiba sudah berada di depan. Benar-benar luar biasa.
0: Sementara itu, pemegang jersey kuning Tadej Pogacar kembali menjalani etape dengan aman. Meski tidak meraih kemenangan, juara bertahan asal Slovenia itu finish bersama rombongan utama sehingga tetap mempertahankan posisi di puncak klasemen umum. Tidak ada perubahan berarti dalam persaingan perebutan jersey. Pogacar berhasil mengindahkan dan keunggulan menjelang etape pegunungan berikutnya.
2: Not an easy one, but at least was short.
3: Bukan etape yang mudah, tetapi setidaknya jarak pendek. Hari ini yang terpenting adalah tetap aman. Saya sempat mengalami satu momen ketika sebuah botol masuk.

0: ke depan roda sepeda saya dan saya hampir terjatuh. Saat itu saya benar-benar sangat ketakutan dan sudah membayangkan diri saya tergeletak di aspal. Untungnya saya masih bisa mengendalikan setang sepeda dan tetap tegak. Pada akhirnya semuanya berjalan dengan baik.
1: Persaingan Tour de France dijadwalkan berlanjut pada etapa ke-12 hari ini. Para pembalap akan menempuh rute dari Sirkuit Nevers-Manicourt menuju Chalon-sur-Loire dalam etapa datar yang diperkirakan kembali menjadi ajang bagi para sprinter. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: berjalan adil. Ia meminta PSSI, PT LIB, dan Komite Perwasitan mengawal ketat agar pertandingan bersih dan fair play.
1: Nah, kami juga mendengar isu-isu bahwa ada dua tim yang sudah membooking seat Liga 1. Ya, dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan ya kepada PSSI, PT Liga, dan Komite Wasit, ya, Semen Padang serius meraih Liga juara Liga 2 dengan cara-cara yang fair, cara-cara yang fair play, cara-cara jujur, bersih, dan saya harapkan ini dikawal oleh PSSI, PT Liga, dan juga Komite Wasit. Kawallah kompetisi ini agar kompetisinya profesional dan sehat. Dan terakhir, kalau ada cara-cara tidak benar, ya, ada yang merasa membooking slot, satu hal saya ingatkan. Ini era Presiden Prabowo, era penegakan hukum yang terbuka. Kami tidak ragu-ragu membawa permasalahan ini ke ranah hukum.
0: Di tengah isu miring, Semen Padang menargetkan juara dan juga promosi di Liga 2 2026-2027 dengan persiapan matang mengumpulkan 90% pemain dan latihan 3 bulan sebelum Liga bergulir. Pernyataan ini dinilai sebagai strategi agar perangkat pertandingan diawasi ketat sejak awal musim. Andre menegaskan tidak ada orang kuat atau mafia yang bisa

kabar dari ArenaNet, di mana Indonesia meloloskan 4 wakil ke babak 16 besar Japan Open 2026. Muhammad Zaki Ubaidillah di tunggal putra, Putri Kusuma Wardani tunggal putri, kemudian Sabar Reza dan Fajar Fikri ganda putra. Ubaid mengalahkan Rasmus Gemke dari Denmark melalui rubber game 21-14, 16-21, 21-18 setelah sempat hilang fokus di game kedua. Fajar Fikri melibas Popov bersaudara dari Prancis dengan dua game langsung, 21-19, 21-13. Selanjutnya, 5 wakil Indonesia akan bertanding di babak 16 besar Japan Open 2026 untuk memperebutkan tiket perempat final. Ganda putri Febriana Dwi Puji Kusuma, Melisa Trias Puspitasari sudah dipastikan lolos ke perempat final tanpa bertanding setelah unggulan satu Tiongkok Liu Sheng Shu dan Taning menyatakan walkover atau WO.

0: Kabar dari Arena Voli, Sigit Ardian bersiap memulai langkah bersama tim baru saat ia resmi dipanggil ke Timnas Voli Putra Indonesia untuk SEA League 2026 setelah absen 4 tahun. Pemain veteran ini dipanggil bersama setter senior Dio Zulkifri untuk menyeimbangkan kekuatan tim dan juga memberikan pengalaman bagi pemain muda. Ia mengakui adanya tantangan tersendiri saat kembali dipanggil sebagai pemain timnas.
1: Ya, ini mungkin tantangan juga buat saya ya. Jadi sebenarnya tim yang sudah ada ini sudah cukup bagus dan mungkin sebenarnya nggak perlu saya gitu. Tapi ya mungkin dari pihak pelatih membutuhkan untuk posisi di OH. Jadi mungkin pilihannya ada di saya, ya saya terima dan saya siap untuk jadi apa ya, pendamping teman-teman lah. Ya ini mungkin
0: format baru SEA League dengan sistem grup dan babak silang membutuhkan rotasi pemain matang. Di SEA League 2026, Indonesia memulai perjuangan melawan Kamboja pada hari ini pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Sigit telah membela timnas sejak SEA Games 2015 dan meraih emas pada 2019 dan 2021. Kehadiran Sigit dan Dio diharapkan menjaga mentalitas juara dan kedalaman squad pasca kesuksesan menjuarai AVC Men's Volleyball Cup 2026. We'll be right back.

0: Dengan tiket early bird ludes terjual dan total transaksi 2,4 miliar rupiah. Dukungan penuh penggemar lokal memicu lonjakan penjualan, didorong oleh status Mario dari Moto2 dan Veda Moto3 sebagai pahlawan lokal kebanggaan tanah air. Hal ini disampaikan langsung oleh Chairman Indonesia MotoGP, Troy Waroka.
1: Persennya masih beragam, tapi kalau kita lihat angka per malam ini sudah di angka sekitar 2,4 miliar. Tahun lalu untuk mencetak angka ini itu masih lama, masih menjelang sebulan baru mungkin langsung penuh gitu ya, langsung agresif. Kalau sekarang masih lama waktunya, sudah pembeliannya sudah mencapai di angka itu, udah laku seharga segitu. Betul, local heroes. Makanya sekarang kita ada hashtag Indonesia Mendunia, karena kalau bukan sekarang kapan lagi? Jadi kita harus benar-benar total football untuk mendukung mereka berdua. Makanya hashtagnya pun Indonesia Mendunia.
0: Ajang balap bergengsi ini akan berlangsung di sirkuit internasional Pertamina Mandalika pada 9 hingga 11 Oktober 2026. Para pecinta otomotif bersiap menyaksikan aksi pebalap muda Indonesia bersaing dengan pebalap kelas dunia di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat.

0: kualifikasi PON tahun depan. Laporan disampaikan Putu Nirawati.
1: Jadi kami sampai di Desember 2026.
2: Pengprop Ikatan Motor Indonesia IMI Bali bersiap menggelar musyawarah provinsi Musprop pada September 2026. Agenda utama Musprop ini untuk memilih ketua umum Pengprop IMI Bali periode 2027-2031. Ketua harian Pengprop IMI Bali saat konferensi pers di Sekretariat IMI Bali, R. Tony Susiartono, Rabu 15 Juli 2026 mengatakan Musprop kali ini memang dilaksanakan lebih awal. Masa kepengurusan IMI Bali sekarang akan berakhir Desember 2026. Pelaksanaan Musprop yang lebih awal diyakini akan mempermudah persiapan pengurus baru dalam hal penyelenggaraan Porprov Bali 2027 di Buleleng dan babak kualifikasi PON tahun depan.
1: Jadi lebih awal kita bisa persiapkan dengan pengurus yang baru. Jadi biar lebih masuk di dalam, masuk ke Porprov di 2027.
2: Ditanya terkait arah dukungan para voter menjelang Musprop, menurut Tony Susiartono, klub-klub masih menjagokan I Gusti Ngurah Anom atau Aji Krishna untuk kembali menakodai IMI Bali. Nantinya akan ada 17 voter yang akan menyalurkan hak suara dalam Musprop nanti. Para voter tersebut merupakan klub-klub yang telah terdaftar resmi sebagai anggota IMI Bali.
1: Rencana Aji tidak maju, tetapi misalnya dari klub semua tetap minta memilih Aji, ya mau tidak mau kita berharap Aji bisa memimpin kembali. Karena kita juga sekarang juga masih satu periode, jadi di IMI itu bisa dua kali, dua periode.
2: Pada kesempatan sama, Sekretaris Umum Sekum IMI Bali Iketut Alit Anom mengatakan pekerjaan rumah pengurus IMI Bali 4 tahun mendatang yakni konsisten melakukan pembinaan atlet sejak usia muda.
3: Jadi kalau tadi tingkat nasional udah punya nama gitu, dari satu prestasi luar biasa untuk kita di Bali gitu ya.
2: Iketut Alit Anom mengatakan Bali memang memiliki pembalap andalan I Gusti Ngurah Diva Ismayana, namun dengan regulasi PON saat ini Diva tidak memungkinkan lagi tampil di PON 2028 NTB dan NTT dikarenakan terganjal batasan usia. Atlet yang boleh bertanding di PON rentang usianya 16 hingga 25 tahun. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

emas dan 1 perak di Asian Boxing U19 dan U23 Championship 2026. Anggi Intania Halik meraih emas di U19 Putri Light Flyweight 45 hingga 48 kg setelah tampil dominan di final. Sementara Dira Artika meraih perak di U19 Putri Featherweight 54 hingga 57 kg setelah kalah dari India. Anggi yang sukses mengamankan emas bagi tanah air menyatakan bangga dan bersyukur atas kerja kerasnya.

0: rasanya aku terharu, bangga. Akhirnya semua kerja keras latihan aku tuh terbayar di sini. Aku dihukum gara-gara berat badan aku over sama pelatih. Tapi semuanya aku bisa bayar di sini. Targetnya aku bakal terus, aku targetnya aku bisa bawa nama Indonesia lebih naik lagi.
1: Kejuaraan ini menjadi momentum kebangkitan tinju Indonesia dan langkah berikutnya adalah memastikan hasil ini berlanjut di ajang-ajang internasional.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: 101 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik, pendengar, kami akhiri mengikuti dinamika olahraga dari RRI Pro 3. Saat ini memasuki pukul 12:25 waktu Indonesia Tengah, tiba saatnya berkumandang azan zuhur untuk daerah Kota Mataram dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita mencermati dinamika sosial yang terekam di dalam media massa ataupun di sosial media, kita pasti mengerti bahwa ada satu isu yang hingga saat ini itu masih perlu menjadi perhatian, yaitu berkaitan dengan pelarangan pendirian rumah ibadah atau gangguan terhadap mereka yang sedang beribadah. Komnas HAM maupun beberapa NGO yang fokus kepada isu ini mencatat ada puluhan kasus setiap tahunnya yang terjadi. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja ini cuma percikan kecil yang memang lumrah terjadi di sebuah masyarakat yang sangat multikultural dan multireligi. Tetapi percikan kecil ini kalau tidak disikapi dengan baik bisa menjadi api yang membakar. Tentu kita tidak berharap akan ada konflik antar umat beragama di tanah ini, di negeri yang kita cintai ini. Justru itulah Pancasila ada sebagai dasar negara, sebagai filosofi luhur untuk bangsa kita, untuk menjadi kekuatan pemersatu. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yang berlanjut dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, dan sila ketiga, kesatuan Indonesia, itu sebetulnya menjadi landasan bagi kita, menjadi pengarah agar kita punya sikap toleran yang hakiki. Kita menjalankan prinsip Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangru. Kita boleh saja dan memang seyogianya punya keimanan yang kukuh sesuai dengan tingkat kesadaran kita. Tapi saat yang sama, seyogianya kita menghargai pilihan-pilihan yang berbeda yang diambil oleh warga bangsa Indonesia. Dan tentu dalam prakteknya seperti pendirian rumah ibadah, kalau memang sudah memenuhi izin-izin yang terkait ya, yang memang ditetapkan oleh pemerintah, tidak ada alasan bagi kita untuk menolak atau melarang. Karena orang menjalankan ibadah di tempatnya itu tidak akan mengganggu keimanan kita. Karena kita tentu saja mestinya juga sibuk ataupun menghabiskan waktu untuk hidup dalam kesadaran yang luhur sesuai dengan nilai-nilai yang kita ada.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Piala Dunia 2026 bukan hanya tentang pertandingan di lapangan, tetapi juga tentang cerita, identitas, dan semangat yang menyatukan dunia. FIFA menghadirkan 3 maskot resmi sebagai wajah dari masing-masing tuan rumah. Mereka bukan sekedar karakter, melainkan simbol budaya dan jiwa dari tiap negara. Dari Kanada, hadir Mepal, seekor rusa besar yang tangguh sekaligus kreatif. Seorang penjaga gawang yang mencintai seni dan gaya jalanan. Mepal menggambarkan ketahanan, kebebasan berekspresi, dan keberanian menjadi diri sendiri. Beranjak ke Meksiko, kita mengenal Zayu, seekor jaguar lincah dari hutan selatan. Sebagai penyerang, Zayu bukan hanya cepat dan cerdik, tetapi juga membawa semangat persatuan yang menari, merayakan tradisi, dan menghubungkan banyak budaya dalam satu irama kegembiraan. Dan dari Amerika Serikat, ada Clutch, pelang yang penuh energi dan memimpin, menaklukkan tim, dan mengubah tantangan menjadi peluang. Di luar lapangan, Clutch adalah simbol semangat kebersamaan yang tak pernah padam. Dan dari Amerika Serikat, ada Clutch, pelang yang penuh energi dan optimisme. Seorang gelandang yang memimpin, menaklukkan tim, dan mengubah tantangan menjadi peluang. Di luar lapangan, Clutch adalah simbol semangat kebersamaan yang tak pernah padam. Ketiga maskot ini akan hadir dalam berbagai merchandise resmi, menjadi bagian dari euforia yang bisa dirasakan oleh para penggemar di seluruh dunia. Karena pada akhirnya, Piala Dunia bukan hanya tentang siapa yang menang, tetapi tentang bagaimana kita merayakan perbedaan dalam satu semangat yang sama. Sepak bola.

Pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Saudara, berikut kami sampaikan petikan berita utama. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat memastikan akan terus mendampingi proses pemulihan dua santri korban dugaan pembakaran di salah satu pondok pesantren di Lombok Tengah. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menutup sementara sejumlah ruas jalan di kawasan kantor gubernur NTB pada hari ini, mulai pukul 11 hingga 18 waktu Indonesia Tengah. Bersama saya Koriatun Hafiza, saudara, inilah berita selengkapnya.

0: Pemerintah Provinsi NTB memastikan akan terus mendampingi proses pemulihan dua santri korban dugaan pembakaran di salah satu pondok pesantren di wilayah Lombok Tengah. Wakil Gubernur NTB Indah Damayanti Putri menegaskan pendampingan tidak hanya diberikan dalam bentuk perawatan medis, tetapi juga pemulihan psikologis agar para korban dapat kembali menjalani aktivitas dan melanjutkan pendidikan. Komitmen tersebut disampaikan saat Wakil Gubernur mengunjungi dua korban di ruang Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Universitas Mataram.
1: Hari ini saya kembali dari Jakarta, kita memastikan masih ada salah satu dari korban yang membutuhkan perawatan lebih lanjut. Jadi insya Allah selesai asesmen di Undram ini akan dirawat di rumah sakit provinsi sesuai dengan protapnya nanti. Ada beberapa tahapan penyembuhan sesuai dengan konsultasi dengan dokter kecantikan dan bedah kecantikannya. Kita doakan semoga anak Da ini tidak hanya bisa sembuh secara fisik, tetapi psikologi mereka bisa terbangun dengan baik sehingga mereka siap untuk kembali ke baru sekolah.
0: Wagub sangat menyesalkan kejadian ini, apalagi menimpa anak-anak di lingkungan pendidikan. Ia berharap kejadian ini dapat menjadi pembelajaran semua pihak dan tidak terulang kembali. Pemprov NTB menegaskan akan terus berkoordinasi dengan tenaga medis, psikolog, dan pihak terkait untuk memastikan seluruh hak korban terpenuhi selama proses pemulihan berlangsung. Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah mendukung rencana pemerintah pusat menerapkan sistem bantuan sosial digital yang ditujukan untuk meningkatkan transparansi sekaligus mempermudah masyarakat dalam mengakses bantuan. Kepala Dinsos Lombok Tengah, Mas Nun, menjelaskan program tersebut saat ini masih dalam tahap uji coba. Ia menjelaskan melalui sistem bansos digital nantinya masyarakat dapat memantau berbagai jenis bantuan sosial secara terbuka melalui aplikasi di telepon genggam. Penyaluran bantuan juga direncanakan langsung masuk ke rekening penerima sehingga tidak lagi harus mengantre di bank atau tempat penyaluran.
2: Itu sudah ditentukan dari pusat.

0: 5 bantuan dapat diverifikasi secara lebih akurat berdasarkan kondisi ekonomi maupun data pendukung lainnya. Di Lombok Tengah, jumlah penerima program Keluarga Harapan saat ini mencapai sekitar 55.000 keluarga penerima manfaat, sedangkan penerima bantuan pangan non-tunai sekitar 40.000 penerima. Pemerintah Kabupaten Lombok Timur menyiapkan langkah baru untuk mengatasi persoalan penerangan jalan umum PJU yang selama ini menjadi keluhan masyarakat di sejumlah ruas jalan. Selama ini masih banyak lampu penerangan yang belum berfungsi, sementara biaya pembayaran PJU setiap tahunnya dinilai cukup besar. Bupati Lombok Timur Hairul Warisin mengatakan, pemerintah daerah berencana menerapkan skema kerjasama pemerintah dengan badan usaha KPBU dengan melibatkan pihak ketiga dalam pengelolaan PJU. Melalui skema tersebut, mitra yang ditunjuk nantinya akan bertanggung jawab mulai dari pemasangan, pengoperasian, sehingga pemeliharaan lampu jalan.
1: Semua titik-titik yang dilakukan sudah dilengkapi dengan sumbu langka. Kita buktikan sekarang, benar nggak 18.000 titik ada sumbu langkanya dan menyala? Tidak ada yang berfungsi. Ya. Itulah yang kita bayar setiap tahun hampir 19.000. Daripada uang ini sia-sia, maka saya berinisiatif berKPBU. Kita kerjasama dengan pihak swasta, dia pasang tiang, dia pasang sumbu langkahnya dari lampunya sekalian.
0: Hairul Warisin menambahkan melalui skema KPBU diproyeksikan dapat mengurangi beban anggaran daerah. Sebab selama ini pemerintah harus mengalokasikan anggaran yang cukup besar untuk pembayaran biaya PJU kepada PLN setiap tahunnya. Diharapkan skema KPBU dapat menjadi solusi jangka panjang dalam penetapan PJU sehingga masyarakat dapat menikmati penerangan jalan yang lebih baik, aman dan merata di seluruh wilayah Kabupaten Lombok Timur. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumbawa menuntaskan pengadaan sarana dan prasarana perikanan tangkap yang dibiayai melalui APBD Kabupaten Sumbawa tahun anggaran 2026. Program senilai lebih dari Rp936 juta tersebut ditujukan untuk mendukung aktivitas kelompok nelayan dan meningkatkan produktivitas sektor perikanan tangkap. Kepala Bidang Perikanan Tangkap DKP Kabupaten Sumbawa Burhanuddin mengatakan, hingga pertengahan Juli, seluruh proses pengadaan telah mencapai 100%. Sebagian besar bantuan juga telah didistribusikan kepada kelompok nelayan penerima manfaat di sejumlah wilayah Kabupaten Sumbawa. Pengadaan dilakukan melalui sistem e-katalog sejak Maret 2026 guna menjamin proses yang transparan dan sesuai kebutuhan. Bantuan yang disediakan meliputi berbagai peralatan penunjang penangkapan ikan, di antaranya jaring insang atau gill net serta alat pancing tuna.

0: Pemerintah Kota Mataram menilai gerakan ayah mengantar anak pada hari pertama masuk sekolah memberikan dampak positif terhadap kesiapan mental peserta didik dalam memulai tahun ajaran baru. Wali Kota Mataram Haji Manuel Iskandar mengatakan kehadiran orang tua di momen tersebut menjadi bentuk dukungan emosional yang penting bagi anak, terutama saat memasuki lingkungan sekolah yang baru. Menurutnya gerakan tersebut tidak hanya menjadi kegiatan seremonial, tetapi diharapkan dapat menjadi kebiasaan bagi keluarga yang memiliki waktu untuk mendampingi anak.
1: Anak-anak sekarang kan saat mereka sedang perasaannya itu sedang tumbuh. Anak-anak butuh afeksi, butuh supaya anak-anak ini merasa bahwa mereka ada yang melindungi mereka, ada yang menghargai mereka, ada yang motivasi mereka. Gitu. Jadi komunikasi yang sebentar satu hari itu penting ya untuk memberikan kepercayaan diri anak. Gitu.
0: Selain peran keluarga, juga meminta guru lebih peka terhadap perkembangan psikologis peserta didik selama proses belajar mengajar. Menurutnya, tugas guru tidak sebatas menyampaikan materi pelajaran, tetapi juga membimbing karakter dan memperhatikan setiap perubahan perilaku anak. Gelar karya tidak hanya dimanfaatkan sebagai ajang promosi sekolah, tetapi juga menjadi sarana evaluasi mutu pembelajaran di SMKN 1 Lingsar. Melalui kegiatan tersebut, setiap program keahlian dapat mengukur capaian kompetisi sekaligus meningkatkan kualitas pendidikan vokasi. Pada peluncuran program SMK Mendunia, SMKN 1 Lingsar

0: Oh, sebagian hasil karya terbaik siswa dari berbagai program keahlian seperti teknik energi surya dan angin atau TESA, otomotif dan teknik ketenaga listrikan. Karya tersebut ditampilkan untuk memperlihatkan hasil pembelajaran yang telah dicapai peserta didik. Kepala SMKN 1 Lingsar Ahmad Sabli mengatakan gelar karya sebenarnya rutin dilaksanakan di lingkungan sekolah pada setiap akhir semester.
1: Oh, sangat berdampak sebenarnya. Selain untuk promosi sekolah, juga yang utama untuk mengukur sejauh mana capaian kinerja dari masing-masing jurusan.
0: Sabli menambahkan hasil evaluasi tersebut menjadi dasar bagi setiap program keahlian untuk terus meningkatkan kualitas pembelajaran agar lulusan semakin siap menghadapi kebutuhan dunia kerja. Pemerintah Provinsi NTB menutup sementara sejumlah ruas jalan di kawasan kantor Gubernur NTB pada hari ini mulai pukul 11 hingga pukul 18 WITA. Penutupan dilakukan untuk mendukung parade atlet pembukaan Pekan Olahraga Provinsi Porprov ke-12 NTB tahun 2026. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi NTB sekaligus juru bicara pemerintah Provinsi NTB, Dr. Haji Hasanul Khalik mengatakan penutupan diberlakukan di Jalan Pejanggi mulai dari Simpang 4 Bank Indonesia hingga Simpang 3 Kantor Badan Kepegawaian Daerah BKD Provinsi NTB, termasuk sejumlah ruas jalan di sekitar kawasan kantor gubernur yang terdampak pengaturan arus lalu lintas. Selama penutupan berlangsung, arus kendaraan dialihkan melalui sejumlah jalur alternatif, di antaranya Jalan Langko, Jalan Udayana, Jalan Caturwarga, Jalan Erlangga, Jalan Anggrek, Jalan Mawar, Jalan Melati, Jalan Seroja, Jalan Aibda Karel S. Tuban, Jalan W.R. Supratman, Jalan Hos Cokroaminoto, Jalan Veteran, serta ruas jalan lainnya sesuai pengaturan petugas di lapangan. Sementara itu, Saudara, SMK Negeri 3 Mataram turut mendukung suksesnya penyelenggaraan Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov NTB ke-12 tahun 2026 dengan memproduksi obor resmi untuk seremoni pembukaan. Obor yang dibuat terdiri dari 2 obor pawai atlet dan 1 set obor besar. Pengerjaannya dilakukan selama 9 hari oleh guru program keahlian teknik mesin dan teknik pengelasan dengan melibatkan siswa melalui pembelajaran berbasis proyek. Kepala SMKN 3 Mataram, Sulman Haris mengatakan kepercayaan membuat obor Porprov merupakan kebanggaan sekaligus bukti bahwa pendidikan vokasi mampu menghasilkan karya yang berkualitas dan bermanfaat bagi masyarakat. Obor besar hasil karya SMKN 3 Mataram dijadwalkan digunakan pada pembukaan Porprov NTB ke-12 pada hari Kamis 16 Juli 2026 sebagai simbol dimulainya pesta olahraga terbesar di Nusa Tenggara Barat. KONI NTB memastikan pelaksanaan Pekan Olahraga Porprov ke-12 NTB 2026 akan menjunjung tinggi sportivitas dan fair play. Untuk menjamin hal tersebut, KONI NTB telah menyiapkan mekanisme sebagai jalur penyelesaian jika terjadi keberatan terhadap hasil pertandingan yang dimulai sejak tanggal 12 Juli hingga selesai tersebut. Ketua KONI NTB, Muri Hanafi, mengatakan setiap dugaan kecurangan atau keputusan yang dinilai tidak objektif dapat diajukan melalui mekanisme yang telah disiapkan.
2: Ya, kalau memang ada tingkat kecurangan, kami ada arbitrase nanti. Misalnya tingkat cabur, ada kecenderungan hasid, hakim cenderung subjektif, maka ada jalurnya. Kita siapkan itu arbitrase dan insya Allah arbitrase ini akan bekerja secara profesional, objektif, tidak berpihak. Jadi itu sudah kita siapkan jalur-jalurnya terkait dengan itu.
0: Menurutnya keberadaan arbitrase menjadi bentuk komitmen KONI NTB dalam menjaga integritas kompetisi sehingga seluruh atlet dapat bertanding secara adil selama Porprov 12 NTB 2026 berlangsung. Ya, Saudara, sebelum akhiri warta berita ini kami sampaikan kembali pokok-pokok berita utama diantaranya. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat memastikan akan terus mendampingi proses pemulihan 2 santri korban dugaan pembakaran di salah satu pondok pesantren di Lombok Tengah. Pemerintah NTB menutup sementara sejumlah ruas jalan di kawasan kantor gubernur NTB pada hari ini mulai pukul 11 hingga 18 waktu Indonesia Tengah. Saya Kurniatul Hafizah, terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita mencermati dinamika sosial yang terekam di dalam media massa ataupun di sosial media, kita pasti mengerti bahwa ada satu isu yang hingga saat ini itu masih perlu menjadi perhatian, yaitu berkaitan dengan pelarangan pendirian rumah ibadah atau gangguan terhadap mereka yang sedang beribadah. Komnas HAM maupun beberapa NGO yang fokus kepada isu ini mencatat ada puluhan kasus tiap tahunnya yang terjadi. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja ini cuma percikan kecil yang memang lumrah terjadi di sebuah masyarakat yang sangat multikultural dan multireligi. Tetapi percikan kecil ini kalau tidak disikapi dengan baik bisa menjadi api yang membakar. Tentu kita tidak berharap akan ada konflik antar umat beragama di tanah ini, di negeri yang kita cintai ini. Justru itulah Pancasila ada sebagai dasar negara, sebagai filosofi luhur untuk bangsa kita, untuk menjadi kekuatan pemersatu. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yang berlanjut dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, dan sila ketiga, kesatuan Indonesia, itu sebetulnya menjadi landasan bagi kita, menjadi pengarah agar kita punya sikap toleran yang hakiki. Kita menjalankan prinsip Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangru. Kita boleh saja dan memang seyogianya punya keimanan yang kukuh sesuai dengan tingkat kesadaran kita. Tapi saat yang sama, seyogianya kita menghargai pilihan-pilihan yang berbeda yang diambil oleh warga bangsa Indonesia. Dan tentu dalam prakteknya seperti pendirian rumah ibadah, kalau memang sudah memenuhi izin-izin yang terkait ya, yang memang ditetapkan oleh pemerintah, tidak ada alasan bagi kita untuk menolak atau melarang. Karena orang menjalankan ibadah di tempatnya itu tidak akan mengganggu keimanan kita, karena kita tentu saja mestinya juga sibuk ataupun menghabiskan waktu untuk hidup dalam kesadaran yang luhur sesuai dengan nilai-nilai yang kita ada.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: ikon dan legenda baru.
1: Setiap kali Piala Dunia digelar, dunia bukan hanya menantikan juara, tetapi juga siapa yang akan bersinar dan mencuri perhatian. Karena dari panggung inilah lahir bintang, bahkan legenda baru. Sejarah sudah membuktikan, Piala Dunia adalah tempat di mana mimpi bisa berubah menjadi kenyataan dalam sekejap mata. Tahun 1958, dunia dikejutkan oleh remaja berusia 17 tahun bernama Pele. Tanpa banyak pengalaman, ia tampil luar biasa dan membawa Brazil menjadi juara. Sejak saat itu, namanya tidak pernah lepas dari daftar legenda sepak bola dunia. Berlanjut ke tahun 1986, giliran Diego Maradona yang mengukir kisahnya sendiri. Dengan aksi individu yang memukau, ia tidak hanya memenangkan pertandingan, tetapi juga hati para penonton. Piala Dunia menjadikannya ikon yang dikenang sepanjang masa. Memasuki era modern, tradisi ini terus berlanjut. Tahun 2014 di Brazil, dunia mengenal sosok James Rodriguez. Penampilannya yang impresif ditambah gol-gol indahnya membuatnya langsung melejit dan menjadi sorotan global. Dan di Piala Dunia 2022 di Qatar, muncul generasi baru yang tidak kalah bersinar. Salah satunya Mbappe yang tampil luar biasa di final. Meski bukan debutnya, performa Mbappe menegaskan bahwa ia adalah wajah masa depan sepak bola dunia. Menariknya, di setiap edisi selalu ada nama baru yang sebelumnya tidak terlalu dikenal, namun tiba-tiba mencuri perhatian. Inilah daya tarik Piala Dunia, memberi panggung bagi siapa saja yang bersinar tanpa memandang usia atau latar belakang. Karena pada akhirnya, Piala Dunia bukan hanyalah tentang tim terbaik, tetapi juga tentang lahirnya bintang-bintang baru yang suatu hari nanti akan kita kenang sebagai legenda.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Selamat siang pendengar Setia Bersatu RRI Mataram. Terima kasih Anda masih bersama kami. Dan siang hari ini kembali kami hadirkan program Maksi, makan siang bareng teman sejati Anda. Luar biasa ya, Bersatu RRI Mataram selalu menjadi teman sejati untuk Anda. Dan siang ini saya tidak sendiri, saya juga punya teman sejati di ruangan ini. Teman sejati saya adalah Muhammad Suhandi.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya ini ada di samping juga ada Mbak Ria Ilfasari.
1: Kita tidak berdua, sebenarnya bertiga ya. Ada Mbak Ria juga.
0: Tapi kayaknya kalau Mbak Ria mau nemenin kita ngomong dari hati ke hati.
1: Cukup dari hati ke hati ya.
0: Cukup dari hati ke hati. Kak Andi sudah makan siang belum?
1: Makan siangnya nanti.
0: Lah, makan siangnya nanti, makan sore itu berarti.
1: Ada jam-jam 2.
0: Oh, jam makan siang orang emang beda-beda ya?
1: Iya, beda-beda.
0: Kalau saya...
1: Karena sarapannya agak telat, jadi masih kenyang sampai sekarang.
0: Kalau saya sudah beberapa bulan ini, kalau lewat jam 12 itu kayak udah... Apa ya, kayak belum makan sehari gitu rasanya.
1: Karena ada efek ini ya.
0: Ada efek sesuatu.
1: Oh iya, sebelum Kori ini ya mengandung, saya sering melihat posting-postingannya Kori dulu yang makanan-makanan yang autentik itu, makanan khas seperti rujak yang apalah gitu, kemudian beberuk yang apalah gitu ya.
0: Iya.
1: Yang campuran-campuran itu. Kalau sekarang masih itu masih bisa dikonsumsi?
0: Oh, masih dong.
1: Masih?
0: Oh, masih dong.
1: Aman-aman aja walaupun hamil.
0: Aman-aman aja, tapi tingkat kepedasannya dong yang dirubah.
1: Gitu ya.
0: Jadi kalau mungkin memang udah lidah sasak ya. Memang Anda tidak seperti itu, Pak. Anda
1: apa
0: sepertinya
1: itu?
0: Memang harus dikeluarkan dari suku sasak.
1: Saya bisa makan
0: bercanda,
1: pedas.
0: Bercanda, bercanda. Oh, bisa makan pedas
1: bisa.
0: Ya?
1: Bisa. Tapi mungkin levelnya kita yang berbeda.
0: Oh, levelnya berbeda, ya. Iya. Tapi mungkin saya memang seleranya tuh mau bilang keterlaluan juga. Ya, ya memang gitu adanya gitu. Memang faktanya kayak gitu. Jadi kalau makan gak ada pedas itu kayak rasa... Gak nyaman aja, kurang nyaman aja gitu rasanya. Makanya kalau makan tuh harus ada pedes-pedesnya, harus ada asam-asamnya ya, dikit. Tapi saya yakin juga, bukan cuma saya ya, banyak kayaknya.
1: Banyak sih.
0: Suku Sasak tuh emang secara umum begitu sih.
1: Mungkin secara generalnya Indonesia ya. Banyak yang suka pedes-pedes gitu. Saya lihat konten-konten orang makan gitu, doyan sampai makan cabai dan segala macam.
0: Kalau Kadi suka makan yang pedes, apa yang di makanan kita?
1: Makanan pedas pelecing lah ya.
0: Bingung dia kan? Bingung dia menyebut apa. Berarti dia gak suka pedas ya pendengarnya.
1: Pelecing ya. Kalau pelecing itu gak pedas kan gak ini. Gak nendang aja ya. Terus yang saya masih heran ngeliat orang itu kalau makan beberuk gitu.
0: Ya. Herannya apa gitu loh?
1: Kan itu... pakai bahan-bahan mentah terong, terus ada
0: seger,
1: kacang panjangnya,
0: seger pak.
1: Kemudian ada bawang mentah ya, pakainya itu ya. Sambil lihat ini.
0: Tapi beda-beda loh pak. Pak lagi, kebiasaan nih, kok ngomong pak bu. Tapi beda-beda karena kalau di Lombok Timur, beberuk itu adalah sebutan untuk sambal tomat. Sambal pelcing kan kalau misalnya kalau kita buat pelcing di daerah sini Mataram Nusa Tenggara Barat itu kan cabai, terasi, tomat, jeruk limau. Nah kalau di Lombok Timur yang disebut dengan beberuk tuh itu.
1: Oh, sambalnya,
0: sambalnya itu.
1: Itu.
0: Jadi kalau misalnya beberuk terong itu berarti beberuk itu sambalnya, terongnya diiris-iris atau di apa namanya dibakar.
1: Okay.
0: Ada beberuk ayam, berarti pakai ayam, ayamnya disuir-suir kayak
1: berarti
0: gitu.
1: Berarti harus diperjelas ya beberuk terong, beberuk apa gitu ya.
0: Tapi kan kalau kita di daerah sini memang beberuk itu adalah campuran dari berbagai macam sayuran itu ya.
1: Iya, ada terongnya, ada kalau bilangnya kacang panjangnya. Kemudian ada apa itu tadi? Bawang katanya.
0: Bawang mentah ya. Ada
1: minyak
0: di
1: limau.
0: Aduh jadi lapar lagi. Gimana nih? Tapi udah full tangkinya. Tapi kayaknya menarik ya kan dia kalau misalnya kita pengen tahu kalau di daerah pendengar kita Beberu tuh kayak gimana ya? Karena Lombok Tengah saya nggak tahu sih Beberunya kayak gimana kalau di Lombok Tengah, Utara juga.
1: Kalau yang tadi itu Lombok Timur ya?
0: Yang tadi itu Lombok Timur.
1: Berarti Beberu di Lombok Timur itu raginya ya?
0: Sambalnya, sambal tomatnya itu. Tapi kalau di daerah kita kan lebih kecampuran-campurannya ya. Kayaknya pendengar boleh bergabung deh ya.
1: Oh, boleh.
0: Boleh banget, untuk silahkan. Berbagi. 081-80-256-6000. Atau di mana ya?
1: 0370-646-521
0: ya. Okay. Siapa tahu Anda punya yang berbeda. Jangan-jangan Beberu di sana beda.
1: Atau pakai jeruk nipis?
0: Pakai jeruk nipis.
1: Mungkin ya.
0: Ya mungkin. Tapi ada juga di daerah saya tuh, Kak Andi. Tahu namanya lelasu nggak?
1: Lelasu. Itu mirip yang mana?
0: Mirip Beberu juga.
1: Oh.
0: Tapi bedanya biasanya dimana? Ya itu dia, bedanya itu apa ya? Oh, dia kalau lelasu itu tomatnya sedikit atau bahkan tidak menggunakan tomat sama sekali.
1: Okay.
0: Dia cabai sama terasi sama minyak sama bawang mentah.
1: Okay.
0: Terus pakai sayur terong.
1: Kacang panjang.
0: Terong juga. Terongnya biasanya bulat-bulat.
1: Oke.
0: Okay. Sama
1: terong ungu ya.
0: Iya, atau kacang panjang. Dan itu biasanya dipotong kecil-kecil, diremas-remas atau kalau enggak diguyek-guyek. Ih, jadi ingat salah satu rumah makan. Namanya guyek-guyek.
1: Pokoknya diguyek-guyek, dikaduk-aduk gitu ya.
0: Seperti itu.
1: Sampai dia lemes ya.
0: Sampai lemes, dan itu enak banget sih. Ya Allah.
1: Biasanya kalau makanan-makanan itu dimakannya pas sarapan kah, siang-siang yang enaknya?
0: Ya tergantung sih, kalau saya sih enak-enak aja.
1: Kapanpun gitu ya.
0: Kapanpun. Wah, ya. Sarapan juga. Ya, tadi ada bergabung Kandi tapi terputus.
1: Siapakah itu?
0: Tidak terdeteksi siapa itu. Nanti dicoba kembali yang bergabung tadi ya, yang terputus. Ya mungkin Anda mau ikut nimbrung dengan obrolan kita seputar makanan ini.
1: Nah, kalau makanan yang tadi yang autentik khas Sasak itu ya. Oke, kita katakan khas Sasak.
0: Iya,
1: itu minumnya apa itu yang enaknya setelahnya?
0: Minumnya yang enak apa ya? Yang sehat sih air putih kayaknya.
1: Air putih ya. Air hangat kah, air dingin kah?
0: Air dingin dong.
1: Air dingin.
0: Air dingin dong. Tapi tergantung juga sih, tergantung orang kebiasaannya seperti apa. Coba kita tanya ini ya.
1: Siapa
0: tergantung
1: itu?
0: Orang ini siapa?
1: Halo. Selamat siang.
0: Halo, selamat siang.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Saya Niki.
2: Ini dari Lombok Timur.
1: Lombok Timur.
2: Beberu, betul Beberu itu. kalau Lombok Timur raginya yang disini.
1: Oh.
0: Sambelnya. Siapa dulu ini?
2: Cabe terong Aceh.
1: Siapakah yang berbicara ini?
2: Ada kucingnya terus taruhkan lemo itu Beberu.
1: Oke. Okay. Yeah. Itunya yang Beberu ya?
2: Ada terong molnya yang bulat itu. Sama kalau pelecing sudah.
0: Bukan disebutnya Beberu kangkung ya?
2: Kangkung.
0: Nah, mereka bilang pelecing Beberu kangkung.
1: Oh, gitu ya.
0: Bunda, ini Bunda Kartini ya?
2: Ya.
0: Bunda Kartini nih.
1: Kayaknya bapak-bapak deh.
2: Ini jauh ini.
1: Siapakah?
0: Siapa gerangan ini?
2: Kartini.
0: Oh, Bunda Kartini.
1: Oh, Bunda Kartini.
0: Bunda Kartini itu sekitar Mas Bage.
2: Buat lo desa Seruni Mumbul.
0: Seruni Mumbul ya.
2: Sebelum Peringgabaya, Jalan Sembelia.
1: Oh iya.
0: Aduh ya. Iya, Mas Bage itu siapa ya? Bunda siapa namanya?
2: Mas Bage.
1: Pak Sukri. Mas Bagi Lombok Timur, Bapak Sukri.
2: Iya, Mas Bagi.
0: Iya.
2: Kalau saya di ini Jalan Sembelir jauh paling ujung.
0: Oh, iya.
2: Sesudah Peringgabaya, Labuan Lombok.
1: Oke. Okay.
0: Bunda Kartini makan Beberu biasanya berapa kali seminggu, Bun?
2: Satu kali.
1: Siang-siang. Identik memang siang-siang ya.
2: Kalau malam yang gak enak Beberu dimakan.
0: Oh gitu.
1: Makanya tadi tanya Mbak Korinya enaknya kapan gitu.
0: Iya, soalnya saya enak-enak aja sih. Tengah malam juga.
1: Gak malu. Oke, okay, Bunda Kartini terima kasih,
0: terima kasih
1: ya.
0: Terima kasih Bunda.
2: Terima kasih.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata pecinta berguru enggak sedikit lah ya.
0: Tidak sedikit.
1: Banyak.
0: Ya, apalagi Lombok Timur ya. Mm-mm. Kandi ya. Saya hampir kalau berkunjung ke rumah keluarga di sana, itu selalu ada yang namanya berguru.
1: Di Lombok Timur ya.
0: Iya.
1: Berguru apa tapi?
0: Iya, berguru itu kalau tidak ayam, kemudian
1: berterong,
0: terong bisa kangkung. Jadi iya bebrok kangkung. Bebrok kangkung itu jadi pelecing. Ada bergabung lagi, kita boleh sapa yuk.
1: Halo, selamat siang.
3: Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Okay. Iya, siapa gerangan ini? Siang-siang udah makan siang belum?
3: Alhamdulillah sudah.
0: Siapa ini, Ki?
3: Ki.
1: Siapa?
0: Bang Tiki, di mana Bang Tiki?
3: Ini Wanesa Belang.
0: Wanesa Belang Lombok Timur juga.
1: Lombok Timur juga ya.
0: Siang
3: yang tadi itu.
0: Oh iya. Eh bentar.
3: Tadi dia lebih jauh kan lawan Lombok itu.
0: Wanesa Belang itu dekat sama Mamben ya?
3: Iya.
0: Kalau enggak salah itu di Mamben tuh ada yang viral juga.
1: Apa itu?
0: Beberoknya.
1: Beberok apa?
3: Itu yang viral itu?
0: Beberoknya yang viral di Facebook.
3: Memang ada yang viral beberoknya.
0: Iya, itu ada rumput laut, pakai rumput laut.
1: Rumput laut.
3: Enak banget
0: gitu.
1: Penasaran dong.
3: Makan satu kali memang bikin ketagihan.
0: Iya, enak. Saya pernah coba sekali. Mantap.
3: Iya, bikin perut lapar jadinya kalau ngomongin gitu.
0: Tapi kalau di daerah Wanesabe, beberok itu identiknya seperti apa, Bang Tiki?
3: Yang identiknya sih kayak yang tadi.
0: Sambelnya.
3: Itu apa namanya? Sambelnya tuh.
1: Oke. Okay. Berarti sambelnya yang diberut ya. Sama
3: kan campuran sayur-sayurnya juga.
0: Campuran. Biasanya sayurnya apa kalau di khas keluarganya di sana?
3: Ya, sama sih kayak tadi.
0: Terong ya.
3: Iya, terong enggak ada ketimun juga kan.
0: Terong timun.
3: Iya, enggak ketinggalan kangkungnya juga.
0: Okay, kangkungnya okay, juga. Okay. Pelecing jadinya kalau ya, di sini.
3: Kangkung pakai apa namanya juga pudak gitu kan.
1: Hah? Apa? Pudak. Pandan.
3: Iya.
0: Oh ya, ih kayaknya menarik juga sih. Oh, ini ya, kayak maksudnya.
3: Pudak kan yang makan pudak kelapa
1: atau pudak mungkin.
3: Pudak rebung itu.
0: Pudak
3: kan?
0: Itu kayaknya pudak yang batangan itu ya. Pudak penjalin ya, namanya.
3: Yang dari kayak dari baru tumbuh pohon bambu itu.
0: Oh, pohon bambu, rembaong.
1: Oh,
0: rembaong.
1: Rebung.
0: Iya.
1: Bukan pudak ya?
3: Rembaong enak itu.
1: Berarti bukan pudak ya?
3: Iya pudak.
0: Wah, ini jadi inspirasi nih.
3: Pudak kelapa juga kan ada juga.
0: Iya.
1: Oh, jadi mungkin bahasanya pudak gitu ya?
0: Ya, apapun
3: kita
0: enak.
3: Bikin beberok itu pakai apel itu buah-buahannya enak banget.
0: Oh iya?
3: Iya.
0: Apel.
3: Iya, apel nanas juga enak tuh.
0: Oh,
1: jadi
0: iya.
1: Jadi acar lah ya, acar.
3: Iya banyak yang gak pernah makan gitu, beberok pakai apel.
0: Saya juga tidak gitu pernah, Bang Tiki. Padahal saya pecinta beberok loh.
1: Ya. Boleh dicoba.
0: Kayaknya
1: ini
0: boleh dicoba ya.
3: Makan kan pakai mangga gitu kan.
0: Iya, okay. Boleh dicoba nih, boleh dicoba.
1: Terima kasih Bang Tiki ya.
3: Tapi kalau nanasnya tuh yang agak apa namanya agak muda-muda gitu.
0: Ya, okay. Ya. Agak ya, yang ada.
3: Jangan terlalu masak nanti gak enak.
0: Iya, yang ada kecut-kecutnya berarti.
3: Iya.
1: Oke, okay, boleh dicoba ya.
3: Jadi kalau makan beberok sih kapan saja bisa itu.
0: Kapan saja bisa. Bang Tiki bisa makan berapa kali seminggu beberoknya?
3: Kalau kita melihat gitu ya.
1: Oke, okay. Bang Tiki, beberoknya ya. Itu kalau level pedasnya dari 1 sampai 10 sukanya yang level berapa?
3: Kalau saya sih level 10.
0: Tos dulu kita.
3: Oh, kita kan sama kan.
0: Kita satu selera berarti Mari Ki.
1: Terima kasih Bang Tiki ya.
3: Selera, tapi iya, yang level 10 memang aduh luar biasa panasnya.
0: Luar biasa, apalagi ada gerupuk. Bang Tiki terima kasih iya. Informasinya.
3: Iya, sama-sama.
0: Selamat melanjutkan makan siang, istirahat siangnya ya.
3: Iya, selamat bertugas ya.
0: Terima kasih.
1: Wah, menarik ya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Menarik tuh ada buah-buahan.
0: Pakai apa? Oh iya, juga. Memang ini si geng kita kentung. Ada dia punya ini khasnya juga beberoknya. Beberok kuah pindang. Itu pakai mangga, pakai nanas. Iya, sejauh baru
1: juga namanya.
0: Coba kita tanya nih siapa
1: nih? Selamat siang.
4: Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
4: Selamat mubarak.
0: Dari siapa ini dulu?
4: Dari Pak Artino di KLU.
0: Nah, nih.
1: Lombok Utara sekarang nih main.
4: Pencinta beberok juga.
0: Ngumbean beberok di sana Pak Artino.
4: Ada beda nama kali ya, kalau mirip-mirip. Di sini Rusu namanya kan?
1: Rusu.
0: Oh.
1: Kalau Mbak Kori tadi ada Lasu gitu ya.
4: Ya dicacah lah gitu. Dicampur sama kadang-kadang kacang panjang dicampur kan. Bumbunya juga nggak jauh beda sama
1: berarti itu beberok ya di
4: Mataram.
0: Kalau di sana ya, ada pakai buah enggak Pak Artino?
4: Nah, kebetulan kalau di Lombok Utara belum pernah saya ketemukan yang pakai buah, barangkali untuk sekarang barangkali yang namanya makanan nano kan bisa dicampur-campur ya.
0: Oh, iya.
4: Rusu namanya kalau di Lombok Utara sebagian dah gitu ya.
1: Oke.
4: Mirip-mirip lah sama beberoknya itu juga sama yang kayak di Mataram
0: gitu kan. Iya, iya.
4: Tapi arahnya dicampur sama itu kacang panjang itu.
0: Iya, identik kacang panjang kalau udah rusu ya.
4: Ya, rusu itu mirip-mirip lah.
0: Memang Lombok Barat juga ada rusunya sih.
4: Makori sama ya. Rusu tahu juga kan?
0: Iya.
1: Lasu dia bilang tadi.
0: Iya, lelasu, rusu juga namanya.
1: Sama.
0: Agak mirip sih.
4: Oh iya, ya itu udah sama kalau gitu.
1: Oke. Okay.
4: Kalau yang campur buah-buahan kemungkinan yang ya
0: daerah kan timur, daerah Lombok Tengah biasanya.
1: Nanti kita coba ya.
4: Oke, itulah. Selamat menikmati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oh, jadi rame ya.
0: Jadi rame ya. Tapi sayang sekali waktu kita terbatas ya. Besok kita ngomongin tentang beberok lagi ya di maksi selanjutnya ya mungkin ya. Pokoknya apapun itu namanya beberok.
1: Beberok.
0: Beberok kuah pindang tadi kelewatan itu, untuk dibahas.
1: Itu apa itu bahannya?
0: Itu yang ada buah-buahannya, terus pakai kuah pindang.
1: Pakai kuah itu ya?
0: Kuah.
1: Itu juga beberok namanya.
0: Iya, dan itu biasanya pakai bihun juga, ada bihunnya. Aduh, enak banget itu loh.
1: Pernah makan.
0: Enak. Pernah buat, pernah makan. Enak
1: sensasi
0: juga.
1: Sensasi rasanya kayak gimana?
0: Enak, ada gurih dari kuah pindangnya. Kecut-kecut. Ya lumayan sih, tapi enak. Tapi nggak terlalu karena dia di sana ada yang kecut-kecutnya. Biasanya ditaruhin jeruk nipis juga, jeruk limau.
1: Okay.
0: Ini geng kita Kentung pernah jualan itu loh.
1: Hah?
0: Iya.
1: Pas kapan dia?
0: Jualan online, pas lagi libur.
1: Ramadan?
0: Enggak. Setiap libur, tapi sekarang nggak tahu kayaknya masih open order apa enggak ya. Open PO biasanya.
1: Yang paling saya penasaran sampai sekarang makanan NTB, tapi ini bukan makanan Sasak ya, yang di Sumbawa itu
0: singang
1: bukan
0: sepat yang,
1: nah itu pernah nggak atau bisa bikin nggak?
0: Nggak bisa banget. Bikin pernah makan, pernah
1: gimana?
0: Diundang
1: kayak gimana rasanya itu?
0: Kecut. Karena mereka punya ini, punya apa namanya itu,
1: saya penasaran banget.
0: Mereka punya salah satu bahan khusus yang hanya ada di sana.
1: Oh gitu.
0: Mm-mm.
1: Nanti jadi, kita bahas ya di Maxi.
0: Nanti
1: ya,
0: kita bahas berikutnya. Di Maxi selanjutnya.
1: Oke, okay, terima kasih ya.
0: Terima kasih sudah menemani saya ngobrol, Kak Andi. Okay. Terima kasih juga untuk pendengar kita. Wah, ini sebenarnya masih ada yang mau bergabung, tapi
1: nanti di Indonesia
0: ya.
1: Banget aja. Nanti bersama
0: maaf.
1: Saya.
0: Iya betul.
1: Kori sampai di sini deh siaran.
0: Oh iya, ya Allah, terima kasih, Anda baik sekali. Terima kasih ya pendengar ya. Selamat melanjutkan istirahat siang, selamat melanjutkan makan siang. Yang lagi makan beberok, jangan lupa.
1: Apanya?
0: Dilempar-lempar ke RRI boleh kali ya.
1: Dan jangan lupa minum.
0: Minum. Bercanda guys. Oke, kalau gitu terima kasih. Kita pamit undur ya. Dadah, selamat siang. Selamat makan siang. Selamat istirahat siang. Bye.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Ya, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di NTB siang ini. Kali ini bersama saya Andi Suhandi yang akan menemani Anda di hari ini ya, hari Kamis 16 Juli 2026. Setelah maksi, kami ketengahkan untuk Anda satu informasi dalam cek fakta. Ini informasi mengenai teh dan kopi. Ternyata teh ini adalah minuman yang mengandung antioksidan tinggi sehingga sangat kecil menimbulkan kafein crash seperti kopi. Dengan lebih dari 1.500 jenis, teh ini adalah minuman yang sangat baik untuk tubuh dan pikiran kita ya. Salah satu alasan utama untuk minum teh adalah kesehatan, karena minuman ini tinggi kandungan antioksidan, polifenol, di mana antioksidan ini bisa membantu tubuh kita melawan penyakit jantung, kanker, diabetes mellitus, dan osteoporosis. Teh juga cenderung tidak menyebabkan kafein crash atau rasa lemas setelah mengkonsumsi kafein. Jadi sebuah laman kesehatan juga menyebutkan antioksidan dalam teh ini memperlambat penyerapan kafein sehingga efeknya lebih lembut dan juga bisa bertahan lama. Demikian informasi kami ketengahkan dalam cek fakta.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Indonesia banget kembali menyapa Anda di siang ini. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung di 081-802-056-000 atau bisa juga di 0370-646-521. Silakan yang ingin bergabung untuk meramaikan acara ini. Indonesia banget, 100% Indonesia. Oke, ini sudah mulai banyak yang bergabung ya. Baik pendengar, untuk Anda yang ingin bergabung sekali lagi bersama saya Andi Suhandi di 081-80-056-000, Indonesia banget,
1: 100% Indonesia.
0: Halo Ila.
1: Halo juga Bang Andi, apa kabar Bang
0: sehat? Ila sehat ya?
1: Alhamdulillah.
0: Gimana cuaca di Lombok Utara siang ini?
1: Cuaca di Lombok Utara siang hari panas campur dingin.
0: Hardang.
1: Di malam harinya dingin banget.
0: Hampir sama ya seluruh Indonesia, Lombok dan sekitarnya.
1: Iya.
0: Pengen request lagu apa Ila?
1: Ini request lagunya siapa ya?
0: Siapa yuk?
1: Utopia yang rasa ini indah banget.
0: Utopia.
1: Iya.
0: Coba cek dulu ya.
1: Ada dong.
0: Salamnya buat siapa?
1: Salam-salam buat Kak Irwan yang ada di Lombok Timur. Terus juga Mbak Nanti, Bang Asti, Mbak Ayu yang ada di Maluku Tengah. Terus buat Bunda Marni, Pak Sufri, Bang Ijaz, Bang Raja, Bagi Herman, Bang Yudin, Bang Dahir, buat semuanya aja ya Bang Andi.
0: Oke.
1: Terus buat Bang Andi yang juga
0: sangat terima kasih. Iya. Selamat siang, jelang sore juga untuk Ila. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah bergabung ya di Indonesia banget. Di belakangnya ada siapa? Halo, selamat siang.
2: Halo, selamat siang Bang Andi.
0: Indonesia banget.
2: 100% Indonesia.
0: Dengan siapa ini?
2: Tawan di Singaraja.
0: Siapa?
2: T-A-W-A-N.
0: Tawan.
2: Iya benar.
0: Oh, apa kabar Tawan?
2: Baik-baik Bang Andi, gimana kabarnya?
0: Sehat. Tawan di Singaraja ya?
2: Iya benar-benar.
0: Gimana kondisi Singaraja siang ini?
2: Haredang juga sama.
0: Haredang juga?
2: Panas membara.
0: Kalau tempat wisata di Singaraja yang bisa direkomendasikan apa nih?
2: Kalau di sini pasti yang terkenal Lopina. Dolphin-nya.
0: Lopina?
2: Iya.
0: Itu jadi, pantai?
2: Iya, jadi Bang Andi bisa lihat atraksi dolphin langsung di laut bebas.
0: Wah.
2: Iya, jadi itu biasanya berangkat jam 5 pagi pas sunrise terus lihat dolphin loncat-loncat.
0: Wah, oh, penasaran. Ini menarik sekali itu. Ya.
2: Iya, benar-benar. Kalau di Singaraja sendiri banyak waterfall masalahnya.
0: Wah.
2: Waterfall, laut, terus kita punya gunung yang cantik juga.
0: Wah, keren ya, nih.
2: Itulah. Gunung Agung juga di sini.
0: Oke.
2: Kita bisa lihat Gunung Agung dengan jelas dari sini.
0: Wah, Kor, penasaran enggak pengen lihat lumba-lumba?

0: Mbak langsung loncat.
1: Bang Andi nanti sama Mbak Kori ke Singaraja. Nanti, itu murah kok dia. Untuk lokal 100 ribu sudah bisa melaksikan lumba-lumba langsung.
0: Wah, terima kasih tawarannya Mas Tawan ya, luar biasa. Iya. Pengen request lagu apa nih?
1: Habis nonton Salon Seven soalnya waktu ini di Denpasar. Okay. Jadi pengen Salon Seven yang dan
0: yeah. Bila esok datang kembali.
1: Atau Bang Andi yang ingin boleh.
0: Sebentar dulu, dannya ada nggak sih? Oh iya nih ada. Tapi iya, dia nggak masuk nih di Indonesia banget dannya.
1: Maksudnya itu terlalu lama.
0: Iya terlalu lama.
1: Oh, gitu. Yang selang sepen yang masuk aja deh boleh.
0: Oh, oke okay, dah.
1: Tapi agak api dia, jangan diambil.
0: Siap. Silahkan.
1: Oke okay, deh. Salamnya buat semua pendengar Pusatu dari Mataram di Karangasem, Singaraja, di Lombok Utara, Timur, Barat, semuanya pokoknya ya.
0: Oke. Okay.
1: Selamat beraktivitas. Terima kasih Bang Andi.
0: Gih, sama-sama. Iya, terima kasih Mas Tawan yang ada di Singaraja. Wah, ada atraksi dolphin ternyata ya di sekitar pantai Singaraja. Jadi penasaran. Atau itu kolamnya ya. Apapun itu, pokoknya tempat-tempat wisata di seputaran Bali dan sekitarnya memang sangat direkomendasikan ya. Bukan hanya untuk wisatawan kita aja ya, bahkan ini sudah mendunia. Baik pendengar yang ingin bergabung, kami masih menunggu Anda di Indonesia Banget 100% Indonesia. Ada Utopia dan Salon Seven. Kita nikmati bersama.

ngomongin Piala Dunia 2026, ini bakal jadi edisi yang beda banget. Kenapa? Karena untuk pertama kalinya digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kebayang gak sih vibes-nya bakal seberapa luas? Dari stadion super modern sampai atmosfer supporter yang penuh warna, semuanya jadi satu. Yang makin seru, jumlah timnya nambah jadi 48. Artinya, makin banyak negara yang tampil, makin banyak kejutan, dan peluang munculnya tim kuda hitam juga makin besar. Gak cuma itu, teknologinya juga pasti makin canggih. Nonton bola makin terasa lebih dekat, lebih real, bahkan dari rumah sekalipun. Tapi yang paling ditunggu tetap sama. Drama di lapangan, gol di menit akhir, adu penalti, sampai momen yang bikin kita teriak bareng jutaan orang di seluruh dunia. Intinya, Piala Dunia 2026 bukan cuma soal sepak bola, tapi soal pengalaman global yang lebih besar, lebih rame, dan pastinya lebih seru. Itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Nikmati setiap momen seru bersama program-program RRI yang menghadirkan info terkini seputar dunia dan panasnya laga Piala Dunia 2026. Ikuti terus siarannya di Pro1, Pro2, dan Pro4 RRI Mataram. Juga lewat RRI Digital serta rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Indonesia banget, 100% Indonesia masih menemani ruang dengar Anda ya. Tadi kita sudah mendengarkan lagu Utopia dan lagunya Selawan Seven. Terima kasih ya untuk Ila dan Tawan yang ada di Singaraja. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung kembali di 100% Indonesia 08180 dan 056000 atau bisa juga di 0370646521. Siapakah ini yang ingin bergabung? Halo, selamat siang Indonesia banget.
1: Halo, selamat sore 100% Indonesia.
0: Bunda Aisyah, apa kabar?
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Aisyah, sehat selalu nggih?
1: Nggih, alhamdulillah. Saya kurang fit ini, nandaku sudah berapa hari.
0: Oh, lagi kurang sehat ya. Apa sih yang dirasakan Bunda Aisyah?
1: Ini sakit seluruh badan, terus tensi ke 110/75. Tadi sudah ke puskesmas Bunda itu, terus turun berat badan 3 kilo dari semulanya. Alhamdulillah kalau turun berat badan. Itu yang Bunda mau, tapi ini kesehatan ini nada kadu. Insyaallah mudah-mudahan ya.
0: Semoga cepatnya sehat itu, kembali nggih.
1: Bahagia seperti biasa. Kalau senang bahagianya selalu ada nanda, tetapi namanya sakit itu pasti ada kan.
0: Nggih.
1: Linggih deh, sehat kan anda?
0: Alhamdulillah.
1: Syukurillah, Umi dan Bapak di rumah mudah-mudahan.
0: Alhamdulillah.
1: Semuanya ya, keluarga di rumah itu sehat
0: dan
1: siap. Lagunya? Aku ingin lagunya Judi Kak Aku Yang Tersakiti.
0: Judi. Ya Allah.
1: Ada orang yang berusaha menyakitiku, tapi biarin udah Bunda, fine-fine saja, kenal?
0: Oh.
1: Ngapain ya respon orang yang menyakiti?
0: Aku yang tersakiti sekarang ya.
1: Iya. Tapi Bunda itu sekali bisa tersakiti, tetap ini. Nggak dendam, nggak sakit hati, biarin nanti. Kalau Bunda nggak bisa balas ya, Allah SWT akan membalasnya kan.
0: Kenapa nggak lagu Rosa aja? Ku menangis.
1: Nah, anda kata mau menangis. Ngapain nangis? Mengeluarkan air mata untuknya.
0: Okay.
1: Ini
0: nanda
1: tuh kalau bunda nangis itu kan tidak keluar air matanya itu di ini di dalam hati itu, di hatinya itu, di hatinya bunda itu seperti ada air yang menetes gitu. Itulah sebabnya aku tidak mau nangis, hatiku yang basah dengan air mataku gitu.
0: Masya Allah.
1: Dan tahu kan kalau orang seperti bunda itu tidak bisa keluar air mata, harus ke hatinya itu air matanya. Ada lagunya yang aku tersakiti.
0: Nggih, ada.
1: Oh, nyalam dulu itu dah masuk Mas Raja?
0: Belum.
1: Oh, Mas Raja, salam kangen, salam persahabatan selalu ya. Ada akuran terus sama yang tersayang, sahabat yang baik hati, jangan lupa bahagia ya. Nah, di sebelah tidak pernah yang masuk ini, masih mengurung diri dulu dari sebelah itu.
0: Apa gara-gara itu Bunda agak drop ya?
1: Enggak, tapi beginilah nandaku, kalau kita sudah punya komitmen yang kuat, pegangan yang kuat, terus tiba-tiba mau putus, terus dengan sendirinya dia mamer-mamer gitu di radio. Aduh, luar biasa itu orang. Biarin udah gitu, nanti Allah SWT akan membalasnya. Ada Mas Jun yang hilang cerita, Mas Andi Gunung Sari, ada Elan, ada Yogi Muda, setelah sahabatku yang seperti Upin itu. Ada juga Kak Nastia, ada Pak Herman, ada Pak Jamiluddin, ada Pak Nursa, Pak Saril, Bu Kartini, ada Bu Marni, Pak Sukri, ada Ilsam juga, ada Rian juga, ada Kak Hajar Adicaya, Bang Pajar, ada dia bersama suaminya, ada Mas Mami Rian ya. Sedikit nanda petumben bunda masuk ini, ada Bajang Lai, ada Pak Purbaya, Agustur, Imam Firdaus, Pak Rizal, Arvin, Pak Mawiin, Pak Muhyiddin, Arvin nanti. Yang di luar daerah juga Mas Tony, ada Pak Tinggo, ada Bispati, ada Mas Bang Anwar di Surabaya, ada Bu Igan, salam tangan bunda. Ada Bu Ida, ada Ayu, ada semuanya dari SMPZ. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat, Allah sehat dan selamat.
0: Amin.
1: Lagunya spesial buat yang tersayang aja ya.
0: Oh, yang tersayang.
1: Iya, makanya itu.
0: Oh, yang menyakiti itu yang mana?
1: Itulah bunda Nandaku.
0: Yang menyakiti yang mana?
1: Hah?
0: Yang menyakiti itu yang mana?
1: Itu yang saya.
0: Jadi bingung ini.
1: Iya, begini Nandaku. Sekalipun orang itu yang menyakiti kita, itu tetap kita mengucapkan salam sayang, salam
0: tangan. Oh, iya sudah. Oh, oke dah.
1: Enggak usah ribet dengan yang itu.
0: Betul.
1: Buat pelindung dan Anda bisa selalu bersama keluarga di rumah, nanti kumpul hati-hati.
0: Nggih, okay, terima kasih bunda. Iya, halo bunda. Iya, keputus aja bunda. Terima kasih untuk bunda Aisyah ya. Lagunya tadi Judika, Aku Yang Tersakiti. Oke dah, kalau tersakiti tetap senyum ya bunda ya. Baik, di belakangnya bunda Aisyah yang ingin bergabung, boleh kita nantikan Anda di 081-8020-5600 atau bisa juga di 0370-646-521. Silakan mendengar. Dicoba kembali, tadi ada banyak yang kerangkering-kangkering ya. Silakan di 081-8020-5600 atau di 646-521. Selamat siang nih untuk Bunda Cahaya, kemudian Pak Mawiin. Apa kabar Pak Mawiin ya? Lama tidak mendengar suara Pak Mawiin, semoga sehat selalu nggih. Kemudian untuk Pak Muhyiddin yang di Lombok Utara, selamat siang juga di Pantai Sedayu. Oke, ada yang bergabung nih. Sebentar dulu. Halo, selamat siang Indonesia banget.
2: 100% Indonesia Bang Andi.
0: Iya, Kinanti.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kinanti Lombok Utara. Ya, sehat selalu
2: Bang Andi.
0: Alhamdulillah. Kinanti di wilayah mana di Lombok Utara?
2: Di Lekok namanya.
0: Di mana?
2: Lekok.
0: Repok.
2: Lekok.
0: Lekok.
2: Iya.
0: Desa Lekok kecamatan apa itu?
2: Kecamatan Gangge.
0: Kecamatan Gangge, Desa Lekok, yeah. Kecamatan Gangge. Kode posnya berapa?
2: Di baratnya Gondang.
0: Oh, di baratnya Gondang. Lagunya apa ini Kinanti?
2: Lagunya yang terbaru dari Papinka Bang Andi.
0: Papinka, mudah-mudahan ada yang terbaru ya.
2: Ada, pernah diputeri sama Mbak Apriana.
0: Lagunya judulnya itu apa?
2: Judulnya Cinta Berakhir Luka.
0: Oh iya, Cinta Berakhir Luka ada ini.
2: Iya. Spesial untuk Bunda Aisyah.
0: Spesial untuk Bunda Aisyah, Cinta Berakhir Luka ya.
2: Iya.
0: Wah, pas banget tuh Bunda Aisyah.
2: Jangan sabar ya Bunda Aisyah.
0: Jangan sabar Bunda Aisyah katanya tuh. Silakan, salamnya lagi buat siapa?
2: Oke, salamnya buat keluarga di Bikaya dulu yang menghitung. Salam kanya. Terus buat Tan Alvin, Ayah Noran, Ila, Para Nadi, Purbaya, Pak Mungin, ada Pak Mungin, lalu Didi, Pak Buntur, ada Mas Tenggo, ini kan nanti udah masuk lagi, udah berhari nggak masuk. Terus buat Mas Yogi, ada Mas Raja, Bang Fajar, Mas Sahril, Bang Hendro, Mbak Tinza, terus ada Mbak Maya, Ayu Maruf, Mbak Maya, Mbak Ayu di Maluku juga. Terus ada Bunda Isa, Bunda Cahaya, Bunda Pengajar, Bunda Hil, ada Pak Sukri, Bunda Marni, Bunda Kartini, ada Pak Marisa juga, ada Mang Irian, ada Solihin, ada Pak Jerman, Pak Damiludin, ada Bu Iga, Pak Viola, terus ada Pak Sipati juga di NPC, ada Bang Sekrana di Jombu. Semua-semua Bang Andi.
0: Oke, semua-semuanya nggih.
2: Kita semua dalam keadaan sehat walafiat.
0: Amin.
2: Semua kerjanya juga sehat selalu.
0: Iya.
2: Buat Bang Andi.
0: Yo, i.
2: Semua kayak sama keluarga. Murah dan besar dari Allah di mana saat. Semangat di Bang Andi.
0: Oke.
2: Lagunya ada kan?
0: Ada.
2: Oke, terima kasih Bang Andi.
0: Yo, i.
2: Lagunya akan ditunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kinanti yang ada di Lombok Utara. Terima kasih nggih untuk Kinanti. Di belakangnya Kinanti. Halo, selamat siang Indonesia banget. Halo, selamat siang. Siang
3: kembali. Halo.
0: Dengan siapa ini?
3: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia. Kayaknya ini agak ini ya, agak telat ini untuk mendengar suara kita. Agak delay. Dengan siapa ini?
3: yang di Sumbawa, Mas Andi.
0: Oh, yang di Sumbawa Tinggu ya?
3: Iya.
0: Apa kabar Bang Tinggu?
3: Ya, alhamdulillah baik-baik aja.
0: Oke, Bang Tinggu pengen request lagu apa?
3: Anes.
0: Apa?
3: Anes.
0: Alex.
3: Anes.
0: Alex, lagunya judulnya apa?
3: Anes tinggal luar biasa.
0: Oh, Anmes Kamaleng.
3: Iya.
0: Oke, salamnya buat siapa?
3: Salam semua. Salam buat Kinanti yang bernama Kinanti. Ayo masuk kembali Kinanti ya.
0: Nggak bisa masuk lagi.
3: Ya, enggak. Dia kan udah lama nggak datang. Jauh-jauh saya datang. Kinanti menghilang.
0: Oke, dah. Salamnya lagi buat siapa?
3: Salam buat Kinja. Linda Kartini.
0: Kemudian
3: Kak Jamaludin. Bunda Aisyah.
0: Kemudian lah pergi
3: Bunda Maya. Bunda Siti Hajar. Bunda Cahaya. Salam kenal dari saya, Mas Tinggu dari Sumbawa. Aida, Mas Andi.
0: Oke. Iya.
3: Yuk, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih untuk Mas Tinggu ya, yang ada di Sumbawa. Di belakangnya Bang Tinggu yang ingin bergabung ada siapa? Oke, ada nih. Halo, selamat siang Indonesia banget.
4: Selamat siang.
0: Halo, Bang Haris ya.
4: Iya, Haris selamat di Dompu. Habis dari Dompu ke Lombok nih, Bang Andi.
0: Oh, di Dompu ya.
4: Kemarin punya saya sedang ada di Banyumulak ini.
0: Sekarang lagi di mana?
4: Di Banyumulak.
0: Oh, Lombok Barat. Lagi ngapain di Banyumulak, ya, Bang Haris?
4: Saya di sini saya. Lalu dari Banyumulak, tapi melantau ke Dompu di Pekat sana.
0: Oh.
4: Hari Selasa kemarin saya ke Lombok. Masih di sini, sedang ada di
0: Banyumulak. Berarti aslinya dari Banyumulak ya?
4: Iya.
0: Oke, dah. Silakan, Bang ya, Haris.
4: Lagunya gabung-gabung saja. Salam dulu nih. Ya, salam buat Sinandi tadi. Terima kasih atas sapaannya. Selalu dalam persahabatan. Ada juga Bunda Maya di Mantang, boleh dengar kabar. Saya lewat kemarin di sana. Di mana rumahnya Bunda Maya?
0: Tuh, Bunda Maya di mana rumahnya di Mantang, Bunda?
4: Aisyah tadi di Kuripan. Salam sehat selalu. Kasihan kok dia cerita seperti itu.
0: Iya, Bunda. Semoga sehat selalu, Bunda ya, gitu.
4: Iya, buat Pak Jerman juga. Ada juga buat Ica Betunguli, sehat selalu tempat kesehatan. Ada Orbes juga di grup,
0: tempat
4: kesehatan. Ada Pak Maui, ada Aswin di sana, ada juga baiklah di sana. Ada Ayu juga di Maluku, sehat selalu. Ya, cuma ini Bang Andi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya untuk Bang Haris sudah bergabung. Satu penelpon lagi ya. Halo, selamat siang Indonesia banget.
5: Selamat siang juga 100% Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Alvin ya.
5: Gimana kabar Bang Andi?
0: Sehat. Alvin sehat, Alvin?
5: Alhamdulillah sehat juga, lagi panas-panasnya di Bayan ini. Bang Andi,
0: lagi musim apa kalau panas-panas gini di sana?
5: Musim jambu mentah di Bayan ini.
0: Wah, enak ya.
5: Bagi orang yang punya banyak jambu mentah ini ya lumayan. Tapi kalau saya kan cuma sedikit aja.
0: Berapa hektar di sana?
5: Syukuri aja ya. Yang penting ada lagunya.
0: Iya, lagunya apa?
5: Lagunya Dunia Tipu-Tipu.
0: Dunia Tipu-Tipu?
5: Ya, dari Dunia Minita.
0: Oh iya, Yuarnita.
5: Oke. Ini salam-salam dulu ya. Salam pagi nanti, Ila, Kerja, Bang Irwan, Ijabat Diboli, Bunda Isa, Bunda Maya, Bunda Pujit, Bunda Akbar, Arya, Saktaman, Bang Saril, Bang Fajar, Bang Raja, Bang Jun, Bang Ortes, Bang Miria, Pak Mirian, Pak Haji Herman, Pak Mauin, Pak Muhyiddin, Pak Jangrae, Pak Yasukri, buat semua-semua di Bandi.
0: Oke.
5: Oh, keluarga Andi dan selamat melanjutkan hati kita.
0: Terima kasih, terima kasih. Iya.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya untuk Alvin. Baik pendengar, kami jeda dulu ya untuk menerima atensi Anda di 081-80-05-6000 atau di 0370-64-6521 di Indonesia banget, 100% Indonesia. Kita nikmati beberapa lagu yang sudah direquest. Ada Judika, Papinka, dan Anmes Kamaleng.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terkini.

0: Indonesia banget, 100% Indonesia masih menemani ruang dengar Anda. Yang ingin bergabung boleh ya, silakan dicoba kembali di 081 80 dan 056 ribu. Halo. Iya. Halo, selamat siang Indonesia banget. Halo, selamat siang. Nah, ini ada apa? Baik, kita coba ya untuk menerima penelpon kita nih yang sudah bergabung. Siapa saja yang sudah masuk ini? Banyak ya. Silakan mendengar yang ingin bergabung, yang dari tadi sudah berusaha untuk ingin bergabung ya. Dicoba kembali di 081 80 dan 056 ribu, atau bisa juga di 0370 646 521. Halo, selamat siang Indonesia banget.
1: Halo, selamat siang Indonesia, 100% Indonesia.
0: 100% Indonesia. Pak Jamiluddin ya. Apa kabar Pak Jamiluddin?
1: Alhamdulillah, sehat-sehat. Panasnya luar biasa ini.
0: Panas ya.
1: Dinginnya luar biasa.
0: Oh, kalau malam malah dingin ya.
1: Iya.
0: Pak Jamiluddin Lombok Tengah mana nih?
1: Di kampung Ludie, Desa Mekardane.
0: Oh, Desa Mekardane ya.
1: Iya, kampung Ludie.
0: Kampung Bebie, Desa Mekardane, Kabupaten Lombok Tengah. Iya. Silakan Pak Jamiluddin, pengen request lagu apa?
1: Lagunya kalau saya gabung-gabung aja.
0: Gabung-gabung aja. Silakan, salamnya buat siapa?
1: Buat Pak Guru yang ada di Sumbawa, Selatan, Kanal, Jalan Utara. Pak Guru dan Pak Timo.
0: Terima kasih Pak Jamiluddin.
1: Saya dapat masuk silaturahmi saja ya, Bang ya.
0: Nggih.
1: Selamat bertugas, mudah-mudahan kita sehat selalu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jamiluddin sudah bergabung. Kita ke penelpon berikutnya. Halo, selamat siang, selamat sore. Apa kabar nih? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Kenzo ya?
2: Ya, kabar baik Bang Andi.
0: Alhamdulillah, di sana sehat ya?
2: Sehat. Anak sekarang Bang Andi dinginnya kayak semalam udah mengurang-kurang.
0: Lagunya apa nih Kenzo?
2: Lagunya di Virgin ya, Cinta Terlarang.
0: Cinta Terlarang.
2: Ya.
0: Salamnya buat siapa nih?
2: Buat Kimsa, ada Bunda Isa, ada Ila, ada Kinanti, ada Bang Fajar, ada Bang Raja, ada Bang Ordes, ada Bang Jun, ada Ayu Andira, ada Bang Pura-Pura juga ya. Bang Penyu, siapa nama Pak Moin? Ada itu juga. Semuanya udah Bang Andi ya?
0: Oke dah.
2: Lagunya udah ready Bang Andi?
0: Siap.
2: Oke dah, kasih Bang Andi ya.
0: Yoi.
2: Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Kenzo yang sudah bergabung di Indonesia banget, 100% Indonesia. Baik pendengar, satu penelpon lagi boleh ya. Kita coba untuk terima ini. Ada yang mau bergabung silakan di 081 80 dan 056 ribu. Halo, selamat siang Indonesia banget.
3: 100% Indonesia.
0: 100% Indonesia. Pak Haji Herman di Bertais ya. Sehat Pak Haji.
3: Minta lagu Mas Andi yang kau.
0: Iya, lagunya apa?
3: Ya, minta lagunya Seandainya Punya Sayap.
0: Seandainya aku punya sayap.
3: Ya.
0: Oke, coba saya cari-cari dulu ya. Salamnya buat siapa?
3: Salam untuk Mas Teguh, Mas Aris, siapa yang baru
0: kenal?
3: Mas Aris, yang baru siapa Mas Aris? Pak Jami Rubin.
0: Iya.
3: Terus Mami Iria, Mami Anto. Iya.
0: Iya.
3: Pak Jami Rubin. Torihin. Solidi, yang jual nasi goreng siapa namanya ya?
0: Nasi goreng?
3: Ya yang di Irama itu, Yogi.
0: Oh Yogi, apa kabar Yogi ya? Yogi apa kabar Yogi? Kalau mendengarkan boleh masuk ya, kangen Yogi, sama Yogi.
3: Nanti. Terus Maya.
0: Iya.
3: Iya, Kak Irwan.
0: Iya.
3: Pak Taman, Imam Firdaus. Semuanya sudah Mas Andri.
0: Semua-semuanya.
3: Fajar, dengan Mas Mas Raja, salamnya Mas Raja, Bunda Aisyah, sehat.
0: Oke.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya untuk Pak Haji Herman yang ada di Bertais. Terima kasih, Ngi. Dan pendengar, untuk azan asar nanti akan berkumandang di pukul 15:45 waktu Indonesia Tengah. Jadi lumayan panjang nih waktu kita ya untuk menerima atensi Anda di 081-8020-56000 atau di 0370-646-521. Satu penelpon lagi boleh. Halo, selamat. Sebentar dulu ya. Mana dia nih? Ada yang bergabung. Silakan mendengar yang ingin bergabung. Halo, selamat sore, Indonesia banget. Halo. Kenapa ini dengan suaranya tidak tersambung? Silakan mendengar yang ingin bergabung, di hubungi aja ya 081-8020. Oh, ini sudah ada. Halo, selamat sore, Indonesia banget. 100% Indonesia, Pak Mawiin ya. Apa kabar Pak Mawiin?
4: Bagus selalu.
0: Alhamdulillah.
4: Bagi Mas, saya di sana Pak Andi.
0: Suaranya putus-putus Pak Mawiin.
4: Kalau RRI di sini jelas dan terang.
0: Oh iya sudah. Silakan Pak Mawiin, pengen salam-salam buat siapa?
4: Salam-salam Andi di Gunung Sari.
0: Mami
4: yang di Medan.
0: Okay.
4: Begitu juga Mami Diding yang ada di Tembobo. Jalbiannya ada di kalau yang di Padang Nangkal. Selatan ada namanya Pak Jatir di Karang Terang. Ada
0: kemudian
4: kalau di Simpapa ada Pak Dino. Di Sama Bunga ada Pak yang lain.
0: Oke dah.
4: Kalau di Gangdut ada Bukit Nanti Muhyiddin.
0: Mami
4: Gedor, Pak Superlan Hadi, ada Pak Purbaya, Amak Marno, Nak Marni, Pak Polombus, dengan Pak Kalsin yang ada di Bayan.
0: Oke.
4: Semua-semua ada gitu ya.
0: Semua-semuanya, Nge.
4: Terima kasih.
0: Nge, sama-sama.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Untuk Pak Mawiin, terima kasih, Nge. Baik, pendengar Pro 1 Radio Mataram, kami cukupkan dulu untuk menerima atensi Anda di Indonesia banget ya untuk saat ini, karena kami akan ketengahkan untuk Anda satu informasi dalam Lintas Informasi.
5: Lintas Informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
0: Kabupaten Lombok Tengah dipercaya menjadi tuan rumah 11 cabang olahraga pada Ajang Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov NTB 2026. Di antaranya, para layang, balap motor, voli pantai di kawasan Mandalika, gulat, judo, dan sejumlah cabang olahraga lainnya. Bupati Lombok Tengah Haji Lalu Fatul Bahri menyebut kepercayaan tersebut menjadi momentum untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus menunjukkan kesiapan daerah sebagai penyelenggara event olahraga. Dirinya mengajak seluruh masyarakat dan pemangku kepentingan bersinergi menjaga keamanan, ketertiban, serta kenyamanan selama pelaksanaan Porprov agar seluruh atlet dan ofisial dari berbagai kabupaten dan kota di NTB merasa aman selama berada di Lombok Tengah. Demikian Lintas Informasi.
5: Telah kita ikuti Lintas Informasi. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Indonesia Banget, 100% Indonesia. Dan setelah kami hadirkan lintas informasi tadi, kami lanjutkan untuk menerima atensi Anda ya, di 081 80 056 000 atau di 0370 646 521. Halo, selamat sore Indonesia Banget.
1: 100% Indonesia, selamat sore.
0: Selamat sore juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dengan Ayu ya?
1: Iya, Bang.
0: Ayu di Sulawesi ya?
1: Enggak, di Maluku Tengah, Pulau Seram.
0: Oh iya, di Maluku Tengah. Apa kabar, Ayu?
1: Kabar alhamdulillah baik sekali.
0: Alhamdulillah.
1: Panas.
0: Oke. Silakan, Ayu pengen request lagu apa?
1: Lagu dari Budi Doremi, Asmara Nusantara.
0: Asmara Nusantara mudah-mudahan ada ya, Budi Doremi. Salamnya buat siapa nih?
1: Ya, salamnya buat Pak Marsena ya. Udah kan, ya kok bukan sih ya, Mbak Kanca maksud saya. Udah juga untuk Bang Oles, ada Bunda Mas Nia, ada Bang Alvin, Bang Fajar juga, ada Mbak Lila, Mbak Kinanti juga, Mbak Maya, Mbak Mas sudah tadi yang semua-semuanya aja deh sampai terkecuali Pak
0: Widodo. Nah, Doreminya nggak ada tuh yang tadi itu.
1: Oh,
0: yang ada
1: Budi Doremi apa?
0: Mesin waktu, tolong melukis senja, 1, 2, 3, 4, 5.
1: Oh, ada, melukis senja.
0: Oke, dah. Ya, ditunggu lagunya ya.
1: Bang Andi, selamat tugas ya, selamat sehat.
0: Terima kasih.
1: Sama-sama, Assalamualaikum dan selamat sore.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung hadirkan lagu untuk Anda. Tadi ada yang request Dunia Tipu-Tipu dari Yura Yunita. Kemudian nanti ada lagu The Virgin. Ada lagu Seandainya Aku Punya Sayap. Kita nikmati bersama di Indonesia Banget, 100% Indonesia.

kita bicara tentang momen paling berkesan dalam sejarah Piala Dunia, rasanya sulit untuk tidak menyebut final Piala Dunia FIFA 2022 di Qatar. Pertandingan ini bukan sekedar partai final, tapi lebih seperti sebuah film dengan alur yang tak terduga, di mana Argentina yang sempat unggul 2 gol lebih dulu lewat aksi sang mega bintang Lionel Messi. Lionel Messi yang tampil penuh determinasi. Bahkan di usia 35 tahun, ia tetap membuktikan bahwa kualitas dan mimpi tidak mengenal batas. Namun Prancis tidak tinggal diam. Dalam waktu yang singkat, Kylian Mbappe mencetak 2 gol hanya dalam hitungan menit. Stadion pun seketika berubah tegang dan dunia seperti menahan nafas. Laga berlanjut ke babak tambahan. Messi kembali mencetak gol membawa harapan bagi Argentina, tapi sekali lagi Mbappe menjawab dengan gol ketiganya. Ya, hat-trick di partai final. Sebuah pencapaian langka dalam sejarah sepak bola dunia. Skor 3-3 bertahan hingga peluit panjang. Dan akhirnya, semua ditentukan lewat adu penalti. Argentina menang dengan skor 4-2. Tangis haru pecah. Messi pun akhirnya mengangkat trofi Piala Dunia, melengkapi perjalanan karirnya dengan 7 gol sepanjang turnamen, sekaligus membawa Argentina meraih gelar ketiga mereka. Sementara itu, Mbappe keluar sebagai top skor dengan 8 gol, membuktikan bahwa masa depan sepak bola dunia ada di tangannya. Final 2022 bukan hanya tentang siapa yang menang atau kalah, tapi tentang semangat, kerja keras dan keyakinan bahwa keajaiban bisa terjadi bahkan di detik terakhir. Dan itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Warnai hari bersama program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus informasinya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Mataram, juga di RRI Digital dan RRI.co.id.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pendengar Pro 1 Radio Mataram Indonesia banget 100% Indonesia, masih kami temani Anda ya. Yang ingin bergabung boleh. Halo, selamat sore Indonesia banget.
1: 100% Indonesia.
0: Iya, dengan siapa di mana?
1: Dari Columbus di Senggigi,
0: bro. Oh, Columbus di Senggigi. Pengen lagi lagu apa, Columbus?
1: Ya, lagunya saya pusing, dipilihin aja deh.
0: Oke, salamnya buat siapa, Columbus?
1: Biasanya diganti, sebenarnya kok non-stop ini.
0: Ini kan Andi, nah, tadi Mbak Kori tadi.
1: Iya, makanya saya kira ada gantinya gitu. Apa namanya itu? Aku ingat dulu waktu masih dinas itu pernah dikirim ke Polda Bali, apa namanya, untuk pendidikan intelijen lah gitu.
0: Oh iya. Silakan salamnya buat siapa?
1: Ya, saya apa pindah tapi ke Senggigi biar itu dah yang lebih bagusan. Untuk semuanya,
0: assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Terima kasih, Columbus. Silakan pendengar yang ingin bergabung kembali di Indonesia banget 100% Indonesia ya. Dicoba ya di 081 80 2056 ribu. Bisa juga di 0370 646 521. Dan nanti di pukul 16 waktu Indonesia Tengah, kami temani Anda dalam Beranda Astacita Berjaringan Nasional yang akan kita dengarkan nanti dari Pro 1 RRI Jakarta ya. Dan nanti seperti biasa juga di pukul 17 atau jam 5 sore kami ketengahkan juga nanti Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat. Nanti kita dengarkan dari RRI Singaraja. Masih di Indonesia banget 100% Indonesia. Yuk, yang ingin bergabung kembali dicoba-coba ya di 081 80 2056 ribu atau di 0370 646 521. Selamat sore untuk Bunda Cahaya, apa kabar Bunda? Bunda Hil kayaknya lagi sibuk ya kalau siang-siang gini di warungnya. Kemudian untuk Bunda Mas Niyah yang ada di Padang Pasir, Dasan Geres ya. Saya selalu Bunda Mas Niyah G. Lagi sibuk kah? Atau apa nih? Biasanya kalau kami sore sibuk ini ya untuk olahraga sama geng-gengnya. Dan buat siapa lagi ya? Buat Bang Syahril, apa kabar Bang Syahril? Saya selalu nggih. Kemudian buat siapa lagi? Buat Pak Marisah di Narmada, saya selalu ya. Buat Bang Fajar, apa kabar Bang Fajar? Mbak Maya juga, Lale Ratu apa kabar, Pak Jamiludin, Ica di Batu Mulih sehat selalu ya. Kemudian untuk Widya di Pujut juga sehat selalu. Solihin di Lombok Tengah, apakah kalau siang si sore-sore begini sibuk ya? Oke, kemudian untuk Bunda Kartini di Lombok Timur, silakan bisa masuk ya di 081 80 2056 ribu atau di 0370 646 521. Bang Irwan, saya selalu Bang Irwan ya. Pak Sukri juga di Lombok Timur, saya selalu. Kemudian Pak Muhyiddin, ya Pak Muhyiddin, saya selalu ya. Semoga semakin banyak ya penyu-penyu yang ditangkar dan kemudian dilepas kembali ke laut. Nah, luar biasa memang ya Pak Muhyiddin aktivitasnya. Baik pendengar, dicoba kembali yang ingin bergabung silahkan di Indonesia banget 100% Indonesia. Sembari kita menunggu tibanya kumandang asar, nanti azan asar untuk hari ini berkumandang di pukul 15:45 waktu Indonesia Tengah. Baik, kita dengarkan aja ya lagu-lagu sembari kita menunggu tibanya kumandang azan asar. Tadi ada yang request lagunya dari miliknya Budi Doremi ya, dari Mbak Ayu yang ada di Sulawesi atau dari Maluku yang ingin request lagu Budi Doremi Melukis Senja, sudah saya siapkan. Ada juga yang ingin request lagu lain, lagu Rosa, lagu Krisdayanti atau lagu yang lainnya, kita nikmati bersama ya. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Ya, pendengar 21 Radio Mataram, kami cukupkan menemani Anda di Indonesia banget, 100% Indonesia untuk sore hari ini. Karena saat ini sudah merapat ke pukul 15:45 waktu Indonesia Tengah. Saatnya dikumandangkan azan asar untuk wilayah kota Mataram dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Pendengar Pro 1 Radio Mataram, saudaraku kaum muslimin muslimat, rahimakumullah dimanapun Anda berada. Selamat mendirikan ibadah sholat asar di sore hari ini. Semoga segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.

0: Aktualitas, informasi, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, pendengar Pro 1 RRI Mataram, pemerintah Kabupaten Lombok Timur memberi dukungan penuh agar realisasi pajak kendaraan bermotor PKB, biaya balik nama kendaraan bermotor BBNKB, pajak penerangan jalan PPJ, serta peraturan daerah nomor 6 tahun 2023 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Untuk itu, sosialisasi dilakukan kepada pihak-pihak terkait secara rutin agar realisasi pajak dapat dicapai. Bupati Lombok Timur, Hairul Warisin, menegaskan kesadaran membayar pajak adalah kunci kemajuan sebuah peradaban. Menurutnya, kemajuan satu daerah sangat ditentukan oleh partisipasi aktif warganya dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Untuk itu diharapkan aparatur desa, camat, lurah, hingga kepala desa menggali potensi pajak karena objek pajak dapat menjadi penyumbang PAD bagi daerah. Demikian kami hadirkan informasi dalam Lintas Informasi.
0: Telah kita ikuti Lintas Informasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, pendengar Pro 1 RRI Mataram, saatnya kami mengajak Anda untuk kita mengikuti Beranda Astacita Berjaringan Nasional yang akan kita dengarkan sesaat lagi dari Pro 1 RRI Jakarta, di mana nanti kita akan dengarkan persembahan dari RRI Denpasar, RRI Nunukan, RRI Merauke, dan RRI Tanjung Pinang dalam Beranda Astacita Berjaringan Nasional berjudul Warisan Budaya Tak Benda. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

0: Selamat sore pendengar, saatnya Berantas Cita Nasional hari ini diawali dari RRI Denpasar dengan tema Warisan Budaya Tak Benda, Tari Baris Bendega di Desa Cemagi, Badung, Bali berikut ini.
1: Pendengar di seluruh penjuru Nusantara, selamat berjumpa dalam acara Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional, produksi RRI Denpasar. Kali ini kita akan membahas tentang warisan budaya tak benda, Tari Baris Bendega di Desa Cemagi, Badung, Bali. Pendengar, tengah pesatnya perkembangan zaman, Desa Cemagi, Kecamatan Mungwi, Kabupaten Badung, tetap entitas budayanya melalui pelestarian Tari Baris Bendega atau yang dikenal masyarakat setempat sebagai Baris Klemak. Tarian ini merupakan warisan budaya tak benda yang diwariskan secara turun-temurun sebagai bagian dari tradisi sakral masyarakat adat. Berbeda dengan Tari Baris pada umumnya yang menggambarkan semangat kepahlawanan, Baris Bendega merepresentasikan kehidupan masyarakat pesisir yang menggantungkan hidup pada laut. Gerak tari yang dinamis dipadukan dengan unsur simbolik mencerminkan kebersamaan, rasa syukur, serta penghormatan kepada Tuhan atas limpahan hasil laut dan keselamatan para nelayan. Keberadaan Tari Baris Bendega menjadi bukti bahwa warisan budaya tak benda tidak hanya tersimpan dalam bentuk pengetahuan, tetapi juga hidup melalui praktik budaya yang terus dijalankan oleh masyarakat. Pendengar, untuk memahami lebih jauh warisan budaya tak benda, Tari Baris Klemat atau Baris Bendega, kita simak perbincangan Tri Larasati bersama Imade Aryawan SSMSI selaku Ketua Sanggar Seni Dananjaya.
2: Saat ini bagaimana posisi dari Tari Baris Bendega ini sebagai warisan budaya dalam menjaga identitas seperti itu dan juga nilai-nilai tradisi masyarakat di tengah perkembangan zaman ini, Bli?
3: Untuk Baris Bendega ini sebenarnya adalah sebuah tradisi yang berada di Desa Cemagi, di mana tradisi ini merupakan sebuah pelaksanaan upacara agama, wujud syukur dari nelayan yang berada di Desa Cemagi. Nah, keberadaan Tari Baris Bendega saat ini tidak seperti dulu, karena dulu memang Tari Baris Bendega ini sangat dipentaskan oleh semarak, oleh berbagai macam nelayan, bahkan oleh masyarakat di Cemagi sebagian besar berprofesi sebagai nelayan dan juga sebagai tani. Nah, dari sanalah beranjak Tari Baris Bendega ini, bagaimana wujud syukurnya para bendega itu atau nelayan membawa klemat atau dayung dan sarana-sarana yang dipakai untuk melaut seperti dungki, mangar, dan lain sebagainya. Itu berjalan dari pantai menuju Pura Pendam yang berada di ujung desa. Nah, sekarang keberadaan tari ini masih dilakukan, hanya saja dilakukan dengan minimalis. Minimalis itu artinya minim. Dulunya mereka berjalan dari pantai menuju Pura Pendam, sekarang sudah menggunakan mobil pickup. Dan barisnya itu masih tetap dipentaskan cuman dengan anggota yang sedikit. Nah, dengan keberadaan ini tentunya keberadaan Baris Bendega ini jarang diketahui oleh masyarakat luas. Juga masyarakat lokal pun sangat agak jarang juga mengetahui, karena ini dilakukan hanya oleh beberapa orang dalam satu kelompok nelayan. Nah, inilah yang menyebabkan bagaimana terjadinya degradasi budaya, terkikis jadinya budaya itu, padahal ini sebenarnya merupakan ikon dari Desa Cemagi sendiri. Yang terkenal itu adalah Baris Klemat atau Baris Bendega ini. Dulu dilaksanakan setiap purnama kapal, itu dilaksanakan dan juga menggunakan sarana upacara yang banyak sekali, dan ada namanya pekelem yang diaturkan di pantai-pantai dan juga di Pura Pendam. Sekarang pelaksanaannya itu upacaranya masih tetap tidak berubah, namun pelaksanaannya sudah mulai dikurangi dari segi jumlah personil dan dari segi prosesinya.

0: filosofi tetap.
1: Kalau untuk makna filosofi yang terkandung dari tari baris bedega dan nilai-nilai yang ingin diwariskan kepada generasi-generasi ini seperti apa pemaknaannya, Bli Madi?
0: Semua menyebutkan bahwa baris klemat ini adalah sebagai wujud syukur dari para petani atas hasil panen yang melimpah. Itu ada istilahnya odalan sedaro. Itu semua alat-alat yang dipakai dalam melaut, semua itu diupacarai. Dan juga sebagai simbolisnya adalah kita mengaturin pekelam-pekelam itu sesajen, dan juga ada yang menggunakan bebek, ada yang menggunakan babi guling. Itu dengan sesari, dengan ada aturan sesari berapa kepeng, berapa rupiah, itu ada di sana di dalamnya. Tentu itu tidak bisa diubah karena itu sudah turun-temurun. Itu filosofinya, bagaimana kita mengaturkan terima kasih kepada dewa yang berada di laut, dan juga kita mengupacarai sarana-sarana yang kita pakai melaut agar kita selalu selamat dan mendapatkan hasil yang melimpah.
1: Kalau saat ini Bli Madi melihat perkembangan zaman atau mungkin perubahan-perubahan yang ada, generasi muda di sekitar Desa Cemagi ini seperti apa perannya untuk membantu sustainability-nya lah, atau keberlanjutan tari baris gede ini agar tetap lestari seperti itu tanpa menghilangkan nilai sakral yang ada dalam proses dan juga dalam pemaknaan tari ini, Bli?
0: Kalau peran generasi muda di Desa Cemagi, tentunya saya sendiri sebagai generasi muda di Desa Cemagi, hal ini pun dibangkitkan dan mulai besar lagi gaungnya, akan sangat berbeda lagi nilainya dan juga menopang dari Desa Cemagi ini. Berkaca dari itu, karena Desa Cemagi ini diimpit oleh desa-desa yang besar, Desa Mungu sudah terkenal dengan mekoteknya, Nahlot di sebelah barat, Canggu di sebelah timur, besar-besar sekali. Cemagi berada di tengah-tengahnya yang jarang sekali orang ketahui. Maka dari itu, saya sebagai generasi muda dan juga dengan Karang Taruna dulu, pada saat tahun 2015 ada Lomba Desa, itu ditampilkan dari baris klemat, baris pendego ini. Itu masih saya sendiri di sanggar ini sebagai penggagas untuk mengiring tabuhnya, dan penarinya itu masih menggunakan nelayan-nelayan yang asli.
1: Harapannya Bli Madi untuk nantinya tari baris bendega ini yang tidak hanya dikenal sebagai bagian dari tradisi, tapi juga semakin mendapat pengakuan dan apresiasi, entah kita harapkan di tingkat nasional. Seperti apa Bli harapannya?
0: Saya berharap nanti kedepannya tradisi ini bisa gaung lebih gede, bisa diketahui oleh masyarakat luas bahwa setiap purnama ini, bulan ini, nanti akan ada pertunjukan baris bendega di Desa Cemagi. Itu harapan saya sangat besar sekali, agar Desa Cemagi itu tahu, oh Desa Cemagi, personal brandingnya sudah ada, Desa Cemagi, oh di sana ada baris bendega. Sudah, saya hanya ingin itu aja. Masalah nilai ekonomi dan lain sebagainya itu bukan untuk saya pribadi, tapi mungkin bisa nanti bermanfaat untuk masyarakat luas, karena ini berkait dengan pariwisata budayanya. Nah, itu yang saya harapkan, karena dari baru saya mencetuskan ingin mengorbitkan ini, sudah banyak bermunculan dari benda adat dan lain sebagainya bermunculan. Kita punya kok tradisi ini, kita punya kok tradisi ini. Nah, dari sinilah mulai meremet dia kesadaran masyarakat itu. Banyak masyarakat yang ketemu dengan saya, kita punya loh tradisi ini, gak bisa ini dibangkitkan. Nah, seperti itulah. Ini yang memang saya harapkan.
2: Pendengar, tarian ini menjadi bagian dari rangkaian upacara keagamaan yang hanya dipentaskan pada waktu-waktu tertentu sesuai dengan ketentuan adat. Kesakralan tersebut menjadikan proses regenerasi penari, pelatihan hingga pelaksanaan pementasan dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan tetap berpedoman pada nilai-nilai tradisi. Dengan demikian, pelestarian tari baris klemat tidak hanya menjaga sebuah tarian, melainkan juga mempertahankan nilai sejarah, spiritualitas, dan jati diri masyarakat Desa Cemagi untuk generasi mendatang. Demikian beranda Astacita terkait warisan budaya tak benda, tari baris bendega di Desa Cemagi, Badung, Bali, produksi RRI Denpasar. Saya Natalia Meka, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
3: Astacita.
4: Dari RRI Denpasar kita beralih ke RRI Nunukan dengan tema Harmoni di Perbatasan, kisah NTT dan Tidung Nunukan berikut ini.
5: Dari RRI Nunukan, saat ini saya bersama dengan Pak Listran SAP MAP Sejarawan Nunukan mengangkat topik tentang harmoni di perbatasan, kisah NTT dan Tidung di Nunukan. Saudara pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, hari ini ya sekali lagi kita mengangkat topik yang sangat menarik, harmoni di perbatasan, kisah NTT dan Tidung di Nunukan. Sebuah potret kebersamaan yang telah terjalin ya sejak dahulu dan juga menjadi kekuatan dalam keberagaman. Dan untuk membahasnya, kali ini juga sudah hadir bersama kita sosok yang sangat memahami jejak sejarah dan juga dinamika sosial budaya di daerah ini. Beliau adalah Bapak Listran SAP MAP, seorang sejarawan Nunukan yang selama ini aktif menggali, merawat dan juga menyuarakan nilai-nilai sejarah serta kearifan lokal masyarakat perbatasan. Halo, selamat sore Pak Listran.
6: Selamat sore.
5: Gimana kabar hari
6: ini? Baik aja, kebetulan hari cerah nih.
5: Iya, sangat cerah sekali Nunukan ya. Terima kasih sekali lagi sudah mau hadir berbincang langsung bersama di sore ini. Baik Pak Listran, sebagai sejarawan nih, bagaimana Bapak melihat awal mula masyarakat NTT datang dan juga menetap di Nunukan?
6: Baik, terima kasih. Memang Nunukan ini kalau dilihat kan kota persinggahan ya. Dari lahirnya Nunukan ini memang sudah disebut transit ya. Nah, dan konsep transit ini ya tentunya kan beberapa suku. Suku yang memang mendiami Pulau Nunukan ini itu memang suku Tidung ya, asli. Jadi memang sudah ada sejak 1849. Dan ini memang di bawah naungan Kerajaan Bulungan ya, pulau ini. Kemudian suku yang memang juga datang di awal itu memang NTT ya, yaitu suku dari Lambata.
5: Memang dari Lambata.
6: Dari Lambata. Dari suku Larantuka. Jadi beliau ini sebenarnya kerja di perusahaan Malaysia. Nah, karena perbatasan ini tadi, maka masuk juga perusahaan Belanda ya di Nunukan 1928. Maka beliau itu diambil, ditarik sebagai pekerja. Nah, dari pekerja itu memang sudah menjadi budaya ya, suku Tidung ini kan suku yang ramah ya Mbak. Artinya siapapun yang datang, karena memang sudah dari sananya memang sikap beli itu sangat toleransi tinggi, ramah, tidak memandang suku, maka keterbukaan itu ada. Nah, tidak memandang lagi suku agama apapun. Nah, sehingga memang dari situlah sudah menetapnya suku Timur ini tadi. Nah, di daerah perbatasan ini memang awalnya suku Timur itu datang sekitar 1930-an ya.
5: 30-an.
6: Jadi itu memang namanya Anton Tarawayu. Beliau itu. Jadi beliau itu nanti juga akhirnya akan menikah dengan suku-suku Tidung yang juga cucu-cucunya nanti juga
5: beranak cucu ya.
6: Jadi di sini
5: akhirnya
6: ya.
5: Campuran deh di
6: campuran,
5: sini ya.
6: Betul.
5: Nah, bagaimana peran masyarakat asli seperti suku Tidung ini dalam menerima para pendatang dari NTT pada masa itu? Apakah langsung aja diterima atau gimana?
6: Ya, memang mulanya ya, Mbak, suku Tidung ini kan ada yang namanya pembakal ya, kepala kampungnya. Siapapun yang datang di Nunukan pada waktu itu harus melapor dulu, karena ini kan daerah transit ya, daerah yang cukup rawan pada waktu itu Mbak. Jadi memang harus melapor dulu. Nah, tetapi bukan berarti mereka harus melapornya juga pun harus ditolak, tidak. Mereka itu ingin tahu aja, ingin apa, ingin menetap. Nah, memang rata-rata suku Timur ini kan Pak menetap bekerja ya. Memang dari tahun ke tahun konsepnya kan mau ke Malaysia nih, tetapi karena sudah nyaman di Nunukan bekerja, nah, jadi akhirnya suku Tidung ini ya menerima dengan baik ya, dengan sikap sopan santun mereka itu. Jadi sampai hari ini Mbak, itu kolaborasi perkawinan tuh ada. Bahkan saya hari ini salah satu dari yang terjadi ya, hubungan erat itu tadi gitu Mbak. Jadi keramahan suku Tidung nih sangat luar biasa Mbak.
5: Karena Pak Listran ini kan NTT, campuran NTT campur, dan juga Tidung ya.
6: Jadi Tidung Bulungan gitu.
5: Tidung Bulungan,
6: jadi memang
5: ya?
6: Bersatu gitu. Jadi itu yang bahkan sampai hari ini banyak Mbak, banyak nih. Jadi hampir rata-rata itu memang sudah berumah tangga ya. Jadi memang gambarannya toleransinya ini tinggi, Mbak. Gotong royongnya itu tinggi. Jadi yang tadi kalau ditanya bagaimana keperannya ya, memang NTT ini juga ya apa ya, menyesuaikan bagaimana adat budaya yang ada di sini, mereka bisa menyesuaikan gitu, Mbak.
5: Baik, Pak Lisran, apa ini nilai-nilai budaya Tidung yang paling berperan dalam menciptakan harmoni di tengah keberagaman ini, Pak Lisran?
6: Iya, dari suku Tidung ini pertama, Mbak, toleransinya tinggi ya. Jadi memberikan kesempatan juga kepada suku-suku Timur ya, kalau ada kegiatan acara misalnya nih, acara budaya NTT. Tetapi tentu juga dari NTT ini minta izin. Nah, harus. Ini salah satu ya. Ini salah satu keharusan. Maksudnya semacam ritual minta izin kepada suku Tidung bahwa memang pamit lah gitu, Mbak. Karena bagaimanapun juga ini kan bumi Nunuk ya, bumi Nunukan gitu yang dipenghuni oleh suku Tidung. Jadi diberikan kesempatan acara-acara budaya. Kadang-kadang kan acara timurnya ada budaya perang gitu. Jadi kan minta izin, Mbak. Jadi itu sangat luar biasa ya, memberikan kesempatan. Bahkan hari ini, Mbak, bagaimana kolaborasinya itu ada. Akan seperti menciptakan tarian itu tadi. Iya, jadi memang sangat apa ya, dari awalnya itu sudah memang sudah menyatu, Mbak. Sudah menyatu. Jadi tinggi sekali budaya Tidung ini untuk menghormati suku-suku yang lain. Itu bukan hanya suku Timur aja, tetapi peran yang ada itu memang suku Timur ini selalu meminta izin kepada suku Tidung yang tetuanya ya, yang kepala adatnya, untuk minta ritual, minta izin, jangan sampai ada apa-apa. Karena kepercayaan dan keyakinan orang NTT itu di mana bumi dipinjak itu
5: terima. Di situ langit dijunjung. Harus menghargai.
6: Ya, harus menghargai. Ya.
5: Baik. Dan dalam catatan sejarah nih ya, selama ini ya warga NTT berada di sini nih, apakah pernah ada gesekan antar kelompok gitu?
6: Iya, itu nggak pernah ada, Mbak. Sampai hari ini sampai gesekan hari ini ya? Bagaimana mau bergesek, Mbak? Ini kan berkeluarga nih.
5: Keluarga semua sudah
6: kayak keluarga, Mbak. Jadi ya konsepnya nih, Mbak. Timur ini kan hobi berkebun ini, Mbak. Jadi rata-rata memang suku Tidung ini hidup di pinggir sungai, Mbak. Jadi memang apa ya, saling berkolaborasi. Jadi yang membuka hutan itu rata-rata awalnya itu suku Timur, Mbak. Jadi sudah menjadi seperti saudara, akhirnya Mbak itu sudah berkeluarga. Dan rata-rata itu, Mbak, itu sudah orang Timur yang lama. Ini sudah banyak anak-anaknya yang sudah jadi suku Tidung Timur itu tadi. Dan memang erat sekali, Mbak. Kalau gesekan tuh nggak pernah ada, Mbak. Nggak pernah. Bahkan bersatu, Mbak. Bahkan dia mengakui bahwa Tidung tuh dia bersatu dengan Timur gitu. Karena bagaimana mau bergesek, Mbak. Jadi mereka itu satu keluarga. Dan Timur juga, Mbak, saling menghargai, Mbak. Saling menghargai, tidak ada gesekan apapun. Kalaupun ada, dia tetap menghormati bahwa ini bumi suku Tidung. Jadi dia harus minta izin, minta pamit apapun. Makanya, Mbak, kenapa tidak ada gesekan? Karena awal tadi sudah menghormati, kecuali tidak ada tadi, Mbak. Pasti ada kan gitu. Nah, ini memang supaya tidak ada apa ya, kegesekan, supaya tidak saling apa. Jadi mereka tetap minta izin apapun dalam kegiatan acara ritual NTT ataupun acara-acara budaya begitu. Jadi tidak ada pernah gesek sampai hari ini, Mbak. Enggak ada gesekan.
5: Sampai hari ini.
6: Ada.
5: Tetap aman semuanya.
6: Tetap aman, Mbak.
5: Dan ini Pak Lisran, bagaimana ini di tengah perkembangan zaman saat ini dan juga arus globalisasi, apakah nilai kebersamaan ini masih terjaga juga dengan baik?
6: Iya, Mbak. Jadi salah satu contoh gini, Mbak. Ketika ada adat perkawinan ya, dari suku Tidung ini kan sering mengarahkan adat Jepen ya.
5: Jepen, nah, iya.
6: Itu budaya yang memang sudah dari sananya. NTT ini juga, Mbak. Kalau dia turunkan pengantinnya dari rumah, dia juga tetap mengadakan budaya NTT, Mbak. Jadi saling ini menghargai, dan di tengah-tengah globalisasi ini memang, Mbak, terpadu aja semua. Jadi saling apa ya, menghargai itu tadi, Mbak. Konsepnya semua diberikan kesempatan, Mbak. Suku Tidung itu memberikan kesempatan sepanjang itu menghormati dengan budaya-budaya NTT dan tidak apa ya, saling menyinggung itu enggak ada, Mbak. Sampai hari ini sangat luar biasa itu budayanya sejalan. Karena di tengah-tengah perbatasan kita ini, Mbak, yang pengaruhnya kuat nih, NTT tetap sinergi dengan suku Tidung itu, budaya masing-masing tetap mempertahankan. Hebatnya limbah suku Tidung itu memberikan kesempatan bahwa silahkan sepanjang itu memang budaya Anda dan tidak apa ya, tidak ada gesekan-gesekan yang menyinggung perasaan suku-suku Tidung. Ya tentunya kalau saya nih, Mbak, juga pun dari bagian dari NTT itu melihatnya nggak ada yang harus kita gesek begitu, karena itu kan tadinya itu tadi semua kegiatan NTT itu penghormatannya sangat tinggi, tetuanya itu yang harus dipanggil minta duduk, bahkan dihadirkan, Mbak, dihadirkan untuk menyaksikan itu. Dan pernah diadakan acara itu, Mbak, itu berapa suku itu dihadirkan penghormatan waktu itu acara bakar lilin itu yang NTT itu dihadir ke suku-suku Tidung dan itu sangat kuat, Mbak.
5: Luar biasa, saling menghargai, saling pastinya menghargai. Dan apa ini tantangan terbesar yang dihadapi oleh generasi muda dalam mempertahankan harmoni budaya di wilayah perbatasan seperti Nunukan ini,
6: Kalistengan? Ini kan zaman globalisasi, Mbak, ya, zaman HP ya. Ini tentunya informasi ini kan tidak mudah harus kita telan mentah-mentah anak muda ini, Mbak. Kadang gesekan-gesekan tadi itu, Mbak, maksudnya ketika ada hal-hal satu anak-anak muda misalnya berteman-berteman, berkelahi di video, lalu informasinya ini dari suku, nah itu yang, Mbak, harus kita jaga. Sebenarnya itu tadi, peran semua elemen itu penting, Mbak, bukan hanya suku Tidung dan Timur saja sebenarnya, jadi semua peran ini dari aparat juga harus sinkron, bisa menjaga harmoni itu, karena, Mbak, ini zaman global ini zaman terbuka akses informasi yang cepat gitu, Mbak. Nah, entah informasi itu benar atau tidak, itu kan takutnya ditangkap mentah-mentah dari suku ini, suku ini. Tetapi alhamdulillah, Mbak, sampai hari ini sekalipun zaman ini, mudah-mudahan lah kami mendoakan Nunukan ini aman terus, ya, tidak ada hal-hal yang begitu zaman canggih gitu.
5: Semoga ya.
6: Semoga.
5: Dan terakhir nih, apa nih pesan Bapak kepada masyarakat Nunukan agar harmoni antara NTT dan juga Tidung ini tetap terjaga dan juga menjadi contoh bagi daerah lain, Pak Risa?
6: Iya, Mbak. Jadi memang yang terpenting gini, Pak, saya ingin sampaikan bahwa suku NTT ini sebaiknya memang berkolaborasi, Pak, dalam meningkatkan budaya, Pak. Maksudnya antara suku Tidung dan NTT ini bagaimana tari-tariannya itu bisa berkolaborasi, ya. Maksudnya bisa tampil di ajang-ajang tingkat provinsi, misalnya di ajang nasional, bahkan kita yang di perbatasan ini, Pak. Ya? Jadi itu harapan saya melalui dua suku ini, ya, menciptakan budaya yang satu, Pak, bisa menciptakan hal yang baru, kan begitu, Pak. Okay. Seperti itu.
5: Baik, terima kasih Pak Listran untuk obrolan singkat kita sore hari ini. Dan juga demikian perbincangan singkat saya dengan sejarawan Nunukan, Bapak Listran SAP MAP, sejarawan Nunukan, mengangkat topik tentang harmoni di perbatasan, kisah NTT dan Tidung di Nunukan.
3: Beranda Astacita.
4: Dari RRI Nunukan kita kembali ke RRI Merauke dengan tema melestarikan budaya dengan membaca berikut ini.

0: Selamat sore pendengar, jumpa lagi di program Beranda Asta Cita produksi RRI Merauke di sore hari ini. Dan senang sekali saya Ari bisa kembali temani Anda sekalian dengan paket yang sudah kami siapkan untuk Anda semuanya, terkait juga dengan judul kita yaitu pelestarian budaya. Nah pendengar, bicara tentang budaya tentu banyak sekali ada adat istiadat dan juga kebiasaan-kebiasaan dari orang-orang yang ada di suatu tempat itu sendiri. Dan kali ini pendengar, ya, bicara tentang budaya, kita akan berbicara tentang budaya membaca pendengar. Saat ini saya sedang berada di perpustakaan daerah Merauke dan saat ini pun saya sedang bersama Bapak Yeremias Minip. Ya, di mana beliau adalah Kepala Seksi Pembudayaan Gemar Membaca di Perpustakaan Daerah Merauke. Ya, selamat sore Pak Yeremias.
1: Ya, selamat sore.
0: Apa kabar hari ini, Pak?
1: Ya, baik, baik.
0: Ya, Pak Yeremias, ini bisa diinformasikan dulu terkait juga dengan Perpustakaan Daerah di Kabupaten Merauke ini sendiri. Ya. Apa saja yang ada di dalamnya ini, Pak?
1: Baik, selamat sore pendengar di mana saja berada. Dinas Perpustakaan Daerah Merauke, kita di bidang pembinaan perpustakaan. Jadi kita di Jalan Raya Mandala yang bangunan tingkat. Untuk perpustakaan daerah sendiri, kami di sini programnya kita pelayanan. Pelayanan pengunjung, baik itu anak sekolah, mahasiswa yang mau kerja tugas, mau membaca atau apapun, di sini kami sediakan di dalam dengan internet gratis, ada komputer, bisa kerja tugas. Di samping itu kami juga ada pelayanan buku digital. Nah, ini untuk diketahui oleh masyarakat di Kabupaten Merauke juga bahwa perpustakaan daerah kami punya cukup buku dari tingkat TK sampai perguruan tinggi. Jadi kalau masuk di perpustakaan daerah, kami di sini yang di lantai bawah khusus untuk anak sekolah. Kalau yang di atas itu terkhusus untuk umum sama mahasiswa.
0: Di perpustakaan daerah ini sendiri terkait juga dengan minat baca untuk para warga dan juga para murid ataupun juga para mahasiswa yang datang ini, apakah datang hanya untuk mencari tugas atau apa ini, Pak?
1: Baik, selama ini yang kami lihat yang sekarang ini kebanyakan tuh mereka datang untuk kerja tugas, terutama mahasiswa. Mahasiswa itu terkait dengan skripsi, mereka ada cari referensi, referensi-referensi untuk skripsi mereka. Terus terkait dengan tugas, kalau yang SMA, SMP, SD itu kebanyakan terkait dengan tugas. Tugas terus karena mungkin tidak punya paket data, mereka biasa datang numpang di takan seperti itu.
0: Ya, kalau untuk kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh perpustakaan daerah selain hanya di tempat saja, apakah ada kegiatan-kegiatan di luar seperti itu, Pak?
1: Baik, terima kasih. Kami perpustakaan daerah punya program. Programnya itu perpustakaan keliling. Jadi perpustakaan keliling itu kami fokusnya ke SD, SD, SMP dan SMA. Nah, itu yang kami program rutin sebenarnya setiap tahun yang kami lakukan, terutama ke SD karena kita menumbuhkan minat baca dari usia dini.
0: Ya, Pak Yeremias, terkait juga dengan pelestarian budaya ya, yang disampaikan tadi terkait juga dengan minat membaca, kenapa pelestarian budaya ini penting bagi generasi-generasi muda seperti saat ini?
1: Bagi generasi muda, khususnya di Papua Selatan ya, budaya adalah jangkar identitas sebenarnya, jangkar identitas yang di tengah derasnya modernisasi. Pemahaman terhadap nilai adat seperti filosofi hidup suku Marin khususnya memastikan pemuda kita tidak kehilangan jati diri dan tetap menghormati tanah leluhurnya seperti itu.
0: Kalau bisa diceritakan juga, ini bagaimana cara masyarakat untuk menjaga tradisi agar tidak punah? Karena ini juga kan termasuk dalam pelestarian daerah ini, Pak.
1: Masyarakat terutama para tua-tua adat ya harus konsisten melakukan transfer pengetahuan kepada generasi penerus melalui penuturan lisan, mengaktifkan sanggar seni kampung dan tetap mempraktikkan ritual adat dan momen-momen penting di kehidupan.
0: Pak Yernias, kita tahu bahwa sekarang di tengah era modernisasi dan juga globalisasi saat ini, minat baca untuk datang ke perpustakaan sedikit demi sedikit sudah mulai agak ditinggalkan, seperti itu Pak. Bisa diceritakan sebenarnya keunggulan dari membaca lewat buku dengan membaca lewat internet ini sebenarnya apa ini Pak?
1: Menurut kami, ini saya jelaskan dulu. Nah. Kalau dulu saya, sebelum ada HP, saya membaca satu buku, ketika saya membaca, saya masih bisa ingat. Oh ya, saya membaca ini. Tapi kalau sekarang, anak muda sekarang itu pakai HP. Mereka lihat langsung ini. Tapi kalau kita membaca itu lebih untung daripada kita lihat menggunakan teknologi yang sekarang, karena
0: beda-beda sama scroll.
1: Iya. Dia cuma scroll ini, tapi kalau membaca itu langsung dia sambil baca sambil ingat di dalam pemikirannya sampai kapanpun, seperti itu
0: ya. Iya. Oke. Ya, ini yang saya lihat ataupun juga yang saya dengar saat ini, perpustakaan daerah juga sedang mengembangkan kamus bahasa Marin ini Pak. Ya, ini bisa diceritakan sampai saat ini sudah sejauh mana?
1: Oh ya, baik. Terima kasih. Kami dari perpustakaan daerah, kami ada kerjasama dengan pihak dari toko adat. Mereka yang susun, sementara ini perkembangannya sudah selesai, cuman masih koordinasi dengan Balai Bahasa. Okay. Nah, untuk penerbitannya. Jadi sementara hak untuk penerbitannya harus dari Balai Bahasa yang usulkan ke Jakarta untuk proses itu. Jadi sementara masih di sebatas itu, belum untuk diterbitkan. Jadi sementara masih di yang membuatnya. Jadi kita gak ada kerjasama dengan toko adat yang bersangkutan, seperti itu.
0: Oke, jadi ini tinggal terkait juga masalah hak penerbitan, seperti ya. Itu ya. Dan kenapa ini dipandang perlu untuk membuat kamus bahasa Marin ini sendiri? Apakah ini terkait juga dengan masalah generasi muda yang untuk saat ini khususnya di Papua Selatan ya, di wilayah Kota Merauke sendiri, ya bahasa Marin ini apakah sudah ditinggalkan atau seperti apa?
1: Kalau kita lihat sekarang ya Pak, untuk bahasa ibu sendiri khususnya di Papua Selatan, Kabupaten Merauke, dia sudah bergeser jauh. Iya, kalau kita mau lihat ya, kita mau, mungkin karena pengaruh perkembangan teknologi yang ada, akhirnya bahasa ibu untuk pelestarian bahasa itu mulai hilang. Jadi khususnya untuk anak-anak muda sekarang, pergeseran bahasa ibu itu sangat jauh sekali.
0: Jauh sekali. Iya. Jadi ini memang dipandang perlu untuk membuat ini agar bahasa ini nanti akhirnya tidak punah.
1: Ya.
0: Pak Yeri, akibat dari suatu budaya kalau tidak dilestarikan ini seperti apa ini Pak?
1: Kita akan kehilangan identitas kita. Khususnya di Merauke ya. Punahnya budaya lokal, hilangnya kearifan menjaga alam Papua, itu termasuk pudarnya rasa hormat terhadap tanah adat, dan masuknya krisis sosial akibat generasi muda yang kehilangan kompas moral budayanya.
0: Dan sebenarnya yang paling penting untuk menjaga budaya ya, khususnya terkait juga dengan bahasa, agar dilestarikan ini sebenarnya itu siapa Pak yang paling berhak?
1: Untuk melestarikan ini sebenarnya itu dari lingkungan keluarga. Ya, lingkungan keluarga. Nah, ini yang harus seperti di dalam rumah kita berbahasa atau menyampaikan kepada anak kita. Kalau bisa ada bahasa ibu yang disampaikan, itu salah satu untuk melestarikan dari lingkungan keluarga dulu di awal. Misalnya jalan, oh ini ada sagu, dihinangkan di atas meja, ini dari budaya kita seperti ini ya, mulai dari makan apa semua seperti itu, awalnya dari situ. Nah, kemudian kalau untuk menyangkut umum ya, itu sebenarnya juga tanggung jawab pemerintah sih, yang harus betul-betul memperhatikan ini biar semuanya tidak punah, khususnya provinsi Papua Selatan, kabupaten. Karena kalau untuk kita bicara ini, orang bicara proyek paling besar, tapi kalau untuk barang kecil yang ini saja orang tidak perhatikan, padahal ini satu apa namanya, satu faktor yang bisa buat kita tuh mundur jauh dari kita punya kebiasaan adat istiadat yang ada.
0: Oke, jadi memang ini ya, budaya bisa dibilang juga menentukan suatu ya, daerah seperti apa ya. Baik, pesan apa yang ingin Bapak sampaikan untuk perbincangan kita di sore hari ini?
1: Baik, terima kasih. Yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada RI Pro 1 yang sudah datang ke kami. Mungkin satu pesan saja untuk kita semua. Pertama, mari kita sama-sama jaga kelestarian budaya kita, khususnya di Provinsi Papua Selatan, di Kabupaten Merauke. Kita tidak bisa suruh orang lain yang melestarikan, kita sendiri yang harus mulai dari kita sendiri, karena ini salah satu dasar untuk kita. Ketika kita sudah tidak mengenal budaya kita, bagaimana kita mau jaga kita punya tanah ini dan sebagainya di dalamnya.
0: Baik, terima kasih Pak Yeremia Sindik ya, sudah berbagi informasi ya di sore hari ini program Beranda Asta Cita. Dan kami ucapkan terima kasih ya untuk para pendengar semuanya yang ada di seluruh Indonesia yang sudah mendengarkan paket siaran kami di program ini, dan kita akan jumpa lagi di lain kesempatan. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Beranda Asta Cita.
1: Dari RRI Merauke kita beralih ke RRI Tanjung Pinang dengan tema Hasanah Melayu berikut ini.

benar, kampus memiliki peran penting tidak hanya sebagai tempat menuntut ilmu, tetapi juga sebagai wadah untuk menjaga, mengembangkan, dan juga memperkenalkan kekayaan budaya daerah kepada generasi muda. Upaya penguatan khazanah budaya Melayu di lingkungan perguruan tinggi keagamaan Islam kian nyata. Hal ini dibuktikan dengan berdirinya Laboratorium Khazanah Melayu oleh Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau. Diresmikan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia, Kamarudin Amin pada 25 April lalu, laboratorium ini diharapkan dapat menjadi pusat pengkajian, pelestarian, dan juga pengembangan budaya berbasis nilai-nilai keislaman. Dan seperti apa sebenarnya Laboratorium Khazanah Melayu ini, bersama saya ada penanggung jawab Lab Khazanah Melayu Sekolah Tinggi Agama Islam Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau. Ada Bapak Romi Akmal MSI yang sudah bersama kita. Kita akan mendengarkan bagaimana sih cerita sebenarnya latar belakang berdirinya laboratorium

0: memang ini salah satu upaya untuk kami, terutama di akademisi, itu mendukung visi kampus. Karena visi kampus itu adalah unggul, keislaman, dan kemelayuan. Jadi salah satu upaya untuk bagaimana visi ini tetap bisa berjalan dengan maksimal, ya, baik itu tidak hanya di kampus maupun penerapannya kepada mahasiswa, maka dibangunlah Labor Khazanah Melayu ini. Labor Khazanah Melayu ini dibangun dalam upaya untuk melestarikan budaya-budaya Melayu yang bisa diterapkan melalui materi kuliah, kemudian praktek-praktek tradisi, ya, kemudian juga dalam hal pengenalan simbol-simbol kemelayuan tadi.
1: Oke, berarti itu memang dipakai untuk itu. Terus apakah ada jurusan ataupun prodi yang berhubungan dengan lab ini nih?
0: Oke, untuk jurusan itu tidak ada. Kita lebih kepada sejauh ini masih ke mata kuliah. Jadi untuk mendorong jalannya visi kemelayuan itu, kita dengan mata kuliah seperti Tamadun Melayu, kemudian Kajian Naskah Melayu, dan mata kuliah-kuliah yang berbau kemelayuan yang disesuaikan dengan prodi. Nah, seperti itu. Itulah adalah salah satu upaya kita untuk kemudian mengembangkan khazanah Melayunya melalui pendidikan tadi, pembelajaran.
1: Oke, okay. Lalu bagaimana nih? Apa aja yang ada di dalam lab ini, Pak?
0: Oke, awalnya kita terinspirasi dari lembaga adat Melayu Kepulauan Riau. Jadi kita berpikir bagaimana simbol-simbol kemelayuan yang ada di lembaga adat itu bisa diaplikasikan di kampus seperti itu. Sehingga terinspirasilah oleh kami untuk membangun peternakne awalnya. Jadi peternakne Melayu, dan alhamdulillah kita ketemu dengan orang yang tepat, ya. Namanya Tok Januar, kami sebut saja. Beliau kemudian mengkonsepkan hal-hal yang dibutuhkan untuk membangun peternakne Melayu itu, dan alhamdulillah selesai. Kemudian kita menyediakan pakaian-pakaian tarian Melayu, dari tarian persembahan dan tarian-tarian lainnya. Kemudian kita menyediakan pakaian pernikahan tradisional Melayu seperti itu, pakaian-pakaian adatnya. Dan di situ juga tentu ada banyak sekali buku-buku berbau kemelayuan, jurnal-jurnal yang hasil daripada penelitian-penelitian para dosen yang kemudian dikembangkan dalam buku maupun jurnal-jurnal seperti itu. Kemudian di situ juga kita menyediakan beberapa peralatan-peralatan makan berhidang berlima. Ini kan salah satu bagian dari pelestarian WBTB, ya kan? Jadi kita upayakan hal-hal yang berbau WBTB itu hadir dipelajari oleh mahasiswa-mahasiswa kita seperti itu, kan?
1: Oke, berarti tadi kalau ceritakan tidak ada jurusan khusus untuk prodi yang berhubungan dengan ini, lalu bagaimana cara mahasiswa kita memanfaatkan lab ini, Pak?
0: Oke, untuk mahasiswa memanfaatkan lab ini, karena lab ini terbuka untuk bahkan bukan hanya mahasiswa, dosen dan orang-orang umum, orang-orang luar, kita sangat terbuka sekali. Tapi untuk mahasiswa, pertama melalui pembelajaran, yaitu tadi kan mata kuliah Tamadun Melayu, pokoknya yang berbau Melayu yang kita arahkan di lab ini, sehingga mereka tidak hanya mendapatkan materi pembelajaran, tapi kemudian kita bisa memperkenalkan, ini loh salah satu misalnya simbol warna dari Melayu itu, kemudian ini loh apa nama pecah rebung itu, ini maknanya peternaknya ini sebagainya seperti itu. Jadi kita bisa kemudian memperlihatkan mereka. Ya, misalnya kalau ada mata kuliah kemudian tentang tradisi makan berhidang berlima, ya, kita akan langsung tunjukkan dan kita praktekkan, sehingga memang penerapan ilmu itu lebih berdampak seperti itu, dan mereka lebih merasa nyaman, ya, belajarnya lebih nyaman karena dengan praktek sekali. Termasuk juga dengan mata kuliah pernikahan, tradisi adat-adat pernikahan Melayu seperti itu, ya, mereka akan benar-benar menikmati materi dan suasananya seperti itu, Kak. Jadi itu sistem penerapan kita.
1: Oke, berarti sejak berdiri pada April lalu hingga saat ini kegiatan yang sudah dilakukan di lab itu apa aja nih?
0: Alhamdulillah, mulai dari berdiri sampai hari ini cukup banyak kegiatan yang kami coba buat dalam upaya pelestarian budaya ini, budaya Melayu khususnya. Mulai dari pertama, saya ingat betul kegiatan tentang pelestarian tradisi lisan. Ya, seperti pantun, pelatihan gurindam, syair, talibun, dan sebagainya seperti itu. Kemudian kemarin alhamdulillah ketika Waka 2 Dato' Alam Mahfuz mendapat fasilitas pemajuan kebudayaan dari Balai Pelestarian Kebudayaan Pulau Riau, Kemudian kita juga buat kegiatan di situ tentang pelatihan berjanji untuk pemuda melalui entrepreneurial. Kemudian juga kemarin kita buat FGD tentang kondisi sosial masyarakat maritim, terutama masyarakat pesisir di Pulau Riau, seperti itu. Dan tentunya kegiatan-kegiatan praktek yang rutin lah kita lakukan di labor itu. Seperti itu, Pak.
1: Berarti bisa jadi ini lab kita tidak hanya terbuka untuk mahasiswa, tapi juga orang-orang luar bisa untuk menikmati lab ini.
0: Betul. Jadi lab ini kami welcome sekali, Kak. Jadi siapapun masyarakat yang ingin tahu, yang ingin belajar, yang ingin mengenal, ya, maka kita tamu-tamu dari Malaysia, Singapura itu kita akan awal arahkan kepada labor, karena mereka sangat senang kali berfoto-foto dan sebagainya seperti itu. Dan ketika pas momennya ada anak-anak sedang latihan, mereka akan ikut sering menikmati momen-momen latihan seperti itu.
1: Okay. Ini untuk teknologi digital sendiri nih, dari pihak Rapu sendiri melalui lab ini bagaimana memanfaatkannya untuk memperkenalkan kembali kepada masyarakat kita?
0: Oke, alhamdulillah di kampus kita itu ada smart TV yang sudah layar sentuh, Kak, ya. Jadi memang itu sangat bermanfaat sekali untuk kita dalam pembelajaran dan praktik perkuliahan. Di situ juga banyak sekali kita sudah siapkan bahan-bahan materi dan sebagainya yang tinggal diakses saja, seperti tinggal digunakan. Kemudian kita juga menggunakan media sosial kampus yang kita siapkan khusus untuk unit Sedi Melayu namanya. Di situ bisa diakses. Dan memang kalau hari ini untuk kegiatan-kegiatannya memang masih lebih banyak kepada web saya pribadi. Maksudnya, jadi saya lebih karena untuk pengelolaan web itu belum ada orangnya, masih apa? Masih kita carilah tim-timnya. Memang saya lagi berfokus juga sih mencari tim-tim yang bisa kemudian membangun lebih luas, mulai itu jejaringan, pembelajaran dan sebagainya dengan teknologi digital ini. Kemudian juga kita sudah kolaborasi dengan Andalas terkait dengan mendigitalisasikan manuskrip-manuskrip seperti itu. Kita coba berkoordinasi tentang alat-alatnya dan sebagainya seperti itu. Jadi ya sejauh ini kita berupaya untuk memaksimalkan media sosial untuk mengenalkan tentang budaya Melayu di kampus kita.
1: Oke, harapan kedepannya untuk di lab kita sendiri nih, untuk lebih berkenalan kepada masyarakat supaya dapat menikmati juga tentang lab ini, apa nih, Bang, kedepannya?
0: Oke, pertama tentu kami ingin mengoptimalkan peralatan-peralatan yang ada di dalam itu, yang masih belum lengkap, kita usahakan untuk melengkapinya. Karena kebetulan kemarin waktu didatangi asesor, mereka sangat senang dan mereka mengusulkan untuk lebih memaksimalkan peralatan-peralatan tradisi seperti makan, kuliner-kuliner, alat-alat masak dan sebagainya. Kemudian harapan yang kedua, tentu lab ini tidak hanya sebagai tempat indah saja, tapi betul-betul dimanfaatkan oleh pelajar mahasiswa, SMA, dan dari perguruan tinggi manapun. Kita sangat terbuka untuk sharing, berbagi pengetahuan tentang kebudayaan Melayu. Kemudian untuk harapan kita dengan masyarakat, kami ingin berharap sekali ke depannya ya masyarakat kita yang ingin kemudian melihat lab kita, yang ingin kemudian sharing, yang ingin memberikan tunjuk ajarnya untuk menambah pengetahuan kepada kami, dosen-dosen dan para mahasiswa, kami sangat terbuka sekali seperti itu. Jadi kami berharap mungkin dari para tokoh-tokoh adat, tokoh-tokoh masyarakat yang ingin memberikan sumbangsih pemikirannya, baik itu melalui penseminar, pelatihan dan sebagainya, insya Allah kami akan usahakan memfasilitasinya.
1: Oke, tapi di depan ada target nggak sih yang ingin digapai untuk lab kita sendiri?
0: Oke, kalau target kami berharap targetnya lab ini menjadi pusat daripada kajian Melayu.
1: Oke, terima kasih Bapak Romi selaku penanggung jawab lab Kazana Melayu dari Stain Sultan Abdurrahman, Provinsi Kepulauan Riau. Pelestarian budaya Melayu merupakan tanggung jawab bersama yang memerlukan keterlibatan berbagai pihak, termasuk perguruan tinggi sebagai pusat pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat melalui berbagai program dan kegiatan yang berorientasi pada penguatan nilai-nilai budaya lokal. Kampus telah menunjukkan komitmennya dalam menjaga eksistensi budaya Melayu agar tetap hidup dan relevan di tengah perkembangan.
2: perkembangan zaman. Kedepan, sinergi antara Civitas Akademika, pemerintah, masyarakat, dan pelaku budaya diharapkan dapat terus diperkuat, sehingga upaya pelestarian budaya Melayu tidak hanya menjadi kegiatan seremonial, tetapi juga menjadi bagian dari kehidupan akademik dan sosial yang berkelanjutan. Demikian Beranda Asta Cita untuk edisi kali ini, produksi RRI Tanjung Pinang.

0: Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri. 91,2 FM Jakarta sore ini. Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.
1: Ya, pendengar Pro 1 RRI Mataram, demikian telah kita ikuti Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional yang kita dengarkan tadi dari Pro 1 RRI Jakarta. Anda bisa menyimak kembali ya, Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional setiap hari Kamis sore dari pukul 16.00 hingga menjelang pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Dan tepat di pukul 17 waktu Indonesia Tengah nanti, kami akan mengajak Anda untuk kita sama-sama menyimak warta berita lintas Bali, Nusa Tenggara Barat. Untuk hari ini nanti kita akan dengarkan dari RRI Singaraja. Untuk itu tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

0: kebaikan, kita titip lagi kepada masyarakat, khususnya kepada tokoh-tokoh, kepada kepala-kepala lingkungan.
1: Ini yang kami terapkan dan harus menggunakan energi yang bersih.

0: Selamat sore pendengar. Bupati Buleleng Inyoman Sucidre mengajak masyarakat bersama tokoh lingkungan dan pemerintah wilayah menjaga kawasan sempadan Pantai Singaraja yang telah ditata agar tetap bersih, tertib dan tidak kembali dipenuhi bangunan maupun aktivitas yang mengganggu fungsi ruang publik. Sementara itu, Indonesia Solar Summit 2026 mendorong percepatan transisi energi bersih melalui pengembangan energi surya untuk memperkuat kemandirian energi nasional. Forum ini mempertemukan pemerintah dan berbagai pemangku kepentingan guna mempercepat pengembangan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS di Indonesia. Itulah pendengar berita pokok. Pendengar kami, pokok-pokok berita utama Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat, edisi Kamis 16 Juli 2026 bersama saya, Irnawati Giri. Kami awali dari berita pertama, Bupati Buleleng Inyoman Sucidre mengajak masyarakat bersama tokoh lingkungan dan pemerintah wilayah menjaga kawasan sempadan Pantai Singaraja yang telah ditata agar tetap bersih, tertib, dan tidak kembali dipenuhi bangunan maupun aktivitas yang mengganggu fungsi ruang publik.
1: Kita sudah menyampaikan pada masyarakat kita titip ini, setelah kita bersihkan, dan titip lagi kepada masyarakat.
2: Bupati Buleleng Inyoman Sucidre mengajak seluruh elemen masyarakat menjaga kawasan sempadan Pantai Singaraja yang telah ditata pemerintah. Menurutnya keberhasilan penataan tidak hanya diukur dari selesainya pembongkaran bangunan, tetapi juga dari komitmen bersama menjaga kawasan tetap bersih, tertib dan nyaman. Ajakan itu disampaikan saat meninjau pembongkaran bangunan di sempadan pantai Kelurahan Kampung Baru. Ia menegaskan pemerintah telah melakukan pendekatan kepada warga dan mengajak masyarakat berperan aktif merawat kawasan karena keberhasilan penataan tidak dapat dicapai oleh pemerintah saja.
1: Kita sudah menyampaikan pada masyarakat kita titip ini, setelah kita bersihkan kita titip lagi kepada masyarakat, khususnya kepada tokoh-tokoh, kepada kepala-kepala lingkungan, khususnya camat sebagai pembina wilayah sini untuk bisa menjaga.
2: Ia menjelaskan tokoh masyarakat, kepala lingkungan dan camat memiliki peran penting dalam membina serta mengawasi kawasan sempadan pantai agar tetap tertata. Bupati Sucidre mengatakan pola penataan ini sama seperti di kawasan titik nol Singaraja dan Jalan Diponegoro dengan mengajak masyarakat menjaga ruang publik yang telah ditata agar manfaatnya berkelanjutan.
1: Sama dengan yang sudah kita tata nanti usaha titik nol, nanti Jalan Diponegoro, kita titiplah pada masyarakat bahwa masyarakat ini memiliki ini semua.
2: Melalui pendekatan tersebut, pemerintah Kabupaten Buleleng berharap tumbuh rasa memiliki di tengah masyarakat terhadap setiap ruang publik yang telah dibangun dan ditata. Dengan partisipasi aktif masyarakat, kawasan sempadan Pantai Singaraja diharapkan tetap terjaga kebersihan, keindahan, dan ketertibannya sehingga dapat menjadi ruang bersama yang nyaman bagi masyarakat maupun wisatawan. Reporter Sukasa Brata Winangun melaporkan.
0: Pendengar, pembahasan rancangan peraturan daerah atau RANPERDA tentang pengelolaan sumbangan pendidikan di Nusa Tenggara Barat terus bergulir. Ketua Bapemperda DPRD NTB Ali Usman Al-Hairi menyebut regulasi ini tidak akan membedakan sekolah negeri maupun swasta, melainkan mengatur mekanisme pemberian dukungan dari pihak ketiga agar berjalan transparan dan sesuai aturan.
3: Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah Bapemperda DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat Ali Usman Hairi mengatakan, masukan dari berbagai pihak dalam pembahasan RANPERDA akan menjadi bahan penyempurnaan sejumlah norma dan aturan tersebut. Pasalnya, RANPERDA ini bertujuan menjaga kualitas pendidikan dengan memastikan dukungan masyarakat terhadap sekolah dapat berlangsung secara sukarela, tertib, dan memiliki dasar hukum yang jelas. Ia menegaskan, aturan tersebut tidak mengatur perbedaan antara sekolah negeri dan swasta. RANPERDA ini mengatur apabila ada pihak ketiga yang ingin memberikan sumbangan atau bantuan kepada satuan pendidikan sekaligus mencegah adanya praktik pengumpulan dana yang tidak sesuai ketentuan dari siswa maupun orang tua.
4: Bahwa RANPERDA harus menjadi alat untuk memastikan kualitas pendidikan kita terjaga dan terawat, anak-anak kita mendapatkan dukungan pendidikan yang memadai, dan juga masyarakat, pihak-pihak terkait bisa memberikan dukungan terhadap pelaksanaan kegiatan tersebut secara sukarela, dan RANPERDA ini tentu bisa menjadi kanal untuk mengamankan praktek-praktek pungli.

0: dan hukum dalam menjalankan program pendidikan sekaligus mencegah praktik penggalangan dana yang tidak memiliki dasar yang jelas.
1: Indonesia Silversmith Summit 2026 mendorong percepatan transisi energi bersih melalui pengembangan energi surya untuk memperkuat kemandirian energi nasional. Forum ini mempertemukan pemerintah dan berbagai pemangku kepentingan guna mempercepat pengembangan pembangkit listrik tenaga surya PLTS di Indonesia.
2: Saya tidak hanya bicara soal energi bersih, tapi soal alam yang bersih.
3: Institute for Essential Service Reform menegaskan Indonesia perlu mempercepat pemanfaatan energi surya untuk memenuhi kebutuhan listrik yang terus meningkat, memperkuat kemandirian energi, sekaligus mendukung pembangunan ekonomi rendah karbon. Hal tersebut menjadi fokus Indonesia Solar Summit 2026 yang digelar di Bali 14 hingga 16 Juli 2026 sebagai penyelenggaraan pertama di luar Jakarta. Gubernur Bali Wayan Koster mengatakan, pemerintah Provinsi Bali terus mendorong pengembangan energi terbarukan melalui peningkatan kapasitas pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS, termasuk PLTS Atap dan Terapung. Salah satu program unggulan adalah menjadikan Nusa Penida sebagai Green Island dengan target 100% energi terbarukan pada 2030.
2: Bali ini dipenuhi dari pembangkit atau sumber energi yang ada di Bali. Ini yang kami terapkan dan harus menggunakan energi yang bersih. Karena tadi kalau tadi itu, karena saya paham kalau pembangkit yang menggunakan bahan bakar fosil itu pasti dia memancarkan emisi, membuat udara ini kotor. Diperintah atau tidak oleh peraturan di atasnya, itu kebutuhannya manusia. Nggak perlu diperintah juga oleh aturan, itu harusnya menjadi satu tindakan pemimpin. Karena dia bertanggung jawab terhadap alam yang bersih untuk memenuhi kesehatan masyarakatnya.
3: Chief Executive Officer Institute for Essential Service Reform, Feby Tumewa menilai, setiap daerah memiliki potensi energi terbarukan yang berbeda sehingga perlu dikembangkan sesuai karakteristik masing-masing. Menurutnya, Bali berpeluang menjadi contoh destinasi pariwisata rendah karbon berbasis energi surya. Sementara, pemerintah daerah harus dilibatkan sejak tahap perencanaan hingga pengembangan proyek.
4: Jadi pertanyaannya sebenarnya sudah berubah. Bukan lagi apakah kita punya potensi, tapi bagaimana kita mengubah potensi ini menjadi investasi. Proyek listrik hijau, penciptaan lapangan kerja dan manfaat ekonomi yang nyata dari pengembangan energi surya. Itulah sebenarnya tantangan di balik program 100 gigawatt tenaga surya yang diluncurkan oleh Presiden Prabowo beberapa waktu yang lalu sebagai strategi mengatasi krisis energi, memperluas akses energi hijau, dan mencapai kemandirian energi nasional.
3: Melalui penyelenggaraan Indonesia Solar Summit 2026, IESR berharap kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, dan akademisi semakin mempercepat pengembangan energi surya di Indonesia. Forum ini juga diharapkan menjadi langkah konkret dalam transisi energi bersih, sekaligus memperkuat kemandirian energi nasional menuju target net zero emission. Reporter RRI Denpasar Oscar Rubet melaporkan.
5: Warta Lintas Bali Nusa Tenggara Barat disiarkan Koril 7, RRI Denpasar, RRI Mataram, dan host RRI Singaraja.
1: Berita selanjutnya. Keterbatasan lahan dan belum optimalnya dukungan permodalan masih menjadi tantangan utama dalam pengembangan koperasi desa dan kelurahan Merah Putih di Kota Denpasar. Meski demikian, sekitar 80% koperasi yang telah terbentuk kini mulai beroperasi dan didorong untuk mengembangkan usaha sesuai potensi di masing-masing wilayah.
6: Masalah tempat untuk dijadikan kantor, nah itu sesuai dengan Impres 17 tahun 2025 di Kota Denpasar belum mendapatkan.
7: Pengembangan koperasi desa kelurahan Merah Putih di Kota Denpasar masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama keterbatasan lahan untuk pembangunan kantor dan persoalan permodalan. Meski demikian, sekitar 80% koperasi telah mulai beroperasi dengan mengoptimalkan potensi usaha di masing-masing desa kelurahan. Kepala Bidang Kelembagaan dan Pemberdayaan Koperasi Dinas Koperasi dan UMKM Kota Denpasar, Made Paramadiaksa mengatakan, saat ini terdapat 43 koperasi Merah Putih di Kota Denpasar yang terdiri atas 27 koperasi desa dan 16 koperasi kelurahan Merah Putih. Menurutnya, kendala utama yang dihadapi adalah penyediaan lahan untuk pembangunan kantor koperasi sebagaimana diamanatkan dalam instruksi Presiden nomor 17 tahun 2025. Hingga kini, sebagian besar koperasi di Denpasar belum memiliki lahan seluas 1000 meter persegi sesuai ketentuan.
6: Setelah Impres 17 tahun 2025 25

0: kami juga mendapatkan surat edaran dari Kemendagri perihal dukungan anggaran untuk percepatan pembangunan fisik Koperasi Merah Putih dan operasionalnya. Nah, di sini kami mulai bangkit, Bu, dengan instansi yang kami sebutkan tadi, ada 11 OPD.
1: Selain lahan, persoalan permodalan juga menjadi perhatian para pengurus koperasi. Banyak pengurus mempertanyakan kepastian pencairan dana bantuan yang sebelumnya diinformasikan sebesar 5 miliar rupiah, namun kemudian berubah menjadi 3 miliar rupiah. Ia menjelaskan berdasarkan regulasi terbaru, dana sebesar 3 miliar rupiah tersebut dialokasikan melalui PT Agrinas Pangan Nusantara untuk mendukung pembangunan fisik kantor koperasi serta sarana dan prasarana pendukungnya.
0: Kami juga sudah berusaha apabila ada lahan yang kecil atau kantor yang terbengkalai tidak dipergunakan lama. Nah, ini mulai kami garap hal ini. Kemudian dukungan dari kepala desa dan lurah juga demikian.
1: Hingga saat ini sekitar 80% Koperasi Merah Putih di Denpasar telah menjalankan kegiatan usaha, namun sebagian besar belum mampu mengoperasikan seluruh unit usaha yang direncanakan seperti gerai sembako, apotek desa, pergudangan, unit simpan pinjam, serta pengembangan potensi dan kearifan lokal desa. Reporter RRI Denpasar, Dayu Friska, melaporkan.
2: Penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Buleleng kini tidak hanya menyasar kalangan muda, tetapi juga telah ditemukan pada kelompok lanjut usia. Sehingga BNNK Buleleng memperkuat edukasi keluarga sebagai benteng utama pencegahan.
3: Kedaknya itu nggak cuma dari generasi muda nih, ternyata orang-orang tua banyak yang memakai. Kami pun di tempat kantor kami di Jalan Talang itu kan sudah menerima beberapa pasien orang yang terdampak narkotika. Salah satunya itu yang Panula.
4: Badan Narkotika Nasional Kabupaten atau BNNK Buleleng mengungkapkan bahwa penyalahgunaan narkotika tidak lagi didominasi kalangan usia muda. Fenomena tersebut kini juga ditemukan pada kelompok lanjut usia atau lansia, sehingga menjadi perhatian serius dalam upaya pencegahan dan penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Buleleng. Kepala BNNK Buleleng Komang Yuda Murdianto mengatakan pihaknya telah menerima sejumlah pasien penyalahgunaan narkotika yang berasal dari berbagai kelompok usia termasuk seorang lansia. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa ancaman narkotika dapat menjangkau siapa saja tanpa memandang usia. Karena itu pencegahan harus terus dilakukan secara menyeluruh dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat.
3: Kami pun di tempat kantor kami di Jalan Talang itu kan sudah menerima beberapa pasien orang yang terdampak narkotika. Salah satunya itu yang Panula. Kenapa yang saya bilang Panula tuh orang yang udah berumur, dia jadi orang tua, jadi seorang kakek, tapi dia tidak bisa memberikan edukasi pendidikan yang baik untuk anak-anak dan cucunya. Ini yang sangat disayangkan.
4: Menurut Kepala BNNK Komang Yuda, keterlibatan lansia dalam penyalahgunaan narkotika sangat memprihatinkan karena mereka seharusnya menjadi teladan bagi keluarga. Meski demikian, BNNK Buleleng akan terus menggencarkan sosialisasi pencegahan narkoba kepada seluruh lapisan masyarakat. Ia menegaskan ketahanan keluarga menjadi pondasi utama dalam menciptakan lingkungan yang bebas narkoba. Karena itu, setiap orang tua diharapkan menjadi pelopor hidup sehat tanpa narkoba dengan memberikan edukasi dan contoh yang baik kepada anak-anaknya.
3: Makanya kalau emang lihat dari ketahanan keluarga, itu menjadikan pelopor hidup sehat tanpa narkoba. Itu utama dulu, karena di keluarga kita kan pelopor nih, kita harus jadikan pelopor di keluarga kita internal sendiri untuk bisa melindungi atas apa yang kita bisa lakukan di lingkungan keluarga kita sendiri, dimulai dari hal yang kecil.
4: Ia juga mengajak para orang tua untuk lebih aktif membangun komunikasi dengan anak-anak dan memberikan edukasi mengenai bahaya narkotika sejak usia dini. Orang tua diharapkan mengawasi aktivitas anak, mengingatkan agar tidak sembarangan bergaul, tidak keluar malam tanpa tujuan yang jelas, serta tidak mengkonsumsi makanan atau minuman yang asal usulnya tidak diketahui. Menurutnya pencegahan yang dimulai dari lingkungan keluarga akan menjadi benteng paling efektif dalam melindungi generasi muda dari ancaman penyalahgunaan narkoba. Reporter Sukasa Brata Winangun melaporkan.
2: Upaya memperkuat kolaborasi dalam pengurangan risiko bencana terus dilakukan melalui dialog multipihak PRB API yang diselenggarakan Forum Pengurangan Risiko Bencana Bali. Selain menjadi wadah berbagai pengetahuan dan hasil riset, kegiatan ini juga mendorong lahirnya komitmen bersama dalam meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat.
5: Bagaimana kita bisa berkolaborasi ke depan dalam upaya pengurangan risiko bencana dan menghadapi ancaman dari adaptasi perubahan iklim ini.
6: Dialog multipihak bertajuk pertukaran pengetahuan dan hasil riset berbasis pengurangan risiko bencana dan adaptasi perubahan iklim digelar di Sanur Resort Watu Jimbar, Denpasar Selatan. Kegiatan yang diselenggarakan Forum Pengurangan Risiko Bencana Provinsi Bali dihadiri pemangku kepentingan dari unsur pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, dan media. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Provinsi Bali, Ida Bagus Gede Wijana Putra mengatakan, perubahan iklim bukan lagi ancaman di masa depan, tetapi telah memberikan dampak nyata terhadap meningkatnya kejadian bencana di Bali. Menurutnya, peristiwa banjir besar pada September 2025 menjadi pembelajaran penting untuk memperkuat kesiapsiagaan dan kolaborasi seluruh pihak.
5: Dari pembelajaran kami dalam menangani kejadian bencana, baik di bencana-bencana sebelumnya, kemudian di bencana kemarin dengan titik kejadian yang cukup banyak dan dampak yang cukup signifikan, tentu kami menyadari bahwa upaya penanggulangan bencana tidak akan mungkin bisa kita tangani secara sendiri-sendiri.
6: Wijana Putra menambahkan, perguruan tinggi memiliki peran strategis dalam menghasilkan riset dan kajian terkait kebencanaan. Hasil penelitian tersebut diharapkan dapat menjadi dasar penyusunan kebijakan maupun penguatan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana.
5: Perguruan tinggi bisa menjadi ruang, wadah untuk tetap meningkatkan ilmu pengetahuan, kemudian kajian-kajian ya. Jadi kalau kita searching di Google, kajian-kajian kaitannya dengan pengurangan risiko bencana itu masih sangat minim ya. Padahal kita di Indonesia termasuk di Bali disebut adalah laboratorium kebencanaan. Tetapi kajian-kajian yang dimuat di website atau jurnal-jurnal itu justru banyak dilakukan oleh universitas dari luar.
6: Melalui dialog multipihak ini, seluruh peserta diharapkan memperkuat sinergi dalam menghadapi tantangan perubahan iklim sekaligus meningkatkan kapasitas masyarakat agar lebih siap menghadapi potensi bencana di Bali. Reporter RRI Denpasar Yanuar Setiaji melaporkan.
2: Pendengar, RRI Singaraja dan Yayasan Sahabat Bumi Bali resmi menjalin kerjasama melalui penandatanganan nota kesepahaman program Green Radio sebagai upaya meningkatkan edukasi masyarakat tentang pelestarian lingkungan berbasis nilai-nilai Trihita Karana.
7: Jadi kita komunitas yang ada di Buleleng melakukan kerjasama dengan RRI Singaraja untuk
8: RRI Singaraja bersama Yayasan Sahabat Bumi Bali menandatangani nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding atau MOU program Green Radio. Kerjasama tersebut akan berlangsung selama 1 tahun dengan fokus pada penyebarluasan informasi dan edukasi lingkungan kepada masyarakat. Founder Yayasan Sahabat Bumi Bali Gede Praja Mahandika mengatakan kolaborasi ini bertujuan membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga lingkungan sejak dari langkah-langkah sederhana. Edukasi yang disampaikan mengangkat konsep Trihita Karana sebagai landasan dalam menjaga keseimbangan hubungan manusia dengan alam.
7: Jadi kita komunitas yang ada di Buleleng melakukan kerjasama dengan RRI Singaraja untuk memberikan edukasi kepada masyarakat terkait pengelolaan lingkungan dan melalui konsep-konsep Trihita Karana. Jadi seperti itu, program ini akan berlangsung selama 1 tahun. Harapan kami dengan adanya MOU ini dan memberikan informasi kepada masyarakat, memberikan kesadaran kepada masyarakat bahwa pentingnya untuk merawat lingkungan kita, karena ke depan tidak hanya permasalahan sampah yang kita akan hadapi jika kita tidak merubah sikap, tetapi krisis air, karena hari ini saja hujan itu tidak menentu.
8: Selain membahas persoalan sampah, program Green Radio juga akan menyoroti dampak perubahan iklim yang mulai dirasakan masyarakat seperti pola hujan yang tidak menentu dan ancaman krisis air di masa mendatang. Melalui kerjasama ini, kedua pihak berharap masyarakat terdorong untuk lebih peduli terhadap lingkungan tanpa saling menyalahkan, melainkan bergerak bersama melalui aksi nyata.
7: Untuk di RRI, mungkin kita lebih banyak programnya adalah mengedukasi masyarakat. Mungkin siaran, terus kegiatan-kegiatan apa yang sudah kita lakukan gitu. Dari komunitas-komunitas yang ada di Buleleng, kita coba akomodir begitu untuk mereka memberikan edukasi kepada masyarakat.
8: Selama pelaksanaan program RRI, Singaraja akan menghadirkan berbagai materi edukasi melalui siaran radio dan melibatkan komunitas-komunitas lingkungan di Kabupaten Buleleng. Beragam kegiatan pelestarian yang telah dilakukan komunitas akan disampaikan kepada masyarakat sebagai inspirasi untuk memperkuat kepedulian terhadap kelestarian lingkungan. Dari Singaraja Bali, Tika Utami melaporkan.
9: Berita olahraga. Berita olahraga.
2: Pemprov Ikatan Motor Indonesia IMI Bali bersiap menggelar musyawarah Provinsi Musprov. Petahana I Gusti Ngurah Anom atau Aji Krisna pun kembali dijagokan para voter untuk memimpin organisasi.
10: Jadi kami sampai di Desember 2026.
11: Pemprov Ikatan Motor Indonesia IMI Bali bersiap menggelar musyawarah provinsi Musprov pada September 2026. Agenda utama Musprov ini untuk memilih ketua umum Pemprov IMI Bali periode 2027-2031. Ketua harian Pemprov IMI Bali saat konferensi pers di Sekretariat IMI Bali, R. Tony Susiartono, Rabu 15 Juli 2026 mengatakan, Musprov kali ini memang dilaksanakan lebih awal. Masa kepengurusan IMI Bali sekarang akan berakhir Desember 2026. Pelaksanaan Musprov yang lebih awal diyakini akan mempermudah persiapan pengurus baru dalam hal penyelenggaraan Porprov Bali 2027 di Buleleng dan babak kualifikasi PON tahun depan.
10: Jadi lebih awal kita bisa persiapkan dengan pengurus yang baru. Jadi biar lebih masuk di dalam, masuk ke Porprov di 2027.
11: Ditanya terkait arah dukungan para voter menjelang Musprov, menurut Tony Susiartono, klub-klub masih menjagokan I Gusti Ngurah Anom atau Aji Krisna untuk kembali menakodai IMI Bali. Nantinya akan ada 17 voter yang akan menyalurkan hak suara dalam Musprov nanti. Para voter tersebut merupakan klub-klub yang telah terdaftar resmi sebagai anggota IMI Bali.
10: Rencana Aji tidak maju, tetapi misalnya dari klub semua tetap minta memilih Aji, ya mau tidak mau kita berharap Haji bisa memimpin kembali, karena kita juga sekarang juga masih satu periode, jadi di IMI itu bisa dua kali, dua periode.
11: Pada kesempatan sama, Sekretaris Umum Sekum IMI Bali Iketut Alit Anom mengatakan pekerjaan rumah pengurus IMI Bali 4 tahun mendatang yakni konsisten melakukan pembinaan atlet sejak usia muda.
12: Jadi kalau untuk di tingkat nasional udah punya nama dia untuk dari satu prestasi luar biasa untuk kita di Bali gitu ya.
11: Iketut Alit Anom mengatakan Bali memang memiliki pembalap andalan I Gusti Ngurah Diva Ismayana, namun dengan regulasi PON saat ini Diva tidak memungkinkan lagi tampil di PON 2028 NTB dan NTT dikarenakan terganjal batasan usia. Atlet yang boleh bertanding di PON rentang usianya 16 hingga 25 tahun. Reporter RRI Denpasar Putu Nirawati melaporkan.
2: Pendengar Mahir Lintas Bali Nusa Tenggara Barat, hari ini kami sampaikan kembali pokok-pokok berita, diantaranya Bupati Buleleng Inyoman Sucidre mengajak masyarakat bersama tokoh lingkungan dan pemerintah wilayah menjaga kawasan sempadan Pantai Singaraja yang telah ditata agar tetap bersih, tertib, dan tidak kembali dipenuhi bangunan maupun aktivitas yang mengganggu fungsi ruang publik. Sementara itu Indonesia Solar Summit 2026 mendorong percepatan transisi energi bersih melalui pengembangan energi surya untuk memperkuat kemandirian energi nasional. Dari Studio Persatu RRI Singaraja, saya Irnawati Giri mengucapkan terima kasih, selamat sore dan sampai jumpa.
13: Demikian Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita mencermati dinamika sosial yang terekam di dalam media massa ataupun di sosial media, kita pasti mengerti bahwa ada satu isu yang hingga saat ini itu masih perlu menjadi perhatian, yaitu berkaitan dengan pelarangan pendirian rumah ibadah atau gangguan terhadap mereka yang sedang beribadah. Komnas HAM maupun beberapa NGO yang fokus kepada isu ini mencatat ada puluhan kasus setiap tahunnya yang terjadi. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja ini cuma percikan kecil yang memang lumrah terjadi di sebuah masyarakat yang sangat multikultural dan multireligi. Tetapi percikan kecil ini kalau tidak disikapi dengan baik bisa menjadi api yang membakar. Tentu kita tidak berharap akan ada konflik antar umat beragama di tanah ini, di negeri yang kita cintai ini. Justru itulah Pancasila ada sebagai dasar negara, sebagai filosofi luhur untuk bangsa kita, untuk menjadi kekuatan pemersatu. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yang berlanjut dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, dan sila ketiga, kesatuan Indonesia, itu sebetulnya menjadi landasan bagi kita, menjadi pengarah agar kita punya sikap toleran yang hakiki. Kita menjalankan prinsip Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangun. Kita boleh saja dan memang seyogianya punya keimanan yang kukuh sesuai dengan tingkat kesadaran kita. Tapi saat yang sama, seyogianya kita menghargai pilihan-pilihan yang berbeda yang diambil oleh warga bangsa Indonesia. Dan tentu dalam prakteknya seperti pendirian rumah ibadah, kalau memang sudah memenuhi izin-izin yang terkait ya, yang memang ditetapkan oleh pemerintah, tidak ada alasan bagi kita untuk menolak atau melarang. Karena orang menjalankan ibadah di tempatnya itu tidak akan mengganggu keimanan kita, karena kita tentu saja mestinya juga sibuk ataupun menghabiskan waktu untuk hidup dalam kesadaran yang luhur sesuai dengan nilai-nilai yang kita ada.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Inspirasi Indonesia. Pro 1 RRI Mataram.
1: Jangan berhenti di tengah badai. Seorang anak mengemudikan mobilnya bersama ibunya. Setelah beberapa puluh kilometer, tiba-tiba awan hitam datang bersama angin kencang. Langit menjadi gelap, beberapa kendaraan mulai menepi dan berhenti. Bagaimana Bu, kita berhenti? Si anak bertanya. Teruslah, kata ibu. Anaknya tetap menjalankan mobil. Langit semakin gelap, angin semakin bertiup kencang. Hujan pun turun. Beberapa pohon bertumbangan, bahkan ada yang diterbangkan angin. Suasana sangat menakutkan. Terlihat kendaraan-kendaraan besar juga mulai menepi dan berhenti. Bu, teruslah mengemudi, kata ibu sambil terus melihat ke depan. Anaknya tetap mengemudi dengan bersusah payah. Hujan lebat menghalangi pandangan, hanya berjarak beberapa meter saja. Si anak mulai takut, namun tetap mengemudi walaupun sangat perlahan. Setelah melewati beberapa kilo ke depan, dirasakan hujan mulai mereda dan angin mulai berkurang. Setelah beberapa kilometer, sampailah mereka pada daerah yang kering dan matahari bersinar cerah. Silakan berhenti dan keluarlah, kata ibu, agar kau bisa melihat seandainya berhenti di tengah badai. Sang anak berhenti dan keluar. Dia melihat jauh di belakang sana, badai masih berlangsung. Dia membayangkan orang-orang yang terjebak di sana. Dia baru mengerti bahwa jangan pernah berhenti di tengah badai, karena akan terjebak dalam ketidakpastian. Jika kita sedang menghadapi badai kehidupan, teruslah berjalan, jangan berhenti dan putus asa, karena kita akan tenggelam dalam keadaan yang terus menakutkan. Lakukan apa saja yang dapat kita lakukan dan yakinkan diri bahwa badai pasti berlalu. Kita tidak akan pernah berhenti, tetapi maju terus karena kita yakin bahwa di depan sana kepastian dan kesuksesan ada untuk kita. Hidup tak selamanya berjalan mulus, butuh waktu kerikil supaya kita berhati-hati. Butuh semak berduri supaya kita waspada. Butuh persimpangan supaya kita bijaksana dalam memilih. Butuh petunjuk jalan supaya kita punya harapan tentang arah masa depan. Hidup butuh masalah supaya kita tahu kita punya kekuatan. Butuh pengorbanan supaya kita tahu cara kerja keras. Butuh air mata supaya kita tahu merendahkan hati. Butuh dicela supaya kita tahu bagaimana cara menghargai. Butuh tertawa dan senyum supaya kita tahu mengucapkan syukur. Butuh orang lain supaya kita tahu kita tidak sendiri. Jangan selesaikan masalah dengan mengeluh, berkeluh kesah, dan marah. Selesaikan saja dengan sabar, bersyukur, dan jangan lupa tersenyum. Teruslah melangkah walau mendapat rintangan. Jangan takut, saat tidak ada lagi tembok untuk bersandar, masih ada lantai untuk bersujud. Perbuatan baik yang paling sempurna adalah perbuatan baik yang tidak terlihat, namun dapat dirasakan hingga jauh ke dalam relung hati. Jangan menghitung apa yang hilang, namun hitunglah apa yang tersisa. Sekecil apapun penghasilan kita, pasti akan cukup bila digunakan untuk kebutuhan hidup. Sebesar apapun penghasilan kita, pasti akan kurang bila digunakan untuk gaya hidup. Tidak selamanya kata-kata yang indah itu benar. Juga tidak selamanya kata-kata yang menyakitkan itu salah.
0: Inspirasi Indonesia. Pro 1 RRI Mataram.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di NTB sore ini ya, siaran Pro 1 RRI Mataram. Untuk hari ini, hari Kamis 16 Juli 2026. Masih bersama saya Andi Suhandi yang akan terus menemani ruang dengar Anda hingga tuntas tugas saya nanti, hingga menjelang pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Baik pendengar Pro 1 RRI Mataram, menanti kami akan menemani Anda nanti dalam Mutiara Sore Islami untuk menanti azan maghrib ya. Nanti kami akan temani Anda di Mutiara Sore Islami di pukul 17.50 waktu Indonesia Tengah. Menanti pukul 17.50 waktu Indonesia Tengah, kami ketengahkan beberapa lagu ya untuk kita nikmati bersama. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ya, pendengar Pro 1 Radio Mataram, saudaraku kaum muslimin muslimat rahimakumullah, saatnya kami temani Anda dalam Mutiara Sore Islami untuk kita sama-sama menantikan tibanya kumandang azan maghrib di pukul 18.15 menit waktu Indonesia Tengah, yakni tibanya azan maghrib untuk wilayah Kota Mataram, Lombok Barat, dan Kabupaten Lombok Utara. Kami temani Anda menanti tibanya azan maghrib dalam acara Mutiara Sore Islami.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari la ayatin liulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang

Pendengar Pro 1 RRI Mataram, saudaraku kaum muslimin muslimat, rahimakumullah dimanapun Anda berada. Saat ini kami temani Anda dalam Mutiara Sore Islami untuk kita sama-sama menantikan tibanya kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Mataram, Lombok Barat, Lombok Utara sekitarnya. Azan maghrib nanti akan berkumandang di pukul 18:15 waktu Indonesia Tengah. Namun sebelumnya, marilah kita sama-sama menyimak renungan senja dengan topik renungan menghargai perempuan, menghargai kehidupan, disampaikan oleh Al-Ustazah Hajah Rahmi Kusbandia, MPD.

rahmatullah wa barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La yasukul khaira illallah. Bismillahirrahmanirrahim. La yasifu su'a illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahirrahmanirrahim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Kaum muslimin, muslimat, pendengar yang berbahagia, izinkan saya mengawali renungan ini dengan sebuah pertanyaan. Siapakah orang pertama yang menyambut kita ketika lahir ke dunia? Siapakah yang rela begadang ketika kita sakit? Siapakah yang diam-diam menangis dalam doanya agar anak-anaknya menjadi orang yang berhasil? Jawabannya adalah seorang perempuan. Dialah ibu. Dialah madrasah pertama. Dialah pelita yang menerangi rumah kita, meski seringkali cahayanya tidak disadari. Namun ironisnya, di zaman sekarang ini, masih banyak perempuan yang dinilai hanya dari fisiknya, hanya dari bentuk tubuhnya, cara berpakaiannya, bahkan popularitasnya, seolah-olah harga diri perempuan ditentukan oleh pandangan manusia, bukan oleh pandangan Allah. Padahal Islam datang tidak memandang perempuan sebagai makhluk kelas dua. Islam memuliakannya sebagai amanah, sebagai pendidik generasi, dan sebagai tiang kokohnya sebuah keluarga. Pendengar yang berbahagia, setidaknya ada tiga kemuliaan perempuan yang patut kita renungkan. Pertama adalah perempuan sebagai sumber kehidupan. Allah subhanahu wa ta'ala menitipkan kehidupan baru melalui rahim seorang perempuan. Tidak ada manusia yang lahir tanpa perjuangan seorang ibu. Dalam surat Luqman ayat 14, Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan, hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah. Dalam ayat ini menegaskan betapa indahnya Al-Quran. Saat banyak manusia melupakan jasa seorang ibu, Allah subhanahu wa ta'ala justru mengabadikannya dalam kitab suci yang kita baca hingga akhir zaman. Karena itu, menghormati perempuan bukanlah budaya semata, tetapi bagian dari keimanan seseorang. Kedua, perempuan adalah madrasah pertama bagi lahirnya generasi. Rumah adalah sekolah pertama, dan guru pertamanya adalah seorang ibu. Anak belajar berbicara dari ibunya, belajar sopan santun dari ibunya, belajar mengenal Allah dari doa-doa ibunya. Masa depan bangsa sesungguhnya sedang ditulis setiap hari di dalam rumah-rumah yang dihuni oleh perempuan-perempuan soleha. Pendengar yang berbahagia, kemuliaan yang ketiga adalah perempuan sebagai penjaga peradaban. Peradaban tidak hanya dibangun oleh orang-orang yang berdiri di mimbar atau memimpin negara. Peradaban juga dibangun oleh perempuan yang dengan sabar membesarkan anak-anaknya,
yang menjaga kehormatan keluarganya, yang menanamkan kejujuran, kasih sayang, dan akhlak mulia di tengah rumahnya. Mari kita melihat sejarah Islam dari rahim perempuan lahir para ulama, dari didikan perempuan lahir para pemimpin, dan dari doa perempuan lahir para pejuang. Pendengar yang berbahagia, menghargai perempuan berarti menghormati ibunya sebelum beliau tiada. Menghargai istrinya dengan kasih sayang, bukan dengan kekerasan. Menghargai anak perempuan dengan pendidikan terbaik, bukan dengan membatasi cita-citanya. Menghargai saudara-saudari perempuan kita dengan menjaga kehormatan mereka, bukan menjadikan mereka objek penghinaan. Pendengar yang berbahagia, jika hari ini kita mampu berdiri tegak, ada pengorbanan seorang perempuan yang menjadi pondasinya. Jika hari ini kita menikmati kehidupan yang damai, ada kelembutan hati perempuan

peradaban. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan seluruh perempuan sebagai perempuan yang dimuliakan, dihargai karena perannya, dicintai karena akhlaknya, serta kelak dipertemukan kembali di surganya. Amin ya Rabbal Alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar Pro 1 Radio Mataram, saudaraku kaum muslimin muslimat, rahimakumullah dimanapun Anda berada, telah kita simak bersama renungan senja dengan topik renungan menghargai perempuan, menghargai kehidupan, disampaikan tadi oleh Al-Ustazah Hajah Rahmi Kusbandiyah MPD. Selanjutnya pendengar, marilah kita resapi bersama pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran Surah At-Taubah ayat 100 hingga ayat 103 dibacakan oleh Qori'ah Mizainatul Mila.

0: Maha benar Allah dengan segala firman-Nya telah kita resapi bersama pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran Surah At-Taubah ayat 100 hingga ayat 103 dibacakan tadi oleh Qori'ah Mizainatul Mila. Pendengar saudaraku kaum muslimin muslimat rahimakumullah, saat ini pukul 18 lewat 15 menit waktu Indonesia Tengah. Saatnya dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah Kota Mataram, Lombok Barat, Lombok Utara, dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

pendengar Pro 1 Radio Mataram, saudaraku kaum muslimin muslimat rahimakumullah, dimanapun anda berada, azan maghrib telah berkumandang. Marilah kita segera untuk mengambil air wudu dan segera mendirikan ibadah solat maghrib sebagai bentuk rasa penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kami yang bertugas malam ini mewakili keluarga besar RRI Mataram mengucapkan selamat mendirikan ibadah solat maghrib. Semoga segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.

0: Inspirasi Indonesia, Pro 1 RRI Mataram.
1: Petikan dari riwayat para salaf tentang bagaimana mereka membiasakan anak-anak mereka agar jujur. Salah seorang dari kalangan salaf berkata, "Sejak aku tumbuh, aku telah dibiasakan agar jujur. Aku pergi dari kota Mekah menuju Baghdad untuk menuntut ilmu. Kemudian ibuku memberikan aku 40 dinar untuk aku gunakan sebagai belanja, dan ibuku pun berpesan agar aku jujur. Ketika kami sampai di negeri Hamadan, sekelompok perampok menyerang kami. Mereka mengambil peralatan kafilah. Salah seorang mereka datang kepadaku seraya berkata, 'Apa yang ada padamu?' Aku menjawab, 40 dinar. Ia menyangka bahwa aku bercanda. Maka ia meninggalkan aku. Tetapi ada orang lain yang melihatku sambil berkata, 'Hei kamu, apa yang kamu miliki?' Aku juga memberitahukan apa yang ada padaku, yaitu 40 dinar. Dan ia pun membawaku kepada kepala perampok. Kepala perampok pun bertanya kepadaku. Aku tetap memberitahukan kepadanya, aku memiliki 40 dinar. Kepala perampok itu pun bertanya, 'Apa yang membuatmu jujur?' Aku katakan, 'Aku telah berjanji kepada ibuku agar jujur. Aku takut melanggar janji ibuku.' Kepala perampok itu pun takut. Ia akhirnya berteriak sambil merobek-robek bajunya, 'Engkau takut mengkhianati janji ibumu, sedangkan aku tidak takut mengkhianati janjiku kepada Allah.' Kemudian kepala perampok itu memerintahkan anak buahnya agar mengembalikan apa yang telah mereka ambil dari para kafilah itu, sambil berkata, 'Aku bertaubat kepada Allah di hadapanmu.' Dan akhirnya para anggota perampok yang lain pun berkata kepada kepala perampok, 'Engkau adalah pemimpin kami dalam hal perampokan. Maka hari ini engkau adalah pemimpin kami dalam hal bertaubat.' Semua mereka bertaubat karena kejujuran. Sesungguhnya kejujuran itu adalah keselamatan. Jika seorang hamba itu jujur, maka ia akan memetik buah kejujurannya di dunia ataupun di akhirat kelak.
0: Inspirasi Indonesia, Pro 1 RRI Mataram.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, pendengar Pro 1 RRI Mataram, dimanapun Anda berada, saudaraku kaum muslimin muslimat, rahimakumullah. Terima kasih ya Anda masih tetap setia untuk mendengarkan siaran Pro 1 RRI Mataram di malam ini. Masih kami temani suasana ibadah maghrib ini dengan lagu-lagu religi islami ya. Tadi kita dengarkan beberapa lagu religi islami, semoga lagu-lagu tadi bisa membuat kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Selalu ingat akan perintah-perintah-Nya, selalu ingat akan kasih sayang-Nya, dan tentunya selalu ingat atas segala kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, pendengar, lagu-lagu religi islami semoga menyentuh kalbu kita bersama untuk terus menjalani ketakwaan ya, dengan menjalani perintah-Nya, menjauhi segala larangan-larangan-Nya. Dan semoga ibadah-ibadah yang kita kerjakan ini menjadi wasilah ya, untuk kita selalu istiqomah dalam menaati segala apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik pendengar Pro 1 RRI Mataram, kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Lagu-lagu religi islami akan terus kami hadirkan hingga menjelang pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Ya, pendengar Pro 1 RRI Mataram, kembali kami hadirkan satu informasi untuk Anda dalam cek fakta, di mana perdebatan mengenai pemanis alami ini kerap menempatkan gula aren sebagai pilihan utama bagi masyarakat yang peduli kesehatan. Dan tidak sedikit yang meyakini bahwa mengganti gula pasir dengan gula aren dapat menurunkan resiko diabetes secara instan. Namun, benarkah anggapan tersebut terbukti secara medis? Jadi berdasarkan publikasi dalam sebuah jurnal, gula aren ini memiliki nilai indeks glikemik lebih rendah jika dibandingkan gula pasir. Indeks glikemik pada gula aren ini berada di kisaran 35, sedangkan gula pasir berkisar antara 60 hingga 65. Artinya, mengkonsumsi gula aren cenderung tidak menyebabkan lonjakan gula darah secepat gula pasir. Nah, pendengar, dengan indeks glikemik yang lebih rendah, gula aren tentu dinilai memberikan beban kerja yang relatif lebih ringan bagi pankreas dalam memproduksi insulin. Jadi kondisi ini membuat gula aren kerap dianggap sebagai alternatif yang lebih ramah bagi pengendalian kadar gula darah, khususnya jika dikonsumsi dalam jumlah terbatas. Selain itu, gula aren tidak melalui proses rafinasi seketat gula pasir. Karena itu sejumlah mineral seperti kalium, zat besi, dan magnesiumnya masih terkandung di dalam gula aren. Meski demikian, para ahli juga menegaskan bahwa gula aren tetap mengandung sukrosa dan kalori yang cukup tinggi. Jadi mengkonsumsi gula aren secara berlebihan tetap berisiko meningkatkan berat badan, resistensi insulin, serta gangguan metabolisme lainnya. Dengan kata lain, penggantian jenis gula tidak serta-merta menghilangkan risiko penyakit apabila pola konsumsi tidak dikendalikan. Demikian cek fakta.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: 107,7 MHz. Facebook Pro 1 Mataram, Instagram @Pro1Mataram, telepon 646521, WhatsApp 081802056000. Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami ya di siaran NTB malam ini. Pro 1 RRI Mataram masih bersama saya Andi Suhandi yang akan terus menemani ruang dengar Anda hingga tuntas tugas saya nanti, hingga menjelang pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Membuka NTB malam ini, tadi kami hadirkan informasi ya dalam cek fakta, dan kami lanjutkan untuk menghadirkan beberapa informasi kembali pendengar. Kali ini dalam musik dan informasi, saya awali satu informasi. Ini informasi dari Lombok Tengah, di mana Dinas Pariwisata Lombok Tengah ini akan menginisiasi penyusunan kesepakatan tertulis bersama seluruh pemangku kepentingan untuk mencegah terulangnya konflik antara sopir taksi konvensional dan transportasi berbasis aplikasi di kawasan Mandalika. Jadi Kepala Dinas Pariwisata Lombok Tengah lalu Muhammad Hatta mengatakan, penataan transportasi bukan untuk membatasi aktivitas sopir, melainkan menciptakan rasa aman, tertib, dan adil ya bagi seluruh pihak, serta untuk menjaga kenyamanan wisatawan. Dan ia juga mengaku konflik serupa telah berulang sehingga diperlukan aturan yang lebih jelas. Jadi untuk itu, Dinas Pariwisata akan mempertemukan Dinas Perhubungan, pengelola kawasan, kemudian Bandara Lombok, Asosiasi Transportasi, serta perwakilan sopir lokal dan transportasi online guna menyepakati bagaimana mekanisme operasional yang dituangkan secara tertulis. Selain membahas pengaturan zona penjemputan dan pengantaran penumpang, Dinas Pariwisata juga akan membuka peluang agar sopir lokal bisa terintegrasi dengan platform transportasi berbasis aplikasi sehingga ia memiliki kesempatan memperoleh penumpang secara lebih merata. Di sisi lain pendengar, Dinas Pariwisata akan memberikan bimbingan hospitality kepada para sopir, dan menurut Hatta, sopir ini merupakan garda terdepan yang pertama kali berinteraksi dengan wisatawan sehingga pelayanan yang ramah ini sangat menentukan

kesan pengunjung terhadap Mandalika. Dan Hatta juga berharap seluruh sopir mengedepankan dialog dan mematuhi kesepakatan yang nantinya disusun bersama agar konflik serupa tidak kembali terjadi. Informasi ini pendengar, kami kutip untuk Anda dari laman pemberitaan kami di rri.co.id. Jadi untuk Anda yang ingin memperbaharui informasinya ya, setiap hari bisa membuka laman informasi kami. Anda bisa mendapatkan atau membuka informasi lokal, informasi skala nasional, bahkan informasi internasional. Pastikan untuk membuka laman informasi kami di rri.co.id.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ya, pendengar Pro 1 dari Mataram, tadi lagu dari miliknya Petrus Gia ya, dengan Candu. Ini salah satu lagunya yang dirilis tahun 2021. Kami jeda sejenak ya untuk menghadirkan informasi kembali dalam musik dan informasi di NTB malam ini, karena saat ini waktu terus merapat ke pukul 19 lewat 28 menit waktu Indonesia Tengah. Saatnya kita jelang kumandang azan Isya untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Pendengar Pro 1 RRI Mataram, saudara kaum muslimin muslimat rahimakumullah, dimanapun Anda berada, selamat mendirikan ibadah sholat isya di malam hari ini. Semoga segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.

0: Pro 1 RRI Mataram.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ya, pendengar Pro 1 RRI Mataram, saat ini pukul 19.41 menit waktu Indonesia Tengah. Kembali kami temani Anda ya dalam musik dan informasi. Dan saya ingin hadirkan satu informasi untuk Anda. Ini informasi dari pemerintah Kota Mataram yang memastikan anggaran gaji ke-13 bagi 3.046 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja paruh waktu telah disiapkan dan ditargetkan dapat dicairkan pada Juli 2026. Meski demikian, pencairan masih menunggu rampungnya monitoring dan evaluasi kinerja dari seluruh organisasi perangkat daerah sebagai bagian dari proses administrasi sebelum perpanjangan kontrak kerja. Sekretaris Daerah Kota Mataram Haji Lalu Alwan Basri mengatakan evaluasi yang dilakukan ini mencakup aspek kinerja, kemudian kedisiplinan, kehadiran, serta absensi pegawai di masing-masing OPD. Jadi hasil penilaian tersebut akan menjadi dasar pemerintah dalam menentukan perpanjangan kontrak P3K paruh waktu untuk periode berikutnya. Pemerintah memperkirakan besaran gaji ke-13 yang diterima P3K paruh waktu tidak jauh berbeda dengan tunjangan hari raya atau THR Idul Fitri 2026 yang telah dibayarkan sebelumnya, yakni sekitar 600 ribu per orang. Nominal tersebut disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku bagi P3K paruh waktu di lingkungan pemerintah Kota Mataram. Jadi berdasarkan data Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kota Mataram terdapat 3.046 P3K paruh waktu yang tersebar di berbagai OPD dengan kepastian anggaran yang telah tersedia. Jadi pemerintah optimistis proses pencairan gaji ke-13 ini dapat segera direalisasikan. Informasi ini pendengar, Anda bisa baca kembali ya di laman informasi kami di rri.co.id. Dan nanti di pukul 20 waktu Indonesia Tengah, kita akan sama-sama menyimak Warta Berita Nasional RRI Pro 3 Jakarta.

0: Indonesia Piala Dunia 2026. Tahukah Anda kalau Piala Dunia pertama tahun 1930 di Uruguay itu penuh kegilaan? Bayangkan, final antara Uruguay versus Argentina sempat ricuh gara-gara bola. Kedua tim rebutan ingin pakai bola buatan negara masing-masing. Akhirnya, babak pertama pakai bola Argentina dan babak kedua pakai bola Uruguay. Terus ada pahlawan yang bertangan satu bernama Hector Castro. Meski kehilangan satu lengan akibat kecelakaan gergaji mesin saat remaja, dia tetap bisa mencetak gol di final dan membawa Uruguay juara. Oh ya, di edisi ini juga ada tim yang pemainnya dipilih langsung oleh Raja, yaitu Rumania atas titah Raja Carol II. Terakhir, fakta sedihnya, turnamen ini sempat berhenti total selama 12 tahun karena Perang Dunia II. Bahkan, trofi aslinya, Jules Rimet, harus disembunyikan di dalam kotak sepatu di bawah tempat tidur oleh wakil presiden FIFA saat itu agar tidak disita tentara Nazi. Jadi, sejarah sepak bola bukan cuma soal gol, tapi soal bertahan hidup.
1: Menurut

Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Apa kabar Anda hari ini? Pendengar, saya Sari Widawati hadir kembali untuk Anda, mengawal Anda menikmati suasana malam di malam Jumat. Oke, pendengar, hingga nanti jelang pukul 24 malam waktu Indonesia Tengah, kita akan bersama-sama ya menikmati berbagai rangkaian acara siaran Pro 1 RRI Mataram. Namun seperti biasa pendengar, tepat di pukul 20 waktu Indonesia Tengah nanti kita akan mengikuti warta berita langsung dari RRI Pro 3 Jakarta setelah lagu yang satu ini.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Proyek strategis nasional Abadi Masela ini merupakan suatu proyek yang sungguh sangat penting.
2: Berarti 1 juta beras langsung diterima di konsumen.
0: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto mengatakan proyek gas alam cair Abadi Masela sangat penting dan strategis. Badan Pangan Nasional atau Bappanas mengatakan bantuan pangan beras yang akan digulirkan sekaligus di bulan Agustus dapat meredam laju inflasi di sektor pangan. Ketua Komisi 6 DPR RI Anggia Ermarini mengatakan Indonesia dan Peru Comprehensive Economic Partnership Agreement atau IPCEPA diharapkan membuka akses yang lebih luas bagi produk unggulan Indonesia ke kawasan Amerika Latin. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 16 Juli 2026, saya Rudy Zain. Presiden Prabowo Subianto mengatakan proyek gas alam cair Abadi Masela sangat penting dan strategis karena investasinya dapat membantu bangsa Indonesia dalam melaksanakan pembangunan. Sugandi Afandi melaporkan.
1: Saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, saya nyatakan groundbreaking proyek strategis nasional Liquefied Natural Gas Abadi Masela secara resmi dinyatakan dimulai.
3: Setelah 28 tahun menanti, bangsa Indonesia akhirnya Presiden Prabowo Subianto meresmikan peletakan batu pertama atau groundbreaking proyek gas alam cair Abadi Masela atau Blok Masela. Peresmian dilakukan secara virtual dari Istana Merdeka di Jakarta. Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya menegaskan proyek strategis nasional LNG Blok Masela merupakan proyek yang sangat penting bagi bangsa Indonesia. Proyek Blok Masela memiliki nilai investasi 21 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 374 triliun rupiah. Blok Masela juga menghasilkan lebih dari 9 juta ton gas, sehingga keberadaan Blok Masela sangat penting untuk membiayai pembangunan nasional. Presiden Prabowo juga menyampaikan apresiasi dan bangga atas dimulainya proyek Blok Masela. Penjelasan Presiden Prabowo disampaikan saat memberikan arahan pada peresmian proyek cair virtual di Istana Merdeka Jakarta siang tadi.
1: Proyek strategis nasional Abadi Masela ini merupakan suatu proyek yang sungguh sangat penting. Proyek ini investasinya sangat besar, 20,9 miliar dolar, hampir 21 miliar dolar, akan menghasilkan lebih dari 9 juta ton gas, kondensat dan sebagainya, sehingga ini akan sangat membantu bangsa Indonesia melaksanakan pembangunan.
3: Sementara itu, Menteri SDM Bahlil Lahadalia menjelaskan proyek Blok Masela menjadi babak baru bagi bangsa Indonesia. Presiden Prabowo Subianto mewujudkan peresmian Blok Masela setelah menanti hampir 28 tahun. Menteri Bahlil mengatakan pengerjaan Blok Masela diprioritaskan bagi pengusaha lokal. Bahlil juga mengingatkan pemerintah daerah untuk tidak korupsi di Blok Masela.
4: Tadi saya bicara sama SKK, nanti pekerjaan-pekerjaan yang bisa dikerjakan oleh pengusaha-pengusaha yang ada di wilayah ini prioritaskan untuk pengusaha-pengusaha lokal. Ini sejalan dengan apa yang diperintahkan oleh Bapak Presiden agar teman-teman daerah harus menjadi objek subjek pembangunan daripada investasi.
3: Menteri Bahlil mengatakan keberadaan Blok Masela akan menciptakan lapangan kerja dengan penyerapan sekitar 12.000 tenaga kerja pada masa konstruksi dan sekitar 800 hingga 1.000 tenaga kerja pada saat operasi. Lapangan abadi di Blok Masela terletak sekitar 160 km lepas pantai Pulau Yamdena di Laut Arafuru, Pertamina memiliki 20% partisipasi dari proyek Blok Masela. Dari Kompleks Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Pangan Nasional atau Bapanas mengatakan bantuan pangan beras yang akan digulirkan sekaligus di bulan Agustus dapat meredam laju inflasi di sektor pangan. Magdalena Krisnawati melaporkan.
5: Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan, I Gusti Ketut Astawa mengatakan, Badan Pangan Nasional Bapanas sudah siap menyalurkan bantuan pangan berupa beras yang akan dilakukan one shot atau sekaligus. Bantuan beras itu akan diberikan bagi 33,24 juta keluarga sebanyak 10 kg untuk 3 bulan. Menurut Ketut Astawa, bantuan pangan beras ini dapat meredam laju inflasi pangan, ditopang oleh program gerakan pangan murah dan kebijakan stabilisasi pasokan dan harga pangan SPHP.
6: Kalau sudah turun di bulan Agustus, tentu bayangkan saja 33 kali 3, berarti 1 juta beras langsung diterima di konsumen. Tentu kebutuhan orang membeli beras di pasar-pasar akan berkurang, kan? Nah, logikanya pasti akan sedikit mengerem inflasi. Nah, harapan kita dengan adanya bantuan pangan, kemudian SPHP, gerakan murah, ini pasti akan mengendalikan.
5: Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik BPS, komoditi beras menjadi salah satu penyumbang inflasi pangan di bulan Juni 2026. Inflasi beras tercatat 0,45% secara bulanan dengan andil inflasi 0,02% pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Inflasi beras disebabkan karena kecenderungan harga beras yang naik mulai dari tingkat penggilingan, grosir, dan eceran. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang juga anggota tim pengendalian inflasi pusat menyebutkan beras menjadi salah satu komoditas yang kenaikan harganya menjadi perhatian tim pengendalian inflasi pusat dan daerah.
7: Beras ada beberapa kenaikan juga harus cepat ditangani. Jadi Menteri Pertanian juga sudah menyampaikan dialog dari maupun perempuan nasional.
5: Dari data Badan Pusat Statistik pada Juni 2026, harga beras di tingkat penggilingan secara bulanan mengalami kenaikan 0,97%. Di tingkat grosir, harga beras naik 0,82% dan di tingkat konsumen, harga beras naik 0,54%. Di satu sisi, kenaikan harga beras menguntungkan para petani, tetapi akan memberatkan di tingkat konsumen. Karena itu, pemerintah menggulirkan bantuan beras untuk 3 bulan sekaligus di bulan Agustus mendatang. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: ekonomi nasional, meningkatkan nilai tambah ekspor, memperluas peluang investasi, serta menciptakan lapangan kerja. Menurut Anggia, di tengah ketidakpastian ekonomi global, diversifikasi pasar ekspor menjadi langkah penting agar Indonesia tidak bergantung pada pasar tradisional. Karena itu, Indonesia Peru SEPA diharapkan membuka akses yang lebih luas bagi produk Indonesia ke kawasan Amerika Latin.
1: Lebih lagi, IP CEPA diharapkan menjadi pintu masuk bagi peningkatan hubungan ekonomi Indonesia dengan negara-negara anggota Pacific Alliance dan kawasan Amerika Latin secara lebih luas.
0: Sementara itu, Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan, Peru merupakan pintu masuk strategis bagi produk Indonesia ke pasar Amerika Latin, sekaligus akses ke Pacific Alliance dan CPTPP. Selama beberapa tahun terakhir, perdagangan Indonesia dan Peru menunjukkan tren positif dengan surplus perdagangan bagi Indonesia. Melalui IP CEPA, Indonesia akan memperoleh tarif preferensi untuk sebagian besar pos tarif di Peru, sehingga diharapkan meningkatkan daya saing berbagai produk ekspor nasional.
2: Produk unggulan RI yang diuntungkan yaitu kendaraan dan suku cadang, minyak dan lemak nabati, produk kulit, tekstil dan pakaian jadi, membuat ekspor Indonesia ke Peru diproyeksikan mencapai 745 juta US dollar pada tahun 2045.
0: Pemerintah juga menyiapkan berbagai langkah untuk mendukung implementasi IP CEPA, mulai dari penyusunan peraturan teknis, penyesuaian sistem Indonesia National Single Window, hingga sosialisasi dan penguatan daya saing pelaku usaha. Pemerintah menilai pengesahan IP CEPA penting agar manfaat perjanjian segera dirasakan melalui peningkatan ekspor, investasi, serta penguatan perekonomian nasional. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Komisi 10 DPR RI mendorong pemerintah meningkatkan kesejahteraan dosen sebagai langkah memperkuat kualitas pendidikan tinggi nasional. Zahrotin Aljana melaporkan.
4: Jadi kalau kita melihat pada laporan keuangan 2025,
5: Komisi 10 DPR RI meminta Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi untuk terus meningkatkan kesejahteraan dosen di seluruh Indonesia. Upaya tersebut dinilai penting agar dosen dapat lebih optimal menjalankan tugas pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Anggota Komisi 10 DPR RI, Reni Astuti, mengapresiasi berbagai kebijakan pemerintah yang telah berpihak kepada dosen. Namun menurutnya, berbagai persoalan yang masih berkembang, termasuk gugatan sejumlah dosen terkait kesejahteraan, perlu menjadi bahan evaluasi pemerintah.
4: Jadi kalau kita melihat

0: beasiswa ya, dan juga beberapa hal tunjangan kinerja yang itu juga sudah dilakukan. Namun kita tidak bisa menutup mata terkait dengan beberapa dinamika yang saat ini muncul, baik itu di sosial media maupun juga di pemberitaan media, termasuk yang saat ini tengah dilakukan gugatan di Mahkamah Konstitusi dari Serikat Pekerja.
1: Sementara itu, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi, Brian Yuliarto mengatakan, pemerintah telah memetakan pendapatan dosen di seluruh perguruan tinggi negeri. Data tersebut menjadi dasar penyusunan kebijakan agar peningkatan kesejahteraan dosen dapat dilakukan secara lebih terukur.
2: Kami sebenarnya sudah mendata, Ibu, setiap tahun kami sekarang meminta dari setiap PTN, berapa take home pay dosen di setiap jenjang, lektor, lektor kepala, guru besar. Kami ada datanya, ini kami bisa secara khusus kami sampaikan. Untuk yang tahun 2025, barangkali yang mengisi 80% PTN menyampaikan ke kami. Tapi memang take home pay, Ibu Bapak, karena kalau gaji pokok, memang rezim gaji di Indonesia ini kan di split banyak ya. Kalau di negara lain kan di bulk satu, langsung kirim gitu. Nah, di Indonesia ini disprit banyak.
1: Pemerintah juga mendorong setiap perguruan tinggi untuk meningkatkan pendapatan dosen melalui indikator kerja pimpinan kampus. Komisi 10 DPR RI berharap berbagai langkah tersebut mampu memperkuat kesejahteraan dosen sekaligus meningkatkan mutu pendidikan tinggi nasional. Dari Jakarta, Zahrodin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Saksi dari Ombudsman, Patmuji Agus Indarto, menyebutkan

0: bahwa terdakwa Heri Susanto telah melakukan intervensi terhadap laporan Ombudsman. Keterangan itu disampaikan dalam persidangan dugaan suap di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Muhammad Isnen Suhana melaporkan.
1: Sepanjang yang saudara saksi ketahui, apakah saya pernah melakukan satu tindakan pemaksaan kehendak?
2: Pernah nggak terdakwa melakukan pemaksaan kehendak?
3: Mohon izin, pernah.
2: Pernah.
4: Sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap tata kelola tambang nikel di Sulawesi Tenggara kembali digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Dwi Elia Rahma Sulistiyowati menghadirkan saksi dari Ombudsman, diantaranya saksi Panuaji Agus Indarto. Dalam kesaksiannya, saksi Panuaji mengaku mendapatkan intervensi dari terdakwa Heru Susanto terkait laporan Ombudsman terhadap PT Toshida Indonesia.
5: Jika saksi merasa saat itu keberatan adanya intervensi, apakah ketika itu ada konflik internal atau penyelesaian internal, atau saksi mengadukan terdakwa ke majelis etik internal atau sejenisnya, ada nggak waktu itu?
3: Tidak ada.
5: Tidak ada.
3: Yang kami
2: ya. Ya, kalau yang saya tangkap dari saksi tadi, kenapa dia bilang intervensi? Karena sudah saksi di luar, ya. Di luar intervensi, karena di luar kewenangan dari terdakwa tadi.
3: Baik, Yang Mulia.
2: Seperti itulah.
4: Sementara itu, terdakwa Heri Susanto mengatakan kecewa terhadap keterangan saksi. Menurutnya, keterangan saksi banyak yang tidak benar.
6: Ya, ada yang benar, ada yang saya kira banyak yang tidak lah. Banyak yang tidak benar lah. Artinya, banyak yang tidak benarnya, tapi kan sudah diklarifikasi saksi silang.
4: Dalam perkara ini, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Agung mendakwa mantan Ketua Ombudsman RI, Heri Susanto, telah menerima suap senilai 4,8 miliar rupiah berupa uang tunai dan rumah mewah dari Jakarta. Muhammad Isnen Suhanda, 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution meninjau pembangunan relokasi SMK Negeri 1 Gido di wilayah terpencil di Kabupaten Nias, Provinsi Sumatera Utara, guna meningkatkan kualitas pendidikan di daerah 3T. Laporan selengkapnya disampaikan Munieli Harefa dari RRI Gunung Sitoli.
7: Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution meninjau pembangunan relokasi SMK Negeri 1 Gide di Desa Sumi, Kabupaten Nias. Sekolah yang selama ini kerap terendam banjir dan minim fasilitas itu akan dipindahkan ke lokasi baru yang lebih aman dan representatif. Bobby menjelaskan alasan utama relokasi karena lokasi sekolah lama berada di lahan pertanian basah yang rawan banjir. Pembangunan tahap pertama ditargetkan selesai November 2026 dengan anggaran sebesar 4 miliar lebih. Fasilitas tahap pertama meliputi ruang kepala sekolah, ruang praktik, 2 ruang kelas, toilet, menara air, dan sumur bor. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara juga menghibahkan sebesar 5 miliar rupiah untuk pembangunan jalan akses ke sekolah.
8: Memberikan hibah, terima kasih Pak. Kami dari pemerintah provinsi memberikan hibah sebesar 2 hektar lahan untuk dibangun SMK perikanan yang sebelumnya SMK-nya itu tergenang dan status lahannya juga lahan pertanian ya, lahan panen basah, dan setiap hujan sedikit genangan lahan di semuanya itu tetap imbun dan jadi kita pindahkan di sini lahannya. Terima kasih dikasih free buat pemerintah untuk pembangunan sekolah, jadi ini sudah yang mulai pembangunan. Target bulan November bisa selesai, bisa digunakan tahap pertama, tahap keduanya akan ada penambahan ruang kelas lagi.
7: Sementara itu, salah seorang siswa SMK Negeri 1 Gide, Fani Putri Zelita Gule, menyambut gembira pembangunan sekolah baru tersebut.
9: Kami sangat berterima kasih karena sekolah kami dibangun lagi. Karena sekolah kami di bawah itu sangat banjir, fasilitasnya nggak terpenuhi sama kan. Terus nggak bocor. Kalau udah dibangun lagi yang baru, kami berterima kasih banyak lagi. Supaya kami juga dapat tempat yang nyaman atau yang layak untuk belajar.
7: Hal senada juga disampaikan Kepala SMK Negeri 1 Gide, Julius Lahagu. Ia berharap seluruh pihak mendukung agar pembangunan selesai tepat waktu.
10: Ini khususnya di SMK Negeri 1 Gide dan secara umum di Kepulauan Nias ini, utama soal pembangunan dan dalam bidang pendidikan, itu yang pertama.
3: Ya.
10: Lalu yang kedua, bagi kami ini merupakan satu anugerah yang luar biasa karena selama ini kami belajar di tempat yang seharusnya tidak layak untuk tempat belajar, dan sekarang dengan ada pembangunan ini kami sangat berharap bahwa kegiatan belajar mengajar akan lebih baik untuk masa depan anak-anak kita di SMK Negeri 1 Binjai.
7: Dalam peninjauan tersebut, Gubernur Sumatera Utara didampingi oleh Bupatinya Siatul Gule dan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara, Alexander Sinulinga. Dari Gunung Sitoli, reporter Munir Harifa, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Pati resmi menggandeng sejumlah tokoh agama melalui program Pintas Agama guna mempercepat penurunan angka stunting di daerah. Kabupaten Pati kini menempati peringkat 2 se-Jawa Tengah dalam capaian penurunan stunting yang terus konsisten setiap tahunnya. Agus Pambudi dari RRI Semarang melaporkan.
3: Pemerintah Kabupaten Pati menggandeng tokoh agama sebagai ujung tombak sosialisasi program penurunan angka stunting di daerah. Langkah strategis ini diambil menyusul capaian penurunan stunting Kabupaten Pati yang kini menempati peringkat 2 se-Jawa Tengah. PLT Bupati Pati Risma Ardi Chandra menyampaikan pelibatan tokoh agama bertujuan mensosialisasikan program stunting agar lebih didengar masyarakat luas.
11: Kenapa kok kami ajak Lintas Agama untuk hadir ke sini adalah untuk mensosialisasikan program-program stunting ini supaya lebih didengar oleh masyarakat, membantu masyarakat yang sekarang ini masih stunting supaya diinformasikan terkait pertama sosialisasi tentang ASI yang berkelanjutan, supaya karena kembali lagi Pak, di masyarakat kita ini masih peran serta tokoh agama ini sangat penting.
3: Penekanan angka stunting turut dikaitkan dengan penguatan sektor ekonomi melalui pembukaan lapangan pekerjaan baru bagi warga Kabupaten Pati. Pemerintah daerah juga menyiapkan program pendidikan gratis mulai jenjang TK sampai SMA bagi keluarga kelompok desil 1-4. Kepala Dinas Sosial P3AKB Pati Indrianto menjelaskan strategis penjagaan stunting melibatkan tokoh masyarakat sebagai kunci penyampaian pesan kepada warga. Intervensi kesehatan melalui integrasi layanan primer di tingkat desa turut digencarkan bersama dengan sosialisasi keagamaan yang melibatkan pos pelayanan terpadu.
11: Strategi pencegahan stunting dengan melibatkan tokoh-tokoh masyarakat sebagai tokoh kunci agar bisa menyampaikan pesan-pesan terkait dengan stunting sehingga lebih mengena. Karena stunting ini kan juga kewajiban bersama bahwa 1000 hari pertama kehidupan ini sangat penting. Sehingga kalau info-info tentang stunting ini bisa disampaikan lewat tokoh-tokoh agama dengan event-event mereka juga nanti ikut membantu pencegahan stunting.
3: Ya. Sinergi berbagai program tersebut diharapkan mampu mempercepat penurunan stunting demi mewujudkan generasi muda Kabupaten Pati yang berdaya saing. Dari Kabupaten Pati, Agus Pambudi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi mancanegara, lebih dari 500 orang yang sebagian besar diantaranya dari komunitas Rohingya diduga tewas dalam tragedi tenggelamnya 2 kapal di Myanmar beberapa pekan lalu. Pernyataan bersama dari Badan Pengungsi PBB dan Organisasi Migrasi Internasional atau IOM pada Kamis hari ini mengkonfirmasi keberangkatan 2 kapal yang sebagian besar penumpangnya merupakan etnis Rohingya dari wilayah Rakhine di Myanmar pada akhir Juni lalu. Kami kutip dari kantor berita Antara, beberapa dari penumpang 2 kapal nahas itu disebut berasal dari pusat-pusat pengungsian di Cox's Bazar, Bangladesh. Dan selanjutnya kita ikuti informasi dari dunia olahraga. Ratusan pecinta sepak bola mengikuti kegiatan nonton dan dengar bareng semifinal Piala Dunia 2026 di halaman RRI Banjarmasin Kamis dini hari. Selain sebagai sarana hiburan, kegiatan ini juga membawa keberkahan bagi pelaku UMKM. Robi Angga dari RRI Banjarmasin melaporkan.
12: Animo masyarakat pada agenda nonton bareng nobar semifinal Piala Dunia 2026 di RRI Banjarmasin berlangsung sangat tinggi pada Kamis 16 Juli 2026 dini hari tadi. Ratusan pecinta sepak bola memadati halaman RRI Banjarmasin sejak sebelum pertandingan dimulai. Pada laga semifinal Piala Dunia yang mempertandingkan Inggris melawan Argentina berlangsung sangat sengit. Inggris sempat unggul lebih dulu, namun Argentina berhasil bangkit dan mengembalikan keadaan hingga menang 2-1. Salah seorang pendukung Argentina, Restu, mengaku senang atas kemenangan yang sekaligus mengantarkan Argentina ke babak final Piala Dunia 2026.
13: Sangat luar biasa karena memang mental juara kan, dan pengalaman sebelumnya waktu lawan Mesir
12: bagi para pencinta sepak bola, agenda nobar ini juga membawa berkah bagi para pelaku UMKM. Salah satunya Naufal, penjual kopi yang berjualan di lokasi nobar, yang mengaku bahwa omset jualannya meningkat signifikan selama kegiatan nobar berlangsung.
14: Luar biasa, ramai sekali mas ya.
15: Ini tapi pas rame-rame gini juga banyak aja kayak yang beli kopi gitu.
14: Luar biasa, kami bawa stok lebih dari 200 cup ya, dan habis hari ini juga.
15: Habis malam ini.
14: Luar biasa, malam ini habis. Dari segi penjualan meningkat lebih dari 100%. Yang biasanya kami bisa menjual 80-70 cup, dengan adanya acara ini kami bisa menjual lebih dari 150-200 cup.
12: Keseruan nonton bareng semakin lengkap dengan adanya pembagian berbagai door prize kepada penonton yang beruntung. Hadiah yang telah disiapkan panitia juga menambah antusiasme masyarakat hingga acara berakhir, menjadikan nobar Piala Dunia di RRI Banjarmasin sebagai ajang hiburan sekaligus penggerak ekonomi bagi para pelaku UMKM setempat. Dari Banjarmasin, Robi Angga Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Berita sentral malam ini, selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprogram3. Saya Rudy Zain, selamat malam.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita mencermati dinamika sosial yang terekam di dalam media massa ataupun di sosial media, kita pasti mengerti bahwa ada satu isu yang hingga saat ini itu masih perlu menjadi perhatian, yaitu berkaitan dengan pelarangan pendirian rumah ibadah atau gangguan terhadap mereka yang sedang beribadah. Komnas HAM maupun beberapa NGO yang fokus kepada isu ini mencatat ada puluhan kasus setiap tahunnya yang terjadi. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja ini cuma percikan kecil yang memang lumrah terjadi di sebuah masyarakat yang sangat multikultural dan multireligi. Tetapi percikan kecil ini kalau tidak disikapi dengan baik bisa menjadi api yang membakar. Tentu kita tidak berharap akan ada konflik antar umat beragama di tanah ini, di negeri yang kita cintai ini. Justru itulah Pancasila ada sebagai dasar negara, sebagai filosofi luhur untuk bangsa kita, untuk menjadi kekuatan pemersatu. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yang berlanjut dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, dan sila ketiga, kesatuan Indonesia, itu sebetulnya menjadi landasan bagi kita, menjadi pengarah agar kita punya sikap toleran yang hakiki. Kita menjalankan prinsip Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangru. Kita boleh saja dan memang seyogianya punya keimanan yang kukuh sesuai dengan tingkat kesadaran kita. Tapi saat yang sama, seyogianya kita menghargai pilihan-pilihan yang berbeda yang diambil oleh warga bangsa Indonesia. Dan tentu dalam prakteknya seperti pendirian rumah ibadah, kalau memang sudah memenuhi izin-izin yang terkait ya, yang memang ditetapkan oleh pemerintah, tidak ada alasan bagi kita untuk menolak atau melarang. Karena orang menjalankan ibadah di tempatnya itu tidak akan mengganggu keimanan kita, karena kita tentu saja mestinya juga sibuk ataupun menghabiskan waktu untuk hidup dalam kesadaran yang luhur sesuai dengan nilai-nilai yang kita ada.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Inspirasi.
1: Baik, pendengar Pro Satu RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Setelah tadi kita ikuti warta berita dari RRI Pro 3 Jakarta, selanjutnya pendengar kami menghadirkan mimbar Islam dengan judul Hakikat Cinta Rasulullah, dibawakan oleh Dr. Haji Subhan Abdullah Acim.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad bin Abdullah al-amin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pendengar RRI dimanapun berada, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Puji syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita, terutama nikmat iman dan Islam, nikmat kesehatan sehingga kita bisa melaksanakan penghambaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebaik-baik ibadah. Salawat dan salam selalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah menunjukkan kepada kita jalan yang diinginkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan yang telah mengeluarkan kita umat manusia dari jalan yang gelap menuju jalan yang terang benderang. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, pendengar mimbar Islam yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Imran ayat 31. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Yang artinya, katakanlah, sekiranya engkau mencintai Allah, maka ikutilah aku. Allah akan cinta kepadamu dan Allah akan mengampuni dosa-dosamu, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ayat di surat Al-Imran ayat 31 ini menggambarkan kepada kita kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, bahwa syarat utama untuk kita dapatkan cinta kita kepada Allah adalah mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan kita mengikuti sunnah Rasulullah SAW akan mendatangkan faedah, manfaat yang luar biasa bagi kita. Yaitu pertama, Allah akan mencintai kita, dan yang kedua, Allah akan mengampuni dosa-dosa yang pernah kita perbuat. Dua keistimewaan daripada kita mengikuti baginda Rasul inilah yang mungkin kita coba renungkan bersama-sama melalui mimbar Islam ini, pendengar RRI dimanapun berada yang dimuliakan Allah. Bagaimana hakikat kita mengikuti baginda Rasul dan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini? Rasulullah SAW patut kita cintai, karena beliau adalah makhluk Allah yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada satupun manusia yang Allah pernah ciptakan yang melebihi cinta Allah kepada ciptaannya ini, kecuali kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Untuk itulah, maka kita pun ketika kita cinta kepada apa yang dicintai Allah, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menghadirkan cintanya kepada kita yang berbuah sebagaimana dalam firman-Nya surat Al-Imran ayat 31 tadi. Alasan lain kenapa kita cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena beliau adalah penyebab sempurnanya iman kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana diungkapkan dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, "Walladhi nafsi biyadihi la yu'minu ahadukum hatta akun ahabba ilaihi min nafsihi wa malihi wa waladihi wan nasi ajma'in." Demi jiwaku yang berada di tangannya, kata baginda Rasul SAW,
tidak akan sempurna iman seorang di antara kamu sampai dia mencintaiku melebihi cintanya kepada diri sendiri, atau kepada hartanya, atau kepada anaknya, dan juga cintanya kepada manusia sekalian yang ada di muka bumi ini. Hadis ini dengan jelas menggambarkan bahwa kesempurnaan iman kita itu akan dilihat dari mana, sejauh mana cinta kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Imam Bukhari pula, sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah berkata, "Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wallahi demi Allah, la anta ahabu ilayya min kulli syai', sesungguhnya engkau adalah manusia yang paling aku cintai melebihi dari segala sesuatu, illa nafsi, kecuali diriku ya Rasulullah." Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab ungkapan Umar tersebut, "La ya Umar, hatta akun ahabba ilaika min nafsik." Tidak ya Umar, tidak sempurna imanmu wahai Umar sampai engkau mencintaiku melebihi daripada cintamu kepada dirimu. Faqala Umar, maka berkatalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, "Ya Rasulullah, wallahi, wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, demi Allah, la anta ahab ilayya min kulli syai', demi Allah, engkau adalah yang paling aku cintai dari segala sesuatu sampai kepada diriku." Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallam berkata, "Al-an ya Umar, kalau begitu yang engkau katakan, sekaranglah engkau telah memiliki kesempurnaan iman itu wahai Umar." Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, alasan yang lain kenapa kita cinta kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki kelebihan dan keistimewaan yang banyak sekali, yang luar biasa Allah berikan kepadanya. Dengan keistimewaan dan kelebihan tersebut, patut kiranya baginda Rasul menjadi manusia yang paling kita cintai. Dan alasan yang lain juga mengapa kita cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena beliau memiliki sifat yang begitu kasih sayang kepada umat manusia, begitu cinta kepada pengikut-pengikutnya kaum muslimin dan muslimat. Dan beliau merasa menderita ketika dia mendapatkan penderitaan umatnya, sebagaimana diungkapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim, laqad ja'akum rasulun min anfusikum 'azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim." Sesungguhnya telah datang seorang rasul dari diri kalian yang memiliki sifat merasa berat atas apapun yang dilihat dari penderitaan umatnya, dan beliau sangat menginginkan kebaikan bagi kaum muslimin. Sungguh Rasulullah memiliki sifat rauf, kasih sayang, penyayang dan pengasih. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, alasan inilah semua yang menjadikan kita kenapa kita cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan tanda-tanda cinta kepada Nabi itu akan kita perlihatkan dengan amal-amal perbuatan kita kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, terutama sekali mengikuti apa saja yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan, baik dalam bentuk perintah ataupun larangan yang harus kita jauhi. Begitu pula tanda cinta kita kepada Rasulullah SAW akan terlihat dari bagaimana kita meyakini, membenarkan apa saja yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya. Sebagaimana sikap yang diambil oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ketika beliau mendengar berita bahwa Rasulullah SAW menceritakan tentang perjalanan Isra dan Mi'rajnya,
Dan kala itu banyak sekali manusia yang tidak percaya, bahkan memilih keluar daripada ajaran agama Islam ketika disampaikan berita ini kepada Abu Bakar. Demi Allah, apapun yang diucapkan, yang diberitakan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saya pasti akan membenarkan. Maka dengan sikap seperti itulah Abu Bakar diberi gelar oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam As-Siddiq, yaitu selalu membenarkan apa saja yang disampaikan oleh ajaran agama Islam. Yang terakhir, tanda daripada cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kita berusaha untuk membantu dan menjaga ajaran-ajaran disampaikan oleh baginda Rasul SAW dari segala usaha orang-orang yang ingin menghancurkan sunnah, yang ingin menghilangkan ajaran Islam di muka bumi ini. Dan itulah, kalau ada jiwa kita terpanggil untuk menolong agama Islam ini, membantu dengan perkataan kah, membantu dengan harta kah, membantu dengan pikiran kah, maka insya Allah kita akan masuk ke dalam mereka, orang-orang yang memiliki tanda cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam akan berbuah dengan buah yang luar biasa, lezat yang bisa kita nikmati di dunia ini maupun dari akhirat kelak. Sebagaimana diungkapkan dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari, an Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu menceritakan, anna arabiyan qala li rasul sallallahu alaihi wasallam, ada seorang badui datang kepada Rasulullah sallam, lantas dia berkata, ya Rasulullah, matas sa'ah, wahai Rasulullah, kapan datangnya hari kiamat? Faqala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, ma a'adatta laha, apa yang telah engkau siapkan untuk kedatangan hari kiamat itu, kata baginda Rasul. Maka seorang badui tadi berkata, hubbullah wa rasulihi, yang kupersiapkan adalah cintaku kepada Allah dan cintaku kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saat itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, anta ma'aman ahbabta, kalau begitu kamu akan dibangkitkan oleh Allah dengan orang yang engkau cintai, dengan apa yang engkau cintai. Subhanallah, dikatakan oleh perawi hadis yaitu Anas bin Malik, tidak ada kebahagiaan yang dirasakan oleh kami kaum muslimin kala itu daripada kebahagiaan kami dapatkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang berarti kalau kita cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, cinta kepada orang-orang soleh, maka kita akan dibangkitkan kelak bersama para anbiya, para orang-orang soleh, walaupun amal perbuatan kita tidak bisa melampaui amal perbuatan mereka. Demikianlah, mudah-mudahan kita bisa menghadirkan dalam hidup kita ini, pendengar mimbar Islam yang dimuliakan Allah, cinta kita kepada Allah dan cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan cinta kita kepada Allah dan cinta kita kepada Rasulullah selama hidup di dunia ini akan membuahkan hasil yang luar biasa, kenikmatan yang akan kita dapatkan baik di dunia ini maupun di hari akhirat kelak. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasad. Wassalamu alaikum.

seluruh manusia ini pasti akan mencintai Allah. Kita pasti akan mentaati Allah. Kita pasti akan meminta kepada Allah. Kita pun pasti akan berharap hanya kepada Allah. Semakin besar harap hati kita kepada selain Allah, maka semakin besar kekecewaan yang akan menghantam kehidupan kita. Nobody can help us except Allah. Only Allah. Satu-satunya zat yang mampu menciptakan tujuh lapis langit dan bumi. Hanya Allah.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Perubahan iklim kini menjadi tantangan serius bagi Kabupaten Lombok Utara. Intensitas hujan yang sulit diprediksi, musim kemarau yang semakin panjang hingga meningkatnya ancaman bencana hidrometeorologi mendorong pemerintah daerah memperkuat langkah mitigasi agar dampaknya dapat ditekan sejak dini. Kepala BPBD Kabupaten Lombok Utara Muhammad Zaldi Rahadian mengatakan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat menjadi faktor penting dalam mengurangi resiko bencana. Menurutnya program yang disusun pemerintah harus berjalan seiring dengan inisiatif masyarakat di tingkat desa agar upaya mitigasi dapat memberikan hasil yang berkelanjutan.
0: Itulah kita ikuti Lintas Informasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita mencermati dinamika sosial yang terekam di dalam media massa ataupun di sosial media, kita pasti mengerti bahwa ada satu isu yang hingga saat ini itu masih perlu menjadi perhatian, yaitu berkaitan dengan pelarangan pendirian rumah ibadah atau gangguan terhadap mereka yang sedang beribadah. Komnas HAM maupun beberapa NGO yang fokus kepada isu ini mencatat ada puluhan kasus setiap tahunnya yang terjadi. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja ini cuma percikan kecil yang memang lumrah terjadi di sebuah masyarakat yang sangat multikultural dan multireligi. Tetapi percikan kecil ini kalau tidak disikapi dengan baik bisa menjadi api yang membakar. Tentu kita tidak berharap akan ada konflik antar umat beragama di tanah ini, di negeri yang kita cintai ini. Justru itulah Pancasila ada sebagai dasar negara, sebagai filosofi luhur untuk bangsa kita, untuk menjadi kekuatan pemersatu. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yang berlanjut dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, dan sila ketiga, kesatuan Indonesia, itu sebetulnya menjadi landasan bagi kita, menjadi pengarah agar kita punya sikap toleran yang hakiki. Kita menjalankan prinsip Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangru. Kita boleh saja dan memang seyogianya punya keimanan yang kukuh sesuai dengan tingkat kesadaran kita. Tapi saat yang sama, seyogianya kita menghargai pilihan-pilihan yang berbeda yang diambil oleh warga bangsa Indonesia. Dan tentu dalam prakteknya seperti pendirian rumah ibadah, kalau memang sudah memenuhi izin-izin yang terkait ya, yang memang ditetapkan oleh pemerintah, tidak ada alasan bagi kita untuk menolak atau melarang. Karena orang menjalankan ibadah di tempatnya itu tidak akan mengganggu keimanan kita, karena kita tentu saja mestinya juga sibuk ataupun menghabiskan waktu untuk hidup dalam kesadaran yang luhur sesuai dengan nilai-nilai yang kita ada.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Baik pendengar Persatu RRI Matara, malam hari ini kembali kami menghadirkan ke tengah-tengah ruang dengar Anda hiburan mini drama dengan judul Kado Sambal Spesial produksi RRI Cirebon.
1: Aduh, ini tomat kenapa licin banget sih? Perasaan tadi malam pas buka video tutorialnya di YouTube, kayaknya gampang banget ditekan langsung hancur. Duh, tomatnya malah muncrat ke daster lagi. Gawat nih, tinggal sejam lagi ibu sama Tantan mau nyampe.
2: Yang, kamu lagi bikin pondasi rumah atau lagi mukul paku bumi? Kok dari depan kedengarannya tuk-tuk-tuk kenceng banget?
1: Mas Riko, udah deh jangan ngeledek. Ini aku lagi nyoba bikin sambal baja kesukaan ibu. Kan ibu pengen makan siang pakai sambal rumahan. Pasti ekspektasinya mantunya ini jago masak, Mas. Eh, tapi gimana kalau kita pesen online aja? Terus kita taruh di mangkok gitu, Mas. Aku udah nyerah, Mas.
2: Sayang, ibu tuh cuma bilang pengen sambal bajak, bukan nyuruh kamu ujian praktek. Udah mundur-mundur. Sini biar suamimu yang turun tangan.
1: Mas, mau ngapain? Nanti malah makin hancur loh tomatnya loh.
2: Siapa bilang cuma perempuan yang wajib bisa ngulek bumbu di dapur rumah ini? Ini tuh resep keluargaku, Beb. Masa aku sebagai anak laki-lakinya gak bisa bikin? Nih, lihat. Ulekan itu digerus pakai pergelangan, bukan dipukul kayak palu. Gini nih, Beb.
1: Loh, kok cabenya bisa langsung halus gitu, Mas? Ih, kamu kok gak pernah bilang kalau kamu tuh jago ngulek sambel?
2: Waduh, karena masak itu skill bertahan hidup, Beb. Bukan sekedar tugas istri. Udah, mending kamu ganti daster, terus siap-siap nyambut ibu. Biar sisa perangnya, aku aja yang handle.

0: Cherry juga. Ayo masuk-masuk, Bu. Eh, ada Tantan juga.
1: Halo mantu ibu yang cantik. Maaf ya ganggu akhir pekannya. Ini si Tantan maksa ikut. Katanya kangen masakan rumahan.
2: Halo Mbak Siska. Wah, sumpah ini bau terasi bakarnya sampai ke teras depan loh. Wangi banget. Perutku langsung keroncongan nih. Bang Riko mana Mbak?
0: Mas Riko. Mas Riko ada di dalam.

0: banget. Teksturnya pas, pedesnya juga nendang. Ibu kira anak-anak muda zaman sekarang pada gak bisa ngulek sambal tradisional lagi. Kamu hebat juga ya, suamimu pasti betah makan di rumah terus.
1: Asli bu, ini mah levelnya udah kayak warung Sunda langganan kita. Nambah nasi dong mbak.
2: Anu bu, sebenarnya Siska gak mau bohong.
0: Loh, kenapa Siska?
2: Sambal bajak yang super enak itu sebenarnya bukan Siska yang bikin bu. Tadi Siska tuh nyoba ngulek bu, tapi malah berantakan. Terus muncrat tomatnya kemana-mana. Yang bikin sambalnya itu Mas Riko bu.
3: Hah? Riko?
4: Iya bu. Santai aja bu. Tadi Riko yang take over semuanya bu. Dari nguleknya sampai bersihnya. Habis kasihan sih, Siska udah repot beresin rumah dari pagi, dari siang ke malam. Lagian kan itu resep rahasia keluarga kita ya bu. Masa Riko gak bisa?
0: Riko, kamu beneran ngulek sendiri pakai cobek batu ibu yang berat itu? Sejak kapan anak laki-laki ibu rajin di dapur?
4: Hah, nanya sejak kapan bu? Riko itu sejak sadar kalau pernikahan itu kerja tim bu. Urusan dapur, ngulek bumbu, atau cuci piring. Kan bukan kodrat perempuan aja bu. Riko juga tanggung jawab dong bu, pandu istri di rumah.
0: Ibu malah bangga dengarnya kok. Siska, kamu beruntung dapat partner yang mau kerja sama. Ternyata anak laki-laki ibu udah beneran dewasa.
1: Wah, respect Bang Riko. Berarti mulai sekarang nih, kalau ada acara keluarga, Bang Riko ya yang seksi konsumsi bagian ngulek bumbu. Lumayan nih, tenaga kuli panggul.
4: Wih, enak aja lo Tan. Kamu juga harus belajar Tan, biar nanti istri kamu gak stres dirian di dapur.
1: Siap su sambal. Habis makan ini ajarin gua ya bang.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Dengar Pulsa RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Malam hari ini sedianya kami menghadirkan belajar mengaji, namun karena ada kendala sehingga belajar mengaji tidak bisa hadir kembali ke tengah-tengah ruang dengar Anda. Untuk itu pendengar, hingga jelang pukul 22 malam kami menghadirkan tembang-tembang islami berikut ini.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

0: 7. Ah, tapi lagi bokeh.
1: Eh, kan bisa bayar bulan depan.
0: Eh, iya ya. Kan bisa bayar bulan depan pakai yang bayar nanti itu. Ini kayaknya bagus juga nih buat dipakai ke pesta. Tapi
1: gampang. Bayar nanti aja.
0: Duh, handphone udah jadul. Tapi beli baru gaji gak cukup. Pengen HP yang lagi viral itu.
1: Eh, kan bisa dicicil.
0: Tapi gajiku udah mepet.
1: Ayo, mumpung lagi promo loh.
0: Aduh, kok cicilanku banyak banget sih? Ini sih gaji habis buat bayar cicil.

0: di online.
1: Biar kau situ, saya begini untuk kalian semua biar bisa makan. Ah, salah pilih.
0: Istighfar, Pak. Haram itu, Pak. Bapak sudah jarang sekali pergi cari orderan ojol karena main terus. Berhenti, Pak. Banyak sekali utang-utang, Pak. Sadar. Tidak kuat, Kak, saya kalau begini terus.
1: Oh, kau tidak kuat. Keluar kau. Keluar kau. Bawa sekalian anakmu itu.
0: Mama. Bapak. Pak, sadar. Kenapa Bapak jadi begini? Bapak hancurkan keluarga sendiri. Masa tidak sadar, Pak? Tidak takut Bapak masuk penjara? Sejak main game judi online, Bapak berubah sekali.
1: Ah, sudah. Mari kalian semua. Itu urusan saya.
2: Ingin keluarga utuh? Judi online jangan disentuh.

0: rasa dan menolak untuk dirusak. Yang pada akhirnya, alam memutuskan bunuh diri. Pohon memilih menumbangkan diri. Seakan mau berkata, tidak perlu manusia menebangnya. Tanah memilih berpindah tempat. Seakan berkata, tidak perlu manusia memindahkannya. Air dan sungai memilih melebarkan jalannya. Seakan mau berkata, ini tempat aliran kami. Beginilah jika alam bicara dengan caranya sendiri. Tapi manusia selalu sulit memahaminya.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Lihat deh, Edelweiss, cantik banget.
1: Jaga tuh tangan.
0: Alah, dikit kok, banyak gini kok.
1: Manusia, hanya karena di depannya terlihat banyak. Enak aja tuh tangan main petik, katanya pecinta alam. Taunya
0: dilebay, apaan sih?
1: Apa iya kita mau menunggu bunga terakhir dipetik baru kita sadar bahwa alam ini sudah semakin rusak? Apa iya kita menunggu ikan terakhir di laut ditangkap atau salju terakhir di puncak Jayawijaya mencair baru kita mau berhenti? Saatnya kita tanyakan kembali pada hati nurani, apakah kita pecinta alam atau perusak alam?

tentang waktu yang terus berlalu, menggores kenangan masa dahulu. Rasa ingin jumpa kian berpadu, kami hadirkan Ruang Rindu. Deretan lagu dari berbagai era di Ruang Rindu Pro 1 RRI Mataram.

Oke, pendengar Prasata RRI Mataram, Ruang Rindu malam hari ini spesial untuk lagu-lagu mancanegara dari tahun 2010 ya. Kami hadirkan untuk Anda sampai dengan jam 11. Seperti biasa saya akan terima telepon nanti ya. Kita opening dulu, kita warming up dulu pendengar ya. Sudah ada disiapkan ini lagunya, seru-seru banget. Yang suka lagunya BTS. Ada BTS versus Charlie XCX, ada Dream Glow, ya, terus ada Wild Youth, Next

ngomongin Piala Dunia 2026, ini bakal jadi edisi yang beda banget. Kenapa? Karena untuk pertama kalinya digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kebayang gak sih vibes-nya bakal seberapa luas? Dari stadion super modern sampai atmosfer supporter yang penuh warna, semuanya jadi satu. Yang makin seru, jumlah timnya nambah jadi 48. Artinya, makin banyak negara yang tampil, makin banyak kejutan, dan peluang munculnya tim kuda hitam juga makin besar. Gak cuma itu, teknologinya juga pasti makin canggih. Nonton bola makin terasa lebih dekat, lebih real, bahkan dari rumah sekalipun. Tapi yang paling ditunggu tetap sama, drama.

0: 6. Ikuti terus siarannya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Mataram. Juga lewat RRI Digital serta rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Ruang Rindu, deretan lagu dari berbagai era di Pro 1 RRI Mataram.

0: Oke, pendengar Persatu RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi Ruang Rindu kembali lagi untuk Anda yang mau mengobati rindu-rindunya ya, boleh. Lanjut ya, kita terima telepon di 081-802-056-000 dan juga di 0370-646-521. Baik, kita coba dulu ya, terima telepon pertama yang masuk. Halo, Ruang Rindu, selamat malam. Mana nih suaranya? Oh, ternyata jacknya belum nyambung. Oke, halo, Ruang Rindu, selamat malam. Lah,
1: halo.
0: Wah, ini doh, baru ada suaranya. Halo juga, selamat malam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini?
1: Dengan iya dari Praya Barat.
0: Yang ada di Praya Barat. Pak Fajar, Bang Fajar. Oke, lanjut deh Praya Barat. Praya Barat.
1: Oke. Kabarnya
0: Indah. Kabar baik, iya. Agak tidak senang.
1: Kenapa?
0: Gara-gara Inggris pulang.
1: Ngopi baru menganuman.
0: Ini sambil ngopi. Oke deh, lanjut aja nih Bang Fajar. Lanjut langsung. Putus lagi teleponnya. Putus teleponnya ya Pak Fajar ya. Kita tunggu lagi di 081-802-056-000 dan juga di 0370-646-521 untuk malam hari ini ya. Kita masih tunggu sampai dengan jam 11 ya. Kita baru aja di pukul 22 lewat 17 menit waktu Indonesia Tengah. Halo Ruang Rindu, selamat malam.
1: Halo. Halo.
0: Iya, halo. Hola.
1: Halo, Ruang Rindu. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Hola.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Gak ada suaranya iki lho. Halo, suaranya putus-putus, kecil gitu. Halo.
1: Halo.
0: Iya, dengan siapa di mana ini? Siapa?
1: Alvin.
0: Oh, Bang Alvin, ya Allah, perjuangan banget suaranya. Oke deh Bang Alvin, lanjut Bang Alvin.
1: Salamnya buat Kinati, Wina, Beza, terus yang ada di Maluku, Bu Ayu.
0: Oke.
1: Di Maluku itu di tempat Ayu. Buat Kinati ada Mbak.
0: Oke, baiklah kalau begitu ya. Sinyalnya mut-mutan kayaknya tuh ya. Kita masih tunggu lagi pendengar Persatu RRI Mataram ya, masih di Ruang Rindu malam hari ini. Kita kayaknya langsung ke lagu ya, sambil menunggu sinyal-sinyal telepon Anda tuh bisa nyambung ke kita ya, atau sinyalnya kita juga yang bisa nyambung supaya komunikasinya tetap lancar.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ruang Rindu, deretan lagu dari berbagai era di Pro 1 RRI Mataram.
2: Pro 1

0: Oke, kita terima telepon lagi yuk di 081-802-056-000 dan juga di 0370-646-521 untuk malam hari ini ya. Halo. Halo, selamat malam. Gak bisa iki lo kedengeran suaranya. What's going on? Kita coba lagi. Halo.
1: Halo.
0: Oh iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di mana ini?
1: Bunda Hill di Lombok
0: Tengah. Hill artinya bukit. Oke deh Bunda Hill, lanjut Bun.
1: Lagunya pilih nanti nanti cantik ya.
0: Iya, lagunya memang tidak bisa di request, sudah ditentukan.
1: Gak apa-apa, cantik.
0: Oke. Okay.
1: Sayang ya.
0: Oke, okay, baik.
1: Salam-salam sedikit ya.
0: Yes, silahkan.
1: Ini Mbak Putri ya?
0: Sari di sini.
1: Oh, Mbak Sari. Salam hormat, salam kangen untuk Mbak Sari.
0: Oke, okay, baik.
1: Keluarga, lancar kita, lancar segala-galanya juga ya. Terus ada Bang Hobi, Bang Fajar, Bunda Cahaya, Bunda Siti Hajar, Ayu Putri bareng Bunda Marni, yang selalu keluarga. Terus ada Bang Mawain, Jabir Pembayar, Badin Gedor, terus Pak Irwan, Kak LU, selalu. Tempat ini Mbak.
0: Oke.
1: Okay. Cantik, Mbak Linggi, Kak selalu. Selamat pagi. Kita selalu bertugas. Oke, Bunda Hil pamit. Mas Teran, hati-hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada gangguan di nomor GSM-nya bisa telepon ke nomor biasa ya pendengar ya. Halo Ruang Rindu, selamat malam.
2: Selamat malam Ruang Rindu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini?
2: Jumpa lagi Mbak Sari.
0: Jumpa lagi. Siapakah ini?
2: Kabar
0: baik.
2: Sehat.
0: Sehat alhamdulillah.
2: Iya, lagi ikutan aja Mbak Sari.
0: Ikutan aja, tentu saja tidak bisa di request soalnya.
2: Ya, saya cepat-cepat dulu.
0: Ah ya, oke. Okay.
2: Buat Bunda Aisyah, ada Bunda Masnia, ada Bunda Bunda Siti Hajar, lagi nanti Mbak Maya, Bunda Cahaya. Kemudian ada Bang Raja, Bang Fajar, Bapak Mawiin, Bapak Haji Herman, Bang Tembo, Bang Orde, Mbak Saru.
0: Iya, oke.
2: Panjang umur, sehat selalu.
0: Iya, oke. Oke, semangat. Terima kasih. Sampai jumpa lagi ya. Kita ke lagu kayaknya. Soalnya ini jaringan teleponnya untuk yang GSM masih. Oke, kita cobalah ya. Kita coba dulu. Nah kan. Kalau ada gangguan ke nomor GSM bisa telepon ke telepon yang biasa ya, ke 646521. Nah, ini lagunya udah mulai, ada Pink Switch barengan siapa nih? I Feel Good. Rahmania Astri.

0: Oke, pendengar, kita coba lagi ya. Halo, Ruang Rindu, selamat malam.
1: Halo, Ganti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di manakah
1: Ruang
0: ini?
1: Rindu, Bang Ordes, maaf.
0: Bang Ordes. Oke, Bang Ordes. Lanjut, silakan Bang Ordes.
1: Sehat sekali, soalnya Bang Ariana ya.
0: Sangat sehat, alhamdulillah.
1: Sehat, soalnya merdu lagi.
0: Terima kasih Bang Ordes. Lanjut Bang Ordes.
1: Nah, salam ya.
0: Oke, lanjut.
1: Salam sama Bang Alvin, Mbak Janglai, Bang Irwan, Mbak Ila, Mbak Kinanti, Mbak Maya, Bang Tunggu, Mbak Mirian, Mbak Bundahil, Bang Ginro, Mbak Kinza, kemudian Bunda Caja, Bunda Caya, Bunda Isa, Kinanti.

0: Bunda Lali, Lali Ratu, kemudian siapa, Pak Mawiin, Pak Mursa, Bang Fajar, Bang Raja, dan semua Mbak Karya. Halo.
1: Iya, halo.
0: Aku kira Bobo.
1: Masa Bobo? Yang siaran angin dong.
0: Aku kelitik dan giginya di belakang.
1: Oke deh, kalau gitu terima kasih Bang Hordes.
0: Mbak Sari cantik, selalu sehat ya.
1: Amin.
0: Dan rezeki selalu mengalir di bangkuanmu yang
1: jatuh. Amin, yang that's the point. Itu dia poinnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita coba di GSM ya. Kalau nggak terhubung bisa coba ke telepon biasa. Halo, Ruang Rindu, selamat malam.
2: Ruang Rindu.
1: Iya. Ruang Rindu, Ruang Kenangan, betul sekali.
2: Lewat lagu.
1: Lewat lagu. Siapa di mana ini?
2: Mawiin.
1: Pak Mawiin. Di Tanjung, Lombok Tengah. Lombok Tengah, Lombok Utara ya. Oke, Pak Mawiin, lanjut.
2: Bagaimana kabar?
1: Kabar, alhamdulillah, sehat, baik, bahagia, kaya raya.
2: Semoga terus bahagia.
1: Amin, harapannya seperti itu.
2: Batari terus, berkibar di udara.
1: Terima kasih, Pak Mawiin.
2: Salam-salam, Batari.
1: Aha, silakan.
2: Salam sama Bina Kartini, Bina Aisyah, Pak Irwan di Lombok Timur, Bina Cinta di Datang Geres, ada Pak Adi Habu di Nidrum, begitu juga Pak Nursa, Pak Marisa, ada juga Bina Maya Mantang,
1: okay.
2: Ada Kinza, Kinzu, terus juga satu-satu di Lombok Timur sih ya.
1: Siapa ya, banyak soalnya, saya juga gak hafal.
2: Ya mungkin banyak nih karena tuan itu ano sang raja gitu, terus sang fajar yang ada di Pantai Kute, iya dah, semua ada gitu ya Mbak Sari ya.
1: Oke, baik,
2: terima kasih Mbak Sari,
1: terima kasih kembali,
2: semoga suara terus tertekan di hati.
1: Baik, oke Pak Mawiin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke lagu berikutnya pendengar ya. Ada Nicki, You've Been My Heart. Ini sebenarnya lagunya udah lama banget pendengar, tapi dinyanyikan oleh Nicki dan luar biasa ya, dia viral. Ini dia lagu lawas yang kemudian dinyanyikan kembali oleh Nicki.

0: Saat merasa kekenyangan, biasanya kita akan bersendawa. Selain itu, saat kita merasa tidak enak badan, kita juga akan sering bersendawa. Lalu, sebenarnya apa itu bersendawa? Sendawa ternyata cara alami tubuh untuk mengeluarkan gas yang masuk ke dalam tubuh kita. Sebenarnya, sendawa ini membantu kita untuk menghindari perut kembung karena gas yang terperangkap dalam tubuh. Pada saat kita makan ataupun minum, bisa saja nih udara ikut tertelan masuk. Nah, gas yang masuk ini nantinya akan didorong ke atas oleh perut menuju kerongkongan dan dikeluarkan dari mulut dalam bentuk sendawa. Nah, semakin sering kita makan sambil bicara, maka semakin banyak tuh udara yang masuk ke tubuh kita. Inilah kenapa setelah makan kita akan bersendawa.
1: Tahukah Anda, saat suhu terasa semakin panas dan hujan makin jarang turun, bisa jadi kita sedang menghadapi El Nino. El Nino adalah fenomena alam yang menyebabkan musim kemarau menjadi lebih panjang dan kering. Dampaknya bisa kita rasakan bersama, mulai dari kekeringan, krisis air bersih, hingga meningkatnya risiko kebakaran hutan dan lahan. Ada langkah sederhana yang bisa kita lakukan. Hemat penggunaan air, gunakan air seperlunya, hindari pembakaran sampah atau lahan, dan selalu waspada terhadap potensi kebakaran di sekitar kita. Mari bersama jaga lingkungan, karena dampak El Nino bukan hanya soal cuaca, tapi tentang masa depan kita. Bijak hari ini, selamatkan esok hari.
2: Ruang Rindu, deretan lagu dari berbagai era di Pro 1 RRI Mataram.

Baik, penyiar Pro 1 RRI Mataram, kita sudah merapat ke pukul 23 waktu Indonesia Tengah ya. Saatnya kita akhiri Ruang Rindu malam hari ini, tapi tenang ya, hiburan-hiburan lagu-lagu mancanegara maupun lagu-lagu Indonesia masih akan menemani Anda hingga nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Kita nikmati dua lagu terakhir di Ruang Rindu spesial mancanegara tahun 2010 ke atas untuk malam hari ini. Nanti akan ada dua Justin ya, Justin Bieber dan Justin Timberlake.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita mencermati dinamika sosial yang terekam di dalam media massa ataupun di sosial media, kita pasti mengerti bahwa ada satu isu yang hingga saat ini itu masih perlu menjadi perhatian, yaitu berkaitan dengan pelarangan pendirian rumah ibadah atau gangguan terhadap mereka yang sedang beribadah. Komnas HAM maupun beberapa NGO yang fokus kepada isu ini mencatat ada puluhan kasus setiap tahunnya yang terjadi. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja ini cuma percikan kecil yang memang lumrah terjadi di sebuah masyarakat yang sangat multikultural dan multireligi. Tetapi percikan kecil ini kalau tidak disikapi dengan baik bisa menjadi api yang membakar. Tentu kita tidak berharap akan ada konflik antar umat beragama di tanah ini, di negeri yang kita cintai ini. Justru itulah Pancasila ada sebagai dasar negara, sebagai filosofi luhur untuk bangsa kita, untuk menjadi kekuatan pemersatu. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yang berlanjut dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, dan sila ketiga, kesatuan Indonesia, itu sebetulnya menjadi landasan bagi kita, menjadi pengarah agar kita punya sikap toleran yang hakiki. Kita menjalankan prinsip Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangru. Kita boleh saja dan memang seyogianya punya keimanan yang kukuh sesuai dengan tingkat kesadaran kita. Tapi saat yang sama, seyogianya kita menghargai pilihan-pilihan yang berbeda yang diambil oleh warga bangsa Indonesia. Dan tentu dalam praktiknya seperti pendirian rumah ibadah, kalau memang sudah memenuhi izin-izin yang terkait ya, yang memang ditetapkan oleh pemerintah, tidak ada alasan bagi kita untuk menolak atau melarang. Karena orang menjalankan ibadah di tempatnya itu tidak akan mengganggu keimanan kita. Karena kita tentu saja mestinya juga sibuk ataupun menghabiskan waktu untuk hidup dalam kesadaran yang luhur sesuai dengan nilai-nilai yang kita ada.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Inspirasi Indonesia Pro 1 RRI Mataram.
1: Ada 4 lilin yang menyala. Sedikit demi sedikit habis meleleh. Suasana begitu sunyi sehingga terdengarlah percakapan mereka. Yang pertama berkata, "Aku adalah damai, namun manusia tidak mampu menjagaku. Maka lebih baik aku mematikan diriku saja." Sedikit demi sedikit sang lilin padam. Yang kedua berkata, "Aku adalah iman, sayang. Manusia tidak mau mengenalku. Tidak ada gunanya aku tetap menyala." Tiupan angin memadamkannya. Dengan sedih, giliran lilin ketiga bicara, "Aku adalah cinta. Tak mampu lagi aku untuk tetap menyala. Manusia tidak lagi memandang dan menganggapku berguna. Mereka saling membenci, bahkan membenci mereka yang mencintainya. Tanpa menunggu waktu lama, maka matilah lilin ketiga." Tanpa terduga, seorang anak saat itu masuk ke dalam kamar dan melihat ketiga lilin telah padam. Ia berkata, "Apa yang terjadi? Kalian harus tetap menyala. Aku takut akan kegelapan." Lalu ia menangis terseduh-seduh. Lalu dengan terharu, lilin keempat berkata, "Jangan takut, janganlah menangis. Selama aku masih ada dan menyala, kita tetap dapat selalu menyalakan ketiga lilin lainnya. Akulah harapan. Apa yang tidak pernah mati hanyalah harapan yang ada dalam hati kita, yang dalam situasi apapun mampu menghidupkan kembali iman, damai, cinta dengan harapannya."
0: Inspirasi Indonesia Pro 1 RRI Mataram.

0: Inspirasi Indonesia Pro 1 RRI Mataram.
1: Berkat atau beban? Jika seseorang mendapat rumah besar, itu adalah berkat. Tapi harus membersihkannya setiap hari, itu adalah beban. Jika seseorang mempunyai bayi, itu adalah berkat. Tapi harus bangun tengah malam untuk mengurusnya, itu adalah beban. Jika seseorang mencapai gelar sarjana tinggi, itu adalah berkat. Tapi harus belajar dengan keras untuk mendapatkannya, itu adalah beban. Jika kita mendapat kesembuhan yang sempurna, itu adalah berkat. Tapi harus setiap hari merawat serta memelihara kesehatannya, itu adalah beban. Berkat dan beban adalah suatu paket yang tidak dapat dipisahkan. Kita tidak dapat hanya meminta berkat, tapi juga harus mendapatkan beban. Jika kita memusatkan perhatian kita kepada beban, maka kita tidak pernah merasakan adanya berkat. Tapi, apabila kita memusatkan perhatian kita kepada berkat yang akan kita terima, maka kita akan merasa ringan untuk menanggung bebannya. Ingatlah bahwa beban yang kita pikul tidak akan melampaui kekuatan kita. Sebab itu, bersyukur setiap hari karena tiap hari adalah berkat. Kekecewaan adalah produk dari pengharapan yang salah. Jika kita terus membiarkan kekecewaan selalu ada dalam pikiran kita, maka kita sendirilah yang rugi. Dimanapun kita berada, pasti ujungnya akan terus merasa kecewa. Yang perlu diperbaiki adalah pengharapan kita yang salah. Diubah menjadi pengharapan yang benar. Caranya, belajarlah fleksibel dan mensyukuri apapun yang terjadi. Air yang bening tanpa sesuatu di dalamnya, walaupun diaduk-aduk seperti apapun, tidak akan menjadi keruh. Mungkin hanya berputar, beriak, bergelombang, tapi tidak akan berubah warna. Berdamailah dengan ketidaksempurnaan dan kekecewaan.

Saudara pendengar, dengan terdengarnya kembali musik ini, maka hanya sampai di sini kami menemani Anda. Seluruh kerabat kerja Pro 1 yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali esok pagi. Akhirnya terimalah salam sejahtera kami untuk Anda. Selamat malam, selamat beristirahat. Sampai jumpa dan tetap.

Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali, saudara pendengar di seluruh pelosok Nusa Tenggara Barat, bahkan di mana saja Anda berada. Radio Republik Indonesia Mataram, program satu hari ini Jumat 17 Juli 2026 kembali mengudara sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari. Dari studio kami ucapkan selamat mengikuti acara-acara dari kami dan tetap merdeka.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi pendengar dimanapun Anda saat ini. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pendengar, hari ini saya Dian Mustafa bersama Bung Aji di operator di hari Jumat 17 Juli 2026 yang akan merangkai acara dengan rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Anda bisa mendengarkan siaran kami pendengar melalui 89,2 MHz dan juga di 92,7 MHz dan di RRI Digital. Baiklah pendengar, langsung saja kita akan buka rangkaian acara yang pertama. Kita masuk Mutiara Pagi yang kami isi dengan siaran subuh dari Masjid Raya Hubbul Wathan Islamic Center NTB, diawali dengan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran, kemudian nanti dilanjutkan dengan tarhim dan kumandang azan subuh, diakhiri dengan tausiah pagi. Baiklah pendengar, saudaraku, kaum muslimin, muslimat yang dirahmati oleh Allah, kami langsung menuju Masjid Raya Hubbul Wathan Islamic Center NTB mengikuti rangkaian ibadah sholat subuh.

وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. الله أكبر.

alto da rua. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Disilahkan kepada para jamaah bagi yang masih berada di belakang untuk lebih merapat ke depan, karena sebentar lagi kajian akan segera kita mulai.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah mencurahkan nikmatnya kepada kita sekalian sehingga kita dapat melanjutkan kajian kita pada pagi hari ini. Kedua kalinya, salawat beserta salam kita haturkan kepada junjungan alam Nabi kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita mendapatkan naungan syafaat beliau demi akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Masjid Raya Hubbul Wathon Islamic Center Nusa Tenggara Barat dan pendengar Pro 1 RRI Mataram di mana saja berada rahimakumullah. Kajian kita pada pagi hari ini akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Bapak Dr. Tuan Guru Haji Lalu Ahmad Zainuri LC MA dengan tema kajian tafsir Al-Quran Surah Al-Ahqaf ayat 33 sampai dengan ayat 35. Insyaallah kajian kita akan berlangsung sampai dengan tibanya waktu syuruk pada pukul 6:30 waktu Indonesia bagian tengah. Untuk lebih barokahnya kajian kita pada pagi hari ini, marilah sama-sama kita buka dengan melafazkan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kepada al-mukarram falyatafaddal mashkura.
2: Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قوم مسلمين jamaah salat subuh dimanapun berada wabil khusus jamaah Masjid Hubbul Wathon Islamic Center Mataram yang kami hormati dan muliakan, para pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Mataram yang masih menangkap siaran kita di pagi hari ini, singkatnya hadirin hadirat jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Mengawali kajian kita pada pagi hari yang penuh dengan kemuliaan ini, saya ingin mengajak kita semua untuk selalu bersyukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, karena dipastikan semua yang hadir di majlis yang mulia ini pasti mendapatkan nikmat yang berlimpah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu saya mengajak kita untuk terus bersyukur. Jangan sampai ada di antara kita yang mengeluh, yang protes, mencoba membanding-bandingkan dirinya dengan orang lain. Aku jadi kuah tebing apa-apa sih nenek. Nia doang paling ngaget, nia doang paling molah, nia doang sekedik-kedik nia, seolah-olah dia tidak mendapatkan apapun dari Allah SWT, padahal dia masih sehat, padahal dia masih bisa beraktivitas. Maka ini menunjukkan potensi orang itu kufur nikmat, ingkar kepada Allah itu sangat terbuka sekali. Maka mudah-mudahan melalui majelis ilmu yang kita cintai ini, semakin hari semakin bersyukur, kita justru semakin hari semakin baik, sehingga setiap ada kenikmatan yang kita peroleh menjadikan kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam selalu kita sampaikan ke hadapan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kita malas bersolawat, jangan sampai kita tidak pernah mengucapkan salam serta bersolawat atas baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Terlebih lagi hari ini adalah hari spesial, hari Jumat, merupakan hari yang mulia di antara hari-hari yang ada. Maka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam justru berpesan, fa'akthiru minas salati alai, karena ini adalah hari Jumat, hari spesial, maka perbanyaklah engkau bersolawat atasku, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka yang bersolawat akan dimudahkan segala urusannya, akan dimudahkan rezekinya, akan dikabulkan doa-doa dan munajatnya, termasuk apa yang dia usahakan akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dosa-dosa yang sering kita lakukan, bahkan setiap saat kita lakukan, Allah berkenan mengampunkannya bila mana kita perbanyak bersolawat atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang paling utama lagi, insyaallah ini akan menjadi tiket kita untuk mendapatkan syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat kelak. Bapak ibu jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana biasa, sebelum kita akan melanjutkan kajian di akhir-akhir surat Al-Ahqaf, maka terlebih dahulu saya akan membacakan ayat yang akan menjadi kajian ini. Bismillahirrahmanirrahim. أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ بِقَادِرٍ

0: أو بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون.
1: Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat ini masih ada hubungannya dengan ayat-ayat yang sebelumnya. Kalau kita masih ingat ayat yang sebelum ini, Allah Subhanahu wa taala menegaskan, ya qaumana ajibu da'iyallahi wa aminu bihi. Perintah agar kita bersegera untuk kembali kepada Allah dengan melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita benar-benar yakin dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di situ Allah Subhanahu wa taala akan mengampunkan semua kesalahan-kesalahan kita, wa yujirkum min adzabin alim. Allah juga berkenan untuk menyelamatkan kita dari siksa api neraka. Jamaah yang dimuliakan Allah SWT, penekanannya di ayat ini adalah berimanlah engkau kepada Allah SWT. Jadi kita dituntut untuk beriman agar manusia meyakini akan Allah SWT, supaya manusia benar-benar yakin dan beriman kepada Allah SWT. Maka Allah pun menunjukkan kepada hamba-hambanya tentang bukti-bukti kekuasaannya, bukti-bukti eksistensi Allah Subhanahu wa taala, agar manusia itu tidak ada alasan untuk kufur kepada Allah, agar manusia itu tidak ada alasan untuk menyimpang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala menunjukkan tanda-tanda keberadaannya, tanda-tanda eksistensi Allah Subhanahu wa taala, dan itulah yang akan menjadi kajian daripada kajian kita pada subuh ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, awalam yarau annallaha alladhi khalaqas samawati wal ard wa lam ya'ya bi khalqihin. Tidakkah mereka manusia melihat atau memperhatikan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagai orang yang beriman tidak ada keraguan sedikit pun bahwasanya apa yang ada dalam kehidupan kita, melihat langit yang menjulang tinggi tanpa tiang satupun, itu sebenarnya sudah cukup bagi kita sebagai manusia untuk mengatakan, oh ini ada penciptanya, oh ini ada yang mengadakannya, dan mustahil yang mengadakannya, yang menciptakannya itu makhluk biasa atau sosok biasa. Tidak mungkin. Kenapa? Karena kalau kita melihat apa yang di sekeliling kita saja, bangunan-bangunan kecil saja itu harus didesain oleh ahlinya, seorang ahli di bidang perancangan. Dia seorang insinyur yang memang ahli di bidang bangunan. Itu harus ahli, padahal yang dia buat itu adalah bangunan-bangunan kecil. Dan itu pun harus bertiang banyak. Ya, saya tidak bisa membayangkan kalau lebih lebar lagi Islamic Center ini tanpa tiang, kemungkinan kita agak khawatir. Tetapi ini konstruksi ini memang sudah didesain sedemikian rupa oleh ahlinya yang luar biasa. Dan itu bukan satu ahli yang punya pandangan, pasti ada kelompok-kelompok yang lain sebagai referensi tempat mereka berdiskusi, sharing dan lain sebagainya. Maka kita kagum, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, kok hebat sekali bangunan ini, kok luar biasa indahnya, luar biasa kokohnya. Kita lupa kalau bumi yang kita diami ini, bumi yang kita tempat tinggal saat ini, di atasnya ada langit. Pernahkah kita melihat kalau langit ini bertiang? Saya sempat sampai ke Maroko mencari tiangnya. paling ujung maksud saya. Dari ujung timur, ujung barat kita cari, Masya Allah, sampai kepada kesimpulan, Rabbana ma khalaqta hadha batila. Tidak mungkin sia-sia Allah ciptakan ini semua, Bapak Ibu dan Allah SWT. Semua itu tujuannya apa? Supaya kita berpikir, supaya kita bertadabur, memperhatikan, agar satu kesimpulannya nanti, amantu billahi wa rasulih, saya beriman kepada Allah dan Rasulnya. Dengan apa? Dengan apa yang kita lihat saat ini. Kemudian apalagi, bumi, Masya Allah, bumi ini indah sekali Bapak Ibu, indah luar biasa. Ditinggali di sini di Ena indah, kita memandangnya indah, semua indah. Ini adalah bukti bahwasanya yang menciptakannya ini adalah Zat yang Maha Agung, Zat yang Maha Hebat, Zat yang Maha Kuasa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Izinkan saya bercerita, hari Senin yang lalu saya di Palu. Bukan saya ditotok, tetapi di kota Palu, Sulawesi Tengah. Bapak Ibu, saya kagum dengan daerah Palu itu, luar biasa. Ya, kalau kita banding-bandingkan dengan NTB, ya mirip-mirip. Ya, mirip-mirip. Tetapi ada kelebihan yang luar biasa yang Allah anugerahkan bagi mereka-mereka, saudara-saudara kita di Palu. Saya salut sama mereka, bukan berarti saya tidak bangga dengan NTB, tetapi kalau kita melihat kondisi geografisnya, kondisi masyarakatnya dan lain sebagainya, luar biasa. Dia punya potensi yang luar biasa. Makanya kalau cari di Google, Bapak Ibu, kita akan menemukan kota 5 dimensi. Jadi kota Palu itu dikenal sebagai kota 5 dimensi. Maksud saya kota yang kecil itu terdapat 5 hal di situ. Apa 5 dimensi? Ini kaitannya dengan ciptaan Allah ya. 5 dimensi yang ada di kota Palu itu, Bapak Ibu, satu kawasan itu adalah kawasan teluk. Jadi dikelilingi oleh teluk, Masya Allah. Bayangkan, itu kan kalau teluk itu tenang, nyaman, kita bisa duduk manis di pinggir lautnya tanpa khawatir akan ada ombak yang datang menerjang kita. Kita bisa mencari hasil laut di situ dengan memancing, juga kita mencari ikan dengan jala dan lain sebagainya, bisa semua. Ini potensi yang luar biasa, Bapak Ibu. Kemudian apa? Makanya jangan heran kalau di situ kita lihat ikan, Masya Allah, banyak sekali. Kalau ikan laut, karena memang di situ sumbernya, kita jumpai ikan laut itu di mana-mana. Ya, hampir di setiap saat, di tempat, setiap tempat itu ada orang jual ikan. Kemudian dia juga ada sungainya. Bayangkan, jadi kalau hasil sungai itu, ikan-ikan tawar itu, Masya Allah, berlimpah. Dan harga-harga Bapak Ibu relatif murah. Kenapa? Karena sumbernya ada di situ. Kemudian pegunungan, ini yang saya sebut tadi, gunung, Masya Allah, gunungnya itu indah-indah sekali. Turun di airport, Anda akan menjumpai gunung-gunung, bukit-bukit di kotanya sendiri itu berbukit, persis seperti Sembalun kotanya ya. Jadi gunung itu tinggi-tinggi. Saya sempat naik ke satu bukit yang namanya Bukit Salena. Itu kita akan memotret, melihat dari atas bagaimana kota Palu secara utuh, indah sekali ya. Anginnya juga kencang di situ. Itu kita bisa lihat kota Palu itu dari ketinggian yang luar biasa. Kemudian, nah kalau kita bicara daratan, tadi lautnya ada, sungainya ada, gunungnya ada, ya, kemudian daratan. Masya Allah Bapak Ibu, daratannya juga hampir dikatakan membentang luas, jauh lebih luas, karena mungkin di antara pulau yang ada di Sulawesi, begitu banyak luasnya Sulawesi, yang paling luas itu Sulawesi Tengah. Ya, ya tadi ada Palu, Morowali dan lain sebagainya. Dan yang membuat saya kagum Bapak Ibu, karena di situ Allah ciptakan bumi yang luas dengan hamparan apa namanya daratan yang luas. Kalau sudah musim buah Bapak Ibu, kalau durian itu musim, kita itu musim durian di NTB ini, pokoknya musim sim, tidak akan kita dapat yang namanya durian itu 50 ribu itu dua, yang agak besar itu nggak dapat. Paling musim-musimnya 50 ribu satu. Ya kalau mau dapat 52 yang kayak gini. Tapi kalau di Palu Bapak Ibu, semua harga buah-buahan itu murah. Saya merasakan seperti hidup di Malaysia Bapak Ibu. Kalau buah-buahan, masa ada durian itu besar-besar kita dapat 50 ribu dapat 4. Sepuas-puasnya kita makan. Ya Allah, saya bilang, wah ini nikmat sekali. Belum lagi kalau buah-buah yang lain. Sampai saya bawa beli buah itu hanya dari sana. Kenapa? Murah-murah. Kesimpulannya Bapak Ibu, siapa yang menciptakan itu semua? Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah menciptakan ada lautnya, ada gunungnya, ada daratannya, ada teluknya, kemudian ada juga sungai. Ini yang kita sebut dengan kota lima dimensi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, kita di NTB juga demikian. Masya Allah, kita bersyukur Bapak Ibu, NTB ini boleh dikata sebagai tempat yang paling nikmat. Tadi saya katakan Palu itu memang luar biasa, tetapi memang agak panas Bapak Ibu. Kita kalau orang luar datang ke Lombok katanya panas. Teman-teman Bima, kalau kita ke sana sepertinya ada dua matahari saking panasnya Bima. Ya, persis. Jadi di Palu itu mirip-mirip dengan Bima. Dan yang banyak tinggal di situ ya saudara-saudara kita orang Lombok, orang Bima itu banyak sekali. Bahkan jadi pejabat itu juga banyak dari NTB yang ada di kota Palu dan di Sulawesi Tengah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini semua menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka apa perintah Allah Subhanahu wa taala? Awalam yarau? Tidakkah mereka memperhatikan? Tidakkah kita melihat itu semua Bapak Ibu? Bahwasanya adanya langit, adanya bumi dengan segala keindahannya, itu semua adalah merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Walam ya'ya bi khalqihin, Allah tidak ada sama sekali lemahnya, Allah tidak ada letihnya, Allah tidak ada capeknya untuk membuat itu. Ya, makanya di dalam tafsir ini disebutkan hadirat Allah, walam ya'ya bi khalqihinna ay walam yad'af. Ya, walam yata'ab bi khalqihinna. Lam ya'ya bi khalqihinna artinya apa? Allah itu tidak ada lemah, tidak ada letih, tidak ada capek. Itu bagi Allah tidak ada yang lelah. Bayangkan kalau kita membuat bangunan Bapak Ibu, berapa lama kita membutuhkan waktunya, berapa personil yang kita kerahkan, berapa alat-alat berat yang harus dihadirkan. Subhanallah, baru kita membuat sesuatu yang kecil. Tetapi Allah Subhanahu wa taala Bapak Ibu menciptakan itu semua, dan itu tidak ada sama sekali capeknya, letihnya, sulitnya bagi Allah Subhanahu wa taala untuk menciptakan itu. Subhanallah. Biqadirin ala ayyuhyil mauta. Maka kalau yang begini luar biasanya saja Bapak Ibu, begitu hebatnya bumi langit Allah mampu menciptakannya, apalagi kalau an yuhyil mauta, menghidupkan kembali orang-orang yang sudah mati. Bapak Ibu, kalau kita mau berpikir sedikit saja, mencipta itu jauh lebih berat daripada

bumi dan langit yang begini indahnya saja kecil bagi Allah, apalagi mengembalikan orang yang sudah meninggal dunia. Ini sebagai jawaban Bapak Ibu terhadap mereka-mereka yang ingkar kepada Allah. Orang-orang yang masih meragukan akan kekuasaan Allah. Siapa mereka? Orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, inilah yang membedakan cara hidup, konsep hidup orang yang beriman dengan tidak beriman. Kalau orang yang tidak beriman memandang dunia ini sebagai kehidupan terakhirnya, dunia ini adalah kehidupan mereka, sehingga mati itu sudah berakhir, selesai kehidupan, tidak ada kehidupan setelah kematian. Sehingga yang terjadi kemudian apa? Mereka mendustakan ayat-ayat Allah. Mereka tidak mau beriman kepada Allah SWT. Kenapa? Karena ini adalah kehidupan. Sehingga bagaimanapun cara dia, yang penting dia menikmati, yang penting dia mendapatkan kenikmatan, selesai. Tidak ada ibadahnya, tidak ada ngajinya, tidak ada sholatnya, tidak ada beriman kepada Allah SWT. Kenapa? Karena dunia ini adalah merupakan tempat terakhir bagi mereka, sehingga tidak mungkin kita dihidupkan kembali. Makanya kalau kita melihat Bapak Ibu, sembari kita jalan-jalan ke Senggigi, ya, di kiri kanan, di ampenan sana itu yang menuju ke arah Batu Layar, itu kita menjumpai beberapa kuburan-kuburan. Itu Masya Allah mewah-mewah Bapak Ibu. Kalau dibandingkan dengan harga kuburan kita orang Islam, mungkin tidak setitiknya. Ada orang yang mohon maaf mereka semakin kaya, dan saking kayanya itu bisa menghabiskan miliaran untuk kuburan saja. Kenapa seperti itu? Karena ini adalah peristirahatan terakhir bagi mereka. Disinilah dia menikmati, dalam artian hasil yang sudah dia dapatkan di sini itu sudah selesai. Tidak diyakini akan adanya azab di situ, tidak ada diyakini akan kenikmatan, selesai sudah. Ini cara pandang orang yang tidak beriman Bapak Ibu. Sehingga kuburan bagi mereka itu adalah tempat dia untuk istirahat. Setelah dia menikmati kehidupan ini, dia merasakan segalanya, ya sudah, saya buatkan saya yang bagus-bagus, karena itulah tujuan saya mencari uang, mencari harta, supaya saya bisa menikmatinya di dalam kubur. Ini cara pandang non-muslim. Kalau kita tidak Bapak Ibu, kalau orang yang beriman kepada Allah SWT memandangnya bagaimana? Kuburan itu pilihan. Kuburan itu pilihan. Apa pilihannya? Kuburan nike bisa menjadi raudhatun min riyadil jannah, bisa menjadi taman-taman surga, atau justru sebaliknya dia akan menjadi hufratun min hufarin niran, lubang yang di situ merupakan sumber api neraka. Hati-hati Bapak Ibu, karena itu disebutkan dunia ini hanya sementara. Hidup ini ibaratnya orang musafir. Kun fid dunya ka'annaka gharibun au abiru sabilin. Bapak Ibu, Rasul SAW berpesan kepada kita, eh ibu-ibu, bapak-bapak, hidup di dunia ini laksana kita menjadi turis. Tahu maran turis? Pak Haji Saleh, sidene turis. Itu yang disebut dengan gharib. Gharib itu artinya orang aneh. Orang aneh itu ya seperti turis. Turis itu apa? Bepergian, setelah dia menikmati pulang lagi. Gak ada turis itu selamanya dia jalan, gak ada. Dia menikmati sebentar, sebentar, sebentar. Ibaratnya seperti itu. Kun fid dunya ka'annaka gharib. Artinya apa? Jadilah kita jalani hidup ini seperti laksana kita seperti turis. Orang asing maksudnya turis itu. Orang asing itu kan orang yang aneh. Dia tidak punya keluarga di situ, dia tidak punya kerabat di situ, dia bukan profesinya di situ, dia hanya menikmati, hanya sebentar, habis itu balik lagi. Jadi dunia ini hanya sementara maksudnya. Au abiru sabilin, atau seperti orang yang bepergian.

orang yang musafir. Musafir sekuat kita, sekuat-kuat kita musafir sebentar Bapak Ibu. Itu namanya musafir, bepergian. Bepergian sejenak, kembali lagi kita kepada asal kita, kembali ke rumah kita. Itu namanya musafir. Maka jangan sampai sebagaimana yang difirmankan oleh Allah SWT dalam surat Fatir. Bapak Ibu, ingat firman Allah, ya ayyuhan nasu inna wa'dallahi haqq. Manusia, manik nenek, sesungguhnya janji Allah itu pasti. Janji Allah itu benar. Tidak mungkin kita ditipu. Tidak mungkin itu hanya omong-omongan. Tetapi pasti. Kenapa? Karena Allah tidak akan pernah mengkhianati apa yang sudah dijanjikan. Apa yang dijanjikan? Tadi, kalau kita baik, pasti kita mendapatkan kebaikan. Kalau kita jahat, pasti kita akan merasakan hasil kejahatan kita. Dan ingat, kehidupan itu bukan hanya di dunia, ada kehidupan di akhirat. Sehingga kalau kita meninggal dunia, kuburan itu Bapak Ibu bisa menjadi tempat yang nikmat bagi kita yang membawa amal yang berlimpah, tetapi bisa menjadi lubang api neraka bagi mereka yang ingkar kepada Allah SWT. Maka Allah SWT ingatkan,

jangan engkau tertipu daya oleh dunia. Gih, dunia ini hanya sementara, dunia hanya sesaat, dunia ini laksana kita bepergian sebentar saja. Kita ini orang asing, tidak selamanya tinggal di situ. Kita tidak akan mukim di situ, tetapi kita hanya numpang lewat saja. Itulah konsep dunia. Maka jangan sampai kita tertipu daya oleh dunia. Wala yaghurrannakum billahil gharur, dan jangan sampai kita tertipu daya oleh rayuan setan. Bapak Ibu, dunia ini menyilaukan sekali. Dunia ini kelihatannya indah sekali, tetapi nanti ada penyesalan di akhirat. Di ujung ayat ini, orang-orang kafir itu menyesal. Dia lupa bahwasanya kematian itu bukan akhir segalanya, tetapi dalam Islam itu adalah awal segalanya, Bapak Ibu. Maka kita harus persiapkan diri, jangan tertipu daya oleh dunia dan jangan tertipu daya oleh setan. Makanya ada nasyid senandung lagu, ya Bapak Ibu, yang disenandungkan oleh anak-anak kecil, diambil dari ayat ini. Lagu tetapi diambil dari ayat ini. Apa lagunya? Wahai manusia, jangan engkau tertipu daya oleh dunia yang fana. Sebagai ujian bagi kita,

0: masih disiarkan nggak RRI?
1: RRI Dengah. Ada satu sampiang maksud untuk Dengah Selapuan. Bapak Ibu, inilah cara pandang kita ya. Ini Dedek udah lalu menyanyi borongan selesai lalu. Enggak, saya mohon maaf. Banyak jamaah yang komen itu masalahnya. Oke, saya agak kalau sudah di sini panggung tiang gitu. Jadi ada beberapa jamaah yang komplain ke takmir, kenapa enggak disiarkan kajian di masjid? Kenapa tidak? Dia protes. Siapa? Pak Zinuri pagi ini. Itu katanya. Ya kayaknya saya agak panjang-panjang sedikit. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau langit dan bumi yang begitu hebatnya, begitu luar biasanya Allah bisa ciptakan, apalagi mengembalikan tiang pelunggum sami kecil bagi Allah SWT. Orang kita enggak ada saja diadakan, ya. Bala innahu ala kulli syai'in qadir. Ketahuilah, sesungguhnya Dia adalah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wa yawma yu'radu alladhina kafaru 'alan nar alaysa hadha bil haqq. Nih, Bapak Ibu, persaksian orang-orang yang ingkar kepada Allah, orang-orang yang kafir, orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah, mendustakan Allah, tidak beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, di hari akhirat besok dia akan langsung menyaksikan bagaimana kondisi api neraka diperlihatkan, ditampakkan di hadapan mereka. Qalu bala wa rabbina, sehingga mereka ditanya, mohon maaf, alisa bihadza bil haq? Ya tentu apa ndek dia api dia? Coba cek kan. Ya panas apa ndek? Ya entar, lamun ndek percaya le api neraka, mai julu arak jauh percek. Lamun ndek percaya coba julu tegal lah julu api dia. Lamun api ini saja kita panas, bagaimana api neraka? Ya gawen batur sandek beriman ini gaya percek, ya gaya-gaya percek, gagah-gagah percek. Tahu mana gagah percek? Gagah percek no gaya doang, ni nak modal nak rokok ni berdua modal percek doang. Dia mila-mila ngerokok, arak rokok betul, aku berdua percek kan. Gaya yang gagah percek kan. Lagu ni ada jisaleh gagah percek je, gagah tulen je. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, alihada alisahada bilhaq. Coba rasakan, ini benar apa tidak? Apa kata orang-orang kafir itu Bapak Ibu? Qalu bala wa rabbina, benar. Benar ini wahai Tuhan kami, ini benar-benar. Apa yang engkau katakan dulu, ini baru ternyata benar. Kapan dia mengatakan itu? Setelah mereka tiada, meninggal dunia. Qala fadzuqul adzaba bima kuntum takfurun. Maka Allah tegaskan di hadapan mereka, nih Allah berfirman, fadzuqu, rasakan al adzab. Nih azab yang dulu Anda dustakan, dulu Anda tidak percaya, Anda turun tidak yakin. Nih sekarang rasakan azab ini, bima kuntum takfurun, sebagai hasil atas kekufuran Anda, sebagai atas dasar dulu Anda tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Bapak Ibu, di dalam menyikapi kehidupan ini, kita tidak perlu harus terlalu ambisius, kira-kira begitu. Nggih. Apalagi kita yang bergerak di jalur dakwah seperti ini Bapak Ibu ya. Jangan terlalu ambisius, ada target-target khusus. Oh, kalau saya ceramah harus banyak yang dengar, kalau saya ceramah harus banyak yang datang dan lain sebagainya. Tidak perlu ya. Jadi kalau misalnya ada yang beriman, ada yang kafir, itu sudah memang sunnatullah, itu ketentuan Allah SWT. Jadi kalau kita menghadirkan diri di kajian-kajian, ada yang datang, ada yang tidak, itu biasa. Ini menunjukkan seorang dai itu harus dituntut kesabarannya. Maka pesan Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam apa? Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul wala tasta'jil lahum. Nabi Muhammad sabar engkau dalam berdakwah. Ini pesan Allah kepada baginda Rasul. Bayangkan Bapak Ibu, berapa lama baginda Nabi SAW berdakwah, berapa orang yang beriman kepada beliau. Maka beliau justru diberikan semacam motivasi, diberikan semangat, diberikan support dari oleh Allah SWT. Nabi Muhammad, tolong sabar engkau. Jadi dakwah ini harus sabar Bapak Ibu. Perihal ada orang yang mendengar, tidak mendengar, beriman atau kafir, biarkan saja. Maksudnya apa? Jangan kita mengambil jalan pintas. Apalagi sampai gantung surban. Berhenti saya ceramah sudah. Kembein, darat dengan milih berdengah, darat dengan milih mati. Lelah, kowok, elat, masih ini pada berdengah. Ah, gantung di surban ini, mai. Barat dengan menebal, gantung sepatu. Jadi tidak perlu seperti itu. Wahai para da'i, saudara-saudaraku, jalani dakwah ini dengan penuh ketulusan. Bismillah. Ini adalah cara kita untuk memperbanyak kebaikan amal-amal kita di sisi Allah SWT. Maka Allah ketegaskan kepada baginda Nabi, Nabi Muhammad SAW, coba lihat itu ulul azmi. Siapa mereka ulul azmi? Mereka-mereka yang memang secara kasat mata, secara empirikal, dia mendapatkan ujian yang jauh lebih berat ketimbang nabi-nabi yang lain. Jadi mereka itu orang-orang yang sudah lulus kesabarannya, ketabahannya, keistiqomahannya, walaupun ujiannya bertubi-tubi. Siapa itu? Mereka itu adalah Nabi Musa, ya, ada Nabi Isa, ya, kemudian ada Nabi Nuh di situ, ya, yang masuk, kemudian ada Nabi Ibrahim alaihis salam. Ya, jadilah anda seperti mereka, ikuti dia. Mereka-mereka ini orang-orang yang sabar dalam dakwah. Wala tasta'jil lahum. Jangan sampai engkau tergesa-gesa wahai Nabi Muhammad. Mau mereka beriman, anda tergesa-gesa. Bagaimana tergesa-gesanya? Lah, doain aja, ya Allah hancurkan mereka ya Allah. Binasakan mereka ya Allah. Rasul tidak pernah seperti itu Bapak Ibu. Dalam kondisi apapun yang beliau hadapi, kondisi umat yang menentang beliau, bahkan kita kenal bagaimana dakwah baginda Nabi SAW ke Taif. Beliau berkeyakinan di Taif itu nanti akan ada penerimaan dari masyarakat Taif, pasti akan mereka menerima dakwah. Ternyata justru yang beliau dapatkan adalah lemparan bebatuan, dilempar dengan kotoran-kotoran, sampai ajudan beliau yang menemani beliau, ya, Zaid itu, sampai beliau bercucuran darah di kepalanya. Kenapa? Karena mereka tidak mau mendengar baginda Nabi, tidak mau mengikuti apa yang dibawa oleh baginda Rasulullah SAW. Tetapi apakah baginda Nabi mendoakan, ya Allah azab orang Taif ini? Tidak. Ini contoh Bapak Ibu. Padahal dalam riwayat, semua yang ada di sekeliling beliau itu oleh malaikat bisa berbicara. Gunung bisa berbicara, bebatuan bisa. Ini gunung akan dibalikkan oleh Allah SWT, bebatuan akan dilempar. Untuk apa? Supaya menenggelamkan orang-orang Taif ini. Ternyata baginda Nabi hanya satu yang beliau minta, Allahumma hdi qawmi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, satu yang saya minta ya Allah, berikan dia hidayah ya Allah, berikan petunjuk. Inilah da'i Bapak Ibu. Jadi bukan dalam kondisi tertentu, saat dia sudah terjepit posisinya, saat dia sudah sulit kondisinya, dia minta sesuatu yang tidak baik. Tidak. Ya Allah berikan dia petunjuk, berikan dia hidayah. Justru baginda Nabi berkata, siapa tahu besok ada generasi mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini makna la tasta'jil lahum ka'annahum yarau yawma yarawna ma yu'aduna lam yalbasu illa sa'atan min nahar. Bapak Ibu, orang-orang kafir itu saat di hari kiamat kelak baru dia rasakan ternyata hidupnya di dunia itu hanya satu jam rasanya, saking sakitnya orang diazab. Padahal dia hidup mungkin ratusan tahun, tetapi karena sakit yang dia hadapi, siksa yang dia rasakan pada saat itu, seolah-olah di dunia itu gak ada apa-apanya. perasaan dia saah saja. Kok hanya sebentar saja kita hidup di dunia? Hanya satu jam, Bapak Ibu. Jadi jangan sampai kita satu jam ini justru kita jauh dari Allah, ingkar kepada Allah, jadi orang sombong kita di hadapannya. Hati-hati Bapak Ibu, ini adalah kerugian besar saat kita menjadikan dunia ini sebagai tujuan utama kita. Maka silahkan jadikan dunia ini seperti orang asing atau orang yang bepergian. Balagh, ketahuilah engkau sudah menyampaikan, wahai Nabi Muhammad. Ya, jadi Nabi Muhammad itu adalah penyampai. Beliau itu adalah seorang mubaligh, seorang dai. Sudah beliau sampaikan. Fahal yuhlaku illal qaumul fasiqun. Maka tidak ada di antara kaum yang akan binasa, akan hancur, akan menyesal dalam kehidupannya kecuali mereka-mereka yang fasik, yang ingkar, yang maksiat, mereka-mereka yang tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menjadi penegasan bagi kita semua, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita yang sudah saat ini mendapatkan hidayah, maka jaga hidayah ini. Jaga iman ini, jangan sampai kita berbelok arah. Jangan sampai kita menjual iman. Hati-hati, di dalam hadis Rasulullah SAW menyebutkan badiru bil a'mal. Segera kita melakukan kebaikan, Bapak Ibu. Jangan mengatakan laun juluk, bare juluk, ndot juluk, masih sehat, masih sugih, masih kekah. Ndek, segera kita melakukan kebaikan. Kenapa? Fitanan kaqita'il lailil muzlim. Fitnah saat ini, Bapak Ibu, laksana kita berada di malam yang gelap gulita, sehingga kita sulit menentukan mana yang baik, mana yang buruk, mana halal, mana haram, mana orang yang bagus, yang soleh, tidak. Sulit sekali. Kenapa? Rasul katakan ini posisinya kita sudah dalam gelap gulita. Sehingga yang terjadi kemudian, kata beliau, yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Ada orang pagi ini masih ngaji di Islamic Center, sore-sorenya sudah kafir dia. Sore-sore masih beriman, pagi-pagi, wah kafir muddaib. Apa maksudnya? Bisa saja kafir itu murtad, dalam artian dia keluar dari agama. Atau yang kedua, pagi dia masih ngaji, sore dia lupa daratan, cari kepeng doang, lupa sembahyang. Iya kan, terlena dia dengan dunia. Berarti dia sudah kafir. Kenapa? Tidak melaksanakan kewajibannya gara-gara mencari kenikmatan dunia. Ini kenapa orang bisa seperti itu, kata Rasul, yabi'u dinahu bi'aradin minad dunia. Dia menjual agamanya untuk kepentingan dunia yang sesaat. Mudah-mudahan ini mencerahkan bagi kita semua sebagai motivasi untuk kita terus menghadirkan kebaikan, Bapak Ibu. Mumpung kita masih ada sempat, ada waktu, dikasih umur oleh Allah SWT, mari kita menghadirkan kebajikan sekecil apapun kebaikan itu. Wallahu a'lamu bissawab. Demikian, terima kasih. Aku luqau lihada wa astaghfirullah li walakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, pendengar saudaraku, kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah. Demikian, kita sudah mengikuti kajian subuh yang mengakhiri mutiara pagi langsung dari Masjid Raya Hubul Wathan Islamic Center NTB. Insyaallah di Jumat berkah ini apa yang disampaikan akan kita ambil ibrah atau pelajaran untuk kita jadikan panduan dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Semoga kita termasuk orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan baiklah pendengar, kini saatnya kita masuki rangkaian acara selanjutnya NTB pagi ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi semuanya, apa kabar? Alhamdulillah, Anda semua dalam keadaan baik-baik saja, sehat walafiat. Sehingga hari ini Anda siap melangkah pasti untuk melaksanakan dan menyelesaikan apa yang sudah menjadi rencana Anda, tugas-tugas Anda di kantorkah, di rumahkah, atau di mana saja, nggih? Jadi tiang sapa juga, sida selapu, ina amat tiang, nini mami, bijasana, sak bahagia. Gie lek pagi nike lek Jumat sak berkah nike nggih selaput sida sehat walafiat arasa jaaning bangket atau sawah atau peken nggih ke pasar ya pokoknya semua apapun yang Anda lakukan hari ini insyaallah akan mendatangkan berkah ya. Baiklah pendengar di NTP pagi, saya Dian Mustafa dan juga ada Bung Aji di operator yang akan menemani Anda dengan rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia.

Halo Indonesia, ubur-ubur ikan lele. Dengerin ya le. Nah, belakangan ini ada sebuah tren pantun yang mendadak populer. Nama pantunnya adalah ubur-ubur ikan lele. Pantun ini hanya terdiri dari dua baris, simple tapi cukup menghibur. Siapa sangka awalnya hanya dari sebuah video viral di media sosial. Dalam video ini ada dua orang yang kena tilang polisi ceritanya. Salah satu dari mereka sambil bercanda mengatakan, "Ubur-ubur ikan lele kena tilang le." Kalimat itu pun menggema. Orang-orang pun mulai ikut-ikutan. Pantun ini berkembang pesat, dibuat dalam berbagai versi dan akhirnya menjadi tren besar. Fenomena ini sebenarnya membuktikan bahwa budaya pantun di Indonesia masih hidup dan relevan. Pantun yang merupakan warisan tradisional tetap bisa bertahan bahkan dalam era digital. Kita sering mendengar pantun dalam acara resmi, dalam sambutan, bahkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang pantun kembali mencuat dan diterima dengan gaya yang lebih segar, lebih santai, dan lebih mudah dicerna oleh masyarakat. Nah, sebagai profesional dan pelaku bisnis, kita juga bisa belajar dari fenomena ini. Pertama-tama, ini menunjukkan bahwa sesuatu yang tradisional tetap bisa menjadi tren jika dikemas dengan cara yang baru dan menarik. Sama seperti pantun ini, banyak produk lama yang bisa dihidupkan kembali asalkan ada kreativitas dalam mengolahnya. Bagi para pengusaha, ini menjadi pengingat bahwa inovasi tidak selalu berarti menciptakan sesuatu yang sepenuhnya baru, tetapi juga bisa berupa memperbarui sesuatu yang sudah ada dengan sentuhan baru. Dan yang kedua, kita bisa melihat bagaimana tren ini mengundang banyak orang untuk ikut serta. Orang-orang pun berlomba-lomba membuat versi mereka sendiri, mendapatkan banyak like dan followers hanya karena mengikuti tren ini. Dan ini mengajarkan kita satu hal penting dalam bisnis. Jika ada tren yang sedang naik, manfaatkanlah. Dalam dunia usaha, memahami tren bisa membuka peluang baru. Kadang, kita tidak perlu menciptakan tren, cukup menunggangi dengan cerdas dan memberikan sentuhan unik agar tetap relevan. Ada satu hal yang harus diingat juga, tren datang dan pergi. Sama seperti tren pantun ini, yang mungkin dalam beberapa bulan ke depan akan meredup dan digantikan oleh sesuatu yang baru. Maka penting juga untuk selalu siap dengan inovasi berikutnya. Hebat bukan hanya yang bisa mengikuti tren, tapi juga mampu membaca arah perkembangan tren berikutnya. Beradaptasilah lebih cepat dari yang lain. Jadi, ubur-ubur ikan lele. Kalau mau sukses, mesti kreatif, le. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Info cuaca hari ini.
2: Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pendengar, saatnya kami hadirkan informasi cuaca untuk edisi hari ini. Pendengar, di hari Jumat 17 Juli 2026, di Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur cerah pendengar hari ini dengan suhu 20 sampai dengan 31 derajat Celcius, dan kelembabannya dari 46 sampai 89 dan 94%. Kemudian di wilayah Sumbawa udara kabur dengan suhu 22 sampai 31 derajat Celcius, kelembaban 53 sampai 91%. Dompu berawan, Bima juga berawan pendengar, dengan suhu 23 sampai 31 derajat Celcius, kelembaban 54 sampai 93%. Sumbawa Barat, Lombok Utara, Kota Mataram cerah pendengar dengan suhu 20 sampai 31 derajat Celcius, kelembabannya 50 sampai dengan 91%. Kota Bima berawan dengan suhu 22 sampai 31 derajat Celcius, kelembabannya 53 sampai 93%. Iya pendengar, tadi informasi cuaca untuk edisi hari Jumat 17 Juli 2026.
1: Informasi cuaca hari ini

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi dari Jalan Langko 83 Ampenan, Radio Republik Indonesia Mataram menyampaikan Warta Berita Daerah Nusa Tenggara Barat.
1: Ya tentunya kami sangat menyayangkan ada kejadian seperti ini. Kan namanya orang berwisata kan kepingin mendapatkan sesuatu yang berkesan, nyaman dan sebagainya.
2: Yang pertama itu adalah menumbuhkan jiwa mereka itu cinta terhadap alam, lingkungan dan tumbuhan. Terus yang kedua, dari budidaya cabai ini minimal mereka tahu cara budidaya yang bagus.
0: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menyayangkan insiden pemukulan terhadap seorang sopir taksi di kawasan ekonomi khusus Mandalika. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat gerakkan tanam cabai untuk pengendalian inflasi. Bersama saya Dian Mustafa, inilah berita selengkapnya. Persaingan layanan transportasi di kawasan wisata kembali menjadi sorotan. Seorang pengemudi taksi Bluebird diduga menjadi korban penganiayaan saat menjemput penumpang di kawasan Kek Mandalika, Lombok Tengah. Reporter Hayatun Sofyan melaporkan.
3: Seorang pengemudi taksi Bluebird diduga menjadi korban penganiayaan oleh sejumlah oknum pelaku jasa transportasi di kawasan Kek Mandalika, Lombok Tengah saat melayani penumpang pada rangkaian ajang Pokariran minggu lalu. Korban bernama Ridwan Daeng Jenawa telah melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kuta dan menjalani visum. Ridwan mengaku, insiden bermula saat menerima pesanan melalui aplikasi untuk menjemput penumpang di lobi salah satu hotel di Mandalika sekitar pukul 02.15 waktu Indonesia Tengah. Setelah keluar dari area hotel, ia didatangi sekitar 7 hingga 8 orang. Salah seorang diantaranya diduga memukul wajah korban menggunakan sebatang kayu hingga mengenai hidung sebanyak 3 kali. Ketua Serikat Pekerja Bluebird Pelombok, Yaumil Bahri mengecam keras aksi kekerasan tersebut dan mendesak aparat kepolisian mengusut kasus ini hingga tuntas. Menurutnya, Bluebird memiliki izin operasional di seluruh Pulau Lombok sehingga berhak melayani penumpang termasuk di kawasan Mandalika.
4: Tetap akan kami kawal kasus ini sampai dengan adanya biar kami terbuka di sana, artinya ke mereka juga bisa menerima kami di situ. Itu harapan kami. Kedepannya kami bisa bersama-sama bisa mengambil order di situ, termasuk menghandle tamu-tamu yang ada di situ.
3: Insiden ini turut menjadi perhatian masyarakat. Salah seorang pengguna jasa Bluebird, Sandi Siregar, mengaku menyaksikan adanya tekanan terhadap pengemudi Bluebird saat melayani penumpang selama pelaksanaan Pokariran. Menurutnya, pengemudi yang menjemput dirinya terlihat ketakutan dan segera meninggalkan lokasi. Belakangan, ia mengetahui sopir tersebut diduga menjadi korban penganiayaan.
5: Jadi saya melihat bahwa ini adalah benar-benar satu pengalaman yang buat saya aneh ya. Kenapa orang di sini, di daerah Kuta ini, begitu egoisnya dan sangat memonopoli transportasi ini?
3: Sandi berharap pemerintah daerah, pengelola Kek Mandalika, dan aparat terkait segera membenahi tata kelola transportasi di kawasan wisata tersebut. Dengan demikian, wisatawan dapat bebas memilih moda transportasi sehingga persaingan usaha berjalan sehat serta keamanan pengemudi maupun pengunjung tetap terjamin.
0: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menyayangkan insiden pemukulan terhadap seorang sopir taksi di kawasan ekonomi khusus Mandalika. Peristiwa tersebut dinilai dapat mencoreng citra pariwisata NTB yang selama ini dibangun sebagai destinasi wisata yang aman dan nyaman. Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif NTB Ahmad Nur Aulia mengatakan pemerintah memberi perhatian serius terhadap kejadian tersebut. Menurutnya ekosistem pariwisata tidak hanya bergantung pada keindahan destinasi, tetapi juga pada kualitas layanan, termasuk transportasi bagi wisatawan.
1: Ya tentunya kami sangat menyayangkan ada kejadian seperti ini. Ya, kan namanya orang berwisata kan kepingin mendapatkan sesuatu yang berkesan, nyaman dan sebagainya dengan yang baik kan gitu. Ya, tentunya tata kelola daripada transportasi khususnya untuk melayani wisatawan ya kita berharap bisa dikonsolidasikan lagi dengan pelaku-pelaku usaha transportasi.
0: Pemprov NTB berharap seluruh pelaku usaha transportasi, baik taksi konvensional maupun transportasi berbasis aplikasi, dapat memperkuat koordinasi dan mematuhi aturan yang berlaku. Menurut Aulia, konsolidasi antar pelaku transportasi penting dilakukan agar pelayanan kepada wisatawan tetap berjalan dengan baik. Pemprov NTB menegaskan, terciptanya layanan transportasi yang aman, tertib, dan profesional merupakan bagian penting dalam menjaga citra pariwisata NTB, khususnya di kawasan strategis seperti Kek Mandalika. Pemerintah berharap seluruh pihak dapat bersama-sama menjaga iklim pariwisata yang kondusif demi kenyamanan wisatawan. Wisata Pulau Kenawa yang terletak di Kecamatan Pototano, Kabupaten Sumbawa Barat masih menjadi destinasi wisata unggulan di Nusa Tenggara Barat. Karenanya fasilitas yang ada di dermaga dan pulau tersebut diminta untuk dibenahi demi kenyamanan wisatawan. Randi Pratama melaporkan.
6: Kita nggak ada menghalang untuk penghambatan jalannya pemerintah tuh nggak ada.
7: Meningkatnya kunjungan wisatawan ke Pulau Kenawa, Kecamatan Pototano, Kabupaten Sumbawa Barat membawa dampak positif bagi perekonomian masyarakat pesisir. Aktivitas penyeberangan menuju destinasi wisata tersebut kini menjadi sumber penghasilan utama bagi sedikitnya 20 pelaku usaha jasa perahu atau boatman. Salah satu boatman, Jaka, mengatakan lonjakan penumpang paling terasa setiap akhir pekan. Dalam sehari, boatman dapat melayani hingga 3-4 kali perjalanan ke Pulau Kenawa, lebih banyak dibandingkan hari biasa yang umumnya hanya 1 kali penyeberangan. Meski kunjungan wisatawan terus meningkat, Jaka menilai fasilitas pendukung belum memadai. Ia berharap pemerintah segera memperbaiki dermaga di Pototano maupun di Pulau Kenawa yang mulai rusak, serta melengkapi fasilitas umum seperti toilet demi meningkatkan kenyamanan wisatawan.
6: Terutama juga ini untuk asuransi kayak gimana gitu. Jangan hanya menarikkan orang tapi nggak ada asuransinya kayak gimana gitu. Itu yang kita harapkan tuh. Kita nggak ada menghalang untuk penghambatan jalannya pemerintah tuh nggak ada, tapi dengan satu catatan tuh, untuk ini aja fasilitas aja gitu.
8: Fasilitas
6: nggak apa-apa ditarikin kayak gimana, khusus tamu-tamu gitu, yang penting sesuai dengan harapan bookman kayak gimana.
7: Terkait rencana penerapan tarif masuk ke Pulau Kenawa oleh pemerintah Provinsi NTB, para boatman pada prinsipnya mendukung kebijakan tersebut. Namun mereka meminta peningkatan fasilitas, jaminan keselamatan melalui skema asuransi bagi wisatawan, serta pelibatan seluruh pelaku usaha dalam pembahasan sebelum kebijakan diberlakukan.
0: Kasus pengeroyokan salah satu sopir taksi di kawasan pariwisata memicu beragam komentar masyarakat. Beberapa masyarakat merasa pemerintah perlu melakukan pengawasan lebih ketat lagi untuk mengantisipasi kejadian serupa. Berikut tanggapan mereka.
9: Perkenalkan, nama saya Rio. Saya berasal dari Mataram. Sebenarnya kalau dari pandangan saya, itu hal yang tidak dibenarkan yang jelas. Terjadinya pengeroyokan ataupun terjadinya bekuhantan, pemukulan, itu benar-benar hal yang benar-benar tidak dibenarkan. Karena kalau dilihat lagi kan, ya itu kan sama-sama sopir travel, maksudnya punya, meskipun beda perusahaan lah, harusnya ada ini sih, kayak mungkin ngelanggarin pertemuan ya, di situ juga pasti ada pemerintah daerah juga yang harus ikut terlibat, pemerintah yang berhubungan lah, entah itu di dinas perhubungan maupun pemerintah daerah setempat gitu, yang harus bisa melakukan evaluasi kepada dua pihak biar mereka tuh bisa dibicarakan baik-baik.
10: Perkenalkan, nama saya Prawira. Sekarang saya berdomisili di Sayang-Sayang, di perumahan Gria Pesona Alam. Artinya kan super travel ini dia merasa bahwa lahan mata pencahariannya itu diambil alih oleh supir Bluebird, yang dari mana supir Bluebird itu dia dari luar bandara lah istilahnya kan. Ini yang harus menjadi perhatian pemerintah. Dari mana batasan-batasan itu antara taksi bandara dan juga taksi luar bandara. Jangan sampai karena adanya kesalahpahaman ini terjadilah pertikaian, penganiayaan seperti ini.
11: Perkenalkan, nama saya Hafizah, saya dari Mataram.
12: Kalau dari saya sendiri sih itu cukup menyedihkan ya, karena kan itu sama-sama mencari nafkah gitu, sangat disayangkan, seharusnya ya bisa baik-baik lah. Ya seharusnya memang ada regulasi terkait hal ini kan, baik itu untuk yang punya sendiri, travel sendiri, ataupun mungkin pak usaha besar juga.
0: Pasca viralnya dugaan aksi kekerasan yang melibatkan sopir taksi di kawasan Mandalika, Dinas Pariwisata Lombok Tengah mendorong seluruh pihak segera menyusun kesepakatan tertulis untuk mencegah konflik serupa terulang. Kesepakatan seperti apa yang dimaksud? Berikut rangkum dalam wawancara singkat Maya Oktarifa bersama Kepala Dinas Pariwisata Lombok Tengah Lalu Muhammad Hatta.
8: Pak Kadis, beberapa waktu lalu terjadi kejadian pemukulan terhadap salah satu sopir taksi di Lombok Tengah. Nah tentu ini merusak citra pariwisata kita, khususnya Mandalika. Apa tangkapan kita?
13: KPH bisa mendamaikan restoratif justice kan? Nah, karena sama-sama semangat kita juga sama-sama untuk membangun Lombok Tengah lah. Nah kalau terkait dengan peraturan taksi yang di nah, itu bukan untuk melarang, tapi untuk menata, Pak ya. Kenapa kita tata supaya ada rasa aman bagi tamu dan supir, tidak ada kekerasan lagi, ya tertib, tidak macet, tidak ada pungli, adil, supir lokal maupun sama yang online juga sama-sama dapat orderan dan citra pariwisata kita. Mandalika dengan destinasi kelas dunia yang ramah ini tetap terjaga di dunia pariwisata.
8: Langkah apa yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah, Pak Kadis, baik itu bersama dengan ITDC ataupun atau penegak hukum agar kejadian serupa tidak terulang?
13: Upaya kita ini mungkin aturan-aturan atau apa penataan yang sudah dari kemarin disepakati itu hanya berbentuk lisan mungkin. Jadi mungkin ke depan kita akan bentuk ya buat itu dalam bentuk tulisan. Ini akan kesepakatan bersama. Dan di situ juga ada pemerintah seperti Dinas Perhubungan juga hadir di situ dia dengan teman-teman yang online. Nah, kemarin saya juga ada diskusi, Pak, dengan kepala JM Angkasa Pura. Terkait dengan teman-teman ini. Nah, ada program yang besok mau di kita apa, bersama-sama untuk kita diskusikan, misalnya kenapa enggak teman-teman yang di lokal ini kita masukkan juga dalam aplikasi di situ bersama dengan contohnya Bluebird. Saya kan kemarin sudah ada ini penataan, ada pengaturan secara lisan. Ini ada yang apa namanya untuk diturunkan di zona tertentu, nanti di hanya ngantarkan saja. Untuk menjemput katanya yang online nggak boleh.
8: Selanjutnya Pak Kadis, yang tak lupa juga adalah upaya untuk menciptakan iklim transportasi yang aman dan kondusif, baik itu untuk supir maupun wisatawan di Mandalika ini. Bagaimana Pak Kadis? Ada tidak regulasi atau mekanisme yang perlu diperbaiki agar konflik antar penyedia jasa transportasi ini tidak terulang kembali atau bisa dicegah saat ini?
13: Oke, yang pertama menggandeng semua pihak dulu ya. Kita buat kesepakatan secara tertulis. Ketemu dengan pihak Dinas Perhubungan, asosiasi, terus bandara juga. Nah, setelah itu kita duduk bersama, mengakomodir semua kepentingan. Terus kami juga nanti yang dari Dinas Pariwisata mungkin ada bimloh lah kepada teman-teman karena kita bekali dengan hospitality seperti apa.
8: Terakhir, Mi, pesan kita ke semua sopir transportasi wisata atau khususnya juga untuk secara umum ke pelaku wisata.
13: Mari kita sama-sama saling menahan diri, berpikir jernih, duduk bersama, kita sepakati apa yang supaya sama-sama untung dan tidak merusak citra Mandalika sebagai destinasi kelas dunia.
8: Terima kasih waktunya, Pak Kadis. Assalamualaikum.

0: Edukasi kita, edukasi untuk soft skill pertama supaya anak-anak kita itu semua bisa memahami bagaimana menanam.
1: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat resmi meluncurkan gerakan tanam cabai untuk pengendalian inflasi atau TAPSI. Program ini mewajibkan setiap siswa baru SMA, SMK, dan SLB menanam satu pohon cabai sebagai bagian dari pendidikan karakter sekaligus upaya menjaga stabilitas harga pangan. Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal mengatakan, program tersebut lahir dari pengalaman daerah menghadapi lonjakan harga cabai yang menjadi penyumbang inflasi dalam 2 tahun terakhir. Menurut Iqbal, melalui gerakan ini, sekitar 41.000 siswa baru akan menanam satu pohon cabai.
0: Semua sekolah, semua siswa baru, dan ini akan dijadikan tradisi. Tapi apakah nanti ini berikutnya akan tetap cabai atau enggak, soal lain gitu. Tapi akan tradisi menanam itu akan dijadikan tradisi untuk anak-anak sekolah. Nanti akan ada SK apa gubernurnya untuk menetapkan bahwa setiap anak baru harus menanam sesuatu gitu. Ini bagi bentuk kepedulian terhadap lingkungan. Sekolah masing-masing, dan itu sudah dibahas, sekolah bisa melakukan perawatan, dan kita wajibkan hanya boleh menggunakan organik, pupuk organik.
1: Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan NTB, Lalu Mirza, mengatakan pihaknya telah menyiapkan hampir 50.000 bibit cabai yang akan dibagikan secara gratis kepada para siswa. Menurutnya, selain mendukung pengendalian inflasi, program ini diharapkan menumbuhkan kecintaan pelajar terhadap lingkungan, mengajarkan teknik budidaya cabai, hingga mendorong lahirnya wirausaha muda di sektor pertanian.
2: Yang pertama itu adalah menumbuhkan jiwa mereka itu cinta terhadap alam, lingkungan, dan tumbuhan. Terus yang kedua, dari budidaya cabai ini minimal mereka tahu cara budidaya yang bagus. Manfaatnya nanti bisa dibawa ke keluarga mereka. Minimal kan untuk kebutuhan keluarga bisa terokup lah dengan ilmu yang mereka peroleh dari sekolah. Kalau kita lihat perilaku konsumen kita yang terlalu mengharapkan barang ini, cabai ini ada di pasar. Sebenarnya kalau perilaku itu kita rubah, kembalikan lagi ke keluarga yang menyiapkan, cukup saja 5 atau 10 polybag untuk tanaman ini, untuk satu keluarga aman dalam setahun sebenarnya.
1: Dengan peluncuran TAPSI, pemerintah Provinsi NTB berharap mampu memperkuat ketahanan pangan, menekan laju inflasi, sekaligus membangun generasi muda yang peduli lingkungan dan memiliki jiwa kewirausahaan.
3: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Stasiun Klimatologi Nusa Tenggara Barat mengingatkan masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan terhadap dampak El Nino yang terus menguat. Fenomena iklim tersebut diperkirakan masih akan berlangsung hingga awal tahun 2027 dan berpotensi memperparah kondisi musim kemarau serta kekeringan di berbagai wilayah NTB. Reporter Yan Muhdar melaporkan.
4: Untuk di seluruh wilayah Indonesia, El Nino saat ini sudah pada level moderat dan akan menjadi kuat untuk beberapa bulan ke depan dari pantauan kami.
5: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, Stasiun Klimatologi Nusa Tenggara Barat, mengingatkan masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan terhadap dampak El Nino yang diperkirakan terus menguat dalam beberapa bulan ke depan. Kondisi tersebut berpotensi memperpanjang musim kemarau, sekaligus meningkatkan resiko kekeringan di berbagai wilayah di NTB. Prakirawan Iklim BMKG, Stasiun Klimatologi Nusa Tenggara Barat, Tri Putri Ganesa menjelaskan, berdasarkan hasil pemantauan terkini, fenomena El Nino yang melanda Indonesia kini telah berada pada kategori moderat dan diproyeksikan berkembang menjadi kuat. Seiring menguatnya El Nino, seluruh wilayah NTB kini telah memasuki musim kemarau secara penuh. Dampaknya mulai dirasakan di sejumlah daerah, termasuk munculnya kekeringan di beberapa desa di Kabupaten Lombok Barat.
4: Kalau dari pantauan kami, El Nino ini sudah dimulai dari bulan Mei hingga dari bulan Mei sampai Juni, itu dia mulai dari El Nino lemah, lalu dia berangsur menjadi El Nino moderat sekarang. Dari seluruh provinsi sih memang semuanya terdampak, tapi terutama untuk daerah-daerah kering seperti contohnya Sape itu terdampak, terus Lombok Timur juga untuk daerah-daerah yang kering itu juga lumayan terdampak. Kalau El Nino itu diperkirakan sampai awal tahun 2027 di bulan Januari.
5: BMKG memperkirakan fenomena El Nino masih akan mempengaruhi kondisi cuaca di NTB hingga awal tahun 2027.
3: Pemerintah Kota Mataram melalui Dinas Kesehatan Dinkes kembali menyiapkan layanan vaksinasi human papilloma virus HPV bagi siswi kelas 5 dan 6 sekolah dasar sebagai upaya mencegah kanker serviks sejak usia dini. Program tersebut dijadwalkan berlangsung pada Agustus 2026 dan akan dirangkaikan dengan bulan imunisasi anak sekolah bias menyusul pelaksanaan serupa pada Agustus.

0: tahun lalu. Fatmawati melaporkan.
1: Itu program yang memang sangat-sangat bermanfaat, akan sangat bermanfaat untuk kesehatan apa generasi perempuan kita.
2: Program tersebut dijadwalkan berlangsung pada bulan Agustus 2026 dan akan dirangkaikan dengan bulan imunisasi anak sekolah atau BIAS menyusul pelaksanaan serupa pada Agustus tahun lalu. Kepala Dinas Kesehatan Kota Mataram Dr. Haji Emirat Isfihan mengatakan pihaknya kini tengah berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk memastikan ketersediaan vaksin sekaligus menyiapkan tenaga kesehatan yang akan bertugas di sekolah-sekolah sesuai wilayah kerja masing-masing puskesmas. Menurut Emirat, vaksin HPV merupakan salah satu program prioritas nasional karena kanker serviks masih menjadi penyebab tingginya angka kematian perempuan di Indonesia. Selain vaksinasi, pemerintah juga mendorong masyarakat yang memiliki faktor resiko untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala, termasuk melalui layanan deteksi dini yang tersedia di fasilitas kesehatan.
1: Itu tetap kasus per kasus, jadi kita tidak melakukan stigma terhadap itu. Yang jelas bahwa kesadaran masyarakat kita butuhkan untuk melakukan pemeriksaan secara rutin. Ya sebenarnya ini aspek-aspek religius kita juga, moralitas kita juga, karena kanker serviks ini kan berkaitan dengan hubungan seksual yang biasanya itu sudah dalam tahap orang yang sudah menikah. Jadi kalau risiko itu kan meningkat seiring dengan aktivitas seksual dari perempuan ini, ya. Itu ditularkan melalui hubungan seksual oleh virus HPV, yaitu ditularkan melalui aktivitas seksual.
2: Dinas Kesehatan juga akan menggencarkan sosialisasi kepada sekolah dan orang tua agar cakupan vaksinasi dapat maksimal. Emirat menegaskan vaksinasi HPV yang diberikan pemerintah tidak dipungut biaya, sehingga masyarakat diharapkan memanfaatkan kesempatan tersebut. Selain memberikan imunisasi, petugas kesehatan juga menyampaikan edukasi mengenai pencegahan kanker serviks dan pentingnya menjaga kesehatan reproduksi sebagai bagian dari upaya membangun kesadaran masyarakat terhadap pencegahan penyakit sejak usia sekolah.
0: Akibat efisiensi anggaran alokasi dana bagi hasil cukai hasil tembakau atau DBHCHT untuk Lombok Timur tahun 2026 turun sekitar 50%. Yunia Herawati menurunkan laporannya.
3: Signifikan pengurangannya. Ini kalau nilainya besar tentu akan lebih besar yang bisa kita perbuatkan dan kembali kepada masyarakat.
4: Dana bagi hasil cukai hasil tembakau DBHCHT tahun 2026 yang diterima pemerintah Kabupaten Lombok Timur sebesar 55 miliar. Nilai tersebut turun hampir 50% dibandingkan dengan alokasi tahun 2025 yang mencapai 104 miliar rupiah. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah BPKAD Kabupaten Lombok Timur, Zaida Rohman menjelaskan, penurunan alokasi DBHCHT tahun ini merupakan dampak dari kebijakan efisiensi anggaran pemerintah pusat. Ia menegaskan penurunan penerimaan DBHCHT sebesar 50% dinilai sebagai konsekuensi dari kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan oleh pemerintah. Selama ini DBHCHT menjadi salah satu sumber pendanaan penting bagi berbagai program strategis daerah, mulai dari sektor pendidikan, kesehatan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, perlindungan pekerja melalui pembayaran iuran BPJS ketenagakerjaan bagi puluhan ribu petani dan buruh tembakau, hingga kegiatan penegakan hukum terhadap peredaran rokok ilegal di Lombok Timur. Meski alokasi anggaran berkurang hampir setengahnya, Pemkab Lombok Timur memastikan berbagai program prioritas yang selama ini dibiayai melalui DBHCHT tetap berjalan sesuai dengan rencana dan tidak mengalami gangguan.
3: Nilai cukup signifikan pengurangannya, ya termasuk juga dana bagi hasil yang dulu kita mendapatkan kenaikan yang cukup tinggi dari sekitar 78 miliar menjadi 104 miliar. Tapi di tahun 2026 ini ya cukup menurun drastis menjadi sekitar 55 miliar kalau. Ini harapan kita sudah punya apa namanya THT dan lain sebagainya, produksi tanam kita cukup bagus, harapan kita sudah meningkat, tapi kan kita juga menyesuaikan dan apa menjadi kebijakan pemerintah pusat.
4: Zaidar menegaskan pemerintah daerah juga tengah melakukan sosialisasi terkait mekanisme pencairan dana tersebut kepada pihak-pihak terkait. Untuk meningkatkan penerimaan DBHCHT pada tahun-tahun mendatang, Pemkab Lombok Timur akan terus mengoptimalkan berbagai potensi daerah. Salah satu langkah yang dilakukan adalah memaksimalkan keberadaan aglomerasi pabrik hasil tembakau APHT di Pauk Motong yang diharapkan mampu mendorong peningkatan produksi sekaligus penerimaan cukai hasil tembakau. Pemerintah daerah juga optimis pengembangan sektor industri hasil tembakau dan optimalisasi potensi daerah akan berkontribusi terhadap peningkatan penerimaan DBHCHT pada masa mendatang. Dengan demikian, ruang fiskal untuk mendukung berbagai program pembangunan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat di Lombok Timur dapat diharapkan semakin besar.
0: Dalam beberapa tahun terakhir di Kabupaten Dompu muncul fenomena gadai kartu bantuan jaring pengaman sosial PKH. Fenomena gadai kartu PKH ini nyaris terjadi di seluruh Kabupaten Dompu. Penanggung jawab PKH Kabupaten Dompu mengancam akan mencoret kepesertaan penerima manfaat dari program PKH jika ditemukan menjalankan praktik yang dilarang tersebut. Mustahidin melaporkan.
5: Sebenarnya untuk kartu PKH itu,
6: program keluarga harapan atau PKH yang dirancang pemerintah sebagai instrumen pemutus rantai kemiskinan diduga justru dimanfaatkan sebagai jaminan utang oleh sebagian keluarga penerima manfaat di Kabupaten Dompu. Praktek tersebut diduga telah berlangsung cukup lama dengan pola yang berulang dan melibatkan pihak di luar penerima bantuan. Hasil penelusuran menunjukkan modus yang digunakan relatif sederhana. Penerima manfaat yang membutuhkan uang tunai meminjam kepada warga yang menjaminkan hak atas bantuan PKH yang akan diterima. Sebagai jaminan, kartu PKH diserahkan kepada pemberi pinjaman. Saat jadwal pencairan bantuan tiba, pemberi pinjaman diduga menguasai proses pencairan melalui layanan bank mini ataupun ATM. Modusnya, selain menyerahkan kartu ATM PKH, penerima manfaat juga memberikan PIN kepada pemberi pinjaman. Dana bantuan yang semestinya diterima keluarga miskin kemudian dipotong untuk melunasi hutang. Dalam sejumlah kasus, pencairan bahkan dilakukan beberapa kali hingga seluruh pinjaman dinyatakan lunas. Koordinator PKH Kabupaten Dompu Irmansa menegaskan penggadaian maupun pemindah tanganan kartu PKH merupakan tindakan yang dilarang. Ia menjelaskan setiap kegiatan pendampingan selalu disertai edukasi agar bantuan dimanfaatkan sesuai tujuan program.
5: Sebenarnya untuk kartu PKH itu tindakan untuk melakukan gade, karena ada di dalam aturan itu tidak boleh dipindah tangankan itu kartu PKH. Sebenarnya memang itu salah, hal yang salah yang dilakukan itu, dan kita sering melakukan memberikan informasi saat pertama melakukan pertemuan kedua bahwa kartu PKH tidak boleh dilakukan gade.
6: Menurut Irmansa, sistem pengawasan PKH sebenarnya telah memiliki indikator apabila bantuan diduga digunakan tidak sesuai peruntukan. Sebagai langkah pencegahan, tim PKH Kabupaten Dompu bersama Dinas Sosial Kabupaten Dompu menghentikan sementara penerbitan surat keterangan yang biasa digunakan penerima manfaat untuk mengajukan pencetakan kartu pengganti ke pihak perbankan. Kebijakan tersebut diambil guna mencegah potensi penyalahgunaan apabila kartu PKH dinyatakan hilang. Dari Kabupaten Dompu, Mujtahidin, Pro 1 RRI.
0: Berita olahraga, ribuan atlet dipastikan akan memenuhi halaman kantor Gubernur Nusa Tenggara Barat sore ini. Para atlet tersebut dalam rangka menghadiri pembukaan Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov NTB ke-12 tahun 2026. Berikut reporter Syah Manap melaporkan.
7: Nah, kita mau yang sekarang ini mudah-mudahan muncul ya atlet-atlet baru yang bisa mengejar.
8: Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov ke-12 Nusa Tenggara Barat resmi dibuka pada Kamis sore 16 Juli 2026. Pembukaan ajang olahraga terbesar di tingkat provinsi ini dipusatkan di halaman kantor Gubernur Nusa Tenggara Barat dan dihadiri ribuan atlet, pelatih ofisial serta tamu undangan dari 10 kabupaten kota se-NTB. Ketua KONI NTB Mori Hanafi mengatakan pembukaan Porprov ke-12 dikemas secara meriah dengan menghadirkan sejumlah tamu penting dari dalam maupun luar daerah. Di antara tamu undangan tersebut hadir perwakilan dari dua provinsi yang akan menjadi tuan rumah bersama Pekan Olahraga Nasional PON ke-22 tahun 2028, yakni Nusa Tenggara Timur dan DKI Jakarta. Menurut Mori, kehadiran para tamu tersebut menjadi simbol kuat sinergi dan kolaborasi dalam menyukseskan PON 2028. Selain menjadi ajang kompetisi antar atlet daerah, Porprov ke-12 juga menjadi bagian dari proses pembinaan dan seleksi atlet terbaik NTB yang dipersiapkan menghadapi berbagai kejuaraan nasional, termasuk PON 2028.
7: Desainnya desain PON. Pertama dari cabor. Cabornya aja kalau biasanya kita cuma 35, sekarang ada 51 cabor. Kenapa? Karena nanti memang semua cabor-cabor ini akan bertandingkan pada PON. Yang kedua dari sisi jumlah. Yang ketiga dari sisi standarisasi. Standar ini udah kita ambil standar nasional semua. Wasitnya, hakimnya, dewan jurinya, ya. Kemudian juga kita juga sudah memakai sistem nasional pendaftaran atlet itu lewat namanya Sporta online. Enggak kayak dulu manual.
8: Selain itu, Sekretaris Umum KONI Nusa Tenggara Barat, M. Nur Haidin, menyampaikan Porprov bukan sekedar pesta olahraga, tetapi juga momentum untuk mengukur hasil pembinaan prestasi di setiap kabupaten kota. Dari ajang inilah diharapkan lahir atlet-atlet potensial yang mampu mengharumkan nama NTB di tingkat nasional.
9: Makanya di KONI Provinsi itu berupaya bagaimana semaksimal mungkin atlet-atlet terbaik NTB itu bisa main di ajang Poprov ini, ya, sehingga nanti benar-benar pasca Poprov ini ada lagi proses namanya pemusatan latihan daerah menuju PON. Artinya sudah terbentuk kontingen NTB untuk ke PON itu pasca Poprov.
8: Porprov ke-12 NTB diikuti ribuan atlet yang akan bersaing pada 51 cabang olahraga. Kompetisi ini menjadi edisi terbesar sepanjang penyelenggaraan Porprov di NTB, sekaligus menjadi langkah awal dalam membangun kekuatan kontingen NTB menuju PON ke-22 tahun 2028 yang akan digelar di NTB, NTT, dan DKI Jakarta.
0: Dan saudara, mengakhiri warta berita daerah pagi ini, kembali kami sampaikan pokok berita utama di antaranya. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menyayangkan insiden pemukulan terhadap seorang sopir taksi di kawasan ekonomi khusus Mandalika. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat gerakkan tanam cabai untuk pengendalian inflasi. Saya Dian Mustafa, terima kasih perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saya pernah menonton sebuah video yang bagi saya cukup menarik. Menarik dan ya bisa dibilang provokatif, dari salah satu pakar filsafat di Indonesia, yaitu saudara Rocky Gehry. Dia mengatakan bahwa ateis itu dilindungi di Indonesia oleh Pancasila karena kita punya sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Atas dasar kemanusiaan, maka ketika seseorang menjadi ateis, maka dia tidak kehilangan haknya sebagai warga negara atau sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Ini pendapat yang menarik. Begini, saudara dan saudari yang saya kasihi, Pancasila, sila pertamanya kan memang ketuhanan yang Maha Esa. Sebetulnya ini prinsip yang luhur tentang kesadaran ketuhanan. Tidak peduli orang itu mengakui sebagai apa, sebagai orang religius atau orang ateis, faktanya adalah semua bersumber pada keberadaan yang tanpa batas. Pada diri setiap orang ada esensi ketuhanan. Tidak peduli sekali lagi orang itu mengakui sebagai apa. Maka sila pertama Pancasila itu mengajak kita untuk sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang universal, yang membuat kita sungguh-sungguh bisa menyadari keberadaannya lewat kasih yang terlimpah sepanjang waktu, lewat kuasanya yang tanpa batas yang selalu melingkupi segala keberadaan. Kita sungguh-sungguh menghayati keberadaan Tuhan di setiap tarikan dan hembusan nafas kita. Dan tentu saja, kalau kita melakukan pola-pola berkesadaran ketuhanan seperti ini, kita akan punya watak kemanusiaan yang universal. Dari situ, kita akan menghargai setiap orang yang tengah berproses mencari kebenaran menurut versinya masing-masing. Dalam hal ini, orang menjadi ateis adalah pilihan individunya. Dan tentu itu bagian dari prosesnya mencari kebenaran. Maka, ya tentu saja tidak layak kalau orang seperti ini kita usir dari negara kita. Yang diusir adalah kalau kita menemukan orang yang melarang orang lain untuk berketuhanan sesuai dengan kemerdekaannya. Yang perlu dilarang adalah ketika ada orang mengintimidasi orang lain untuk mengikuti apa yang menjadi keimanannya. Tetapi ketika orang masing-masing sedang berproses dalam kemerdekaannya, sembari betul-betul menjaga harmoni, tentu tidak ada hak bagi kita untuk melarang siapapun tetap menjadi bagian dari bangsa Indonesia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: 107 MHz. Facebook Pro 1 Mataram. Instagram @Pro1Mataram. Telepon 646521. WhatsApp 081-802-056000. Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar masih melanjutkan NTB pagi di Pro 1 RRI Mataram. Untuk kalian yang baru saja bersama, ya nanti masih akan hadir informasi dan juga beberapa pesan ke ruang Anda.
2: Kalau kita bicara tentang momen paling berkesan dalam sejarah Piala Dunia, rasanya sulit untuk tidak menyebut final Piala Dunia FIFA 2022 di Qatar. Pertandingan ini bukan sekedar partai final, tapi lebih seperti sebuah film dengan alur yang tak terduga, di mana Argentina yang sempat unggul 2 gol lebih dulu lewat aksi sang mega bintang Lionel Messi. Lionel Messi yang tampil penuh determinasi. Bahkan di usia 35 tahun, ia tetap membuktikan bahwa kualitas dan mimpi tidak mengenal batas. Namun, Prancis tidak tinggal diam. Dalam waktu singkat, Kylian Mbappe mencetak 2 gol hanya dalam hitungan menit. Stadion pun seketika berubah tegang dan dunia seperti menahan nafas. Laga berlanjut ke babak tambahan. Messi kembali mencetak gol membawa harapan bagi Argentina, tapi sekali lagi Mbappe menjawab dengan gol ketiganya. Ya, hat-trick di partai final, sebuah pencapaian langka dalam sejarah sepak bola dunia. Skor 3-3 bertahan hingga peluit panjang dan akhirnya semua ditentukan lewat adu penalti. Argentina menang dengan skor 4-2. Tangis haru pecah. Messi pun akhirnya mengangkat trofi Piala Dunia, melengkapi perjalanan karirnya dengan 7 gol sepanjang turnamen, sekaligus membawa Argentina meraih gelar ketiga mereka. Sementara itu, Mbappe keluar sebagai top skor dengan 8 gol, membuktikan bahwa masa depan sepak bola dunia ada di tangannya. Final 2022 bukan hanya tentang siapa yang menang atau kalah, tapi tentang semangat, kerja keras dan keyakinan bahwa keajaiban bisa terjadi bahkan di detik terakhir. Dan itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Warnai hari bersama program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus informasinya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Mataram, juga di RRI Digital dan RRI.co.id.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

pun tak bisa menjadi pahlawan nasional atau pahlawan tanpa tanda jasa. Nyatanya, kita semua memiliki semangat kepahlawanan di dalam diri kita. Setiap hari kita berjuang paling tidak menjadi pahlawan untuk diri kita sendiri dan keluarga. Menjadi warga negara yang baik dan meningkatkan prestasi demi membangun negeri dan negara ini sesuai kemampuan dan profesi masing-masing, kapanpun dan dimanapun berada. Menjadi pahlawan bagi bangsa tak harus mengangkat senjata, cukup aksi-aksi nyata seperti menolong sesama, tidak melakukan provokasi yang dapat mengganggu ketertiban umum, tidak menyebarkan berita hoax, tidak melakukan perbuatan anarkis atau merugikan orang lain, dan perbuatan baik lainnya. Yang harus diingat adalah, menjadi pahlawan itu jujur, pemberani, dan rela melakukan apapun demi kebaikan dan keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia.

baik, pendengar, kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta mengikuti warta berita untuk update informasi Anda pendengar saat lagi. Tetaplah di siaran Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.